0: salah satunya misalnya tramadol, triethylphenidine, kemudian barbiturat, kemudian ketamin, dan nanti ke depan bahkan gas ketawa kita memasukkan ke obat-obat.
1: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Isyana Bagus Oka, mengatakan pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu harus dimulai dari keluarga kemudian sekolah. Wamen Isyana mendukung upaya BPOM untuk sosialisasi tentang obat-obatan tertentu dan bahayanya sehingga diharapkan anak dan orang tua lebih waspada.
2: Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, tentu saja pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT ini perlu dilakukan sejak dini, sejak dari unit terkecil keluarga, kemudian juga dimasukkan kepada pihak-pihak sekolah, karena kita tahu bahwa remaja ini adalah masa-masa di mana mereka kerap ingin ikut serta dengan teman-temannya yang lain, sehingga kalau pengaruh-pengaruh buruknya, termasuk juga kita berusaha mencegah penyalahgunaan OOT sejak dini, terutama di masa remaja ini, mudah-mudahan akan berdampak dan bisa memastikan bahwa generasi emas 2045 bisa tercapai.
1: BPOM telah meluncurkan inovasi digital Sentra Informasi Gerakan Antisipasi Penyalahgunaan Obat dan Makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu pada kalangan remaja. Inovasi dirancang sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan sasaran edukasi masyarakat umum, termasuk orang tua, pengajar, dan pelajar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Dan jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari asuransi atau Kementerian Haji dan Umroh sampai jemaah haji tersebut sembuh dan dapat diterbangkan menuju tanah air. Armen Ramli dari RRI Padang melaporkan selengkapnya. Armen.
5: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji di embarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanhajulkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Rizki, jika hingga pemulangan kloter terakhir di embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
6: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir di Indonesia. Ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi, dirawat, pakai alat bantu, buruk orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara. Sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, mengantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh kantor urusan haji. Jadi jemaah, masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jemaah haji kita yang masih sakit di tanah suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jemaah haji di sana.
5: Sementara itu, mendengar proses pemulangan jemaah haji di embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Damansraya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda.

0: melalui sambungan telepon mengatakan total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
1: Yang masuk adalah sudah kloter 7. Dan dengan jumlah jemaahnya itu 2.975 jemaah dengan petugas 28, sehingga jumlah petugas dan jemaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jemaah dan petugas.
0: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Debarkasi Jakarta Pondokgede, terdapat 2 jemaah asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima debarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. Dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondokgede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
4: Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi.
5: Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
4: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua, penataan tambang. Dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
5: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kala telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
6: Jadi, karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu, tanpa energi itu, kita akan sulit untuk

0: menikalkan itu. Karena itu bahwa presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
1: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi S. Kanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
2: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun, menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka kalau menurut saya, negara harus tahu ketika APBN kita ini sangat terbatas.
1: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi. Sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
4: Iya, saya Fahri dari Bogor. Menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi, karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama apa elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh biasanya, kayak jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
5: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih ya mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri itu, agar lebih mandiri lagi dan gak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus abis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi, kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif serta pengembangan etanol E20 untuk bensin menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab, ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamida, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, timnas Jerman mengawali perjalanan di grup E dengan kemenangan meyakinkan atas timnas Curaçao, dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
7: Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan pagi hari ini.
8: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Brown, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Brown sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Room pada menit ke-68 babak kedua. Tentu kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Locadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti. Gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Brown di menit 68, Dennis Undaf lewat gol pada menit 78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit 88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen grup E Piala Dunia 2026. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM 93 MHz.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Yan, mau jalan-jalan kemana kita?
1: Ke taman kota itu, Dan. Ada kegiatan sosialisasi tentang lingkungan.
0: Ayo kita ke sana, tapi naik motor saja. Astaga, Yan. Coba kau lihat itu mobil di depan. Enak sekali dia bawa buang kulit pisang sembarangan.
1: Ya, astaga.
0: Dikira jalannya setau.
1: Yole.
0: Kayaknya mobil itu menuju tempat yang sama dengan kita, Yan. Cantik-cantik, tapi di mobilnya tidak ada tempat sampahnya. Bawa buang sembarangan di jalan raya lagi.
1: Sudah, Yoyas. Tidak usah kesal begitu.
0: Bagaimana teh mau kesal? Itu kulit pisang hampir saja kena kita. Untung bukan kulit durian.
1: Sudah, Yoyas.
0: Sudah, Jodan. Kau pergi jauh sama cewek-cewek itu.
1: Jangan marah.
2: Meskipun tampak sepele, perilaku membuang sampah di jalan raya menandakan karakter yang buruk. Siapapun kita mungkin pernah membuang sampah sembarangan di jalan raya. Untuk mengatasinya, peraturan memang perlu. Namun, perubahan perilaku lebih utama.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul.

0: Pulau Pancasila.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Talang Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, penyiar setia RRI yang pada dimanapun Anda berada mengawali aktivitas di hari Senin yang penuh semangat ini. Kami hadir kembali menemani Anda semua dalam program interaktif Halo RRI, ruang bersama untuk berbagi informasi, aspirasi, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Dan ya pendengar, tentu di sekitar kita ini banyak hal yang perlu untuk diketahui bersama ya. Mungkin ada informasi penting mengenai kondisi jalan ataupun fasilitas umum, pelayanan masyarakat, kebersihan lingkungan, ataupun kegiatan positif yang sedang berlangsung di wilayah Anda. Kami undang Anda untuk bergabung berbagi informasi 0821-850-2652. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Pian.
0: Selamat pagi kembali Pro Dangdut. Salah.
1: Halo RRI.
0: Halo
1: dong.
0: RRI ternyata.
1: Sebelum saya memberikan komentar saya tentang kejadian hari ini, saya ingin bertanya, apakah Anda sudah sarapan pada pagi hari ini?
0: Alhamdulillah, dua telur rebus baru saja disikat pagi ini. Luar biasa.
1: Luar biasa. Apakah dua telur itu Anda menggunakan sambal?
0: Tidak, polos aja.
1: Mungkin karena ini efek dominan dari kenaikan rica, bawang, tomat.
0: Biasanya dan seperti
1: Bung Pian,
0: itu.
1: Dan Bung Pian sempat, sekarang menjadi viral, tomat 1001 biji. Ya. Jadi ini memang perhatian kepada seluruh masyarakat. Masyarakat mengeluhkan berbagai macam, kenaikan pangan. Seperti rica, bawang, tomat, kemudian beras, gula, kopi, pokoknya memang semua naik. Ini mungkin karena ini dari perubahan global yang tidak terlalu membaik begitu ya. Dan ini memang berdampak sekali kita sebagai masyarakat kecil begitu. Kita sekarang ini kurang mengimbangi, kurang memutar otak kita bagaimana dengan uang yang ada kita pegang itu bisa mencukupi semua. Dan memang ini memang benar-benar terasa banget. Kemarin sempat saya bikin sebuah konten begitu, eksperimen gitu deh. Dan memang itu memang benar adanya. Setelah saya unggah ke media sosial, banyak sekali komentar-komentar netizen itu mengeluhkan bahwa kenaikan harga bahan pangan itu sangat-sangat memang benar-benar naik. Dan kemudian yang paling teranyer, yang paling bikin terguncang kita sebagai masyarakat itu kenaikan BBM. Wow. Pokoknya kita sebagai masyarakat memang benar-benar dibikin terkejut oleh pemerintah. Tapi semoga maksudnya ke depan nanti ada solusi gitu ya. Jangan sampai kita sebagai masyarakat kecil, maksudnya ya orang susah makin susah, ya nggak sih? Yeah. Kemudian dipersulit lagi gitu ya. Jujur Bung Fian, maksudnya ini mungkin ini mewakili perasaan pribadi saya mengatakan bahwa memang ekonomi kita, keadaan kita sekarang ini memang lagi tidak baik-baik saja begitu ya. Jadi semoga ini ada perhatian dari pemerintah begitu ya. Tolonglah, maksudnya lihat kita sebagai masyarakat kecil gitu, dari semua aspek kayaknya kita sudah diserang, dipukul dari arah manapun juga kita. Jadi sama siapa? Jadi kiranya bisa menjadi perhatian kita juga bersama. Dan kepada emak-emak ya, lebih pintar lagi memutar otak supaya uang yang 100 ribu bisa cukup semuanya gitu ya. Terakhir nih Bung Pian, harga beras itu kalau nggak salah tembus sekarang di 16 ribu per kilo.
0: Wow,
1: ya.
0: Luar biasa.
1: Jadi luar biasa banget, apalagi beras itu menjadi konsumsi utama kita begitu ya. Jadi pokoknya uang 100 ribu sekarang dibawa ke pasar, itu nggak ada artinya gitu ya. Jadi mak-mak, pada kesempatan Halo RRI kali ini saya menyuarakan keluh kesah Anda gitu ya. Oke Bung Pian, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kembali lagi, tolong pemerintah taruh perhatian khusus akan ini. Jangan cuma perhatian tapi tindakannya nyata gitu ya. Terima kasih Bung Pian. Salam sehat, salam bahagia, dan jangan lupa kurangi makan sambal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua FC ya, Pak Buang Lokoro, bergabung pagi ini menyampaikan aspirasi dan juga informasi di Halo RRI pagi ini. Memang kenaikan harga sembako dan juga BBM atau bahan bakar minyak ini menjadi perhatian banyak masyarakat ya, karena ini berdampak langsung begitu pada kebutuhan kita sehari-hari. Dan kondisi ini memang menuntut kita untuk lebih cermat dalam mengatur pengeluaran dan memprioritaskan kebutuhan yang benar-benar penting, pendengar. Ya, harapan kita bersama ya, semoga pemerintah terus melakukan langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga, kemudian juga memperkuat pasokan kebutuhan pokok dan memastikan distribusi BBM ini serta sembako berjalan lancar ya, hingga ke seluruh daerah. Dan kita juga berharap perekonomian ini terus tumbuh sehingga daya beli masyarakat juga tetap terjaga. Baik, kami masih menunggu Anda di 08212802652 di Halo RD Pagi ini, pendengar. Kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Selamat pagi untuk Anda yang saat ini sedang bersiap memulai aktivitas ya. Semoga langkah Anda pagi ini selalu diberikan kemudahan, kesehatan dan juga semangat yang baru. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan menuju kantor, sekolah, kampus, pasar ataupun tempat usaha, selalu berhati-hati di jalan ya. Apalagi untuk Anda yang mengendarai kendaraan, utamakan selalu keselamatan Anda pendengar dengan mematuhi peraturan lalu lintas tentunya. Dan tetap fokus selama berkendara. Semoga perjalanan Anda lancar, terhindar dari hambatan dan tiba di tujuan dengan selamat. Terima kasih telah menjadikan RRI Ambon sebagai teman setia Anda dalam mengawali hari ini pendengar. Tetap semangat untuk semuanya menjalani aktivitas. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh keberkahan serta kesuksesan untuk kita semua. Masih di Halo RRI pendengar pagi hari ini, kami masih menantikan Anda untuk bergabung dengan menyampaikan informasi-informasi menarik di seputar tempat tinggal Anda ataupun saran maupun kritikan yang membangun tentunya. Kami membuka ruang bagi Anda di Halo RRI pagi hari ini. Silakan bergabung di layanan telepon kami 0821-850-2652. Saya Pian akan menemani Anda hingga kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Baik, pendengar, kita lanjut kembali untuk informasi yang akan kami hadirkan di kutip dari situs rri.co.id, program Halo RRI Pagi hari ini. Kabupaten Tojonona, pendengar, menempati peringkat ke-12 dari 13 kabupaten kota peserta dalam MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Tengah 2026 yang digelar di Kabupaten Sigi. Namun di balik hasil tersebut terdapat sejumlah capaian yang patut menjadi perhatian dan apresiasi bersama. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tojonona, Hamuh Muhammad Syarudin, pada Minggu 14 Juni 2026, pendengar, menyampaikan hasil MTQ tahun ini harus ditinjau secara objektif dan profesional. Menurutnya, peringkat yang diperoleh tidak terlepas dari sejumlah faktor yang mempengaruhi performa kafilah daerah. Pada penghelatan MTQ tingkat provinsi, kebutuhan ideal sekitar 58 peserta untuk mengikuti seluruh cabang dan golongan lomba. Namun, semua kabupaten hanya dapat mengirimkan peserta dengan jumlah maksimal, sementara Kabupaten Tojonona tahun ini hanya mampu mengirimkan 19 peserta. Akibatnya banyak cabang dan golongan yang tidak dapat diikuti, sehingga berpengaruh terhadap akumulasi nilai dan peringkat daerah secara keseluruhan. Selain itu, pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten sebagai sarana seleksi dan penjaringan bibit unggul belum berjalan secara optimal dalam beberapa tahun kemarin. Meski demikian, Hamus Syuridin menegaskan bahwa apabila dilihat dari aspek efektivitas peserta yang dikirim, kafilah Kabupaten Tojonona justru menunjukkan capaian yang cukup membanggakan. Ini menunjukkan bahwa peserta yang dikirim memiliki kualitas dan mampu bersaing dengan peserta dari kabupaten dan kota lain di Sulawesi Tengah. Ya, peningkatan meski Kabupaten Tojonona berada di peringkat ke-12 pada MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 ini, tentunya ada hal penting yang juga patut untuk kita apresiasi bersama. Dengan jumlah peserta yang hanya 19 orang dari kebutuhan ideal, yaitu sekitar 58 peserta, kafilah Tojonona ini mampu menunjukkan semangat, dedikasi dan daya juang yang luar biasa. Ya, semoga capaian ini menjadi motivasi ya untuk kita semua, khususnya bagi pemerintah daerah dan juga Kementerian Agama, lembaga pendidikan dan seluruh masyarakat untuk semakin mendukung pembinaan MTQ secara berkelanjutan dengan persiapan yang lebih matang lagi, dukungan anggaran yang lebih memadai serta pembinaan yang terstruktur. Dan tentunya kita optimis Kabupaten Tojonona dapat meraih prestasi yang lebih baik pada ajang MTQ berikutnya.

Dengar kita lanjut kembali untuk pilihan informasi masih dikutip di situs rri.co.id. Mendengar tempe dan tahu ini menjadi sumber protein terjangkau bagi jutaan masyarakat Indonesia. Kedua pangan tersebut hadir dalam konsumsi harian berbagai lapisan masyarakat. Di balik harganya yang relatif murah, pendengar, industri tahu dan tempe ini bergantung pada kedelai impor. Sebagian besar kebutuhan bahan baku nasional masih didatangkan dari luar negeri. Ketergantungan tersebut membuat perajin rentan terhadap gejolak nilai tukar rupiah. Ketika rupiah melemah, harga kedelai impor biasanya ikut mengalami kenaikan. Kondisi itu berdampak langsung terhadap biaya produksi para perajin tahu dan tempe. Mereka harus mengeluarkan modal lebih besar untuk mempertahankan kegiatan usahanya. Pemerintah mulai memberikan perhatian terhadap perkembangan harga kedelai impor. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasaran. Berbagai kebijakan disiapkan guna mengurangi tekanan terhadap pelaku usaha kecil, salah satunya melalui pemberian subsidi kedelai dan pengawasan pasokan impor. Persoalan ini pendengar menunjukkan dampak pelemahan rupiah tidak hanya dirasakan sektor keuangan, gejolak kurs juga mempengaruhi harga pangan dan keberlangsungan usaha masyarakat. Di tengah ketergantungan impor yang masih tinggi, ketahanan pangan menjadi perhatian penting. Upaya menjaga stabilitas bahan baku diperlukan untuk melindungi perajin dan juga konsumen. Ya pendengar, tahu dan tempe ini tentunya bukan hanya makanan sederhana ya, tetapi juga sumber protein yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Di tengah tantangan kenaikan harga kedelai impor akibat pelemahan nilai tukar rupiah, kita patut mengapresiasi para perajin yang terus berusaha atau berupaya menjaga produksi agar kebutuhan masyarakat ini tetap terpenuhi. Ya, semoga upaya untuk meningkatkan produksi kedelai dalam negeri dapat terus diperkuat sehingga ketergantungan terhadap impor semakin berkurang. Dengan begitu, para perajin lebih terlindungi dari gejolak harga global, sementara masyarakat tetap bisa untuk menikmati tahu dan tempe sebagai pangan sehat, bergizi dan juga ekonomis.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel.

0: Turman sudah. Kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu, Pak. Pegangku ini sabar. Mau ganti juga nih.
2: Ini ada lagi uang 100 nih. Pinjam dulu. Nanti ganti. Belum laku jualanku nih.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik betul.
0: Baru apa kau ini, Dan?
2: Terus kau tanya-tanya, jangan lupa ganggu, kau lihat kasih. Kenaku.
0: Weh, astaga, judi online kau, pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Bantu aku ini.
4: Loser.
2: Itu kau. Banyak sekali bicaramu, kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor, belum marah lagi uangku.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: Pesta kari kaya be, bukit
1: Arthur, Ngana tiap kali mau mandi, kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Sama menyanyi kan basal tuh. Terserah saya, apa omong, urusanku ya.
1: Hei Tur, Ngana mau menyanyi kah basal tuh kak kurang Ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, setelah luas kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, Ngana tahu menutup kran air dengan baik. Berarti Ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul, kita suka Ngana cat 100.
4: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nuzul bilang min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan.

0: Eh, kok anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siang kok kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Eh Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Ih, tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hey, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu, eh?
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu, kau kira anak baru?

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
2: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.
3: Indonesia itu rumah.
4: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
5: Indonesia itu seperti warna-warni.
6: Indonesia itu ya aku.
7: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
8: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
9: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
10: Pendengar, kita jumpa di acara Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Ya, membangun keluarga seperti apa ya, Bu? Ya, kita akan mendengar percakapan nanti. Dan topik kali ini sangat menarik. Kearifan yang terhilang di tengah kemajuan. Hadir bersama saya saat ini Bapak Sukamdi yang selalu memberikan wejangan, nasihat, masukan, dan juga tips-tips yang berguna. Salam jumpa Bapak.
11: Salam jumpa kembali. Bagaimana kabar Bapak Ibu pendengar yang selalu setia dan menanti-nanti program tentang Pesan Hari Ini membangun keluarga. Saya berharap tetap semangat, sehat, dan tetap luar biasa.
10: Luar biasa, ya. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, hubungi kami di WhatsApp 0818-79-58-229 atau 0813-1571-811. Bersama saya saat ini Adriana Usmani dan kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pak Kamdi, topik kami adalah kearifan yang terhilang di tengah kemajuan. Apakah yang dimaksud dengan arif?
2: Iya. Biasanya arif ini temannya bijaksana gitu orangnya. Arif dan bijaksana
1: gitu.
2: Katanya.
1: Ada padahal, juga nama arif loh, Pak.
2: Ya, ada yang namanya juga bijaksana. Ya, memang sangat menarik. Tentu kehidupan sebagai makhluk sosial ya dalam diri kita semua saling membutuhkan sebuah proses penilaian. Nah, kata arif ini memang berasal kalau dalam pelajaran akademis itu kata arif itu memang muncul dari bahasa Arab yang di Indonesia dimaksudkan sebagai yang bijaksana, cerdas, atau orang yang memiliki pemahaman mendalam. Dan prinsipnya di dalam di sini adalah lebih mengunsurkan kepada sikap. Ya, bijaksana arif itu lebih menekankan kepada sikap daripada pemikiran daripada seseorang. Makanya dikatakan hasil daripada pemikiran itu bisa dinilai kearifan. Makanya muncul juga kearifan lokal, apalagi dalam budaya itu sebagai bentuk pentingnya kita memiliki sikap yang bijaksana.
1: Jadi arif itu sebenarnya kata lain dari bijaksana atau
2: bijaksana.
1: Gimana?
2: Iya, jadi arif itu kan bahasa Arab. Kalau di Indonesia itu lebih tepatnya memang dikatakan orang yang
1: bijaksana. Asal jangan bijaksana bijaksini.
2: Iya.
1: Nah, Pak, apakah ini satu sikap atau pemikiran?
2: Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa arif ya kearifan itu lebih dari sekedar pemikiran. Ya, tapi itu justru mencerminkan suatu sikap dan karakter dalam bertindak. Jadi kearifan itu lebih pada sikap, ciri dari sebuah karakter kita saat dia mengambil satu tindakan. Nah, itu memang dipengaruhi oleh

0: Makanya dia mengatakan, wah, cara berpikirmu itu sangat bijak sekali.
1: Oh, nah, gitu. Dia. Jadi apakah Bapak setuju dengan arif atau adalah sebuah sikap, pemikiran, dan bijaksana itu merupakan eksekusinya?
0: Ya, artinya, sebagai sikap. Ya, sikap kita dalam merespon sesuatu sehingga kita tidak pilih kasih atau tidak berlaku adil. Kita bisa menempatkan pada posisi dan cara yang tepat gitu. Nah, itu kan dimulai dari proses kita berpikir, ya.
1: Begitu ya,
0: Pak. Ya, sehingga ya makanya hikmat, ya katakanlah hikmat pengetahuan itu kan muncul dari sebenarnya dari pengembangan kata bijaksana, marifat itu ya. Satu pengetahuan hasil sebuah pemikiran yang mempengaruhi kearifan kita, sikap kita gitu.
1: Oke. Pak, kapan atau bila mana seseorang mulai atau belajar menjadi arif dan bijaksana? Apakah ini merupakan bawaan sejak lahir? Karena gini, Pak. Kalau kita perhatikan di negara ini melalui media sosial ya, dunia terlalu berkembang, teknologi komunikasi maju sehingga kita bisa melihat banyak contoh-contoh kasus. Ada orang sepertinya arif dan bijaksana, tetapi dalam prakteknya kok malah nggak benar ya, berat kiri, berat kanan, melakukan hal-hal yang sebenarnya adalah hal-hal yang tidak pantas. Bagaimana menurut Bapak?
0: Iya, memang perlu dipahami ya, arif dan bijaksana itu memiliki makna yang sangat erat dan sering digunakan secara bergantian ya. Arif atau kearifan itu berarti kan tadi dikatakan memiliki satu pemahaman yang mendalam, pandai, serta mampu melihat sesuatu dengan sudut pandang yang lebih luas. Sementara bijaksana itu kemampuan untuk mengambil keputusan. Nah, lo perhatikan. Jadi kearifan itu kepada konsep sikap. Nah, sikap itu diaplikasikan menjadi orang yang bijaksana karena ia bisa mengambil keputusan atau tindakan dengan tepat, ya, berdasarkan pertimbangan yang matang, yang adil, atau yang baik, ya. Nah, itu harus dipahami itu ya. Contohnya, seseorang yang arif dapat memahami bahwa konflik bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Nah, komunikasi yang baik itu disebut orang yang bijak. Kemudian, contoh lagi, seorang yang bijaksana kemudian mengambil tindakan yang tepat seperti menengahi dengan adil, tidak memihak, yang bersifat netral. Nah, ini contoh daripada perbedaan antara arif dan bijaksana. Jadi, kalau arif itu adalah fondasi untuk menjadi bijaksana. Seseorang perlu memiliki pemahaman yang baik terlebih dahulu sebelum bisa bertindak dengan bijaksana.
1: Oke. Pendengar, apakah sulit untuk Anda menjadi seseorang yang arif dan bijaksana? Ada orang yang beralasan, wah, menghadapi keadaan-keadaan seperti ini, bagaimana, Bu, kita mau bijaksana? Ini makan aja nggak bisa, nggak cukup. Jadi emosi terus, marah terus. Nah, bagaimana Ibu bisa memberikan anjuran? Pendengar, dengarkanlah apa yang disampaikan oleh Pak Sukamdi. Bagaimana menyikapi sebuah keadaan sehingga Anda menjadi arif dan bijaksana. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga, memberikan sebuah kesempatan bagi Anda agar supaya Anda tidak merasa seorang diri. Bagaimana bersikap menghadapi berbagai masalah yang mungkin sedang Anda hadapi. Kami menganjurkan Anda untuk menghubungi kami di WhatsApp 0818-790-58229 atau 0813-157-11811. Pak Kamdi, di tengah kemajuan dalam berbagai bidang yang seharusnya masyarakat lebih arif dan bijaksana untuk berpikir dan bertindak. Yaitu saya di awal tadi mengatakan, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Nah, pertanyaannya mengapa? Memang tidak semua orang mempunyai kemampuan untuk arif dan bijaksana. Apa pendapat Bapak?
3: Ya, arif dan bijaksana itu kan sesuatu yang bisa dipelajari.
2: Oh, bisa?
3: Dan ya, bisa dipelajari dan bisa membangun kebiasaan kita sebagaimana yang diharapkan sebagai orang yang bijaksana. Jadi bukan bijaksana itu dibawa dari lahir gitu. Ini oh, ini bijaksana, ini arif.
2: Oh.
3: Enggak, tetapi itu bisa dipelajari dan kita sendiri bisa membangun sikap yang bisa mengubah kita.
2: Walaupun seseorang itu ternyata dia seorang temperamental.
3: Iya. Kan tipologi manusia walaupun kepribadiannya berbeda-beda, tetapi segala sesuatu kan bisa dipelajari dalam bentuk pengetahuan yang mengubah perilaku ketika kita setuju dengan pengetahuan itu. Makanya penting bagi kita, mau tidak mau kita harus banyak belajar dan membaca. Makanya begini, orang yang suka membaca ternyata semakin banyak yang dia tidak tahu.
2: Orang yang suka membaca
3: ternyata banyak hal yang ia tidak tahu.
2: Ya gimana tuh Pak maksudnya?
3: Ya, contohnya kalau kita semakin banyak membaca kan ternyata banyak pengetahuan yang kita sebenarnya tidak tahu.
2: Oh gitu.
3: Tapi kalau orang yang malas membaca biasanya sok tahu.
2: Itu baru saya mau. Sok tahu.
3: Nah,
2: oh jadi, saya udah tahu itu. Saya selalu tanya, kamu tahu dari mana?
3: Iya.
2: Iya, waktu itu saya dengar, ya. Saya kira kamu baca atau langsung melihat. Nah, Pak, tadi Bapak bilang bisa dipelajari. Lalu ada orang, sudah saya kemukakan, temperamental, egois, materialistis. Nah, dia nih gak punya kesadaran diri, gak. Menurut saya orang-orang ini tidak punya nilai moral yang kuat. Bagaimana, Pak?
3: Ya, jadi memang untuk bisa mengembangkan diri sebagai orang yang punya moral, punya norma, punya etika yang etis dan seterusnya itu, ya memang kita harus banyak belajar membaca. Yang kedua, berpikir sebelum bertindak. Jangan bertindak baru mikir.
2: Nah, yang terjadi sekarang ini jarang, Pak.
3: mukul dulu baru mikir akibatnya.
2: Mencuri dulu, susahin rakyat dulu, baru ke KPK. Nanti kan dapat remisi, Pak.
3: Itulah. Sering kali kita karena kebalik-balik ya. Kedua, harus mampu mengembangkan empati dan kesabaran. Bagaimana kita bisa empati terhadap orang, merasakan dan belajar sabar setiap keadaan di mana kita ada dalam setiap masalah. Kemudian tidak mudah terprovokasi dengan masalah yang dihadapi atau dengar ocehan atau narasi orang lain, apakah dalam bentuk narasi publik atau dalam bentuk isu-isu yang muncul dan sebagainya. Contoh saja ya, ini contoh. Kenapa orang sekarang mudah terprovokasi? Lihat aja, kita lihat sinetron.
2: Sinetron.
3: Kemudian ternyata suami ini membohongi kepada istri dan istrinya itu tidak merasa dibohongi. Kita yang nonton itu bisa emosi kok.
2: Iya betul.
3: Karena memang sutradaranya membuat satu keadaan suasana yang bisa mempengaruhi psikologis penonton. Kita selalu sabar, ngalah, dibodoh-bodohin. Kita yang nonton itu bisa emosi, sampai bisa TV-nya itu bisa disiram.
2: Ya,
3: apalagi sepak bola itu ya lebih seru.
2: Tapi
3: lagi.
2: Tapi Bapak tidak sedang menyindir saya kan, sedang nonton apa itu F1 atau apa tuh? Aku yang teriak-teriak.
3: Motor GP itu ya, ya.
2: Bodoh lu, kenapa lu kakinya dilonjori?
3: Ya, jadi itu memang harus ya akhirnya kita menjadi tidak arif, tidak bijaksana karena tetangga kita kaget. Loh, itu di rumah orang itu ada apa teriak-teriak atau ada masalah? Kemudian semua kampung geruduk semua, ternyata
2: besok saya enggak
3: menonton. Ternyata orang sedang terintimidasi oleh siaran itu dan dia merasa empati gitu ya. Apalagi kalau jatuh gitu. Waduh, itu bisa.
2: Aduh goblok, iya. Kenapa jatuh? Padahal dia gak dengar.
3: Ya padahal kita gak bisa naik motor tapi masih bisa kasih komentar. Harusnya kan miring kiri, miring kanan.
2: Aduh.
3: Harus gaspol, giginya masuk 4 atau berapa.
2: Itulah.
3: Ya begitu. Jadi mengrasa empati kita itu mesti kita belajar ya. Yang kedua, kita belajar menerima tentang kesalahan dan belajar dari pengalaman itu. Ya penting kita. Oh ya, tadi saya ngomong kok rasanya membuat orang merasa terluka dan sebagainya. Kan itu bisa kita rasa, kok akhirnya membuat orang, kalau kita ngomong orang itu simpati dengan omongan kita apa tidak, itu kan bisa dilihat dari responnya ya.
2: Aduh, Bapak ini baik banget. Tipsnya baik banget. Anjurannya luar biasa. Tapi Pak, kadang-kadang kita ini sudah jadi orang bijaksana, orang arif, mau mengerti orang lain, tapi kok ngeselin orang ini, kok bodoh sekali-kali udah dibilang begini-begini, dia melakukan hal-hal yang berulang-ulang, apa itu gak bikin orang marah?
3: Gitu. Iya, mungkin satu pengalaman saya ya, mungkin sempat kalau saya kadang dengan konseling itu saya katakan pentingnya penguasaan diri itu. Satu waktu ada satu pasien atau klien saya itu datang jam 6 hanya pengen ngobrol dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Kalau nanti saya merespon ngomong
2: pagi sampai jam 9 malam. Apa gak bosen?
3: Itu dia ya. Ngomong, kalau saya salah sedikit, oh tante gak boleh begitu, diam dulu bapak, saya belum selesai ngomong, pokoknya dengar saja. Bayangin, saya sudah lapar, saya bilang, bu gimana kalau istirahat saya makan dulu, gak perlu, pokoknya dengar saja. Saya
2: waduh,
3: belum selesai.
2: Waduh.
3: Itu jam 6 sampai jam 9 malam.
2: Waduh.
3: Sampai saya bilang sama istri saya, waduh, tamu satu itu kalau ada 10 pasien model kayak begitu, saya bisa mati di tempat.
2: Kelaparan.
3: Sudah, saya ngomong salah. Nah, terakhir kan dia mau pamit. Oke, tante, boleh gak saya sarankan 1-2 kalimat? Gak perlu, saya sudah puas. Yang penting ada yang mendengar. Bayangin.
2: Waduh.
3: Itu. Maka saya bilang, ya ampun.
2: Saya kalau jadi bapak, no pergi ke jembatan.
3: Saya bilang, terus. Sampai saya bilang, sama istri saya kan panggil, Nona, kok yuk ada orang lahir seperti itu?
2: Apakah itu arif
3: dijaksa? Nah.
2: Aduh.
3: Saya merasa tersiksa, menderita.
2: Ya.
3: Tetapi si tante itu bilang begini, wah saya baru ketemu loh. seorang konselor yang sangat bijaksana, arif, menunggu dengan sabar.
2: Aduh.
3: Padahal saya kan ada dalam korban penderitaan. Tapi si tante itu merasa saya arif dan bijaksana. Bayangan itu kan itu apa?
2: Dia
3: berbeda.
2: Dia menyiksa orang lain, tapi dia merasa
3: orang ini bijaksana.
2: Aduh, Pak nggak bilang ibu jangan datang lagi gitu.
3: Ya, bayangin. Nah, ya. ini pengalaman betul ya.
2: Ya.
3: Nah, satu minggu berikutnya dia telepon lagi.
2: Waduh.
3: saya bilang sama istri saya, non itu tolong diangkat siapa yang telepon gitu. Kemudian telepon, lah yang kemarin itu loh Pak tuh. Aku bilang, ya ampun aku, apalagi penderitaan yang saya akan alami. Gitu. Orang ampun ya.
2: Ya, jadi apa? Bapak mesti ngomong ibu tolong pergi ke Bunga Mawar. Dia pasti bisa.
3: Ini apakah yang saya tabur dia akan saya tue. Gitu ya. Nah ya, ya. Begitu cuma ya syukurnya itu begitu. Ini anu ya Bapak ya. Oh iya oke baik. Kalau begitu tolong kasih nomor rekening gitu. Loh untuk apa ibu gitu. Sudah diam. Pokoknya kirim saja.
2: Karena Bapak bijaksana.
3: Dipikir saya ini profesional cari untung dan sebagainya. Dia bilang, diam. Yang penting kirim itu nomor rekening.
2: Aduh.
3: Ya sudah, saya kirim. Nah saya pikir ya saya, sudah minggu jadi saya lupakan.
2: Ya
3: telepon lagi.
2: Eh.
3: Ya telepon lagi. Bapak, ini Bapak. Konseling toh? Iya. Sudah. Cek ya. Apalagi yang nampak itu. Jadi kayak saya memang seperti bahasa menderita itu ya. Seperti terjajah gitu ya. Nah, begini. Ini saya ada rezeki. Iya. Saya akan bagi kemudian karena suami saya itu pas pensiunan dari bank.
2: Oh.
3: Nah, saya dapat rezeki saya bagi, saya transfer uang tolong dicek. Silakan mau pakai apa saja. Silakan, itu untuk rezeki yang saya bagikan.
2: Karena Bapak bijaksana. Nah,
3: terus, ya tunggu dulu. Nah, setelah dicek, kemudian angkanya saya sudah tahu, saya bilang sama istri saya, Nona, coba kalau ada 10 orang model kayak begitu, waduh kita bisa beli motor baru.
2: Aduh, Pak
3: lihat,
2: Andi.
3: Lihat ya. Awalnya memang seperti kita menderita. Itu terjajah menderita seperti hak hidup kita ini ditawan orang.
2: Aduh.
3: Tapi anehnya orang lain merasa saya bijaksana. Nah ternyata orang yang bijaksana, yang arif dalam kesabaran itu selalu menghasilkan menjadi orang yang jadi menerima barokah. Akhirnya kita bilang apa? Waduh, ini kalau satu bulan ada 10 orang begini saja.
2: 10 bisa beli motor.
3: Sudah lebih daripada kepala sekolah ini.
2: Ya, penting.
3: Ya, jadi penting. Ya. Kita membangun kesan kepada orang itu penting. Walaupun mungkin kita tidak bermaksud sebagai orang yang bijaksana dan menyatakan orang yang bijak, tapi orang kan menilai
2: ya.
3: Sikap kita, keputusan kita, respon kita.
2: Ya.
3: Betul orang. Nah, ketika orang mengakui, menilai bahwa kita bijaksana, ya itulah hasil kita.
2: Iya. Pendengar, sepertinya benar-benar lucu gitu ya. Cerita-cerita Pak Kamdi ini dalam pengalamannya membuat kita terinspirasi. Walaupun mungkin terjadi penderitaan ketika kita mau memahami orang lain bahkan diri sendiri. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, ada begitu banyak topik-topik yang menarik. Tentu ada berbagai respons yang akan Anda kemukakan. Seperti tadi Pak Kamdi mengatakan bahwa nonton sinetron yang emosi pemirsa. Atau mungkin saat ini Anda mendengar apa yang disampaikan, emosi, memangnya gampang apa? Tidak mengapa. Sebuah kemajuan itu menuntut reaksi. Nah, ketika reaksi atau respons itu apakah positif atau negatif, kami dengan senang hati akan berusaha untuk memahami apa yang Anda pahami. Untuk itu hubungi kami di 0813-157-11811 atau 0818-790-58229. Kita dibatasi oleh waktu. Ada banyak hal yang ingin kami perbincangkan lewat sikap arif dan bijaksana ini. Tetapi Pak Kamdi tentu akan menyampaikan sesuatu yang sangat berguna sebagai tips. Silakan Pak.
2: Memang sebuah tuntutan dalam kehidupan masyarakat sosial, dalam pergaulan kita, bagaimana kita bisa menempatkan diri sebagai orang arif bijaksana. Ternyata itu sesuatu yang bisa kita pelajari supaya kita ini tidak menjadi orang yang egois, menjadi orang yang menjadi sentral bagi diri kita sendiri dalam di lingkungan dan sebagainya. Nah, makanya kita penting bagaimana supaya kesadaran itu muncul. Karena apa? Kenapa sampai orang bisa tidak menjadi bijaksana, menjadi egois, bahkan korupsi, ya, menjadi orang yang hedonisme, materialistis, narsis, dan sebagainya? Karena ia gagal mengadaptasikan diri pada lingkungan-lingkungan yang benar, ya, atau pengaruh lingkungan atau budaya yang keliru. Contohnya, ternyata di masyarakat kita sekarang ini kan baru muncul perumahan-perumahan rakyat dan sebagainya itu, ya. Ada yang perumahan rumah apa itu namanya sangat sederhananya susah selonjor itu, ya. Ada yang kelas eksekutif atau inklusif atau kelas yang wahid. Nah, ketika saya pernah punya pasien satu di lingkungan perumahan yang harganya itu di atas 2-3 M, itu ternyata tingkat kompetisi hidup, fasilitas dan pamer harta itu begitu kuat sekali. Penampilan itu begitu luar biasa, sehingga akibatnya terbentuk satu tuntutan di antara suami istri. Ketika lihat di tetangganya, waduh itu kok mobilnya saja, anaknya satu, suami istri kok mobilnya tiga, berarti ini satu-satu. Wah, dia bilang sama suami, "Ma, tolonglah Pa, itu mobilnya tetangga itu baru loh. Lah kita ini mobil kita itu digas saja, kadang bunyi, kadang tidak." Ya. Kadang kalau jalan sama gerobak saja, sama andong saja, kadang lebih cepat jalannya. Tolonglah. Nah, sementara suaminya ini pas-pasan. Tapi supaya merasa bijaksana dan arif, mencoba dia melakukan tindakan-tindakan yang keliru supaya dianggap bijaksana dan tahu apa yang jadi kemauan istrinya. Akhirnya muncullah itu. Orang yang korupsi, artinya terjebak kepada materialistis dan seterusnya itu, ya. Jadi lingkungan itu bisa mempengaruhi kita kehilangan nilai-nilai dari kearifan atau kebijakan. Yang kedua, kadang juga kurangnya pendidikan moral atau etika yang ada di dalam pemberlakuan kita di dalam rumah kita, ya. Bagaimana kita menjadi korban iklan, ya. Coba ibu-ibu itu pergi ke supermarket, bawa uang 10 juta, gitu ya. Padahal tujuannya hanya pengen beli bumbu masak.
1: Beli bumbu masak 10 juta.
2: Pergi ke mall. Nanti bisa jadi lupa beli bumbu masaknya. Karena dia merasa punya uang 10 juta. Wah, itu kok ada sandal terbaru, Pak, sandal pakai remote gitu. Wah. Wah, dia beli. Kemudian loh, ini kok ada panci yang juga pakai apa namanya?
1: Remote.
2: Buka sendiri, nutup sendiri, dia beli. Karena apa? Dia bisa beli itu semua. Karena dia merasa mampu beli karena dia punya uang 10 juta. Nah, ya. Coba kalau ibu-ibu beli ke supermarket hanya bawa uang 5.000. Sudah, pasti ibu-ibu tadi akan sanggup mengendalikan, menguasai diri dari korban iklan. Kenapa 5.000 masuk kepengen panci yang harga 1 juta? Kan mulai malah sakit hati, ya. Nah, bombe itu kalau orang bilang gitu, kenapa? Ya sudah, beli Ajinomoto, nanti kalau kepengen ya kita pulang dulu nabung-nabung. Nah, enggak selesai-selesai nabung-nabungnya.
1: Ya.
2: Jadi, arif dan bijaksana itu memang harus menjadi satu pembelajaran kepada kita di tempat di mana kita berada, potensi kemampuan yang kita punya itu seperti apa. Makanya kita mesti belajar dalam hal ini. Ya, kedua, ya kita jangan sampai terdorong oleh ambisi tanpa kontrol tadi itu. Ya merasa, wah, kok suami saya ini kurus, kering, tinggi, hitam, badaki lagi. Bisa gak ya saya tukar tambah gitu ya. Aku maunya itu yang gemuk, yang ginuk-ginuk, yang kumis tebal, yang jenggotnya panjang sampai bidada. Wah, macam-macam gitu ya.
1: Iya.
2: Jadi kadang-kadang dorongan ambisi yang tidak terkendali itu, contohnya hobi hutang. Itu kan
1: hobi
2: satu.
1: Hutang.
2: Jadi ada orang, ada ibu-ibu, kalau tidak hutang itu hidupnya merasa menderita.
1: Wey.
2: Walaupun dia gak butuh apa-apa.
1: Kreditan.
2: Ya pokoknya hari-hari di mana ada tawaran hutang, wah itu dia bisa ngisi presensi nomor satu.
1: Waduh.
2: Ya jadi itu artinya dorongan yang ambisi yang tidak bisa dikontrol ya. Nah yang terakhir itu pentingnya kita memiliki membangun kesempatan untuk merasa jangan sampai takut karena persaingan. Ya supaya kita belajar hati-hati dalam mengambil sebuah keputusan. Supaya kita bijaksana di dalam membangun kehidupan keluarga. Supaya dalam keadaan tetap baik-baik saja.
1: Pendengar, begitu banyak masalah yang Anda hadapi. Apakah Anda sebagai pasangan? Apakah Anda masih seorang diri? Apakah Anda juga sudah menjadi seseorang yang berkarir luar biasa atau gagal dalam menggapai apa yang ingin Anda capai? Tak usah berputus asa karena masa lalu merupakan bagian yang lalu dan masa depan ada di depan. Pendengar, demikian perjumpaan kami dalam siaran radio Pesan hari ini untuk membangun keluarga. Pak Sukamdi bersama saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran ini, kita jumpa di lain kesempatan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program Pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

0: Tim nasional Jerman cukur Curaçao 7-1 di Piala Dunia 2026. Lewis Hamilton antara Ferrari juara F1 Catalunya 2026. Bintang Timur Surabaya BTS sukses meraih gelar Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 15 Juni 2026 bersama saya Safira Walia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mendengar kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Jerman pesta 7 gol ke gawang Curaçao, sementara Belanda tertahan 2-2 oleh Jepang. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat, Derpanzer mengumpat tim debutan Curaçao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tegap gas melalui Felix Smeka yang membuka keunggulan pada menit ke-6, memanfaatkan kerjasama dengan Florian Wirtz. Curaçao yang hampir tak berdaya sempat mengejutkan Jerman. Ivano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan lini belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi satu sama pada menit ke-21. Bola mengenai bek Jerman dan tidak mampu dijangkau Manuel Neuer. Kegembiraan Curaçao tak berlangsung lama. Nico Schlotterbeck menyundul bola tanpa kawalan dari sepak bojok pada menit ke-38 sebelum kehapus konsepsi penalti babak pertama di waktu 45+5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin buas. Jamal Musiala memanfaatkan umpan terobosan Joshua Kimmich di waktu ke-47. Disusul Nathaniel Brown yang menandai debutnya dengan penyelesaian sepakan voli di waktu ke-28. Dennis Undaf menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke-78. Sebelum Kihapers menutup pesta dengan brace di menit ke-88. Skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengakui timnya masih bisa naik level.
2: Di awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya, kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
3: Und haben auch erstmalig komplett anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dick Advocat und sein Team, die das.
1: Pada usia 40 tahun, 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar, sementara Kai Havertz dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Hasil ini membawa Jerman memuncaki grup E dengan 3 poin. Curaçao terbenam di dasar klasemen.

0: Virgil van Dijk.
1: Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang 2 sama melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di dalam stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Donyell Malen dan Cody Gakpo, namun belum membuahkan gol. Keito Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun miru. Belanda akhirnya memecah kebuntuan di menit ke-51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Dan Gravenberch membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan hanya bertahan 6 menit. Keito Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Teke Fuso Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Somerville melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Daichi Kamada menyundul bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2 sama bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain di laga ini. Menurutnya tim tetap bermain baik menghadapi lawan setelah Jepang.
2: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Dan saya tidak ada penyesalan soal itu.
1: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sengit ini. Dari Jakarta, Karisma Putri, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.

laga lainnya. Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi, mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboah dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat L.Y. Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan kedua tim saling menekan.

baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90 plus 6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kaki Victor Gyökeres di menit ke-59. Matthias Vanberg kemudian menambah gol Swedia di menit

八九。Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Marc Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga, membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella bisa menjadi solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: Emma Raducanu dengan skor 6-0 dan 7-6 pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Bekik tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tiebreak. Namun Bekik mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Winning 6-0 in tennis.
2: Menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Bekik, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: Morton wins a Grand Prix for Ferrari. His first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
1: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu sempat tertinggal pada fase awal lomba sebelum Ferrari mengubah strategi dan memanggilnya lebih cepat ke pit pada lap ke-28. Keputusan tersebut membuka peluang penggunaan strategi 3 pit stop bagi Ferrari. Hamilton kemudian terus memangkas selisih waktu dan mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
2: They're all special in their own way, but this one's something else.
3: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri, tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Ini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil terasa fantastis.
1: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua, meski sempat memimpin balapan sejak start. Pembalap Mercedes tersebut memulai lomba dari pole position dan tampil kuat sepanjang fase awal balapan. Russell akhirnya menyentuh garis finish di belakang Hamilton. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
3: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
1: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 115 poin di posisi kedua, hanya terpaut 41 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTS sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di Gor UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kustiawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Ardiansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musimnya sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.

Karisma Ahmad Habibie di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo Jenny tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Dengar, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Pada Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Sabira dan juga pendengar Pro 3 RRI. Dari halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, saya kira dan juga berat terkait dengan agenda pada hari ini, yaitu di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami dapat menyampaikan gambaran pada Sabira dan juga dengar terkait dengan kunjungan tersebut. Saat ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Jika tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk halaman pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun berbaris pasukan TNI dari tiga mata, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, serta juga saya kira juga terdengar ini terdapat pasukan berbaris yang menggunakan pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, saya kira dan juga dengar, ini anak-anak SD dari Jakarta Pusat saat ini juga akan menyambut dan sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari pasti saya menyampaikan saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas yang nantinya dari situ akan dikawal dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya

0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga kepada Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di tepat di pintu masuk gedung Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti Menteri Sekretaris Negara Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Ya, kami dapat menyampaikan pula, ini jika tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini tengah keluar dari kawasan Monas ini melalui pintu patung kuda yang juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Barat yang telah memang ditutup untuk sementara arus lalu lintas untuk mobilitas ataupun pergerakan kunjungan kenegaraan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier. Ya, saya kira ini nampaknya pasukan berkuda dan juga Presiden Republik Jerman, Federal Jerman, Presiden Federal Jerman maksud kami ini telah mendekati pintu masuk dari Istana Merdeka melalui jalur ataupun lintasan di Jalan Medan Merdeka Utara saat ini. Dan kami dapat memperkirakan ini sekitar 200 meter kurang ini rombongan telah mendekati di pintu masuk Medan Merdeka Utara yang merupakan nanti langsungkan pertemuan secara resmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Untuk pasukan kuda sendiri ini terdiri dari 3 jidat dan 3 diturut jidat diikuti oleh sejumlah pasukan berkuda lainnya. Terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor ini telah memasuki gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga terdapat pengawalan pasukan berkuda yang juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Sapira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta dengan pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang dengan menggunakan kendaraan pengamanan motor ya, telah memasuki gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini menyambut dengan antusias kedatangan dari Presiden Federal Jerman Tenmer yang menggunakan limousin Mercedes. Ya. Dan langsung disambut dengan musik dan tarian daerah Nusantara. Dari mana kami dapat menyampaikan pada sisi bagian kanan istana Presiden Negara Merdeka, Presiden Prabowo Subianto telah berarti ketibaan dari Presiden Kedua Jerman Steinmeier dengan menggunakan setengah jas berwarna abu-abu. Presiden Prabowo Subianto langsung menyalami Presiden Jerman Steinmeier tepat di depan pintu kendaraan limousin yang ditumpangi oleh Presiden Federal Jerman Steinmeier. Sedikit melakukan perbincangan dan melakukan foto bersama dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di sisi sebelah kanan. Dan nampaknya ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tarian-tarian yang diselenggarakan oleh pihak istana negara untuk menyambut kedatangan Presiden Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier telah memasuki gedung Istana Merdeka Jakarta, dan nantinya ada prosesi pertemuan dan juga kesepakatan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Federal Jerman. Di podium utama untuk langsung menggelar upacara
1: penegakan.

0: 하나, 단전아!
1: Jika tadi saya tidak bisa dengar dimulainya proses upacara penyambutan tamu kenegaraan di halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana diawali di
0: lapor upacara penyambutan siap dimulai. Lanjutnya pasukan siap diperiksa.
1: Dan juga dilanjutkan lagu kebangsaan Indonesia.

0: Baliklah itu apa untuk mulai
1: upacara penyambutan telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Jajaran.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya. Dengan telah dilakukannya prosesi pemeriksaan pasukan upacara penyambutan tamu kenegaraan, ini juga telah berakhir pula prosesi secara resmi acara penyambutan tamu kenegaraan Presiden Federasi Jerman yang terhormat. Saat ini Presiden Prabowo Subianto telah memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih yang terus mengikuti penyambutan tersebut kepada Menteri Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan juga Menteri Kerajaan Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Hadalia, dan terdapatnya di samping Menteri SDM ini Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi. Selanjutnya Menteri Keuangan Menkeu Purbaya Yudi Sadewa, yang terdapat di situ Kepala Danantara Rosan Kisah Roslani, dan di Kepala Bula ini Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Sadsili, dan diperkenalkan pula ini Sekretaris Kabinet Seskap Freddy Indrawijaya pada Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier. Ya, ini dengan demikian sejumlah menteri telah dengan Kabinet Merah Putih yang diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan selanjutnya ini Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier berjalan menuju jajaran pejabat tinggi Federal Jerman yang mengikuti kunjungan kenegaraan Presiden Jerman ke Indonesia untuk melakukan pertemuan mempererat kerjasama dengan Indonesia bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri-menteri terkait lainnya. Bisa kami dapat menyampaikan juga ini penguatan kerjasama antara Indonesia dan Jerman ini akan meliputi sejumlah bidang seperti program ini terkait dengan sumber daya mineral dan juga tentunya ini untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk kedua negara. Usai memperkenalkan jajaran pejabat Federal Jerman, Presiden Prabowo Subianto sedikit melakukan perbincangan dengan Presiden Jerman di hadapan jajaran pejabat Federal Jerman yang selanjutnya ini nanti prosesi untuk pengisian buku tamu berada di dalam gedung Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini telah sedang mempersiapkan untuk masuk ke dalam ruang pertemuan di gedung Istana Merdeka Jakarta. Ya, Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier sudah memasuki ruang kredensial di mana ini nantinya akan dilakukan pengisian buku tamu kenegaraan sebagai penanda secara resmi kunjungan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ke Indonesia. Saat ini Presiden Steinmeier dan mengisi buku tamu kenegaraan dan melakukan penanda tanganan secara resmi kunjungan Presiden Steinmeier ke Indonesia dan juga tentunya didampingi oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai melakukan penanda tangan ini, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini melakukan jabat tangan, dan di ruang kredensial inilah Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier ini akan melakukan sesi foto bersama. Ya, secara resmi dengan demikian, tapi ada juga dengar Presiden Prabowo Subianto telah menyambut secara kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Demikian untuk sementara Pak Fira dan juga pendengar yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang Pro 3 RI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda. Siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Malaysia menyapa siang.
1: Selamat siang pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung di Indonesia Menyapa Siang, kami lanjutkan kembali Indonesia Menyapa Siang dengan sejumlah informasi dan juga peristiwa penting yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Di antaranya adalah video potensi daerah, program haji kabar tanah suci warta Nusantara siang, dan dinamika olahraga serta peristiwa aktual lainnya. Dan pendengar, kini kami hadirkan video potensi daerah terkait dengan melihat sebuah studio yang berada di Bali Utara mengubah daun menjadi pewarna. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Sukasah Brata Winangun.
2: Pendengar dan juga pemirsa, siapa sangka tanaman yang ada di sekitar kita ini akan bermanfaat dengan baik jika kita bisa memanfaatkannya, seperti yang dilakukan kelompok tenun warna alam Pagi Motley. Seperti apa? Kita ikuti perjalanan kita.
3: Didirikan di Desa Sembiran yang berada di wilayah Bali Utara pada tahun 2019 silam, Pagi Motley secara konsisten berhasil melakukan pemanfaatan daun tak guna yang disulap menjadi warna ajaib bernilai jual tinggi.
4: Nah, saya ada 5 dasar warna, warna kuning, merah, biru, hitam, dan coklat. Tapi porsi merah ini saya sedikit pakai di Pagi Motley karena satu karakter warna tidak kuat, tapi di dalam fashion kalau tidak ada warna merah tidak bagus.
3: Imadi Andika Saputra, founder Pagi Motley, menjelaskan bahwa semua warna yang dipakai di studionya merupakan produk asli dari alam. Andika menjelaskan bahwa warna kuning ia dapatkan dari daun mangga yang banyak terdapat di Bali Utara, hitam dari daun ketapang yang banyak ditemui di Bali Utara, sementara warna coklat berasal dari serabut kelapa yang juga sangat gampang ditemui di wilayah Bali Utara. Biru berasal dari warna pohon indigo, sedangkan yang berwarna merah berasal dari kayu secang. Dari 5 dasar warna tersebut, Andika beserta tim yang melakukan eksperimen dan mencampur warna-warna yang ada hingga bisa mengumpulkan lebih dari 100 warna. Andika juga menceritakan awal mula Pagi Motley didirikan 3 tahun silam. Ia tanamkan harapan dan doa agar bisa menghidupkan warna yang ada di Desa Sembiran lewat nama yang ia sematkan untuk studionya.
4: Awalnya sih hanya pagi aja, studio pagi, cuman beberapa saya cek di Instagram atau sosial media banyak sekali yang pakai studio pagi karena saya mau menekuni pewarnaan pencelupan. Jadi saya utak-atik dari warna, akhirnya ketemulah kata Motley itu. Motley itu full color, jadi saya ingin menghidupkan warna-warna yang ada di Desa Sembiran karena kita ada di Desa Sembiran.
3: Saat awal merintis, Andika menyatakan bahwa ia tak memiliki supplier dan memenuhi kebutuhan daun sebagai bahan baku produksi dari hasil pencarian dengan timnya. Namun lama-kelamaan, proses tersebut dirasakan memakan waktu. Pria berdarah Karangasem ini lalu memutuskan untuk melakukan kolaborasi dengan warga sekitar. Setiap minggu secara rutin, ibu-ibu di desa sekitar akan membawa daunnya untuk dijual di Pagi Motley. Kemudian secara tekun dan penuh kesabaran, Andika dan tim Pagi Motley akan menggunakan sihirnya untuk menyulap dedaunan yang dianggap tak memiliki banyak manfaat itu menjadi kain-kain berwarna ajaib bernilai tinggi.
2: Pendengar dan juga pemirsa, dari tempat kelompok tenun warna alam Pagi Motley, Desa Sembiran, Kecamatan Tejekule, Bali, saya Sukasa Brata Winangun, RRI Singa, melaporkan.
1: Kita ke video potensi daerah lainnya. Kehadiran ruang terbuka hijau atau RTH di pusat kota Palangkaraya menjadi tempat rekreasi baru bagi masyarakat untuk bersantai. Selengkapnya dilaporkan oleh Ayu Isti Prabandari.

0: pemirsa RRI, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menggencarkan potensi wisata di daerah. Bukan hanya objek-objek wisata alam, Provinsi Kalimantan Tengah baru-baru ini membangun ruang terbuka hijau yang menjadi pilihan rekreasi baru bagi masyarakat sekitar. Dan mari kita cari tahu bagaimana antusias masyarakat terhadap spot baru di Palangkaraya ini.
1: Ruang terbuka hijau atau RTH yang diresmikan pada 2 Mei 2026 dan terletak di tengah kota Palangkaraya menjadi tempat rekreasi menarik yang ramai dikunjungi masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Kehadiran RTH ini merupakan salah satu upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah merevitalisasi sejumlah kawasan di sekitar kota menjadi tempat yang ramah lingkungan sekaligus ruang interaksi sosial bagi masyarakat. Pengunjung Kevin Gravilla juga menyambut baik kehadiran RTH ini sebagai sarana rekreasi yang menawarkan pengalaman berbeda bagi masyarakat. Bukan hanya menjadi tempat bersantai, pengunjung juga bisa mendapatkan edukasi menarik melalui museum bawah tanah yang tersedia di kawasan tersebut.
2: Rasanya kalau melihat di RTH ini terbuka sudah, apalagi ini hal yang baru lah, apalagi kami sebagai pengunjung yang dimana ini apalagi dekat kota gitu, jadi kan rasanya wah ini ada hiburan baru, apalagi di RTH ini bukan hanya tempat hiburan, tapi kita bisa mengunjungi lagi lah. Di dalamnya ada beberapa museum-museum yang bisa kita lihat-lihat untuk mengenalkan beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kalimantan.

0: Vegetasi yang lebih baik diperlukan agar fungsi RTH sebagai ruang terbuka yang ramah lingkungan dapat berjalan secara optimal.
1: Ya pendengar dan pemirsa RRI, ruang terbuka

0: Ya, pendengar, itu tadi video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini, hari Senin 15 Juni 2026. Selanjutnya kami hadirkan kabar Tanah Suci.
1: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.
0: PPIH Arab Saudi telah mematangkan persiapan pemulangan jemaah haji gelombang kedua. Salah satu tahapan penting yang kini dilakukan adalah penimbangan koper besar saat keberangkatan perdana dari Madinah menuju Indonesia. Laporannya disampaikan oleh Syariful Alam.
2: Ya, pemulangan perdana jemaah haji Indonesia gelombang kedua dari Madinah berlangsung pada Selasa dini hari waktu Arab Saudi. Untuk mendukung kelancaran proses tersebut, PPIH Arab Saudi mulai melakukan penimbangan koper besar jemaah secara bertahap. Kepala Daerah Kerja Madinah, Khalilur Rahman, menjelaskan setiap koper bagasi dibatasi menjadi maksimal 32 kg sesuai ketentuan maskapai. Jika ditemukan kelebihan berat atau barang yang tidak diperbolehkan, jemaah akan diminta melakukan penyesuaian sebelum koper dikirim ke bandara. Berikut keterangan Khalilur Rahman.
3: Mengecek proses penimbangan koper jamaah yang akan diberangkatkan jamaah haji kita pada tanggal 16 Juni 2026. Walaupun ada di antara jamaah kita yang diberangkatkan memang pada berangkat dari hotel tanggal 15 malam, ya kan, take off-nya ada yang pukul-pukul 00.20. Namun penimbangan SOP yang kita tentukan bahwa 2 hari sebelum jamaah dipulangkan ke tanah air, maka akan dilakukan penimbangan koper bagasi jamaah.
2: Menurut Khalilur Rahman, pemeriksaan koper juga menjadi bagian dari upaya menjaga keselamatan penerbangan. Karena itu, petugas kloter dan perlindungan jamaah turut dilibatkan dalam setiap proses pemeriksaan apabila ditemukan barang yang melanggar aturan. PPIH Arab Saudi berharap seluruh jamaah mematuhi ketentuan bagasi, termasuk larangan membawa air jam-jam ke dalam koper besar, sehingga proses pemulangan ke tanah air dapat berlangsung aman dan tertib. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Anji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.
0: Jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier dijadwalkan akan mengunjungi Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi dilanjutkan dengan mengunjungi Gereja Katedral dalam kunjungan kenegaraannya ke Indonesia hari ini. Laporan disampaikan oleh Yorika Fitri. Yorika?
1: Ya, Safira, saat ini saya berada di Masjid Istiqlal Jakarta dan rencananya Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier akan mengunjungi Masjid Istiqlal dan juga terowongan silaturahmi serta Gereja Katedral pada siang hari ini. Sementara dari pantauan kami, beberapa saat yang lalu, pihak kepolisian telah melakukan pengamanan atau apel pengamanan di sekitar Masjid Istiqlal dan juga di Gereja Katedral. Dan saat ini suasana memang masih terlihat kondusif, belum ada pengamanan yang diperketat oleh pasukan pengaman presiden atau Paspamres, dan aktivitas masyarakat di Masjid Istiqlal juga berjalan cukup normal, namun mereka harus memasuki beberapa pintu dan juga harus menitipkan alas kaki mereka atau sepatu dan sendal. Dari pantauan kami di lantai 2 Masjid Istiqlal juga belum terlihat adanya pengamanan dari pasukan pengaman presiden, dan dari pantauan kami juga di depan Gereja Katedral sendiri dan selain itu juga di halaman Gereja Katedral beberapa pasukan pengaman presiden sedang melakukan pengamanan dan melakukan penyisiran baik di halaman Gereja Katedral maupun di terowongan silaturahmi. Sementara rencananya memang Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier akan berkunjung ke Masjid Istiqlal pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara situasi arus lalu lintas di depan Gereja Katedral dan juga Masjid Istiqlal pada siang hari ini terpantau masih ramai lancar. Dari Gereja Katedral, dari Masjid Istiqlal Jakarta, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, Kementerian Perhubungan memperkuat pengawasan terhadap 1,7 juta perjalanan bus antar kota antar provinsi atau AKAP periode Januari hingga Juni 2026 secara digital guna memastikan kelaikan kendaraan dan keselamatan penumpang. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan pengawasan dilakukan melalui pemanfaatan aplikasi Terminal Online System atau TOS yang telah diterapkan di 115 terminal penumpang tipe A di seluruh Indonesia. Aan menambahkan, pemanfaatan teknologi digital melalui aplikasi TOS memungkinkan petugas melakukan pengawasan angkutan umum secara lebih efektif. Dengan sistem itu, Kemenhub dapat memantau operasional kendaraan secara lebih efektif dan dapat mengidentifikasi berbagai pelanggaran yang berpotensi mempengaruhi keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya. Beralih ke berita mancanegara, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengumumkan bahwa Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan perdamaian setelah negosiasi intensif dengan upacara penandatanganan resmi dijadwalkan pada 19 Juni di Swiss. Dalam pernyataan yang diunggah di platform X, Sharif mengatakan kedua pihak telah...
2: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: 東京スマイル。
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya

penelitian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya

Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi.

0: Ai lăsa ne o nia.
1: Baik, pendengar, kami cukupkan dulu untuk lagu-lagu dari Tojo Una Una dan tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kami hadirkan Warta Berita Daerah. Tetaplah bersama kami.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Tanjung Bulu inilah Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari berita. Optimalkan penataan wisata pantai UM Pamaja Desa Uyeteli. Pemerintah desa akan adakan tempat lapak ikan di sekitar pantai. Pemerintah Kabupaten Tojonauna optimalkan pelayanan publik di wilayah terisolir. Bersama saya Nurhaya Jakaria, inilah warta berita daerah selengkapnya.

0: Pendengar, optimalkan penataan wisata pantai UM Pemaja Desa Uetoli. Pemerintah desa akan tempat lapak IKM di sekitar pantai. Selengkapnya dilaporkan Irsan Ragenda.
1: Pemerintah Desa Uetoli, Kecamatan Ampanatete, tutur Kepala Desa Saiful Bahri, melakukan langkah-langkah strategis. Salah satunya adalah melalui pendekatan Kementerian Desa untuk mendukung rencana pengembangan wisata pantai UM Pemaja. Menurutnya, hal yang menjadi atensi pemerintah desa adalah ketersediaan lapak-lapak kuliner di lokasi wisata sehingga pengunjung dapat memenuhi kebutuhan seperti makan, minum, dan jajanan lainnya yang tersedia di lokasi wisata tanpa harus membelinya di luar.
2: Penataan wilayah UM Pemaja itu bagaimana lebih luas orang berkunjung ke situ, termasuk kuliner, agar supaya pengunjung yang ke wilayah wisata UM Pemaja tadi tidak keluar lagi membeli kuliner, sehingga bisa dilihat seperti wisata-wisata yang ada di Dawas.
1: Menurut Kades Uetoli Saiful Bahri, melihat tingginya animo pengunjung ke Pantai UM Pemaja setiap akhir pekan hingga hari libur, pemerintah desa berinisiatif untuk mendorong pengembangan wisata ini dengan menyiapkan penunjang yang salah satunya adalah kuliner. Irsan Raginda melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una optimalkan pelayanan publik di wilayah terisolir. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
3: Pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik secara menyeluruh dan merata. Tokoh masyarakat Tojo Una-Una Munarma mengaku pelayanan publik perlu dimaksimalkan. Sebab Tojo Una-Una mempunyai banyak potensi seperti di sektor pertanian, namun karena sebagian berada di wilayah terpencil mengakibatkan minimnya perhatian pemerintah.
4: Kabupaten Tojo Una-Una memang ada beberapa daerah yang masih bersifat terisolir. Sebetulnya banyak potensi yang sudah berada di situ, yang sudah dikembangkan oleh masyarakat. Namun karena terisolirnya ini, sehingga hasil-hasil produksi itu tidak bisa dipasarkan dengan sesuai dengan yang kita harapkan.
3: Kendati demikian, Munor mampu mengapresiasi kinerja pemerintah daerah Tojo Una-Una yang semakin semangat menghadapi kompleksnya tantangan pembangunan. Ia pun berharap Pemkab Touna lebih getol lagi, baik dalam layanan pemerintahan maupun pemerataan pembangunan. Ibnu Abbas melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Pendengar, Satuan Polairut Polres Tojo Una-Una bersama Dinas Perikanan Tojo Una-Una semakin memperketat pencegahan tindakan illegal fishing di Kepulauan Togean. Selengkapnya dilaporkan Irsan Raginda.
1: Masih seringnya ditemukan tindak kejahatan di laut berupa illegal fishing di wilayah perairan Kepulauan Togean, membuat pemerintah daerah Tojo Una-Una dan sejumlah instansi terkait lainnya terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik illegal fishing yang merugikan dan merusak potensi daerah. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una, Rahmat Basri, mengatakan aktivitas menangkap ikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab tidak hanya sebatas illegal fishing, tetapi juga dengan cara merusak atau destructive fishing menyebabkan ia geram terhadap para pelaku. Karena itu, dirinya menegaskan akan menindak tegas oknum atau para pelaku yang terbukti merusak potensi Kepulauan Togean.
6: Kita ini dikelilingi oleh pelaku-pelaku destructive fishing ini. Makanya saya itu bicara itu pengawasan itu gerget saya. Kapan saya mau takap sama orang ini? Kalau masalah pengawasan, para dinas perikanan tidak main-main dengan hal ini.
1: Sementara itu, PS Kasat Polairut Polres Tojo Una-Una, Aibtu Kade Agung Andiana Putra mengatakan, mendukung pengawasan illegal fishing Kepulauan Togean adalah dengan menggelar patroli di mas air, himbauan-himbauan, serta mengaktifkan giat polisi penolong warga pesisir.
7: Langkah-langkah yang kita lakukan riset Polairut Polres Tojo Una-Una terkait dengan pengawas illegal fishing atau penyalahgunaan bom ikan dan sebagainya adalah melaksanakan patroli di wilayah kepulauan. Kita melakukan bimas air, imbauan-imbauan. Tiap hari kita lakukan itu, karena tiap hari anggota melaksanakan patroli untuk jangan menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak. Baru kita prioritaskan juga polisi penolong. Tiap hari juga untuk membantu masyarakat pesisir.
1: Luasnya kawasan perairan Kepulauan Togean menjadi tanggung jawab bagi Dinas Perikanan dan Satpol Airut Polres Touna adalah dalam pengawasan. Kendati demikian, tutur Aibtu Kade Agung Andiana Putra, pihaknya berkolaborasi dengan Polsek Una-Una, Polsek Wakep, pemerintah kecamatan dan desa sekepulauan Togean beserta kelompok-kelompok nelayan. Irsan Raginda melaporkan.

Sebelum mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Optimalkan penataan wisata pantai UM Pemaca Desa Uetoli. Pemerintah desa akan adakan tempat lapak IKM di sekitar pantai. Pemerintah Kabupaten Tojounauna optimalkan pelayanan publik di wilayah terisolir. Mewakili kerabat kerja bertugas, produser koordinator RR Yang Panas, Sasri Alwi Haswing, editor Rahmawati Tane, operator Arthur, dan saya sendiri Nurhaya Jakaria menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: 東京スマイル。
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

0: Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Hei, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Hei, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oi, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
4: RRI Ampar FM
3: 93 MHz.
4: 93 MHz.
5: You're listening.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 93 FM RRI Pro 1 Ampada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Apa kabar pendengar RRI Ampana dimanapun Anda berada sore hari ini? Semoga saya temui dalam keadaan sehat walafiat ya. Apa kabar juga untuk Anda yang mungkin lagi istirahat ya, dan apa kabarnya Anda yang masih di perkantoran ya, masih dengan pekerjaan yang menumpuk. Semoga di hari Senin ini menjadi awal pekan, awal hari yang lebih baik dari minggu kemarin ya. Amin. Pendengar Pro Dangdut hadir lagi untuk menemani Anda tentunya ya, dengan lagu-lagu dangdut pilihan Anda. Yang mau request lagu, yang mau kirim-kirim salam, kirim doa, boleh juga ya di 08212850265. Dan saya akan menemani Anda hingga di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Oke, kita menyapa dulu yang mau bergabung di sore hari ini. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
1: Dan Ibu Megawati
0: Iya, Ibu Megawati di Sumoli. Mau minta lagunya siapa sore hari ini? Silakan. Orang baru.
1: Iya.
0: Orang baru. Oke. Dikirim-kirim untuk siapa?
1: Kirim-kirim yo. Semua pendengar RRI tanpa terkecuali Ayah. Ada Ibu Megawati ini. Semalam kesaran terhibur dengan RRI kasih yang Ayah. Makasih Ayah.
0: Oke. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Megawati di seputaran Sumoli ya, yang saya lagi dengarkan RRI 24 jam di sana ya. Oke, next lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Ya, saya Om Deng di Pandelengi.
0: Ada Om Deng di Pandelengi. Apa kabar Om Deng?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau minta lagunya siapa sore hari ini, Dang?
2: Minta lagunya Pintu Surga dulu.
0: Lagunya siapa?
2: Pintu Surga.
0: Pintu Surga.
2: Iya.
0: Oke, okay. Dikirim-kirim dulu pintu surganya.
2: Dikirim terutama yang masuk tadi. Semoga sehat selalu.
0: Iya, amin.
2: Ada juga nih masih.
0: Silakan.
2: Halo.
0: Iya, halo. Silakan Om Deng lanjut.
2: Halo.
0: Iya, masih terdengar suaranya di sini. Silakan.
2: Iya, tunggu. Mati radio.
0: Oke, okay. Next aja.
2: Oke, okay. Pokoknya semua saja tanpa kecuali.
0: Iya, siap.
2: Sekiannya, Ayah semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Jangan lupa minta saban pisang goreng.
0: Iya, siap.
2: Oke, okay. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Deng di seputaran Pandelengi ya. Iya, salam spesial, salam hormat juga ya untuk seluruh pendengar yang ada di seputaran Pandelengi sore hari ini ya. Semoga sehat terus, amin. Dan pendengar penelpon berikutnya lagi, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, kita kembali ke Sumoli, ada Pak Mutar di sana.
3: Ya betul.
0: Iya, silakan Pak Mutar, lagu pilihannya sore hari ini. Nasar.
3: Seperti mati lampu.
0: Oke, dikirim-kirim dulu.
3: Kirim-kirim ada Ibu Timang di Mentakut
0: sama Ibu Rahmat. Iya.
3: Dalam keadaan ini. Terus juga. Terus ada juga ada Ibu Ria.
0: Iya. Yeah.
3: Ada juga Pak Nurdin. Ada juga Ibu Iwa. Juga sama Kumpul. Kemudian juga tak lupa ada Ibu Eli sama keluarga, salam sehat.
0: Yeah.
3: Dan juga ada Ibu Kedarukmin bersama keluarga. Ada Ibu Lina juga bersama keluarga. Terus juga ada Ibu Ratna bersama keluarga.
0: Oke. Okay.
3: Dan tak lupa juga ada Guang Laporo bersama keluarga.
0: Okay.
3: Semua pendengar RRI tanpa terkecuali mana saja berada, salam saya semuanya buat Banu Raya bersama operator yang mengucapkan sama. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak Mutar, Ibu Megawati dan juga Om Deng sudah hadir di sesi awal kita ya. Awal jumpa kita di menit ke-46 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Mendengar untuk Anda yang mau digoyang juga sore hari ini bisa dengan lagu-lagu dangdut pilihan Anda tentunya di 0821-2850-2652. Mau menyapa juga yang jauh di mata tapi dekat di doa juga silakan ya, kami tunggu. Kita akan berbagi hingga di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Oke, kita goyang dulu deh sore hari ini dengan tiga pilihan lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap stay di 93 FM RRI Pro 1 Ampana. Orang baru lebih gacor, lagu pilihan dari Ibu Megawati di Sumoli.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar yang bergabung langsung saja ya. Kita mau menyapa dulu karena dari tadi udah pada kacau nih ya. Ya, nomor masuk terus. Jadi kita mau coba dulu menyapa yang bergabung. Halo.
2: Halo.
1: Ya.
2: Assalamualaikum dan selamat sore Nurhaya.
1: Iya. Selamat sore juga Ibu Timang Pro Dangdut.
2: Ya, Timang-timang nenekku sayang.
1: Lagi di mana Ibu Timang?
2: Ada di rumah di kebun.
1: Oke.
2: Lagi istirahat dengar-dengar Nurhaya.
1: Oh, Masya Allah. Oke, silakan Ibu Timang. Mau request lagunya siapa sore hari ini?
2: Suryanto Siregar.
1: Judulnya?
2: Pura-pura enggak tahu.
1: Oh, pura-pura enggak tahu ya. Padahal tahu nih.
2: Padahal tahu.
1: Padahal tahu. Oke, silakan mau dikirim-kirim dulu.
2: Buat Nurhaya, bersama operatornya, selamat bertugas, sehat selalu.
1: Amin.
2: Bersama keluarga yang di rumah. Di sana ada siapa ya?
1: Siapa ya?
2: Ada Bunda Rukmi.
1: Oke.
2: Ada juga Ibu Rinduriani, ada Ibu Ani, Ibu Ratna, Ibu Ria, Ibu Elina, Ibu Eli, Ibu Ice,
1: iya.
2: Ada Ibu Uga, Ibu Megawati, ada Pak Nursin, ada Pak Din, ada Pak Badrun, ada Pak Nasrun, ada Buang Lakoro, Pak Paros, Pak Yusno, dan semua pendengar RRI Ampana, tanpa terkecuali, salam hormat, salam sehat buat semuanya. Terima kasih.
1: Okay.
2: Assalamualaikum dan selamat sore.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga. Terima kasih Bu Timang di seputaran Mataku, Tojo Barat. Iya, yang punya durian nih. Oke, di belakangnya Ibu Timang lagi, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana, Le?
3: Oma Jena di pabrik
1: es. Oma Jena di pabrik es. Silakan Oma Jena, mau minta lagunya siapa sore hari ini?
3: Apa? Rambut Hitam Kepanduan.
1: Yang mana?
3: Rambut Hitam Kepanduan.
1: Rambut Hitam Kepanduan. Dikirim untuk siapa nih rambut hitamnya?
3: Mbak Ayah, Mbak Bunda, terus ada Ibu Tima sama Ibu Rahna, ada Ibu Fatma Delima, Ibu Jarni, ada juga Ibu Ugri, Ibu Ani di Semo Bagung, Ibu Irat Nalabuna, Ibu Ike sama Ibu Nur. Besoknya buat Opa Jena yang lagi sedih. Semoga selalu. Ada Ibu Megawati sama Abang Mus. Makasih
1: Pak. Oke, baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Jena di seputaran pabrik SI atau di Tombo. Kita next lagi penelpon ketiga untuk season kedua. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum Mbak Ayah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut. Pro Dangdut
4: adalah
1: Oke, dengan siapa di mana?
4: Dengan Pak Rong.
1: Papa Ros di seputaran bayi lo. Kayaknya agak putus-putus ini jaringannya Papa Ros ya.
4: Iya betul lah.
1: Langsung saja barangkali DP lagu.
4: Rambut siap.
1: Yang mana?
4: Rambut siap.
1: Oh rambut juga.
4: Siap lah.
1: Ini rambut siapa? Iya. Kira-kira rambutnya siapa ya? Dikirim untuk siapa?
4: Buat semua.
1: Oke, baik. Iya, terima kasih Papa Ros sudah bergabung ya. Iya, jaringannya kayaknya masih kurang bersahabat Papa Ros. Semoga Papa Ros dan keluarga sehat di sana ya. Salam juga untuk beserta cucu-cucunya. Oke deh, pendengar, season kedua kita sudah siap untuk kembali menghibur Anda yang lagi di rumah, yang lagi di jalan, ataupun yang lagi di lapaknya, yang lagi jaga lapak ya. Semoga laris manis sore hari ini, insya Allah, amin. Dan yang lagi di jalan, khususnya para driver, Maxim, ojol, para om-om bentor, ya semoga sore hari ini penuh keberkahan dan juga laris manis ya, hasil yang dapatkan jadi hasil yang terbaik untuk hari ini, amin. Oke. Masih dari Jalan Tanjung Bulu mendengar, kami akan terus menemani Anda hingga di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Yang mau merapat, yang mau bergabung lagi bisa ditahan dulu jari jemarinya. Kita goyang dulu deh dengan 3 pilihan lagu berikut ini. Ada dari Serianto Siregar, Repu Repu Rang Getau. Asyik, selamat mendengarkan.

dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal yang sama tidak kita lakukan?
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM. RRI Ampar FM 93 MHz. You're listening.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, pendengar, masih di Pro Dangdut sore hari ini ya. Masih dengan goyang-goyang dangdut dulu sore hari ini. Dan untuk Anda yang mau bergabung, langsung saja di 08212850652. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dan selamat
0: pagi. Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Ratna Labuan, Mbak Aya.
0: Oke, Ibu Ratna Labuan, terima kasih. Terima kasih, belum dipilih lagu Sobat, terima kasih. Lagunya siapa sore hari ini, Ibu Ratna?
1: Sayang.
0: Yang mana?
1: Sayang disayang.
0: Sayang disayang, oke. Mau dikirim untuk siapa ini sayangnya?
1: Ada Ibu Timang, terima kasih kepada. Ada Ibu Rahma, Ibu Mega, Ibu Ria, Ibu Ike.
0: Iya.
1: Ada Ibu Ustazah Rukmi. Ada Ibu Lina, Ibu Fatma, buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali.
0: Iya, baik.
1: Buat semua ada juga sehat selalu bersama kembali.
0: Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Ratna di Labuan ya, sudah bergabung sore hari ini. Kayaknya lagi asik bersama cucu ya. Dan pendengar, saya masih menerima panggilan telepon Anda di 08212850652. Silakan yang mau bergabung langsung saja. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Pak Nursin di Boneratu, apa kabar?
2: Ya, benar sekali.
0: Lagi di mana ini Pak Nursin?
2: Ada di BRI.
0: Ada di BRI?
2: Iya.
0: Luar biasa ya. Meskipun lagi beraktivitas di luar rumah, tetap RRI di hati nih.
2: Ya, BRI ada urusan.
0: Wow, oke. Okay. Mau dihibur dengan lagunya siapa?
2: Lagunya Onat Sutra. Terbayang-bayang di mata.
0: Terbayang-bayang di mata. Dikirim dulu lagunya.
2: Kirim-kirim yang sudah menyapa saya, terima kasih sapaannya. Yang tidak menyapa juga terima kasih. Dan semua pendengar Pro Dangdut, semua dalam sehat walafiat. Ucapan sama untuk Mbak Nurhaya dan operator.
0: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Nursin ya di seputaran Boneratu. Tapi kali ini Pak Nursin lagi ada di BRI, Bank BRI. Oke. Di belakangnya Pak Nursin, halo.
3: Halo, RRI Ampan. Assalamualaikum, Mbak Aya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, ada Ibu Ria di Bailo.
3: Iya.
0: Lagi apa ini Ibu Ria?
3: Lagi baring-baring.
0: Lagi baring-baring.
3: Iya.
0: Pokoknya DP Nike sadap.
3: Alhamdulillah.
0: Aduh.
3: Tapi Mbak Wati masih bertanya tadi sebelum suhabis.
0: Suhabis ya, langkur. Kurang cepat dia, kurang cepat.
3: Iya.
0: Oke deh, Ibu Ria mau minta lagunya siapa sore hari ini?
3: Lagunya Benigno, Selayang Pandang.
0: Selayang Pandang. Oke, dikirim-kirim dulu lagunya Ibu Ria.
3: Dikirim-kirim buat Ibu Megawati bersama Mbah Muda Rismoli, salam kompak. Ada Ibu Farda bersama suaminya Rizna Sarino juga. Ada juga Ibu Lina bersama Menur Busungi. Ada Ibu Ratna di Labuan. Ada Ibu Timang bersama Ibu Rahma di Matako. Ada Ibu Eli, ada Bapak Ros juga. Ada Bapak Nursin di Boneratu yang sekarang masih BRI. BRI. Dan buat seluruh pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali dimanapun berada, salam hormat, salam kumpul. Buat Baya, selamat bertugas pada sore hari ini. Semoga sehat selalu dan tambah semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria di Bayi Lo Baru ya. Iya, pendengar tiga panel pas sudah ya untuk kuota di season ketiga kali ini. Tidak terasa kita sudah berada di menit ke-35 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Jadi sesi kali ini kayaknya harap-harap cemas ya kayaknya. Pro Dangdut tinggal menghitung beberapa menit lagi akan mengakhiri perjumpaan kita. Tapi tenang, masih ada sesi terakhir. Saya akan hadir nanti ya setelah tiga lagu berikut ini. Tetap saya di 93 FM RRI Pro 1 Ampana. Kita dengarkan dulu ada Sayang Disayang dari Titi Sandora dan juga Moksin Ratas.

0: Ya, mendengar masih di acara Pro Dangdut sore hari ini, semoga bisa menghibur Anda yang lagi beraktivitas ya, ataupun yang lagi mungkin kurang sehat di rumah, yang lagi asik bersama cucu. Kami ucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas juga. Oke, pendengar, kita tiba di sesi paling terakhir ya, dan untuk itu kami persilahkan untuk Anda yang mau bergabung mungkin ya, penelpon paling terakhir ini dia. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita seterakhir,
0: iya. Paling terakhir. Penutup Ibu Rukmin ya. Oke, silakan Ibu Rukmin.
1: Manggulnya ikan dalam kolam.
0: Ikan dalam kolam. Oke, mau dikirim untuk siapa ini?
1: Kirim-kirim ada Ibu Megawati tadi ke Sepang, Pak Muter juga. Ada juga Papa Ros, ada juga Bria, ada Ibu Timang juga, terima kasih sama Sepangnya.
0: Iya.
1: Dan semua saja setiap putar lagu.
0: Betul.
1: Dan semuanya saja terkecuali sepusannya buat dialir sama operator. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih. Iya, penelpon kita paling terakhir Ibu Rukmin di seputaran Muara Toba ya, yang sore hari ini juga mungkin lagi santai di rumah ya, dan jadi penelpon kita yang paling terakhir nih. Jadi untuk Anda yang mau bergabung, mohon maaf kami udah tutup ya untuk sesi teleponnya kali ini. Oke, pendengar, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung, yang sudah kirim-kirim salam ya, semoga salamnya tersampaikan dan lagunya bisa menjadi menghibur untuk yang lagi mendengarkan. Dan semoga aktivitas Anda di sore hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Dan untuk Anda yang mungkin lagi ada di luar kota, luar wilayah Tojo Una-Una, yang lagi mendengarkan melalui RRI Digital, kami juga mengucapkan salam hormat juga, salam sehat untuk Anda. Oke, pendengar, demikian untuk acara Pro Dangdut sore hari ini. Kita jumpa lagi nanti di lain waktu ya. Ya, ini dia, ada Vita Alvia dengan Ikan Dalam Kolam menutup perjumpaan kita sore hari ini. Saya Nur Hai Jakaria, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
2: You're listening.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: 東京スマイル。
1: Turman, sudah. Kau bilang, hari ini kau mau ganti uangku.
2: Tunggu, Pak. Pegawaiku ini sabar. Semua ganti juga nih.
3: Ini, ada lagi uang 100, Li. Pinjam dulu. Nansa ganti. Belum laku jualanku, Li.
4: Hah?
1: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
3: Hama, baik-baik betul.
1: Baru bapak apa kau ini, Dan?
3: Terus kau tanya-tanya, Jangan lupa ganggu, mau lihat kasih. Nah, kenaku.
1: Weh, astaga, judi online kau, ah. Pantes habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
3: Pantu aku ini.
5: Loser.
3: Itu kau. Banyak sekali bicaramu. Kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor, belum marah lagi uangku.
6: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: Musim hujan tiba, banjir bisa datang tanpa diduga. Waspada selalu. Simpan barang berharga di tempat tinggi, siapkan tas siaga dan matikan listrik saat air mulai naik. Ikuti informasi resmi dan segera evakuasi jika diminta. Keselamatan adalah yang utama. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ampana. Tangga banjir, selamatkan nyawa.
1: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
2: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
1: Kenapa sana itu?
2: Mana?
1: Itu orang banyak tak kumpul.
2: Oh iyo, coba orang singgah dulu.
1: Oh, Carlota. Masih mau singgah lagi ini?
2: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
3: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
4: Aduh, sakit perut gue, aduh.
2: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
4: Eh, mamai. Aduh, sakit sekali perut tante, aduh. Itu gara-gara tante bahasa kiri belok kanan.
1: Astaga, ya no. Tidak apa-apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
5: Seringkali, pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Selamat sore pendengar dan pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 Gema Saripati maju. Di Maju, edisi Senin 15 Juni 2026 bersama saya Dinda Kurnia Islami. Kita ikuti informasi pertama dari RRI Palu. Pendengar dan pemirsa, sebanyak 7 peserta seleksi jabatan pimpinan tinggi pertama kini telah dilantik sebagai pejabat eselon 2B di lingkup pemerintah Kota Palu. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
2: Wali Kota Palu Hadianto Rasid secara resmi melantik dan mengambil sumpah janji pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkup pemerintah Kota Palu. Sebanyak 7 orang pejabat eselon 2B Kota Palu tersebut terpilih setelah melalui berbagai rangkaian proses seleksi jabatan tinggi pertama yang dipilih langsung oleh Wali Kota Palu, didampingi oleh Wakil Wali Kota serta Sekretaris Daerah Kota Palu. Hal itu dilakukan untuk memastikan proses penilaian terhadap para peserta dapat dilakukan secara objektif. Kepada para pejabat yang baru dilantik, Wali Kota Palu menegaskan untuk berpegang teguh kepada fakta integritas yang telah ditandatangani sebagai bentuk komitmen terhadap jabatan yang baru diemban. Ia memastikan akan terus melakukan evaluasi terhadap para pejabat di lingkup pemerintah Kota Palu, baik yang baru saja dilantik maupun pejabat yang telah lama dilantik.
3: Kalau pesan, mereka sudah menandatangani fakta integritas ya, dan fakta integritas kita sangat, kalau berdasarkan yang ditandatangani sangat-sangat terukur. Dan bukan hanya fakta integritas yang ditandatangani begitu saja, tapi ya kita pastikan bahwa itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena kalau mereka tidak laksanakan, berarti siap-siap gitu. Dan mereka sudah siap gitu konsekuensinya untuk kemudian mundur ataupun dimundurkan. Nah, evaluasi jelas gitu, karena kan target kita itu kan ada target fisik, ada target keuangan. Ya, target fisik itu 20%. 50%, kemudian 80%, 100%. Jadi mengikut. Sama juga dengan target realisasi keuangan, termasuk pendapatan dan lain sebagainya.
2: Ahmad Rizal Arma, yang baru saja ditetapkan sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kota Palu, menegaskan komitmennya untuk melaksanakan amanah dengan bertanggung jawab. Yang menyebut akan terus memastikan pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Palu dapat berjalan sesuai dengan visi-misi pemerintah dengan beragam program prioritas yang telah ditetapkan.
4: Jadi tanggung jawab yang bagaimana mengawal perencanaan pembangunan daerah di Kota Palu dengan baik, bagaimana bisa memastikan, making sure begitu ya, perencanaan pembangunan daerah itu berjalan sesuai dengan visi-misi pemerintah Kota Palu, 53 plus 35 program prioritas yang ditotalkan 88 program prioritas itu akan berjalan. Poinnya di situ, memastikan terencana dan berjalan rencana itu dan melakukan evaluasi terkait dengan rencana itu untuk memastikan kembali terus, karena proses pembangunan itu kan seperti itu. Jadi plan, do, check, action gitu ya. Jadi plan, do, check, action itu akan cycle-nya seperti itu. Setelah kita plan, direncanakan, kita harus action, kita evaluasi lagi hal-hal yang kurang bagus, kita optimalkan kembali.
2: Usai dilantiknya 7 pejabat eselon 2B tersebut, kini seluruh posisi pejabat tinggi pertama di lingkup pemerintah Kota Palu telah terisi. Selanjutnya pemerintah Kota Palu akan melaksanakan seleksi terhadap pejabat eselon 3 yang saat ini akan memasuki tahap wawancara sebagai upaya memastikan seluruh jabatan diisi oleh orang yang memiliki kompetensi yang sesuai. Karena itu Wali Kota Palu berharap seluruh jajaran pemerintah daerah mampu berkolaborasi dalam mewujudkan Kota Palu yang lebih maju dan berkembang di masa yang akan datang.
1: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Toli-Toli bersama rekan Meike Bahtiar.
5: Baik, terima kasih rekan Dinda. Pendengar, informasi dari Toli-Toli, Gerakan Indonesia Asri sebagai program nasional yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan lingkungan yang bersih, tertata, dan berkelanjutan disambut antusias warga desa di wilayah Kecamatan Dondo. Laporan Sardono.
6: Gerakan Indonesia Asri atau Aman Sehat Resik dan Indah sebagai program nasional yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto setiap hari Selasa dan hari Jumat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, tertata, dan berkelanjutan dilaksanakan di seluruh tingkatan hingga tingkat RT/RW. Kepala Wilayah Kecamatan Dundu, Kabupaten Tolitoli, Muhammad Yasin kepada RRI menyebut untuk wilayah Kecamatan Dundu sebagaimana instruksi Bupati Tolitoli sejak program ini dicanangkan kegiatan kerja bakti bersama dilaksanakan 16 desa antara aparat kecamatan, aparat desa, dan warga selalu terbangun membersihkan lingkungan masing-masing, utamanya fasilitas publik, lapangan sepak bola, hingga rumah ibadah. Program ini selain mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, resik, dan indah, tentunya mencerminkan semangat kebersamaan dan gotong royong di tengah masyarakat. Meskipun terkadang pelaksanaannya tidak serentak atau warga sebagian melaksanakan kegiatan kerja bakti di hari Sabtu.
7: Kalau di desa itu, rata-rata dia nanti dia umumkan di Jumat itu, hari Jumat. Jadi orang punya waktu kerja bakti itu hari Sabtu. Nah, jadi sasaran-sasaran kerja baktinya nanti disampaikan pada saat Jumat. Nah, sementara kita sudah melaksanakan paginya. Nah, jadi tetap itu. Jadi kalau hari Jumat itu memang masih nominasi ASN dan aparat desa. Sementara masyarakat itu dia pada umumnya hari Sabtu.
6: Sementara itu Bupati Tolitoli Haji Amran Haji Yahya melalui program Indonesia Asri terus mengajak seluruh masyarakat bergotong royong mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, sehat, dan rapi. Karena mewujudkan kebersihan tidak dapat hanya dilaksanakan atau mengharapkan pemerintah daerah semata.
8: Berpartisipasi untuk membersihkan kita punya daerah masing-masing yang ada di kecamatan maupun yang ada di dalam kota Tolitoli. Tentu saya berharap kepada masyarakat untuk memberikan dukungan kerjasama sehingga insya Allah Tolitoli akan menjadi lebih bersih. Karena ini dua kali seminggu, Jumat dan Selasa. Nah, saya yakin dan percaya bahwa Tolitoli ini bisa bersih harus dengan partisipasi masyarakat, tidak cukup dengan APBD-nya kita. Sehingga ya saya banyak berharap untuk masyarakat ikut bersama-sama untuk bergotong royong.
6: Bupati berharap semangat gotong royong melalui program Indonesia Asri yang selama ini telah terbangun dan terpelihara dapat terus ditingkatkan dengan lingkungan yang bersih dan indah. Selain mewujudkan kesehatan, juga sebagai langkah mengantisipasi bencana alam, apalagi saat ini memasuki musim penghujan.
5: Demikian informasi dari Kota Cengkeh Tolitoli, kembali ke rekan Dinda di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih dari RRI Tolitoli ini ya. Selanjutnya masih di Sulawesi Tengah, kita menuju ke RRI Ampana bersama dengan rekan Yuni Safira.
9: Baik, terima kasih rekan Dinda. Baik, terima kasih Dinda di RRI Palu. Informasi dari RRI Ampana, sore hari ini pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una optimalkan pelayanan publik di wilayah-wilayah terisolir. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
10: Pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik secara menyeluruh dan merata. Tokoh masyarakat Tojo Una-Una Munarma mengaku pelayanan publik perlu dimaksimalkan. Sebab Tojo Una-Una mempunyai banyak potensi seperti di sektor pertanian, namun karena sebagian berada di wilayah terpencil mengakibatkan minimnya perhatian pemerintah.
11: Kabupaten Tojo Una-Una memang ada beberapa daerah yang masih bersifat terisolir. Sebetulnya banyak potensi yang sudah berada di situ, yang sudah dikembangkan oleh masyarakat, namun karena terisolirnya ini, sehingga hasil-hasil produksi itu tidak bisa dipasarkan dengan sesuai dengan yang kita harapkan.
10: Kendati demikian, Munor mampu mengapresiasi kinerja pemerintah daerah Tojo Una-Una yang semakin semangat menghadapi kompleksnya tantangan pembangunan. Ia pun berharap Pemkab Tojo Una lebih getol lagi, baik dalam layanan pemerintahan maupun pemerataan pembangunan. Ibnu Abbas melaporkan.
9: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Dinda di RRI Palu.
1: Baik, rekan Yuni, terima kasih untuk informasinya dari Ampana. Selanjutnya kita menuju ke RRI Mamuju bersama dengan Mega Pika.
12: Baik, terima kasih rekan Dinda dari RRI Palu. Dan berikut kami hadirkan wawancara bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Perhubungan Daerah Sulawesi Barat, Bapak Rizky Salatin, terkait dengan kondisi penerbangan Sulawesi Barat saat ini yang dilaporkan rekan Marhadi Umar.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama berikut wawancara kami dengan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertahanan dan Perhubungan Daerah Sulawesi Barat atau Perkimtanhub Sulbar Madareski Salatin terkait dengan kondisi penerbangan di Sulawesi Barat saat ini.
14: Ya, jadi yang pertama beberapa waktu yang lalu kan kita pernah ada komunikasi dengan pemerintah Sulawesi ini sebenarnya menindaklanjuti pembicaraan tahun lalu terkait dengan masalah subsidi. Itu memang ada komunikasi kalau misalnya kita mau subsidi batik pada saat itu dari Mamuju kekurangan seat dari Mamuju ke Makassar itu disubsidi oleh pemerintah Sulawesi Barat. Begitu juga sebaliknya dari Sulsel menyubsidi penerbangan dari Makassar ke Mamuju. Nah itu yang kemarin sempat dikomunikasikan. Terakhir kita ada komunikasi Pak Sekda Sulsel dengan Sulbar, saya mendampingi dengan Karo Kisra Pemerintahnya Kesra, BPKD, Pak Chandra, mengkomunikasikan ulang itu kan. Dan lanjut pertemuan Pak Gubernur pada saat itu dengan Gubernur Sulsel. Selama rencana penerbangan yang mau rencana disubsidi. Itu pemikirannya Pak Gubernur pada saat itu. Untuk kesana kita mengkomunikasikan. Ternyata pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Pak Sekda tidak memberikan subsidi dalam bentuk apa yang menjadi pembicaraan tahun lalu gitu kan. Ya cuman yang dia kasih ke kita ketika kita butuh rute per tanggal sekian, per hari sekian, itu disediakan rute kita. Akhirnya dengan pertimbangan itu tidak ada dukungan subsidi yang tidak selesai. Walaupun sempat waktu ada kan wacana motor bangun lewat Bone. Bone, harapan kita di sini ketika misalnya ada jalur Makassar, Bone, Mamuju itu selesai bisa memberikan dukungan. Ternyata juga tidak gitu kan. Jadi ada inisiatif mungkin saya kembali dengan pihak maskapai melalui kepala bandara. Memang beberapa tahun lalu Pak Kepala Bandara menawarkan gitu kan, bagaimana kalau misalnya kemudian kita terbangkan kembali. Ya harapan Kepala Bandara di sini bisa dua penerbangan tiap hari dalam Makassar Mamuju gitu kan pada saat itu. Ya dengan melihat rute Makassar Mamuju Batik ini sebenarnya ini rute bukan rute tetap. Jadi selama ini kita tidak bisa pesan tiket dari Mamuju Makassar langsung ke Jakarta, pasti terputus sampai Makassar. Karena istilahnya rute ini rute diminta-minta aja ceritanya kan, sehingga memang akan susah kita terbangkan tiap hari. Ya selain rutenya juga kan menjadi kendala ini terkait dengan penumpang. Ya penumpang selama ini setelah kita melakukan subsidi itu tidak terpenuhi, kemudian kita komersialkan, nah itu juga kan tidak memenuhi apa menjadi pengharapan mati. Ya kita cari solusi kalau misalnya terbang tiap hari. Ya setelah komunikasi dengan kepala bandara, maka dikasihlah kita gitu kan, wings terbang tiap hari. Ya menjadi harapan, kalau misalnya memang provinsi penumpang, permintaan lebih banyak, wings siap mendatangkan satu lagi. Jadi dua penerbangan tiap hari, menuju Makassar. Rencana yang sekarang ini kan jam 8 lewat 5 dari Makassar, tiba di Mamuju.

0: kalau misalnya grupnya layan kita menerbangkan sesuai tiap hari gitu kan, dan ada kepastian terbang. Selama ini kan pengalaman dari Mamuju ke Balikpapan kan walaupun berapa penumpangnya, ya mereka juga tetap terbang karena menjaga kepercayaan masyarakat gitu kan.
1: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Kepala Dinas Perkintanhub Sulbar, Madareski Salatin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Mamuju. Saya kembali ke RRI Palu bersama dengan rekan Dinda.
3: Baik, terima kasih rekan dari RRI Mamuju.
4: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar dan pemirsa, untuk informasi selanjutnya kita akan menuju ke RRI Kendari bersama dengan rekan Sofi Murniati. Sofi.
5: Iya, selamat sore. Baik, informasi dari RRI Kendari untuk Gemas Adipati Maju hari ini 15 Juni 2026 ini terkait dengan Dinas Kesehatan Kota Kendari yang terus menggalakkan pelayanan penyakit TBC di Fasilitas Kesehatan Tingkat 1. Selengkapnya akan dilaporkan Laras Ayu Ningtyas.
6: Upaya memutus rantai penularan penyakit tuberkulosis atau TBC di Kota Kendari terus diperkuat. Memasuki tahun 2026, Dinas Kesehatan Kota Kendari resmi memperluas akses pengobatan bagi pasien TBC resisten obat atau TBCRO yang selama ini hanya terpusat di rumah sakit, namun kini mulai didekatkan melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Kendari, LV SKM MKES, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memudahkan pasien yang harus menjalani masa pengobatan panjang. Selain mendekatkan jarak, LV menekankan bahwa aspek psikologis dan kerahasiaan pasien menjadi prioritas utama untuk menghindari stigma negatif di masyarakat.
7: Di tahun 2026 ini kami mengembangkan layanan yang namanya layanan TBC inisiasi RO. Jadi selama ini hanya rumah sakit saja, di 2026 ini kita menunjuk 5 puskesmas sebagai layanan TBC RO. Jadi semakin dekat lagi. Jadi TB ini ada yang namanya sensitif obat, ada yang namanya resisten obat. Jadi resisten obat ini biasanya jangka waktu pengobatannya itu lebih panjang daripada yang sensitif. Bisa sampai 2 tahun pengobatan sesuai dengan indikasinya atau gejala yang ditemukan pada si pasien. Jadi yang selama ini mereka harus mengakses rumah sakit, nah dengan kita tunjuk 5 ini semakin dekat lagi layanannya. Jadi tidak ada lagi keraguan untuk bisa menuntaskan pengobatan. Begitupun dengan pemantauannya dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang dia bisa dapatkan selama dia menjalani pengobatan. Pendampingan psikologisnya dan yang paling utama, kerahasiaan dari si pasien itu menjadi nomor satu. Ya, jadi tidak boleh ada orang yang tahu kalau dia ini adalah penderita TBC. Jadi kita memang mengurangi itu karena untuk mengurangi yang namanya terjadinya diskriminasi pada masyarakat. 5 puskesmas, pertama puskesmas Puatu, kedua puskesmas Lepo-Lepo, ketiga puskesmas Puasia, keempat puskesmas Abdiri, dan yang kelima puskesmas Kandai.
6: Dengan hadirnya layanan di 5 titik puskesmas tersebut, diharapkan tidak ada lagi alasan bagi pasien untuk tidak melakukan pengobatan hingga dinyatakan sembuh total. Pemerintah Kota Kendari, lanjut Elvi, juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat untuk tidak lagi melakukan stigma negatif pada penyakit TBC, melainkan memberikan dukungan penuh agar mereka bisa kembali produktif.
5: Ya, pemirsa, pendengar dan juga pemirsa, demikian informasi dari RRI Kendari terkait Dinas Kesehatan Kota Kendari yang terus menggalakkan pelayanan penyakit TBC di Fasilitas Kesehatan Tingkat 1. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas sore hari ini, saya Sofi Murniati dan juga Bung Lutfi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kembali ke Anda, Dinda Kurnia di RRI Palu bersama rekan-rekan. Selamat sore.
3: Baik, terima kasih rekan Sofi ini ya. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita akan menuju ke RRI Bau-Bau bersama dengan Rizka Harlina.
8: Baik, terima kasih rekan Dinda. Untuk informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau-Bau terkait sambut hari ulang tahun Bayangkara ke-80

0: Polres Bobo gelar turnamen domino bagi masyarakat umum. Berikut laporan Wade Nurliani.
1: Kasus pencurian emas yang mengakibatkan kerugian hingga miliaran rupiah di kota Bobau terus bergulir. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Bobau resmi menahan dua tersangka berinisial AA dan AL yang diduga terlibat kuat dalam kasus tersebut. Kedua tersangka ditahan pada 5 Juni sekitar pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tiga hari kemudian, tepatnya 8 Juni, keduanya langsung dipindahkan dari rumah tahanan Polres Bobau ke lapas kelas 2 Bobau untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Salah satu tersangka yakni AL diketahui merupakan mantan anggota Polri yang pernah menjalani hukuman dan kasus serupa, statusnya sebagai residivis menjadi sorotan dalam pengungkapan kasus yang sempat menyita perhatian publik tersebut. Kanit Polres Bobau, Ibda Muhammad Fati, mengatakan penyidik memiliki sejumlah alat bukti yang menguatkan keterlibatan tersangka AA dalam kasus pencurian tersebut. Sementara itu, tersangka AL diduga berperan sebagai penada barang hasil kejahatan. Berdasarkan hasil penyelidikan, AL menerima emas hasil curian dari AA dan kemudian membawanya ke Makassar untuk dijual.
2: Yang menguatkan kami peroleh yaitu pertama adalah pada kasus pertama saudara AA tindak pidana pencurian. Dari tindak pidana pencurian ini yang kami dapatkan barang bukti kami temukan berada di rumah tersangka saudara AA. Dari hasil beberapa saksi yang kami dalami bahwa saudara AA ini melakukan berada saat malam pencurian dan juga barang hasil curian itu berada di rumah saudara AA.
1: Menurut Kanit, sejumlah keterangan saksi yang telah diperiksa turut mengarah kepada kedua tersangka dan memperkuat dugaan keterlibatan mereka dalam perkara tersebut. Satreskrim Polres Bobau kini tengah merampungkan berkas perkara sebelum melimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bobau. Penyidik bahkan baru saja kembali dari kota Kendari untuk melakukan pemeriksaan tambahan terhadap sejumlah saksi guna memperkuat alat bukti. Kanit menambahkan, seluruh pemeriksaan saksi dan kelengkapan administrasi penyidikan seluruhnya telah rampung. Kedua tersangka dijerat dengan dua pasal berbeda. Tersangka A disangkakan pasal 477 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman penjara 7 hingga 12 tahun, sementara tersangka L dijerat dengan pasal 591 tentang penadahan dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun penjara. Diketahui kasus ini merupakan tindak lanjut dari laporan kehilangan emas ratusan gram milik seorang warga kota Bobau yang dilaporkan kepada Polres pada akhir 2025. Nilai kerugian yang ditimbulkan mencapai miliaran rupiah, sehingga kasus ini menjadi salah satu perkara kriminal yang mendapat perhatian masyarakat luas. Wade Nurliani, reporter Bobau, melaporkan.
0: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan kasus pencurian emas miliaran rupiah di kota Bobau terkuat. Polres Bobau tahan dua tersangka, salah satunya residivis. Baik, kami kembali ke rekan Dinda, RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Rizka yang sudah menghadirkan informasinya. Dan pendengar pemirsa, kita akan ikuti informasi terkait soalan tunggakan pajak yang melibatkan salah satu restoran cepat saji di Kota Palu ataupun tengah ini ya menjadi sorotan publik. Pemerintah Kota Palu melalui Badan Pendapatan Daerah menegaskan akan terus mengoptimalkan pengawasan dan penagihan pajak daerah guna menjaga kepatuhan wajib pajak. Dan hal ini akan dilaporkan bersama dengan rekan kita RRI Palu, Ihsan Setiadi. Silakan rekan Ihsan, laporan Anda.
4: Baik, terima kasih rekan Dina. Pendengar, Bapenda Kota Palu menegaskan persoalan yang terjadi pada restoran cepat saji di Kota Palu bukan terkait penerapan pungutan pajak kepada konsumen, melainkan keterlambatan dalam pelaporan dan pembayaran pajak makan minum. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Bapenda Kota Palu, Syarifuddin, mengatakan berdasarkan sistem pemantauan yang dimiliki pemerintah daerah telah menerapkan pungutan pajak sesuai ketentuan. Namun, pelaporannya kerap dilakukan melewati batas waktu yang telah ditetapkan.
5: Termasuk masalah yang pertama tadi, tidak menerapkan. Itu ada beberapa kami pasang spanduk di dalam. Jadi kalau KFC ini, level 1 itu dia lewati. Dia sudah menerapkan pajak 10% sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sampai dengan peraturan daerah. Cuma masalahnya dia lambat melapor dan lambat membayar.
4: Menurut Syarifuddin, keterlambatan tersebut telah berulang dalam beberapa tahun terakhir sehingga Bapenda melakukan pembinaan hingga pemberian sanksi sosial berupa pemasangan spanduk peringatan. Ia juga menegaskan langkah tersebut bukan bentuk penyegelan usaha, melainkan bagian dari prosedur untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
5: Dia ini dipasangi spanduk biar ada efek jerahnya, karena dalam SOP seperti itu dipasangi spanduk bahwa belum membayar pajak. Itu efek jera sanksi sosial sebenarnya juga. Bukan cuma KFC, banyak hari ini kita pasang dari kemarin. Tidak taat melaporkan pajak. Kalau menerapkan, saya percaya dia terapkan. karena sistem sudah kita pegang.
4: Bapenda Kota Palu berharap persoalan tersebut segera diselesaikan dan menjadi pelajaran bagi seluruh pelaku usaha agar lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak dinilai penting untuk menjaga optimalisasi pendapatan daerah yang nantinya akan kembali dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio rekan Dinda.
3: Baik, terima kasih rekan Isan untuk informasinya di sore hari. Dan pendengar pemirsa, kita akan mengikuti informasi dari RRI Bone, di mana Satres Narkoba Polres Bone kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Bone. Dilaporkan reporter Firdaus Gafar.
6: Satres Narkoba Polres Bone kembali menunjukkan komitmen dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Bone. Dalam kurun waktu 11 Mei hingga awal Juni 2026, petugas berhasil mengungkap 15 kasus narkotika dan mengamankan 19 tersangka. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayandra mengatakan, dari 15 kasus yang berhasil diungkap, sebagian besar berkaitan dengan peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Dikatakan, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa tembakau sintetis atau sinte, baik dalam bentuk padat maupun cair. Lanjut Rayendra, salah satu pengungkapan terbesar pada 7 Juni 2026 di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Manurungi, Kecamatan Tane Tiratan, serta mengamankan 2 tersangka bersama barang bukti sabu seberat 3,61 gram bruto. Sementara pengungkapan kasus tembakau sintetis dilakukan di Wisma Guis, Jalan DR Wahidin Sudiryo Husodo, pada 24 Mei 2026, dan menyita tembakau sinte sekitar 2,57 gram bruto serta sinte cair seberat 129,35 gram bruto. Selain mengamankan para pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti narkotika dengan berbagai berat yang diduga akan diedarkan maupun digunakan oleh para pelaku. Menurut Rayendra, seluruh tersangka bersama barang bukti saat ini telah diamankan di Mapolres Bone guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut serta pengembangan kasus untuk mengungkap jaringan yang lebih besar.
7: Dalam kurun waktu 11 Mei hingga awal Juni 2026, pihak kami berhasil mengungkap 15 kasus narkotika dan mengamankan 19 tersangka. Dari 15 kasus yang berhasil diungkap, sebagian besar berkaitan dengan peredaran penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Salah satu pengungkapan terbesar pada 7 Juni 2026 mengamankan 2 tersangka bersama barang bukti sabu seberat 3,61 gram bruto.
6: Rayendra menambahkan, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkoba dengan meningkatkan pengawasan di lingkungan masing-masing serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang mencurigakan terkait narkotika.
3: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature dari RRI Makassar bersama rekan Dwi Kartika.
0: Baik, terima kasih rekan Dinda dari RRI Makassar. Mengubah sampah menjadi manfaat, kisah kolaborasi warga Manggala dan pelaku UMKM di Makassar. Bersama dengan Edwin Masud.
8: Setiap perubahan besar seringkali berawal dari kegelisahan yang sederhana. Begitu pula yang terjadi di klaster berlian permai RT 4 RW 7 Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar. Beberapa tahun lalu persoalan sampah menjadi keluhan yang kerap terdengar di lingkungan perumahan tersebut. Tumpukan sampah rumah tangga, keterbatasan pengangkutan hingga minimnya kesadaran memilah sampah menjadi tantangan yang dihadapi warga setiap hari. Namun alih-alih terus mengeluh, warga memilih mengambil langkah berbeda. Berkumpul, berdiskusi, lalu mulai membangun kesadaran bersama bahwa sampah bukan sekedar masalah yang harus dibuang, melainkan persoalan yang harus diselesaikan dari sumbernya. Dari semangat itulah lahir Bank Sampah Unit BSU Nurul Ilmi, sebuah gerakan lingkungan yang kini tumbuh menjadi pusat edukasi pengolahan sampah dan pengembangan kawasan berbasis zero waste di Kecamatan Manggala. Ketua Umum BSU Nurul Ilmi, Andi Nirman Naim, mengenang bagaimana perjalanan tersebut dimulai dari kesadaran sederhana bahwa persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada petugas kebersihan. Perjalanan itu tidak berlangsung instan. Perlahan, kebiasaan memilah sampah mulai diperkenalkan dari rumah ke rumah. Edukasi dilakukan secara terus-menerus, pendampingan diberikan kepada warga agar memahami perbedaan sampah organik, anorganik, dan residu. Kini, pemilahan sampah telah menjadi bagian dari rutinitas sebagian besar warga. Namun, BSU tidak berhenti pada aktivitas menabung sampah. Di salah satu sudut kawasan terlihat dua unit pengolahan sampah organik yang tengah bekerja mengubah sisa makanan dan limbah dapur menjadi pupuk kompos. Lokasinya berdampingan dengan kebun PKK dan kelompok wanita tani, menciptakan sebuah ekosistem yang saling terhubung. Sampah organik diolah menjadi kompos. Kompos digunakan untuk menyuburkan tanaman. Hasil tanaman kembali dimanfaatkan warga. Sebuah siklus sederhana yang menjadi gambaran nyata konsep ekonomi sirkular di tingkat lingkungan permukiman.
9: Nah, ada pemilahan besar ya, itu sampai ke sisa-sisa bangunan itu Pak, kita buat itu. Nah, saya itu sebenarnya kemudian ini mau diapain ya, nanti siapa yang ambil ya, saya telepon motivator. Yeah. Nah, motivator datang langsung bilang ini bisa buat bank sampah biar bisa lebih resmi diambil sama BSP. Saya bilang saya enggak mau. Kalau bank sampah, karena saya membayangkan itu kayak pengepul toh Pak.
10: Yeah.
9: Jadi ini mana bisa Bu, di sini itu harus bersih, enggak mau kita nampung-nampung. Tapi akhirnya dibilang itu bisa, tidak ada diarahkan, memang tidak ada apa gudang yang besar karena itu harus cepat diambil sama BSP. Ya sudah Pak, terbentuk nih secara resmi itu bank sampah Pak. Sejak terbentuk itu BSU, kayak ada mianunya, medianya ada, yeah, apa yeah. Sarana ada ilegalitas atau apa begitu Pak ya. Di samping juga di masjid memang ya sudah ada tempat kompos, waktu itu ada biopori yang sebelumnya juga kita coba-coba aja dulu begitu. Jadi lama-lama tumbuh nih Pak, sampai ada lomba 17 waktu itu.
8: Senada upaya tersebut, di sektor UMKM salah satunya toko Mama Kue turut terlebih dahulu melakukan pemilahan sampah sebelum diangkut dan dibuang ke TPA Antang. Owner toko Mama Kue, Natali, menyebut kesadaran yang dilakukan merupakan langkah dalam meminimalisir sekaligus menghasilkan nilai ekonomis dari sampah yang sudah dipilah sebelum dibuang. Bahkan para pekerjanya diedukasi untuk melakukan pemilahan sampah organik ataupun anorganik yang kemudian menghasilkan nilai ekonomis dan dapat dirasakan langsung oleh karyawan yang bersangkutan sebagai bentuk apresiasi dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan.
11: Itu kami sangat ketat di sini, di lingkungan ini. Yeah. Jadi orang-orang saya itu tidak boleh buang sampah dicampur. Kalau saya dapat, saya kasih tahu ini sampah dari bagian mana.
12: Yeah.
11: Kena itu.
12: Yeah. Itu alasannya Bu, kenapa tertarik untuk menggeluti bisnis sampah gitu?
11: Bukan menggeluti sih, yeah. Tidak ada bisnis. Oh. Tidak membisniskan. Sama sekali tidak. Jadi tapi, murni hanya kami punya kesadaran bahwa ini sampah kita. Terutama kan yang pernah kami lihat, saya punya sampah organik, kan daun-daun, kita banyak pakai kan, daun-daun, daun pisang, daun pandan, itu sisa-sisa itu kan semua banyak sekali sampah itu. Lalu kalau dibiarkan kelapa, ambak kelapa, sisa makanan customer, kalau kita biarkan, lalu kita buang saja ke TPA, itu jadi gas metana juga gitu loh. Lalu kami malah menyumbang hal buruk untuk bumi.
8: Keberhasilan gerakan tersebut tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Perikanan, komunitas pemerhati lingkungan turut memberikan pendampingan dan dukungan fasilitas. Berbagai tokoh dan penggiat lingkungan juga terlibat dalam memberikan masukan dan penguatan konsep pengelolaan sampah yang dijalankan.
13: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Dinda di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih dari rekan Makassar untuk informasinya. Pendengar dan pemirsa, news feature dari RRI Makassar tadi sekaligus mengakhiri paket berita berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju. Edisi hari ini Senin 15 Juni 2026, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurnia Slami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
10: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Kabupaten Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana dan tentunya bersama saya Yuni Safira yang menemani Anda sore hari ini. Dan pendengar, baru saja kita mengikuti Gema Saripati Maju Sukarno Nusantara 4. Di sore hari ini selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu nuansa Islami, kultum sekaligus pengajian untuk menantikan azan maghrib untuk wilayah Ampana dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Ampana.

0: kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM. RRI Ampar FM 93 MHz.
2: You're listening to

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para pendengar di mana saja berada, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita ingin berbicara tentang konsep Islam tentang toleransi. Seperti kita ketahui, toleransi adalah salah satu dari karakter ajaran Islam, salah satu dari ciri khas ajaran Islam, yang maknanya kurang lebih adalah bersikap sabar, bersikap menahan diri, menghargai pandangan, keyakinan, dan ideologi orang lain yang berbeda dengan kita, bahkan terhadap berbagai macam perbedaan yang terdapat di antara kita dengan kelompok lain, baik dalam kehidupan individu maupun kehidupan sosial. Dan lebih khusus lagi, toleransi adalah kemampuan kita menjaga kesabaran terhadap mereka yang berbeda agama dengan kita. Di dalam bahasa agama ini disebut dengan toleransi atau tasammu. Kita ingin memotret masalah toleransi ini dalam aspek sejarah. Apa benar dalam sejarah Islam ada praktek-praktek toleransi yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya? Karena terdapat di dalam undang-undang dasar kita pasal-pasal tentang toleransi itu, tentang keyakinan, tentang kebebasan menganut agama, tetapi tidak berarti kebebasan menganut aliran-aliran yang tidak jelas, gitu. Sangat menarik sekali ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada periode awal menyampaikan ajaran Islam di kota Mekah, lalu beliau mendapat reaksi yang sangat keras dari kalangan bangsa Quraisy. Karena kerasnya reaksi mereka, beberapa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang baru saja sekitar 2-3 tahun memeluk agama Islam tidak sabar menghadapi tekanan-tekanan itu. Lalu tetangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Raja Najasyi atau biasa disebut dengan Negus Abyssinia, Negus ini sering mengirim beberapa hadiah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia terkenal seorang negus, seorang pendeta yang sangat toleran terhadap ajaran Islam dalam sejarah awal Islam pada periode Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu alternatif pertama yang diambil oleh Nabi melakukan hijrah ke sana. Memang dalam sejarah hijrah yang pertama adalah hijrah ke Taif. Itu dalam komunitas yang besar, dalam jumlah yang besar. Tapi hijrah juga yang kecil-kecil itu sudah pernah terjadi ke negeri Abyssinia, ke negeri Habsyah yang dipimpin oleh seorang negus namanya Najasyi itu, negus Abyssinia. Hijrahlah umat Islam ke sana. Dalam perjalanan hijrah itu dipimpin oleh adik Ali bin Abi Thalib, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Ketika sampai ke istana Raja Najasyi, lalu para pengawalnya atas perintah Najasyi bertanya kepada kelompok umat Islam yang berhijrah ke situ, apa yang menyebabkan kalian meninggalkan agama nenek moyang kalian sampai kalian terusir dari negerinya sendiri, dari negeri kota Mekah maksudnya? Maka juru bicara Ja'far bin Abi Thalib, adik dari Ali bin Abi Thalib ini, memberi jawaban bahwa secara singkat, dulu kami ini suka menuduh perempuan yang baik berzina, kami memakan bangkai, kami memutuskan tali persaudaraan, kami saling mendendam, kami saling membenci, kami menyembah berhala, dan banyak sekali perbuatan-perbuatan tercela yang dia sampaikan. Lalu ketika datang seseorang yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan kepada kami dan membalikkan ini semua menjadi sesuatu yang terlarang. Dia membacakan beberapa firman-firman Allah kepada kami. Lalu mendengar ini, Najasyi bertanya, apakah ada tanda-tanda bukti yang perlu saya dengar? Apakah memang ada firman-firman Tuhan yang pernah saya dengar? Maka Ja'far bin Abi Thalib kemudian membuka surat Maryam dan membacakannya pada bagian-bagian awal surat Maryam itu. Bagian-bagian awal surat Maryam itu berbicara tentang peristiwa kehamilan ibunda Maryam. Ketika dibaca oleh Ja'far bin Abi Thalib, beberapa penggalan ayat itu sampai tiba kepada ayat yang berbicara tentang Nabi Isa mengucapkan selamat atas kelahirannya, selamat atas kematiannya, dan selamat atas
dibangkitkannya dia kembali normal sebagai manusia biasa pada umumnya, Najasyi itu ternyata tidak mampu menahan dirinya. Dia menangis seperti anak kecil. Negus Abyssinia itu menangis. Air matanya jatuh sampai membasahi jenggotnya yang sangat panjang. Sejarah mengatakan Negus Abyssinia adalah seorang pemimpin yang sangat tegar, kekar. Tapi ketika dibacakan ayat-ayat surat Maryam itu, dia roboh. Dia tidak mampu bertahan di tongkatnya yang menahan yang fisiknya yang sangat kekar itu. Lalu keluarlah kata-kata dalam mulutnya. Demi Tuhan, kata dia, apa yang Anda baca ini dan apa yang pernah saya tahu di dalam Bibel, kata dia, adalah berasal dari satu lentera. Apa yang Anda baca, wahai Ja'far, dibilang, dengan apa yang saya pernah tahu di dalam Bibel kami, ini berasal dari satu lentera. Maksudnya berasal dari satu ajaran, berasal dari satu pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa pembicaraan tentang Nabi Isa alaihissalam pada prinsipnya sama dengan apa yang diajarkan oleh Islam di dalam Al-Quranul Karim, sama dengan yang diajarkan oleh agama Nasrani yang terdapat dalam Bibel. Ini yang dimaksud oleh Negus Abyssinia ini. Karena itu konsep toleransi dalam Islam antara lain dimulai dari sini, lalu kemudian dijabarkan secara sangat luas sesuai dengan luasnya ajaran Islam itu sendiri dan pergaulan kita. Terima kasih.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun Ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun Ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

merupakan karunia Allah. Mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api.

di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah

Seorang nelayan berkata begini, "Walaupun ikan-ikan yang kutangkap hidup di air laut, tak pernah kurasakan asin dagingnya kecuali diasinkan orang setelah dia mati." Ungkapan sederhana adalah tamsil bagi kita bahwa bagi manusia yang hidup jiwanya dimanapun berada, takkan mudah terpengaruh dengan pola tindak di lingkungan kehidupan yang negatif, kecuali bila jiwanya telah mati. Allah selalu menganjurkan manusia agar senantiasa menghidupkan jiwa dan hati kita dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam surah Yasin ayat 69 dan 70, Dia berfirman, "Al-Quran itu tak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya."

ingin memberi hadiah kepada temannya. Namun, beberapa hari kemudian, hadiah itu dimintanya kembali tanpa alasan yang jelas. Tentu saja si penerima itu menjadi kecewa. Dalam Islam dan tata cara bergaul yang baik, kita dilarang untuk meminta kembali hadiah yang pernah kita berikan kepada siapapun. Karena tindakan seperti itu akan mengecewakan dan merenggangkan hubungan kedua pihak. Dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah mengumpamakan bahwa orang yang meminta kembali pemberian yang telah diberikannya kepada sesamanya adalah seperti orang yang menjilat kembali ludahnya.

0: 東京スマイル。
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro Sabtu Adrian Pana, kanal informasi dan inspirasi, dan tentunya masih bersama saya Yunisa Fira yang menemani Anda malam hari ini hingga ditutup siaran nanti di tepat di jam 12 malam. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan beberapa informasi terkini untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama, Kementerian Perindustrian terus mempercepat transformasi digital sektor manufaktur nasional. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing industri di tengah persaingan global yang semakin ketat. Dan upaya tersebut dijalankan melalui berbagai program pendamping implementasi industri 4.0 yang terintegrasi melalui Pusat Industri Digital Indonesia. Dan program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ekosistem industri berbasis teknologi digital. Dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan transformasi digital merupakan kebutuhan mendesak bagi industri nasional. Menurutnya, adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perubahan landscape bisnis global menjadi faktor penting untuk menjaga daya saing industri manufaktur Indonesia. Dan begitu juga Kepala BPSDMI Dodi Rahadi menyebut penerapan 5 pilar Indi 4.0 konsisten membangun perusahaan, meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing produk. Pendampingan juga diarahkan untuk memperkuat aspek manajemen, organisasi, teknologi hingga operasional perusahaan. Dan pada di tahun 2026, Kemenperin menetapkan 2 perusahaan sebagai penerima fasilitasi pendampingan transformasi digital. Kedua perusahaan tersebut adalah PT DIC Astra Chemical dan PT Garuda Metal Utama. Dengan penambahan tersebut, jumlah perusahaan yang telah mendapatkan pendampingan transformasi digital melalui PD 4.0 sejak 2023 mencapai 15 perusahaan dari berbagai subsektor manufaktur. Dan Kemenperin optimis penguatan peran PD akan mendorong semakin banyak perusahaan manufaktur mengadopsi teknologi industri, dan langkah ini merupakan diharapkan mampu memperkuat daya saing industri nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Informasi selanjutnya, Badan Standarisasi Nasional atau BSN menargetkan peningkatan jumlah produk berstandar nasional Indonesia atau SNI sebagai upaya memperkuat daya saing industri nasional. Target tersebut sejalan dengan Amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2025-2029.

BSI mengatakan BSN mendapat peran dalam sejumlah prioritas nasional, diantaranya mendukung hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, pemerataan ekonomi, pengurangan kemiskinan, hingga penguatan daya asing produk nasional. Dan menurut Doni, dalam RPJMN 2025-2029, BSN ditugaskan meningkatkan persentase produk ber-SNI dari 10% pada 2025 menjadi 20% pada 2029. Selain itu, persentase produk ekspor Indonesia yang telah menerapkan SNI juga ditargetkan meningkat. Dan Doni mengatakan fokus utama BSN pada tahun anggaran 2027 mencakup pengembangan standar, penerapan akreditasi, dan penguatan SNI. Program tersebut diharapkan untuk mendukung agenda hilirisasi, swasembada pangan, kemandirian energi, serta pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru. Selain itu, pengembangan standar akan mencakup berbagai sektor strategis mulai dari bidang agro, kimia, kesehatan, penilaian kesesuaian, mekanika, energi, infrastruktur,

0: Turman sudah. Kau bilang, hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu, Pak. Magang buku ini sabar. Mau ganti juga nih.
2: Ini ada lagi uang 100 li. Pinjam dulu. Masa ganti. Belum laku jualanku li.
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru apa kau ini Dan?
2: Terus kau tanya-tanya. Jangan lupa ganggu. Lihat kasih. Kenaku.
0: Weh, astaga, judi online kau ah. Pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini. Loser. Itu kau. Banyak sekali bicaramu. Kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor. Belum marah lagi uangku.
3: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, dan pendengar masih dengan informasi terkini malam hari ini. Kita ke informasi selanjutnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Perkasa Ruslani melaporkan investasi di luar Pulau Jawa mencapai Rp251,3 triliun rupiah pada triwulan pertama 2026. Dan nilai tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan investasi di Pulau Jawa. Rosan mengatakan investasi di luar Jawa berkontribusi sebesar 50,4% dari total realisasi investasi nasional. Sementara investasi di Pulau Jawa berkontribusi sebesar 49,6%. Ia menjelaskan 4 lokasi utama investasi masih berada di Pulau Jawa. Keempat daerah tersebut meliputi Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur. Namun 5 provinsi di luar Jawa juga masuk dalam 10 besar tujuan investasi nasional. Provinsi tersebut adalah Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Timur. Dan dalam kesempatan itu, Rosan juga melaporkan realisasi investasi triwulan pertama 2026 mencapai Rp498,8 triliun. Capaian tersebut diraih di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global. Menurutnya, realisasi investasi tersebut tumbuh sekitar 7,2% dan mencapai 24,4% dari target investasi tahun 2026. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 700 ribu tenaga kerja langsung. Rosan menyebut penanaman modal dalam negeri atau PMDN mencapai Rp248,8 triliun atau 49,9% dari total investasi. Sementara penanaman modal asing atau PMA mencapai Rp250 triliun atau 50,1%. Selain itu, pendengar, sektor hilirisasi sumber daya alam menyumbang Rp147,5 triliun atau 30% dari total realisasi investasi pada triwulan pertama di 2026. Pengolahan sektor mineral masih mendominasi kontribusi sektor hilirisasi tersebut. Dan informasi yang terakhir, pendengar, Komnas HAM menilai pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG masih menghadapi sejumlah persoalan dalam aspek pemenuhan gizi. Selain itu, transparansi, pengawasan, dan tata kelola suatu pelayanan program MBG juga dinilai perlu diperkuat. Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, mengatakan MBG masih berfokus pada jumlah penerimaan manfaat. Menurutnya, kualitas gizi yang diterima penerima manfaat belum menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program tersebut. Ia menjelaskan penerapan standar gizi berdasarkan angka kecukupan gizi atau AKG juga belum berjalan optimal. Selain itu, penerimaan manfaat belum memperoleh informasi yang memadai mengenai kandungan gizi dari setiap menu yang disajikan. Komnas HAM juga menyoroti belum optimalnya pemanfaatan sumber pangan lokal dan penyusunan menu MBG di berbagai daerah. Menurut Uli, kendala tersebut dipengaruhi faktor selera penerima manfaat dan keterbatasan ketersediaan bahan baku lokal. Dan selain aspek gizi, Komnas HAM juga menemukan persoalan transparansi dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sejumlah sekolah penerima manfaat belum mengetahui kelengkapan administrasi yang dimiliki SPPG, termasuk sertifikat laik higiene sanitasi atau SLHS. Baik pendengar, demikian dua informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini di Info Musik, Info dan juga Musik malam hari ini. Dan selanjutnya di pukul 19.30 menit kami hadir dengan Mimbar Agama Buddha yang akan menemani Anda dengan lagu-lagu Buddha hingga di 30 menit ke depan. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Ampana.
1: RRI Ampana, radio kita santriwan, pakar usul raya, mantamu kita, tujuh senangnya.

0: Serikat dan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi petanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan ketenaga kerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA.
1: Investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union CEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman, Frank-Walter Steinmeier, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yakni terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di CEPA dapat segera terrealisasikan.
3: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau CEPA yang perundingannya sudah selesai lama akhirnya dapat ditandatangani. Dan dengan itu meniadakan sampai 90% dari biaya cukai. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
4: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung schnellstmöglich zu ratifizieren.
2: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet,
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
6: Menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purbaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Agung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara pajak atau PNBP. Menkyu Purbaya mengatakan pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
8: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali. Penerimaan menjaga korban memperoleh haknya dan kepercayaan publik di ke depan. Penegakan hukum harus semakin utuh, bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
7: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan hasil pemulihan aset yang diserahkan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
9: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan apa benar telah dieksekusi, apa benar uang yang telah disita itu dan diserahkan pada negara. Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
7: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu...
11: Lembaga Pengelola Investasi Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
11: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan Danantara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
12: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond, bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Danantara.
11: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
13: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rembuk Tani Pupuk Indonesia di kawasan Blambintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Menbud Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026 realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
14: Sampai 9 Juni, realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. Sudah 44% ya, terserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 295 atau 300 untuk perikanan.
13: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi Desa Merah Putih serta memperkuat infrastruktur irigasi di berbagai daerah. Salah seorang petani di Desa Terbuka di Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi mengaku puas dengan hasil panen tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
15: Memuaskan dan harga pun, alhamdulillah memuaskan. Harga pun kok sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau saya itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung.
16: Kira-kira balik modal nggak?
15: Alhamdulillah kalau dengan harga segini lebih dapat keuntungan lah.
13: Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
17: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci. Sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hingga hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
19: Ya, saya berada di Tanah Suci dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 masih memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah. Dan berdasarkan data sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86.000 lebih jemaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87.000 orang. Sementara itu, jumlah jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter terdiri dari 84.000 lebih jemaah dan 865 petugas sehingga total kedatangan mencapai 86.000 lebih orang. Adapun pergerakan jemaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46.000 lebih jemaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian, pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
20: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di

0: dengan kepulangan 411 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5124. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, mengatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke tanah air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
2: Jadwal kepulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21/15.
3: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke tanah air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di tanah suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya jemaah masih berada di kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di tanah suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di tanah suci. Sementara itu, tidak ada jemaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jemaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
2: Kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Juga pada saat ini, sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal 12 dan kloter 15. Dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah haji kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari Keruak. Pembahan sih, cuma dia tinggalnya di Keruak, satu orang, karena faktor sakit.
3: Haji Makinuddin menjelaskan, terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jemaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jemaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jemaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
4: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah, hajat itu mungkin tidak bisa kita sebutkan, dia hanya sekedar mungkin kita doakan orang tua, sahabat, kerabat, saudara, mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
3: Untuk tahun ini jumlah jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.

0: Luar Negeri Henny Hamidah mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial Yeye. Henny mengatakan dalam laporannya, Yeye mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni Yeada yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
1: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejida Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan Yeye dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, Yeye kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
0: Henny menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
2: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
3: Ya, tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan

0: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
1: Sama halnya seperti di sini, kami sedang ngobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
0: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Pitri Srait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda. Siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM 93 MHz.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarin ngaso makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar aja saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngape badan pendek, tidak pintar, tidak bisa nanti ngana kejar ngape cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Sampai susah begini, harga-harga yang mahal, kenapa kasih yang jadi begini?
1: Hei, so kenapa ngarin Agnes? Orang datang karena cuma nangis ini. Kenapa gak menangis?
0: Kita ini kemarin ada SMS masuk. Kita penomor dapat undian. Gue berhak mendapat satu unit mobil. Dengan persyaratan, kita ini harus transfer untuk biaya administrasi sebesar 12 juta. Supaya itu mobil mau sampai di Ampana.
1: Kok gak langsung transfer?
0: Sudah. Kita so transfer ke siang. Habis kita transfer, kita telepon ulang, so tidak aktif itu nomor. Dia so blokir. Baru

0: Seperti serius betul kamu Leroy.
1: Sahid, Ivana pusing boleh enggak gue?
0: Pusing kenapa lagi?
1: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
0: Bahasa?
1: Iyo, di informasi itu dibilang begini. Ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
0: Kepunahan?
1: Iya.
0: Maksudnya?
1: Sepertinya itu, Sahid. Bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu.
0: Betul itu juga, betul itu.
2: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
3: Di mana kamu ini?
1: Maaf, Lek. Lagi di sekolah saya.
3: Sekolah?
1: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
3: Oh.

0: Ina, sakuya alina marisa miule?
1: Sapu aliman jobu, Ana.
0: Ya no, Tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, Dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga Alina langsung na celata, Ji.
2: Aku sekilo, telepon sep bundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu?

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 東京スマイル。
1: Ina, sakuya Alina Marisa Miule.
2: Sapu liman jo Bu Ana.
1: Ya no, Tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang dan.
2: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
1: Siaga Alina langsung celata ji.
3: Aku sekilo, telepon lesat bundi.
1: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
4: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro RRI Ampana. Dan di Pulau Togean malam hari ini kita berjumpa kembali bersama saya Nisa Fira yang menemani Anda hingga di pukul 23 lewat 30 menit. Baik, langsung saja saya menyapa penelpon kita yang pertama. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Pulau Togean.
1: Lagu lama kegemaran
0: Ibu Mega di Sumuli. Silakan, mau dengar lagunya siapa nih Ibu Mega?
1: Ini
0: Obi Mesak.
1: Satu untuk.
0: Oke, dicarikan dulu ya. Dikirim ke. Satu untuk satu begitu.
1: Iya, karena dia Obi Mesak belaku.
0: Obi Mesak. Oke, tiada lagunya. Boleh dicari? Tidak. Yang lain?
1: Yang saja. Ubin Mesa yang anu.
0: Apa tuh?
1: Hancur hatiku.
0: Hancur hatiku. Oke. Ditunggu lagunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam
0: sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih Ibu Mega di Sumoli sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Di belakangnya Ibu Mega saya menyapa lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yuni cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana ini Dan?
2: Dengan Ibu Lina Mbak Yun.
0: Ibu Lina di Pusungi. Silakan, iya. Mau dengar lagunya siapa nih Ibu Lina malam hari ini?
2: Lagunya Yuni Safira.
0: Yuni Safira, apa itu lagunya?
2: Yuni Sara. Judulnya Kau Selalu di Hatiku.
0: Kau Selalu di Hatiku. Oke, disyarikan ya.
2: Pokoknya dari Ampana selalu di hati.
0: Bukan main.
2: Mbak Yuni selalu di hati.
0: Aduh. Oke.
2: Oke deh Mbak Yuni, makasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lina di Pusungi sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Baik, saya ke penelpon selanjutnya nih. Ada siapa di sana? Halo. Halo.
3: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya. Dengan siapa di mana?
3: Nas.
0: Pak Nasrun. Oke, silakan Pak Nasrun, mau dengar lagunya siapa nih?
3: Lagunya Rano Karno.
0: Rano Karno, judulnya apa itu Rano Karno?
3: Iya, Hati Seorang Pria.
0: Hati Seorang Pria, oke.
3: Okay. Ah, oke, okay. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak Nasrun sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Baik, mendengar sudah ada 3 penelpon ya yang mengawali perjumpaan kita malam hari ini. Untuk Anda yang masih ingin bergabung, saya masih menantikan Anda di 0821 2850 2652 hingga di pukul 23 lewat 30 menit setelah 3 buah lagu berikut ini.

0: Di Pulau Togian malam hari ini tadi sudah ada Pak Nasrun, Ibu Lina dan juga Ibu Mega yang menemani kita di sesi pertama. Dan saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Halo RRI Ampan, Assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian,
1: kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria Bailo Baru.
0: Ibu Ria di Bailo Baru. Halo Ibu Ria, sehat-sehat ya Ibu Ria?
1: Halo. Alhamdulillah sehat.
0: Silakan, mau dengar lagunya siapa nih Ibu Ria?
1: Cuman judulnya saja Mbak Yuni, Satu Cinta Tiga Hati.
0: Satu Cinta Tiga Hati, aduh buka main
1: iya.
0: Itu. Oke, dicarikan lagunya ya.
1: Oke, terima kasih Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria di Bailo Baru sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Kita ke panelfon selanjutnya. Halo. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Lagu lama dari Bung Hasan di Bailo.
0: Bung Hasan di Bailo. Silakan Bung Hasan, mau dengar lagunya siapa nih?
2: Dari Pantai ke Jalan, Kucari Jalan Terbaik.
0: Kucari Jalan Terbaik. Oke. Ditunggu lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bung Hasan di Bailo sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Baik pendengar, saya masih menantikan Anda bergabung di Pulau Togian di 082128502652. Baik, kita ke penelpon selanjutnya. Halo.
3: Assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Eli di Bailo.
0: Ibu Eli di Bailo. Silakan, mau dengar lagunya siapa nih Ibu Eli?
3: Demi Kau dan Si Buah Hati.
0: Demi Kau dan Si Buah Hati.
3: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Ibu Eli di Bailo sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Baik, sudah 3 penelpon. Tentunya di sesi kedua sudah ada Ibu Eli, Ibu Lina ya, dan juga Pak Hasan, Bung Hasan ya di Bailo. Langsung saja kita dengarkan 3 buah lagu berikut ini.

Baik pendengar, masih di Pulau Togean malam hari ini, masih kurang lebih 40 menit lagi kami menemani Anda di Pulau Togean. Untuk Anda yang masih bergabung dapat menghubungi kami di 08212850-2652. Dan di sesi kedua tadi sudah ada Bung Hasan, Ibu Ria dan juga Ibu Eli ya di Bailo yang sudah menemani kita tentunya dengan pilihan lagu-lagunya. Baik, kita ada apa nih? Ada yang kirim pesan juga melalui telepon seluler 08212850-2652 dari Albert di Kota Bau-Bau. Katanya lagunya dipilihkan saja. Oke, baik Albert, Mas Albert ya, Pak Albert. Nanti lagunya dipilihkan. Baik benar, untuk Anda yang masih ingin bergabung dapat menghubungi kami di 08212850-2652.

Baik, terputus ya teleponnya, boleh dicoba kembali di 0821-2850-2652. Dari Pak Albert di Bau-Bau nih, lagunya kayaknya dipilihkan saja katanya. Lagunya dari Betaria Sonata, Biarku Sendiri. Ntar lagi kita putarkan. Namun kita masih menantikan dua penelpon lagi yang mempersamai kita di sesi yang ketiga ya, pada malam hari ini di Pulau Togean, kumpulan lagu-lagu lama kegemaran Anda tentunya. Baik, karena belum ada penelpon selanjutnya nih ya, kita langsung saja ke lagu berikut dengan lagu Betaria Sonata, Biarku Sendiri. Selamat mendengarkan.

Baik pendengar, masih di Pulau Togean malam hari ini. Untuk Anda yang masih bergabung dapat menghubungi kami di 0821 2850 2652.

di malam hari ini di Pulau Togian. Karena belum ada yang bergabung di sesi ketiga ya. Malam hari ini tadi sudah ada Pak Albert dari Baubau, sudah dihadirkan lagu untuk Pak Albert, Biarku Sendiri tadi ya. Dan kami hadirkan lagi beberapa pilihan lagu untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro 1 Riampana dan masih di Pulau Togian malam hari ini. Untuk Anda yang masih ingin bergabung dapat menghubungi kami di 08212850 2652.

0: Baik, kami masih menantikan Anda hingga di pukul 23 lewat 30 menit. Saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo. Halo, Pulau Togean.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni Safira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Uang Lakoro dong di Dondo.
0: Uang Lakoro di Dondo, silakan. Mau dengar lagunya siapa nih?
1: Burung-burung putih dari Kristina Panjaitan. Kristina Panjaitan.
0: Burung-burung putih, oke, dicarikan lagunya.
1: Iya, terima kasih Mbak Yuni Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buang Lakoro sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Belakangnya Buang, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni Safira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Ya, dengan siapa di mana?
2: Pak Nursin Bonerato.
0: Pak Nursin di Bonerato, silakan Pak Nursin, mau dengar lagunya siapa nih Pak Nursin?
2: Padamu Tuhan.
0: Padamu Tuhan. Lagunya siapa tuh? Ya?
2: Kurang tahu.
0: Oke, nanti dicarikan saja ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nursin di Bonerato sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini dengan pilihan lagu Padamu Tuhan, dan yang membawa lagunya tuh The Merchies. Semoga gak salah ya lagunya. Baik, sudah ada dua penelpon dan kita masih menantikan Anda hingga di pukul 23 lewat 30 menit. Namun langsung saja kita dengarkan lagu berikut ini.

0: Baik, benar di sesi terakhir perjumpaan kita di Pulau Togian malam hari ini. Ada siapa di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Rukmin.
0: Ibu Rukmin, pantas sudah lewat ini, hampir ketinggalan kereta Ibu Rukmin.
1: Naturumo.
0: Untung tak bangun lagi.
1: Ya, tuh mau tak kincing sudah bangun.
0: Silakan, mau dengan lagu siapa?
1: Lagunya Dewi Yul. Fatwa Pujangga.
0: Fatwa Pujangga. Kalau begini masih mau tidur ini atau sudah mengantuk kalau sudah bangun begini?
1: Sedikit lagi,
0: dengar dulu lagu. Kasih habis dulu lagu. Oke deh.
1: Sampai jam 12 buat denger lagu-lagu yang terakhir ada anu apa namanya itu?
0: Apa itu?
1: Yang Palu punya apa dia namanya itu? Biasa ya? Dibacakan ya.
0: Oh, macam hadis begitu.
1: Ya? Oh. Ya, itu. Okay. Dengar itu dulu.
0: Baru tidur ya?
1: Ya.
0: Ditunggu dulu pokoknya.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Rukmin di Moratoba sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Belakangnya Ibu Rukmin yang terakhir nih. Halo. Waduh, terputus teleponnya. Mungkin kepencet atau seperti apa? Boleh dicoba kembali di 0821-2850-2652. Baik, saya coba angkat kembali. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
2: Kumpulan lagu lama kesukaan saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Ibu Fatma.
0: Ibu Fatma di Delima yang terakhir ini mau dengar lagunya siapa?
2: Iwan Fals. Terminal.
0: Oke.
2: Terminal
0: dari Iwan Fals. Baik, ditunggu lagunya.
2: Oke, Dame. Terima kasih. Iya. Ini sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Baik pulang.
0: Oke, siap. Terima kasih Ibu Fatma ya.
2: Oke.
0: Baik, terima kasih Ibu Fatma di Delima sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Baik, pendengar, karena waktu kita terbatas ya, dua penelpon sudah ada Ibu Fatma dan juga Ibu Rukmin yang menemani kita di sesi terakhir. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda semua yang sudah setia mendengarkan prosoter yang panas dari pagi hari hingga di malam hari ini, yang akan menemani hingga di jam 12 malam, dan tentunya masih setelah ini masih akan hadir inspirasi malam dan juga lagu-lagu slow pengantar tidur tentunya untuk Anda.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia.
0: Pro 4 RRI Palu.
1: News

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui frekuensi 93 MHz. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Safira bersama rekan operator Agus Yunga, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, kita berpisah dan sampai jumpa. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia 4.

0: bukan di leading tapi menjadi rekan duet gitu. Jadi ini menurut saya duet yang bagus, dan kalau dilihat dari satu musim terakhir lah di kompetisi, terutama di kompetisi domestik mereka, Pogba ini salah satu pemain yang sulit tergantikan perannya di Barcelona, dan itu menurut saya sangat wajar. Even dia 19 tahun, gaya mainnya seperti itu. Jadi keistimewaan dia seperti itu. Jadi ada hal, menurut saya ada hal pemain yang punya sesuatu atau style sendiri, dan itu yang mungkin jadi style istimewa dari seorang Kubasi ini.
1: Iya, mendengar untuk timnas Tanjung Verde menggunakan kostum berwarna putih dengan celana putih dan kaos kaki berwarna putih, sementara timnas Spanyol menggunakan kostum berwarna merah, kombinasi hitam dengan celana berwarna hitam dan kaos kaki hitam. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Yanto Prawironegoro.
2: Baik, saudara-saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kick-off sudah dimulai. Pemain-pemain Tanjung Verde mencoba membangun serangan dengan kostum putih-putih di Stadion Atlanta Amerika Serikat ini. Mencoba umpan ke depan, tidak ada kawan yang ada, penjaga gawang Unai Simon dari Spanyol keluarlah dari sarangnya, langsung ke sebelah sebelumnya, kirimkan bola pendek kepada Aymeric Laporte. Laporte umpan ke sektor kiri, ada Rodri di situ, pun kepada Gavi, mencoba menggiring bola, dia merangsek ke jantung pertahanan lawan. Tadi ke belakang lagi, ada Fabian ataupun Marcos Llorente mencoba membantu serangan Spanyol dari sektor lingkaran tengah, masih menggiring bola, mencoba mendekati drak kotak penalti pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Ada di sana kami lihat Marcos Llorente, bek kanan yang maju ke depan, mundur ke belakang dia kepada Kubasi, kreatif sejenak dia masih umpan ke sektor kiri, mencoba mengurung pertahanan kesebelasan Tanjung Verde ini, mendekati drak kotak penalti, berikan lagi pendek kepada Marcos Llorente, umpan ke drak lawan, kreatif sejenak dia masih menggiring bola, mencari kuat yang berdiri bebas, tetapi kirimkan saja ke sebelah kiri, ada Rodri di situ, ataupun tarik ke belakang kepada rekannya Fabian ataupun Marc Cucurella, masih permainkan bola, nampaknya masih kutak-katik sebentar saja pemain-pemain Spanyol untuk mencoba mencari ruang gerak, memancing pemain-pemain Tanjung Verde ini. Kini membangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan Tanjung Verde, umpan ke sektor kanan yang dituju adalah Marcos Llorente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Spanyol mencoba berada di daerah kotak penalti, namun belum berhasil masuk ke jantung pertahanan. Kini umpan ke sektor kanan, tapi kali ini bolanya kandas dan lepas dari jangkauan pemain depan Spanyol, pemain yang bernomor punggung 21 ini. Camila mencoba mengambil bola tadi, Mikel Oyarzabal, tetapi gagal dan lepas dari jangkauannya, hanya menghasilkan lempar ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Tanjung Verde. Kita nantikan, kini serangan dibangun pemain Tanjung Verde melalui penjaga gawang Fojinda. Fojinda, sorotan bola pendek saja sudah kirimkan ke depan, yang dituju adalah Sidney Lopez. Kreatif busnak dia, tarik ke belakang lagi, Kwasi Lopez lagi, angkat ke depan, kali ini kurang sempurna pengamatan bolanya dan langsung saja diserbu dan hingga ke depan pertandingan untuk Spanyol. Sudah dilakukan lempar pendek saja, kirim ke tengah, kuasai sepenuhnya pemain-pemain Spanyol dengan kostum merah biru-biru ini, masih kuasai sepenuhnya dia, tarik lagi ke belakang, kita nantikan serangan dibangun lagi di lingkaran tengah, masih mencari ruang gerak, kami lihat pemain-pemain Spanyol masih mencoba menggoreng bola, tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan rekannya, ada Pau Barsi di situ, umpan terobosan berbahaya, serangan Spanyol dari sektor kiri jantung pertahanan Tanjung Verde, terjatuh, kami lihat pemain Spanyol tadi, pemain nomor punggung 7 Ferran Torres, namun nampaknya bukan pelanggaran, ataukah walaupun tadi dua pemain kesebelasan Tanjung Verde mencoba menghalau, menjaga ketat pertahanan belakang Tanjung Verde, namun sampai saat ini kami belum melihat apakah ya ternyata hanya menghasilkan out gawang ataupun tendangan gawang untuk kesebelasan Tanjung Verde. Saudara-saudara pendengar, kita nantikan bagi Tanjung Verde penampilan perdananya di arena kejuaraan sepak bola Piala Dunia ini, tentu saja merupakan kesempatan emas untuk menunjukkan kualitas permainan sepak bola, meskipun banyak pengamat ataupun para pecinta sepak bola yang menjagokan Spanyol, namun bukan berarti peluang Tanjung Verde untuk bisa memenangkan pertandingan ataupun paling tidak bermain imbang masih sangat terbuka. Kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan, kini Verde dengan kostum merah putih-putih mencoba menggiring bola, namun dimainkan sekipun Spanyol. Kuasa sepuluhnya ada Amerik Laporte di sana, kerjasama dengan Fabian Ruiz ataupun Marco Cucurella. Tarik ke belakang lagi, kembalikan lagi pendek, masih bermain di lingkar tengah dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas. Kirimkan bola pendek lagi nomor 22 ataupun Marco Cucurella di sana, mencoba umpan ke dalam kotak penalti. Tidak ada kawan di sana, sabu saja bola keluar kotak penalti oleh pemain Pico Lopez, pemain belakang Tanjung Verde ini. Namun lagi-lagi salah umpannya saudara, kiri kanan sedikit pemain-pemain Spanyol. Sodorkan bola pergi depan, Marcos Llorente tarik ke belakang. Oh, tarik saja jauh kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon berikan pendek kepada bek kiri Rodri ataupun Amerin Laporte. Tenang-tenang saja dia umpan ke belakang. Untuk kena kotak penalti yang dituju adalah Ferran Torres. Tarik ke belakang dia, terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Tanjung Verde ini. Namun akhirnya kandas lagi di kaki pemain Verde. Kini Tanjung Verde membangun serangan dengan cepatnya, menggiring bola, kirimkan kepada Larus Duarte, tetapi patah di tengah jalan. Kuasa sepenuhnya pemain-pemain Spanyol, umpan ke depan dia melewati garis tengah, sudah mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, kirimkan bola pendek saja cepatnya lalu melewati garis tengah, sudah mendekati kotak penalti lawan. Bayang-bayangin dua pemain dari Tanjung Verde, masih berkasih dia umpan kepada Ferran Torres, pemain depan yang berbahaya ini. Kirimkan lagi pendek cepat, menggiring bola yang dituju adalah pemain nomor 8 Fabian Ruiz, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Verde, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 5 menit 26 detik dan kini terjadi lemparan ke dalam. Ya, akan dilakukan pemain belakang Tanjung Verde yang berpunggung 13 yaitu Sidney Lopez Cabral. Ya, ambil ancang-ancang, sudah dilakukan melambung tinggi lemparannya yang dituju adalah pemain depan, ada Delon di sana, terjadi perebutan. Kali ini disapu saja bola tadi keluar lapangan oleh pemain depan Spanyol, maksudnya kirimkan umpan, tetapi sayang bola tadi meluncur keluar lapangan pertandingan. Lempar ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Verde, kirim umpan, satu umpan tarik yang dilepaskan pemain Spanyol tadi, sayang sekali dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Fosinha dan tentu saja tidak menjadikan gol, hanya langsung saja kirimkan ke depan. Kini kuasa sebenarnya pemain-pemain Tanjung Verde di sektor bek kanan dari sendiri, bayang-bayang dari belakang oleh pemain-pemain depan Spanyol, dan akhirnya bola lepas dan kandas meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Tanjung Verde, kita nantikan segera lokasi sudah. Oh, ternyata masukkan untuk Spanyol, sudah pendek saja salah umpannya, kandas di kaki pemain Tanjung Verde. Kini membangun serangan Sidney Lopez tarik ke belakang jauh setipus kepada penjaga gawang Pozinha, umpan pendek saja yang dituju adalah pemain sek sebelah kiri, ada di sana Giovanna Cabral, terjadi perebutan dan balik kembali kepada penjaga gawang Pozinha. Dengan demikian tidak menghasilkan peluang emas bagi Spanyol, dan kini tekanan kembali dibangun pada membangun serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan lawan kutak kedik sementara dia, tetapi memang sulit untuk menembus pertahanan Spanyol yang cukup rapi saudara-saudara. Mantan juara dunia tahun 2010 saudara-saudara, memang agak sulit tampaknya ditembus oleh pemain-pemain Tanjung Verde yang baru kali ini bertemu dalam pertandingan Piala Dunia dengan salah satu sepak bola negara raksasa sepak bola dunia yaitu Spanyol, yang tentu saja sudah memiliki prestasi sebagai juara Piala Dunia pada tahun 2010 di Afrika Selatan. Kita lihatkan kini satu serangan dibangun cepat yang menggiring bola, lepas tembakan tidak jadi, dihalau dari belakang saudara-saudara, ada Kevin di situ mencoba kutak-kutik sebentar dia. Ah, kali ini salah umpannya Kevin dan bola lepas dari jangkauannya, untung saja tidak membahayakan gawangnya karena bola tadi langsung diselamatkan keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain belakang Tanjung Verde, hanya menggasikkan yang ke dalam. Spanyol kini membangun serangan cepat yang menggiring bola, mundur ke belakang sejak pada Gavi ataupun rekannya saudara-saudara. Gavi kirimkan pendek saja kepada Marcos Llorente, bek kanan dia maju ke depan ini, kirimkan pada Ferran Torres. Torres tarik ke belakang lagi kepada Gavi lagi ataupun rekannya saudara-saudara pemain nomor 16 yaitu Rodri. Rodri kirimkan pendek cepat menggiring bola, kini ada Amerik di sana mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan
3: Tanjung pada umpan ke Draftaf Minati, dibuang saja bola tadi keluar kotak Minati oleh pemain belakang dari kesebelasan Tanjung Perde nomor punggung 4 menghalau bola, namun kali ini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Spanyol. Ada di situ kami lihat Marcos Llorente. Llorente teruskan ke tengah benar Rodri. Rodri melebar ke sektor kiri yang dituju adalah rekannya, ada Gavi di sana, menggiring bola dia mendekati dalam kotak Minati lawan dari sektor sebelah kanan pertahanan Perde. Perde umpan ke apos kami, dihalangi belakang, masih berhasil mengurung pertahanan Tanjung Perde nampaknya Spanyol. Umpan ke sektor ini berbahaya, ada di situ kami lihat Ferran Torres angkat ke belakang, berbahaya, oh, disapu saya kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang Tanjung Perde. Umpan terobosan, ada satu pemain di situ, tetapi dua pemain Spanyol menghadang, menghalau bola dan langsung saja memberikan ke depan kepada rekan yaitu Marcos Llorente. Llorente kini sebelumnya dia kutak di sementara masih menggiring bola menuju garis tengah, sudah melebar ke sektor kanan yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Gavi. Gavi mencoba ketekan ataupun kepada pemain ber-24 Marcos Gura, tetapi kali terjadi perebutan, oh, terjatuh kami lihat pemain Tanjung Perde, namun bukan sebuah pelanggaran saudara-saudara. Bola terus bermain, kita nantikan, ada Rodri. Rodri kirimkan ke depan dia kepada pemain nomor 22 yaitu Pau Gubarsi. Gubarsi angkat lagi ke depan, mencoba melakukan umpan melebar ke sektor kanan, ada Torres. Torres mencoba melakukan umpan, terobosan dia pendek lagi pada Marco. Ah, kali ini Marcos terlambat dan akhirnya bola tadi meninggalkan lapangan pertandingan. Apakah terjadi tendangan penjuru atau hanya out gawang saudara-saudara, karena memang tadi sempat terjadi body shot yang agak keras ataupun mencoba menghadang bola kami lihat pemain belakang Tanjung Verde ini, namun sayang bolanya keluar dan kami lihat terjadi tendangan penjuru karena memang bola sempat menyentuh kaki pemain belakang Tanjung Verde. Dengan demikian tendangan penjuru yang pertama untuk Spanyol dari sebelah kiri tiang gawang Fozinha, ambil ancang-ancang, sudah lakukan melambung tinggi, terjadi kerutok gol terjadi di sana. Ah, tidak ada pemain-pemain Spanyol. Ah, datang lagi serangan dari belakang, kini Tanjung Perde mencoba serangan, tetapi sayang langkah kaki pemain-pemain depan Tanjung Perde tidak mampu menghadang bola yang begitu cepat saudara-saudara, sehingga demikian dapat dipatahkan oleh pemain-pemain dari tim nasional Spanyol ini. Kini Spanyol mencoba membangun serangan melalui Gavi. Gavi kirimkan ke depan kepada Rodri. Rodri di kanan tengah masih permainkan bola, coba dikejar oleh Jamiro Mote Morera, tetapi kali ini bolanya kandas lagi di kaki pemain-pemain Spanyol dan bermain bola-bola pendek. Kini kirimkan melebar ke sektor kanan, ada Marcos Llorente. Llorente umpan ke depan dia kepada Torres, angkat ke belakang, berbahaya, kop, ah, hampir saudara-saudara, untung saja ada pemain belakang Llorente, maksudnya pemain belakang Tanjung Perde yang mencoba menghadang bola tadi, sehingga selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Perde. Dan baru saja satu tendangan keras dilepaskan dari jarak yang cukup jauh dengan mudah diselamatkan penjaga gawang dari Tanjung Perde Pozinha, dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0 pertandingan babak yang pertama antara kesebelasan Spanyol melawan Tanjung Perde di babak yang pertama ini yang berlangsung di Stadion Atlanta Amerika Serikat. Kita nantikan stadion yang berkapasitas 71 sampai 83 ribu penonton. Saudara sekalian, hampir tidak ada tempat duduk yang kosong karena memang seluruh pencinta sepak bola khususnya para pendukung fanatik dari Spanyol memadati stadion ini untuk menyaksikan secara langsung pertandingan yang sangat menarik di pertandingan Piala Dunia 2026 yang saat ini sedang berlangsung di Amerika Serikat. Kita nantikan, kini serangan dibangun lagi oleh pemain-pemain Spanyol, namun kali ini patah di tengah jalan, dikuasai sebelumnya oleh pemain belakang Tanjung Perde, langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Pozinha. Pozinha teruskan ke depan, dia mengirim bola, umpan maksudnya kepada Jamiro Montero, namun salah umpannya, kini dibantu dari belakang, umpan terobosan, ah, kali ini yang dituju adalah pemain depan nomor punggung 19 di sana, Dailon Livramento, tetapi apa daya memang gerak dari Dailon ini sudah terbaca oleh pemain belakang dari Spanyol yaitu Aymeric Laporte, bek kiri yang cukup handal ini, sehingga sulit bergerak dan akhirnya selamatlah gawang kesebelasan Spanyol dari serangan pemain-pemain Tanjung Perde. Dan kini hanya terjadi lemparan ke dalam Ya, bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Sudah dilakukan lempar ke dalam oleh Marcos. Langsung kirimkan kepada Rodri. Rodri teruskan bola pada ke depan kepada Fabian Rus. Fabian Rus kepada Gapi. Gapi tarik lagi ke belakang dia. Kerjasama lagi dengan Rodri lagi. Ataupun rekannya di sana kami lihat ada Marco Cucurella. Mencoba melakukan Cucurella. Kutak ketik sebenarnya melebar kepada Marcos. Mencoba menggulung pertahanan Tanjung Perdana ini. Memang sedikit tidak seimbang pertandingan pada pada malam hari ini waktu Indonesia Barat. Namun meskipun demikian kami lihat sampai saat ini Spanyol pun masih mengalami kesulitan untuk menembus pertahanan Tanjung Perde yang karena memang hampir seluruh pemain Tanjung Perde berada di darahnya. Sebaliknya kubu pemain-pemain Spanyol untuk terus mendesak, merangsek, dan seluruh pemain Spanyol saat ini berada di daerah lawan. Kita nantikan umpan ke depan yang ditunggu adalah pemain, ada Torres di sana ataupun rekannya. Tapi kali ini kami lihat Gavi, ternyata Gavi melakukan kesalahan atau handsball saudara. Kita perhatikan dikedepikan tendangan bebas untuk kesebelasan Tanjung Perde. Kita nantikan hingga saat ini pertandingan sudah berlangsung hingga 14 menit 17 detik. Namun gerakan ataupun kedua kesebelasan saat ini memang masih seakan-akan mencari peluang-peluang ataupun mencari strategi melihat kemampuan lawan, sehingga kelihatannya memang belum terlihat untuk melakukan tekanan-tekanan yang lebih keras lagi. Hanya masih membaca bagaimana kekuatan pertahanan khususnya Spanyol, membaca ketahanan dari kesebelasan Tanjung Perde ini. Kita nantikan kiri Spanyol bagus serangan dengan cepatnya kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kita akan di sebenarnya ada di situ, kami lihat pemain bola tembakan menyusur tanah. Menyusur tanah tembakan yang dilepaskan oleh Marc Cucurella, namun pemain dan nomor punggung 24 tadi dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Posinha. Dengan demikian belum merubah kedudukan hingga saat ini masih tetap 0-0. Bung Restu, hampir 15 menit pertandingan sudah berlangsung hingga saat ini kedudukan masih tetap 0-0. Bagaimana menurut Anda jalannya pertandingan hingga 15 menit awal ini?
0: Yang pasti disiplin dari empat pemain bertahan dari Tanjung Verde cukup bagus ya. Termasuk ketika dua gelandang mereka ada Giovanni Cabral dan dia membantu Sidney Cabral menutup Ferran Torres di sisi kanan pertahanan penyerangan dari Spanyol. Lalu ada juga cara mereka menutup ruang tembak cukup bagus. 14 menit, baru menit ke-14 Spanyol baru bisa melakukan shooting ya. Bahkan meskipun shooting dari Pedri tadi shoot on goal memenuhi sasaran, tapi 14 menit itu waktu yang tidak cepat ya, cukup lama ya. Hampir 15 sampai seperempat jam baru bisa melakukan shooting. Artinya sejauh ini apa yang banyak dikatakan dianalisis para pandit atau para analis bahwa pertahanan dinamis dan kuat milik ke Tanjung Verde adalah kekuatan mereka dan dipadu dengan sayap-sayap mereka. Tetapi memang dari sayap belum ada. Tetapi sejauh ini cukup berbahaya memang, cukup disiplin memang pertahanan mereka. Blocking mereka bagus, intercept mereka bagus, bahkan sapuannya. Dan kelihatan sekali sisi penyerangan dari Spanyol kan lebih ke sisi kanan ya, di tempatnya Ferran Torres. Dan Ferran Torres dikawal dua pemain, dua-duanya namanya Cabral lagi ya, Giovanni Cabral dan juga Sidney Cabral. Dua-duanya bermain sangat bagus mengcover, termasuk Rian Mendes. Sebenarnya Rian Mendes kan lebih ke belandang serang, tapi lebih mundur, jadi hanya menyisakan satu orang di depan saja. Ini menurut saya, kalau ini bertahan sampai minimal 30 menit, bisa saja Spanyolnya frustrasi, Bung.
1: Ya, saat ini Spanyol mulai melakukan serangan dan kali ini Marcos Llorente umpan saja ke depan, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh Borges dari Tanjung Verde, namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan tadi pendengar, di menit ke-15 wasit mengeluarkan kartu kuning untuk Sidney Lopez Cabral yang melanggar keras Marcos Llorente, dan ini merupakan kartu kuning pertama pada pertandingan malam hari ini. Ya, sudah dilakukan lemparan ke dalam dari Tanjung Verde dan bola saja dilepas tadi, terjadi duel di udara dan kali ini bola jatuh di kaki pemain Spanyol dan ada Pau Cubarsí mengamankan bola, kemudian back pass ke belakang diberikan kepada sang kiper Unai Simon. Unai Simon dengan tenang dia mengirimkan umpan ataupun operan ke depan, dan kali ini ada Aymeric Laporte pada siapa diberikan, ada Marco Kurela ternyata menyerang dari sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde, dan utak-atik terus pemain.

0: Cucurella menyisir dari sisi kiri pertahanan. Ya, serangan diberikan langsung. Ada Ferran Torres. Ah, sayang sekali pendengar. Umpan matan dari Ferran Torres tadi. Masih ada peluang dari Fabian Ruiz. Fabian Ruiz sudah katik dia. Berikan kepada Pedri. Pedri berikan kepada Marco Cucurella. Marco Cucurella kembali ke Pedri. Mencari rekannya. Siapakah yang akan diumpan? Ternyata masih belum bisa tadi. Sebuah umpan matang dari Ferran Torres tidak berhasil disundul satupun. Tendangan keras dilepas oleh Fabian Ruiz. Sayang sekali. Masih menyusur tanah dan melenceng dari sasaran dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Tadi Pau Cubarsí ternyata. Dan tendangan dari Pau Cubarsí menyentuh kaki dari Fabian Ruiz sehingga berbelok arah, tidak menuju shot on goal ke gawang dari Tanjung Verde. Saat ini Tanjung Verde menginisiasi serangan. Serangan berhasil dipatahkan oleh timnas Spanyol. Ada pelanggaran tampaknya. Ya, wasit tadi menunjuk ada terjadi offset ternyata. Dan kali ini mendengar tendangan bebas akan dilakukan oleh para pemain timnas Spanyol. Sudah dilakukan Pau Cubarsí. Pau Cubarsí berikan kepada Emerick Laporte. Dua back yang mengisi jantung pertahanan dari timnas Spanyol. Masih utak-atik. Pau Cubarsí akan diberikan kepada siapa bola? Ada 7, 8, 9 pemain dari Spanyol yang saat ini memasuki area pertahanan dari Tanjung Verde. Ferran Torres lepas. Ah, sayang sekali pendengar. Umpan dari Ferran Torres dari sisi kanan. Penyerangan Spanyol berhasil diblok oleh pemain-pemain Tanjung Verde. Kali ini Sidney Lopez Cabral maksudnya memberikan umpan kepada rekannya sendiri. Dan tadi dibuang ataupun disapu oleh Pedri. Dan kali ini hanya melemparkan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Kali ini mulai kembali pemain-pemain Tanjung Verde menginisiasi serangan. Kiper Fosinha memberikan kepada pemain Dine Borges. Ya, Pico Lopez berikan lagi kepada Dine Borges. Ya, ada Kevin Pinya sekarang. Kevin Pinya menginisiasi serangan. Diberikan kepada siapa? Dari sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Pemain-pemain Tanjung Verde menyerang. Saat ini ada lagi. Ya, dari nomor 7, Jovan Cabral. Mengusak-ngasik dia dari sebelah kanan pertahanan Spanyol. Masih berusaha pemain-pemain dari Tanjung Verde untuk membongkar pertahanan Spanyol yang begitu rapat. Sayang sekali, kembali gagal. Dan tadi bola disapu oleh Emerick Laporte. Dan sempat terjadi pelanggaran ataupun insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Rian Mendes nomor punggung 20 terhadap Emerick Laporte sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Ya, saat ini Fabian Ruiz memegang bola. Utak-atik dia melihat rekan-rekannya kepada siapa bola diberikan. Back pass sebentar ke belakang ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí bermain bola, dia berikan kepada Marcos Llorente, kemudian Fabian Ruiz. Fabian Ruiz umpan jauh ke depan ada Marco Cucurella. Marco Cucurella kembali lagi back pass ke belakang. Masih mendominasi permainan pada malam hari ini timnas Spanyol. Dan kali ini Fabian Torres, bola dipindah Fabian Torres maksud kami. Ya, dikejar oleh Gavi. Ah, sayang sekali. Dan bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan, ya, tendangan gawang. Dan saat ini ada hydration break. Dan Bung Estu, jika kita melihat sampai menit ke 22 ini, meskipun beberapa kali ataupun dalam artian timnas Spanyol berhasil mendominasi jalannya pertandingan dan pertandingan terasa hanya monoton satu arah, namun masih kesulitan para jugador ataupun penyerang dari timnas Spanyol ini menembus tangguhnya benteng yang dikawal oleh Fosinha di bawah mister gawang. Apa yang menjadi pemicunya ini, Bu?
1: Ya, saya menurut saya satu komando seorang Logan Costa di belakang, ya, sebagai center back, dan dia bermain di La Liga bersama Villarreal, sepertinya menjadi hal yang menjadi hal yang penting atau menjadi hal yang bisa dikatakan hal yang krusial bagi pertahanan mereka. Dan saya cukup acung jempol permainan dari Dine Borges, Logan Costa, Steven Moreira maupun Sidney Lopez Cabral, ya, di empat bertahan. Tetapi saya juga memberikan kredit

0: lebih kepada Jovan Cabral yang bermain sering ke belakang, tetapi di menit ke-22 tadi dia mendapatkan satu kesempatan untuk menyisir di sisi kanan pertahanan Spanyol dan ternyata dia mampu. Sebenarnya itu salah satu senjata yang dimiliki Tanjung Verde dan itu sudah mulai dilakukan. Nah, ini pertanyaan kedepannya adalah apakah bisa konsisten seperti ini ataukah Spanyol nanti ada potensi untuk lengah karena mereka ini belajar dari kemarin ketika Curaçao mencetak gol ke gawang Jerman ya, dengan mereka mengurung hampir setengah lapangan tetapi tiba-tiba lawan mendapatkan bola yang cukup bagus melakukan shooting dari luar kotak penalti dan menjadi gol. Nah, ini juga bisa menjadi senjata makan tuan bagi Spanyol ketika mereka seolah-olah bisa menyerang tetapi mereka lupa akan fokus. Walaupun memang itu kemungkinan sangat kecil karena Kubarsi sejauh ini cukup disiplin. Tetapi kita lihat juga bahwa Tanjung Verde pemain sayap kanan dan kirinya, flanknya mereka cukup bagus walaupun di sayap kanannya belum maksimal ya, yang terlihat baru Jovan Cabral, tetapi mereka sebenarnya potensinya di situ. Terus lagi di lini pertahanan, sekelas Rian Mendes yang sebenarnya pemain yang lebih sebagai gelandang serang ternyata juga mempertahan dengan baik. Baru saja di menit ke-21 tadi ketika disundulan dia bisa mengcover. Artinya pemain dari Tanjung Verde ini bisa saling menutup menjadi pelapis-pelapis pertahanan dan ini menurut saya salah satu yang akan menyulitkan Spanyol meskipun mereka mengurung hampir yeah. Berapa ya?
1: 70%.
0: 70% ya. Yeah. Sepanjang 25 menit mereka bermain di pertahanan dari Tanjung Verde.
2: Ya, timnas Spanyol beberapa kali melepaskan tembakan namun belum ada yang benar-benar membahayakan ya dari gawang Tanjung Verde. Dan pendengar, untuk kesempatan malam hari ini sementara ini Tanjung Verde masih belum mampu melepaskan satu tembakan pun ke arah gawang dari Spanyol. Ya, saat ini pertandingan kembali dimulai. Fonsinya memberikan umpan jauh ke bola depan dan terima oleh pemain dari timnas Tanjung Verde. Ya, timnas Tanjung Verde membangun serangan saat ini dari sisi kanan penyerangan mereka masih belum dapat menembus dari pertahanan dari timnas Spanyol. Mulai Sidney Burgess, kepada siapa bola akan diberikan? Utak-atik dia, berikan kepada pemain nomor punggung 13 ya, dari yaitu Sidney Cabral. Sidney Cabral umpan jauh ke depan, memindah serangan ke sisi kanan penyerangan dari Tanjung Verde. Ah, sayang sekali, sudah dilakukan sebuah tembakan dari Dailon Livramento tadi, pendengar, berhasil diblok tadi oleh Mark Cucurella. Ya, nomor punggung 22 maksud kami, berhasil Stefan Moreira berhasil diblok oleh Mark Cucurella. Sayang sekali tidak berhasil menembus pertahanan dari timnas Spanyol. Ya, kali ini bola umpan lambung ke depan di mulut gawang, tidak ada yang menyambut dari pemain timnas Tanjung Verde, akhirnya jatuh ke Ferran Torres. Ferran Torres saat ini menggiring bola, berikan ke depan, ada Gavi di depan, maksudnya umpan lambung kepada pemain depan dari Spanyol, namun sayang sekali bola berhasil disapu oleh timnas Tanjung Verde, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Spanyol. Sekarang sang kapten Rodri dia utak-atik sebentar, dia berikan kepada Pedri berikan kepada Fabian Ruiz saat ini kepada Ferran Torres yang menyisir dari sebelah kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Ferran Torres berikan kepada siapa? Sayang sekali bola berhasil dipotong oleh pemain dari Tanjung Verde, membangun serangan Tanjung Verde kini. Ya, saat ini mulai Tanjung Verde lewat Dini Borges kepada Fosinha, kembali lagi, kemudian ada Pico Lopez, langsung Fosinha tendangan jauh ke depan dan berhasil bola direbut tadi oleh para pemain Spanyol. Permainan masih kembali didominasi oleh Spanyol. Ya, saat ini Aymeric Laporte, bek tengah dari timnas Spanyol, maju dia memberikan bola kepada rekannya, ada Mark Cucurella yang memberikan umpan langsung tendang dari Fabian Ruiz. Sayang sekali gagal Fabian Ruiz. Tadi diblok tadi tendangan kuat dari Fabian Ruiz oleh barisan pertahanan Tanjung Verde. Namun bola berhasil kembali berada di kaki-kaki para pemain Spanyol. Ya, kali ini Gavi berikan kepada Pedri. Pedri utak-atik sebentar. Kepada siapa bola akan diberikan? Ya, berikan kepada Mark Cucurella. Mark Cucurella maksudnya umpan langsung. Sayang sekali Mark Cucurella. Tendangan jauh di atas mister gawang. Tadi sempat Marco Kurela hendak melakukan umpan namun membentur kaki dari pemain Tanjung Verde. Sayangnya bola rebound yang berhasil kembali di kaki Marco Kurela tadi ditendang oleh Marco Kurela, dan Marco Kurela melakukan tendangan yang cukup keras namun masih belum mengarah ke gawang dari Tanjung Verde. Ya, kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Spanyol. Marcos Llorente tampaknya akan bersiap, sudah dilakukan, berikan kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan diagonal saja, dia ringan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte berikan kepada sang kapten Rodri. Rodri kembali lagi, back pass berikan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente kepada rekannya Pau Cubarsí. Pau Cubarsí saat ini berikan kepada Pedri. Pedri umpan langsung ke depan, sayang sekali berhasil ditangkap tadi masuknya umpan membelah dari barisan pertahanan Tanjung Verde, namun bisa dibaca oleh back-back dari Tanjung Verde yaitu Dine Borges dan Pico Lopez. Saat ini Pico Lopez mengawali serangan dari Tanjung Verde. Kembali back pass kepada Fosinha, berikan kepada Steven Moreira. Kemudian ada Pico Lopez. Ya, Pico Lopez saat ini memegang bola. Ya, berikan kepada Steven Moreira, nomor punggung 22. Kembali lagi ke belakang, ada Fosinha sekarang, berikan kepada sang kiper. Kemanakah sang kiper memberi umpan? Ya, kepada nomor punggung 3, Dine Borges. Dine Borges umpan lambung jauh, memindahkan serangan ke arah sisi kanan penyerangan. Ya, sayang sekali pendengar, jatuh ke kaki pertahanan, kaki pemain Spanyol maksud kami. Ferran Torres, Ferran Torres berikan kepada nomor 21. Ya, ah, saat ini utak-atik dia nomor punggung 21, pemain dari Spanyol, yaitu David Pedri tampaknya ya, yang tadi sempat sudah menembus pertahanan dari para pemain, pertahanan dari pemain Tanjung Verde, sayang sekali tidak mampu. Mikel Oyarzabal maksud kami. Ya, saat ini Marco Kurela. Marco Kurela memberikan kepada sang kapten Rodri. Rodri dibayang-bayangi 1-2-3 pemain, berhasil dipotong tadi umpan yang dilakukan oleh Rodri. Saat ini kembali jatuh ke kaki pemain Tanjung Verde. Serangan kembali Tanjung Verde dari sisi kanan penyerangan mereka. Dan kembali bola patah tadi dicuri saja oleh Fabian Ruiz. Kali ini Marcos Llorente, bek kanan dari Spanyol, akan memulai serangan. Berikan pendek dia kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz melihat rekannya, siapa yang akan diberikan? Berikan kepada sang kapten. Kemudian kembali lagi ke belakang, ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan dorong saja ke depan, ada Marcos Llorente. Marcos Llorente tiki-taka dia dengan Ferran Torres, berhasil bola direbut oleh para pemain Tanjung Verde. Kali ini Tanjung Verde menguasai bola, memulai serangan lagi. Tanjung Verde, ada Sidney Borges. Sidney Borges berikan kepada pemain nomor punggung 22, Moreira. Moreira kembali lagi kepada Lopez. Ya, dan kali ini Moreira umpan jauh, berikan kepada Fosinha untuk menghindari kejaran dari para pemain Spanyol. Mulai mendelay bola saat ini para pemain Tanjung Verde, tidak terburu-buru untuk membangun serangan. Umpan jauh sekarang dilepaskan oleh Kevin Pinha, dan ada nomor punggung 22, Steven Moreira. Ah, sayang sekali offside. Offside pendengar, Rian Mendes tadi sudah terjebak offside dan gagal akhirnya serangan yang dibangun oleh skuad Tanjung Verde. Umpan jauh tadi dari Pico Lopez kepada nomor punggung 20, Rian Mendes. Sayang sekali Rian Mendes terjebak offside, sehingga kembali saat ini Spanyol membangun serangan. Ada Marcos Llorente. Marcos Llorente dengan tenang berikan kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí tidak terburu-buru. Kembali lagi dia ke belakang kepada Unai Simon. Unai Simon berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte saat ini maju untuk membangun serangan. Berikan kepada sang kapten. Ya, ada Marco Kurela. Ferran Torres sekarang ini, ya, mengontrol bola dia, umpan dari ini. Maksudnya diberikan kepada Marcos Llorente. Sayang sekali tadi bola berhasil dipotong oleh pemain dari Tanjung Verde, yaitu nomor punggung 13 dan Sidney Lopez Cabral. dan Lopez Cabral akhirnya malah dilanggar oleh Ferran Torres yang tadi sempat kehilangan bola. Ya, kali ini pendengar, lem, maksud kami tendangan bebas akan diberikan kepada Tanjung Verde. Tanjung Verde sudah memulai. Ya, ada Sidney Lopez Cabral yang tadi dijatuhkan. Kembali lagi ada insiden antara Ferran Torres beberapa kali dengan Sidney Lopez Cabral. Lopez Cabral yang sudah mendapatkan kartu kuning pada pertandingan kali ini harus berhati-hati karena beberapa kali terlibat kontak ataupun insiden fisik dengan Ferran Torres yang menyerang dari sisi kanan penyerangan Spanyol. Iya, kali ini timnas Spanyol lewat Marcos Llorente. Marcos Llorente berikan kepada Rodri. Rodri berikan kepada Fabian Luis. Pedri sekarang. Pedri dia utak-atik sendiri. Melewati beberapa pemain lawan. Berikan kepada Gavi. Gavi berikan kepada Mikel Oyarzabal. Jatuh di kaki Rodri. Ah, sayang sekali. Tendangan langsung dari jarak yang begitu jauh. Sekitar 45 meter. Yang dilakukan oleh Rian Mendes nomor punggung 20 setelah mencuri bola tadi dari sang kapten, yaitu kapten Spanyol maksud kami, Rodri, mantan pemain Manchester City ini. Tadi berhasil bolanya direbut oleh Rian Mendes dari Tanjung Verde. Kali ini kembali Spanyol membangun serangan. Ya, tidak terburu-buru. Aymeric Laporte berikan ringan saja, umpan ringan kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí saat ini ada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz berikan kepada Marcos Llorente yang berada di sisi kanan penyerangan. Kembali lagi kepada Fabian Ruiz. Kemudian Fabian Ruiz menyodorkan bola kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte kembali dia back pass ke belakang, ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí memberikan kepada rekannya di sisi kanan, yaitu Marcos Llorente. Masih mendominasi permainan, mengurung pertahanan dari Tanjung Verde. Makukurela, sayang sekali. Gol, tidak, ternyata. Wah, berhasil diblok oleh Fozinha. Sebuah umpan matang tadi dari Makukurela yang berhasil tadi ya dimanfaatkan oleh salah satu pemain dari timnas Spanyol. Makukurela menyundul namun kemudian berhasil dibuang bola oleh Kevin Pinya dan jatuh di kaki Pedri. Sayang sekali bola berhasil diblok, dan ternyata tidak hanya diblok oleh Fozinha tapi wasit menyatakan bahwa sudah berada dalam posisi offset terlebih dahulu sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Tanjung Verde.
1: Saudara-saudara, pertandingan babak pertama memasuki menit-menit akhir. Dua kesebelasan terus meningkatkan permainannya, baik Tanjung Verde maupun Spanyol. Namun kali ini terjadi tendangan bebas. Tanjung Verde sudah dilakukan, langsung kirimkan ke tengah. Terjadi perebutan di sektor kanan pertahanan kesebelasan Spanyol. Kutak-kutik semuanya angkat mudaman. Satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain berpunggung 7 Javana Cabral. Tetapi melambung atau jauh sekali dari Mister Gawang Unai Simon. Tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Hanya dilirik saja oleh Unai karena memang bola tadi jauh di atas Mister Gawangnya. Namun di menit-menit akhir babak yang pertama ini, kami lihat pemain-pemain Tanjung Verde mencoba meningkatkan serangan dan berkali-kali membahayakan gawang Spanyol. Kembali kini Spanyol mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Verde. Tanjung Verde berikan bola ke depan, ada Ferran Torres di sektor back kiri pertahanan Tanjung Verde ini, kerjasama lagi dengan Marcos Llorente. Llorente tarik ke belakang, kembalikan kepada Torres lagi, mundur jauh ke belakang. Yang dituju adalah pemain Pau Cubarsí. Cubarsí mencoba menggiring bola, dia merangsek ke jantung sebelah kanan pertahanan lawan, kembalikan lagi kepada Cubarsí, mencoba mereka di kotak penalti, melebar lagi kepada Makukurela di sektor bek kanan, tarik ke belakang kepada Gavi ataupun kepada Rodri, melebar ke sektor kanan yang itu adalah Fabian Ruiz. Lepas tembakan itu tidak jadi, hanya digeser ke kanan. Ada di situ kami lihat Carlos, Carlos umpan ke depan dia kepada Gavi ataupun tarik ke belakang lagi, gerak tubuh senaknya ada Rodri. Rodri mundur ke belakang mencari umpan tembak, tidak jadi. Gerak tubuh senaknya masih kutakandik sebentar, tarik ke belakang lagi ada Makukurela. Makukurela tarik ke belakang, tidak ada lawan pemain-pemain Tanjung Verde dan dengan mudah diselamatkan oleh pemain-pemain Spanyol. Kini melakukan tekanan, berikan bola ke depan, cepat dia menggiring bola, ada Fabian Ruiz mendekati kotak penalti, teruskan kepada Rodri. Gerak kotak penalti sebenarnya 1-2 diberikan pada Makukurela. Stop!
3: punggung kanan, lepas. Sayang-sayang saudara-saudara, masih berhasil ditinju oleh penjaga gawang Kozinha. Dan selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Perde yang bertubi-tubi mendapat ancaman saudara-saudara. Satu heading lepas, satu tendangan yang dilepaskan tadi oleh pemain Ferran Torres, tetapi masih tidak akurat ataupun masih membentur, sehingga dengan demikian kesempatan terakhir pun berhasil ditinju oleh penjaga gawang Pozina, hanya menghasilkan tendangan penjuru kecantikan untuk Spanyol dari sebelah kanan tiang gawang Tanjung Verde yang dikawal oleh Pozina. Kecantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Spanyol berada di kotak penalti ataupun di depan gawang. Cukup tegang kami lihat. Nantikan. Ya, wasit sudah menyiapkan atau memberikan aba-aba agar segera tendangan penjuru dilakukan. Ada 4 pemain persis di dalam kotak penalti atau di bawah dekat mister gawang. Ya, peluit sudah berbunyi langsung ke mulut gawang. Kop dua terjadi. Oh, langsung saja ditinjau oleh penjaga gawang Pozunda. Namun datang lagi serangan pemain Spanyol dari sektor sebagai berikan bola pendek di dalam kotak penalti, mencari ruang tembak, kutakkan di sebelahnya, lepas tembakan. Jauh saudara-saudara, tendangan yang dilepaskan pemain belakang Spanyol tadi hanya melambung dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Meskipun pemain-pemain Spanyol di menit-menit akhir babak yang pertama ini mencoba memborbardir gawang kesebelasan Tanjung Perde, namun sampai saat ini nampaknya kami lihat Demi Fortuna masih bertengger di Tanjung Verde karena berkali-kali gawang mereka terancam tetapi tetap belum berhasil menjebolkan gawang Tanjung Verde dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini Spanyol mencoba bangun serangan melalui pemain belakang, ada Carlos Marcos Llorente masuk kami. Mundur ke belakang dia kepada rekan di sana, ada pemain nomor punggung 22 Pau Kubarsi. Kubarsi umpan lagi kepada Marco Kurela, umpan ke sektor sebelah kanan pertahanan lawan, tapi bolanya lepas dan kandas dan dengan demikian belum merubah, hanya menghasilkan out ataupun lempar ke dalam untuk pemain Tanjung Verde. Kecantikan sudah dilakukan pendek saja kiri tangan, namun salah umpannya. Spanyol kini membangun serangan menyusuk ke dalam kotak penalti, berikan bola pendek kepada Gavi ataupun kepada Torres. Oh, kali ini berhasil dipotong di tengah jalan oleh pemain-pemain Tanjung Verde. Kini berganti melakukan tekan serangan balik berbahaya, ada Lars di sana, Jamiro Monteiro kutakkan di kundan, dia ke belakang kepada Giovanna Cabral. Cabral menggiring bola dia memasuki dalam kotak penalti, pertahanan Spanyol kutakkan di sendal dia, dibayang-bayang Korea. Oh, akhirnya kandas-kandas saudara-saudara, meskipun berjuang dan berusaha sekuat tenaga, namun memang ada beberapa pemain Spanyol di belakang yang siap menghadangnya dan kini berganti tekanan dilakukan pemain-pemain Spanyol dari sektor lingkaran tengah pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Berikan kepada Gavi, Gavi tarik ke belakang lagi dia, kerjasama dengan siapa gerangan, ada Amerik Laporte di sana, mundur lagi ke belakang dia kepada Kubarsi. Kubarsi umpan ke sektor kanan, yang dituju adalah pemain Marcos Llorente. Llorente tarik ke belakang lagi kepada Torres, kembalikan lagi kepada Subarsi, masih di lingkaran tengah dia, teruskan bola pendek kepada Rodri. Rodri melebar lagi ke sektor kiri, mencoba melakukan tekanan dari sebelah kanan, pertahanan ke sebelah Spanyol, kini melakukan ada Torres di situ, kutakan di sebentar dia, mendekati dari kotak penalti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain belakang kesebelasan Tanjung Perde turun ke bawah. Kini kembali serangan dibangun lagi, ada Mikael di situ. Mikael mencoba umpan ke tengah mencari ruang tembak, sementara kami lihat pemain-pemain belakang dari kesebelasan Tanjung Perde juga cukup rapi saudara, mengawal satu persatu, man to man dia mengawal pemain-pemain depan Spanyol, sehingga sulit sekali bagi Spanyol untuk mencari ruang tembak ke gawang lawannya. Kita nantikan, masih memperoleh bola pemain Spanyol dengan kostum merah berkombinasi warna biru, mereka terkenali berikan umpan, ada Torres di situ, gerak tibus sinaknya, gerak tibus kutakan di sebar, tetapi kali ini sulit saudara kami kira bagi pemain-pemain Spanyol untuk mencoba mencari ruang tembak karena memang begitu rapat pertahanan pemain-pemain Tanjung Perde sehingga sulit ditebus, sehingga gerak tibus atau maksud kami gerakan untuk melakukan shooting ke gawang Pozunha nampaknya agak sulit, sehingga dengan demikian lagi-lagi selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Perde ini, dan belum berubah kedudukan masih tetap 0-0. Sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berusia sekitar 43 menit, saudara-saudara. Kita nantikan apakah Tanjung Perde mampu untuk mengimbangi pertandingan Spanyol sehingga saat ini masih cukup aman dan cukup membahayakan. Kini serangan dibangun oleh Tanjung Perde, nomor punggung 13 menggiring bola di sana, ada Sydney Lopez. Lopez kirimkan ke depan, yang dituju adalah pemain Dylan Piramento ataupun Rian Mendes di sana, tetapi sayang bolanya kandas dan tentu saja gagal dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan Spanyol. Sudah dilakukan, langsung berikan ke tengah saja. Andres Rakim melihat pemain-pemain belakang Spanyol mencemong serangan melalui Pau Kubarsi, pemain yang berusia 19 tahun ini, melebar ke sektor kanan, yang ditujulah Marcos Llorente, bek kanan yang maju ke depan, kembali kepada Kubarsi lagi, teman kerja sama lagi dengan Americ Laporte, cocokkan bola ke depan dia kepada Torres ataupun kepada Cucurulla, angkat gawang berbahaya, lepas, tembak, satu tembakan dengan kaki kiri pemain nomor punggung 8 kami kira Fabian Ruiz tadi terlalu lemah sehingga mudah dibaca oleh penjaga gawang Pozina yang harus berjibaku mati-matian menjaga atau mengawal gawangnya, saudara-saudara. Hingga saat ini memang berkali-kali mendapat tekanan, kali ini satu serangan dibangun Spanyol tetapi kali ini patah lagi tengah jalan, hanya menghasilkan tendangan gawang, saudara-saudara, tendangan gawang untuk kesebelasan Tanjung Verde pada menit atau tambahan waktu di babak yang pertama ini. Kita nantikan, meskipun pemain-pemain Spanyol terus mengurung pertahanan Tanjung Perde, namun sampai saat ini Tanjung Perde masih bisa berjaya untuk mengawal gawangnya sehingga saat ini belum kebobolan dan kedudukan masih tetap 0-0. Kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Spanyol. Ada Marco Cucurella. Cucurella teruskan dia kepada Gavi. Gavi umpan paralel ke sebelah kanan, yang dituju adalah pemain Pau Kubarsi, melewati garis tengah sudah, umpan kepada pemain Peran Torres. Torres tadi ke belakang lagi, kerjasama dengan Americ Laporte. Laporte mencoba menekan, umpan maksudnya kepada Gavi. Tadi ada pun Rodri di sana, tetapi tidak adalah kawan yang ada lawan, saudara. Sekini kembali kuasa sepenuhnya pemain Spanyol. Teruskan ke depan dia cepat lagi kepada Kubarsi, mencoba menggiring bola di lingkaran tengah daerah pertahanan kesebelasan Tanjung Perde. Masih cari kawan yang berbebas, umpan ke sektor kanan pertahanan Tanjung Perde, yang dituju adalah Marco Cucurella ataupun kepada Gavi ataupun kepada Rodri. Masih Rodri kuasa sepenuhnya, dibayang-bayangi dari belakang pemain Javana ataupun Laros Duarte yang turun ke bawah seluruhnya pemain-pemain Tanjung Perde. Umpan ke belakang, terjadi keluar di sana, tahan dengan dada. Kali ini dibuang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang Tanjung Perde, dan nampaknya mengasihkan tendangan penjuru, saudara-saudara, karena jatuh di sebelah kiri tiang gawang Posinha, menjaga gawang yang sangat senior dan saat ini berusia 40 tahun, saudara-saudara. Tentu saja yang merupakan salah satu pemain dari Tanjung Perde yang sangat senior. Kita nantikan tendangan penjuru nampaknya segera dilakukan oleh pemain nomor 20 yaitu Pedri. Langsung ke gawang, terjadi heading ke gawang, gagal, saudara. Meskipun tadi kami lihat Peran Torres untuk mengheading bola, menjundul bola tendangan penjuru dan jatuh di sebelah kanan karena memang sempat didorong ataupun didorong menyentuh pelanggan penjaga gawang Pozinha, sehingga dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Perde dan lagi-lagi tendangan menjuru langsung ke gawang, heading lepas, tidak ada pemain Spanyol di sana, yang ada pemain Tanjung Perde langsung sabuk keluar kotak penalti dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tentu saja selamatlah gawang Tanjung Perde dan belum merubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap 0-0 alias kacamata. Kita nantikan dan pada kedalam depan dilakukan pemain-pemain Tanjung Perde. Kami lihat di sana pemain berunggul 4 tempat menggiring bola dari sana, memainkan bola ada Pico Lopez, dikelepas umpan ke depan yang dituju adalah Dylan Piramento, namun sayang tidak ada kawan yang ada lawan diburu saja oleh penjaga gawang Simon. Simon langsung game kepada Marcos Llorente. Llorente melebar lagi kepada Gavi ataupun kepada Rodi. Oh, ternyata kepada Marco Correa di sektor bekanan pertahanan kesebelasan Tanjung Pedri. Mundur ke belakang dia jauh, kerja sama lagi dengan rekannya. Ada di situ Torres, kreatifus nak dia mengasak jantung pertahanan lawan. Putarkan di sebelahnya, melebar ke lawan, lebar tembakan gawang. Kop 2 sementara. Sayang saudara, lemah lagi heading ataupun sundulan kepala pemain nomor punggung 21 yaitu Mikel Oyarzabal. Sundulan kepalanya terlalu lemah sehingga dibiarkan saja oleh pemain-pemain belakang Tanjung Perde dan bola meluncur sendiri keluar lapangan pertandingan, jatuh sebelah kiri tiang gawang Tanjung Perde dan hanya menghasilkan out gawang saudara-saudara. Belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Kita nantikan tendangan gawang segera dilakukan oleh Fosinha, menjaga gawang yang sangat senior dari Tanjung Perde langsung ke depan. Namun bersama dengan kita melihat wasit yang memimpin pertandingan yaitu Adam Makadam dari Jordania langsung membunyikan kulit panjang bertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 0-0.
2: Bung Estu, tampaknya untuk pertandingan babak pertama ini kita bisa memberikan kredit ataupun angka khusus kepada Fosinha ya, yang telah menyelamatkan paling nggak ada 4 penyelamatan gemilang yang dia lakukan sehingga Tanjung Verde masih steril hingga babak pertama ini ya Bung.
0: Iya, kalau saya lihat selain Fosinha, Dine Burgess juga sangat luar biasa sekali, Sidney Cabral juga. Tapi poin dari pertandingan ini yang paling krusial sebenarnya dari menit ke 38 dari menit ke 38 mulai dari sundulan heading dari Cucurella yang ditembak oleh Ferran dan membentur Mistar tadi, lalu kemudian di rebound dari sundulan Orizabal yang ditepis oleh Fosinha. Sejak itu sebenarnya Spanyol terus melakukan tekanan, tetapi balik lagi disiplin para pemain dari Verde ini atau Tanjung Verde ini cukup bagus. Bahkan kalau kita lihat salah satu yang menjadi catatan adalah Dine Burgess ini 4 dari 5 duel dia selalu menang. Artinya ini cukup bagus. Yeah. Clearance-nya juga cukup dia melakukan di 3 kali clearance sama dengan Sydney Cabral juga melakukan 3 kali clearance. Artinya ini belakang mereka cukup bagus dan catatan dari Tanjung Verde keistimewaan adalah pertahanan yang dinamis serta pertahanan yang kokoh serta sayap kanan kiri yang dinamis. Sayap kanan Rian Mendes juga mulai hidup selain juga di Jovan Cabral di sisi kiri. Dan ini membuktikan bahwa mereka sejauh ini mampu bermain dengan sangat baik, mampu melakukan pengamanan dari serangan sporadis Spanyol yang tidak berhenti hampir 45 menit.
2: Dan menariknya Bung Estu, jika kita berkaca dari sisi Spanyol, meskipun kita mencatat Mikel Oyarzabal tadi sudah beberapa kali melakukan shot on goal ataupun juga beberapa kali shot yang melenceng, namun sejatinya sebenarnya Mikel Oyarzabal tidak terlalu nyaman ya bermain sebagai pemain nomor 9. Dan ini yang timnas Spanyol masih belum menemukan solusi di babak pertama antara pembagian peran antara Ferran Torres dan juga Mikel Oyarzabal. Karena jika kita berkaca di Real Sociedad, sebenarnya Oyarzabal juga tidak murni pemain nomor punggung 9 sebenarnya, Bung ya.
0: Iya, ini hampir seperti di Piala Eropa 2012 ya. Iya. Spanyol tidak punya pemain nomor 9 murni dan iya, mereka memakai false nine. Waktu itu Cesc Fabregas. Tetapi bedanya Cesc Fabregas adalah pemain yang cukup agresif. Beda dengan Oyarzabal ini, walaupun dia sebenarnya bukan pemain nomor 9 murni, tapi dia juga perannya seharusnya di permainan ini dia menjadi pemantul sebenarnya. Ya. Tetapi memang saya sepakat dengan yang dikatakan, dia masih sedikit rancu dengan peran seorang Ferran Torres. Nah, ini menurut saya yang harus mungkin di babak kedua diperhatikan lagi ataupun mungkin bisa diganti pemain. Salah satu kemungkinan si Oyarzabal yang akan diganti karena ada beberapa pemain yang lebih ke striker bomber ya sebenarnya dimiliki oleh Spanyol. Tetapi balik lagi, Ferran Torres cukup bagus, tetapi disiplinnya duo Cabral ya, Sidney Cabral maupun Giovanni Cabral ini menurut saya salah satu kunci membuat Ferran Torres Walaupun dia beberapa kali melakukan shoot on shoot, bahkan kan ada sempat shoot on goal ya di menit 14 tadi, tetapi kenyataannya dia tidak terlalu punya ruang luas untuk melakukan tembakan, melakukan umpan dan membuka ruang yang lebih leluasa untuk membuka peluang. Walaupun memang beberapa kali kotak 16 dari Keverdes dapat intervensi yang sangat luar biasa, tetapi balik lagi credit point lebih untuk pertahanan Keverde, terutama penjaga gawang yang memang bermain sangat cemerlang sejauh ini di 45 menit pertama.
2: Ya, di babak pertama 58% possession dimiliki oleh Spanyol ataupun penguasaan bola, sementara 32% oleh Tanjung Verde. Dan yang menariknya lagi tadi, jika kita bicara Bung Estu Santoso terkait dengan Oyarzabal yang kemungkinan bisa saja diganti. Nah, untuk membahas terkait hal itu, bagaimana kita melihat bench dari timnas Spanyol sendiri, karena masih ada beberapa pemain yang sebenarnya bisa berstatus super sub ya, bahkan sebenarnya pemain utama yang sepertinya disimpan ya, ada masih ada Lamine Yamal, kemudian juga ada Nico Williams ya, ada juga masih ada Dani Olmo yang bisa juga memperkaya serangan dari timnas Spanyol. Bagi Anda sendiri, apa yang Anda pikirkan jika Anda sebagai De La Fuente di pertandingan ini?
0: Kalau menurut saya Yamin Lamal justru Yamin Lamal agak nanti saja ya, kalau misalnya dimainkan. Saya lebih cenderung ke Dani Olmo. Kenapa Dani Olmo? Karena Dani Olmo otomatis dengan Ferran Torres akan lebih nyetel dibandingkan dengan Yamin Lamal, karena sama-sama Barcelona mungkin ya. Tapi Dani Olmo beberapa kali memang bermain sebagai dia bisa berganti peran dengan Ferran Torres. Tetapi kalau Yamin dengan kondisi seperti ini, Yamin Lamal dibutuhkan ketika mungkin 30 menit terakhir, dibutuhkan ketika lawan juga mungkin back lawan mulai latih, kecepatan dia akan menjadi bagus. Tapi balik lagi, memang lini depan dari Spanyol rawan frustrasi dalam tanda kutip dengan cara bertahan yang cukup bagus. Walaupun sebenarnya cara bertahan dari pemain Keverde ini normal-normal saja ya, artinya dia tidak pernah ngambil pemain, dia tidak pernah melakukan tackling keras, tapi mereka sangat disiplin dalam zona permainan zonanya, terutama
2: zona markingnya,
0: zona markingnya sangat disiplin, dan itu menurut saya salah satu yang menjadi keunggulan mereka. Apalagi pemain-pemain tengah mereka, bahkan seorang Rian Mendes saja sampai turun ke belakang, lalu ketika serangan balik dia bisa ke depan. Ini menurut saya yang akan menjadikan Spanyol akan kesulitan lagi, kalau catatannya semoga Keverde bisa tetap konsisten di babak kedua nanti.
2: Dan apakah Anda setuju jika misalnya saya menyatakan bahwa sebenarnya Tanjung Verde ini tim Afrika yang terkesannya aromanya lebih bermain dengan cara-cara Eropa jika dibanding dengan tim-tim Afrika yang biasanya menggunakan spirit dan juga tenaga yang memang menjadi ciri khas mereka, Bung Estu?
0: Iya, realitasnya kan mereka
2: jajahan Portugal ya, Bung?
0: Iya, Portugal sekali ya, bahkan beberapa pemain kan di sana, beberapa pemain walaupun lahir di Keverde besar di akademinya Portugal dan hampir dan semua pemain mayoritas kan bermain di luar apa Keverde. Di Keverde ada yang di beberapa negara, terutama di Turki ya, banyak yang main di Turki. Nah, ini menurut saya yang membedakan mereka dengan Curaçao kemarin. Kalau Curaçao mungkin pemainnya bukan di top tier ya, tapi kalau di Keverde banyak pemainnya berada di top tier, walaupun top tiernya di Liga Turki mereka, tapi mereka ada main di Liga Spanyol walaupun di pertandingan ini belum dimainkan. Tapi memang cara bermain dari para pemain Keverde ini mengingatkan kita pada perpaduan antara Portugal bisa, Spanyol bisa, bahkan sedikit Maroko menurut saya.
2: Dan pendengar, untuk Tanjung Verde saat ini berada di peringkat ke-67 FIFA, sementara lawan mereka yaitu timnas Spanyol La Furia Roja ada di peringkat kedua dan salah satu kandidat juara pada Piala Dunia 2026 kali ini. Meskipun terpaut cukup jauh yaitu 65 tingkat ataupun strap di peringkat dunia FIFA, tapi pada kenyataannya hingga saat ini Tanjung Verde masih bisa menjaga pertahanan mereka agar tetap steril dari badai serangan yang dilakukan oleh para pemain timnas Spanyol. Dan salah satu yang penyelamatan gemilang dilakukan oleh Fosinha tadi, yang dua kali beruntun menyelamatkan tendangan
0: dan juga sundulan dari Mikel Oyarzabal ya, nomor punggung 21. Kemudian untuk jika kita berbicara sosok Bupista ini, Bung Esto di kubu Tanjung Verde, apa yang bisa dilakukan sang pelatih agar paling tidak bisalah mencuri satu poin pada pertandingan malam hari ini?
4: Ya, kalau Bubista, menurut saya Bubista masih ada harapan untuk mempertahankan dulu starting 11 mereka, starting karena starter ini menurut saya masih sangat apa ya, efektif bermain. Hanya saja mungkin agak sedikit bisa untuk mencoba menguasai bola lebih lama, mendelay bola lebih lama, karena memang mulai menit ke 25 tadi mereka sudah mulai berani menguasai bola. Bahkan catatan saya di menit ke 37 Giovanna Cabral itu berani menyisir dari sisi kanan atau sisi kanan pertahanan Spanyol, dan dia melakukan tendangan walaupun tendangannya melambung. Salah satu usaha yang dilakukan itu menurut saya cukup baik, dan ini menurut saya dengan penguasaan bola mereka yang belum terlalu bagus, walaupun memang Spanyol melakukan pressing yang cukup ketat ketika lawan menguasai bola, tetapi menurut saya mereka harus lebih banyak menguasai bola lagi agar bisa menguasai minimal lini tengah mereka, bisa bersaing dengan Spanyol, karena sejauh ini kan pemain Spanyol yang sangat leluasa menguasai lini tengah di permainan ini. Jadi mereka seolah-olah kesulitan mendapatkan bola dan melakukan build up dari tengah terutama. Kalau dari samping kanan dan kiri tadi sudah dicoba, bahkan tadi Serian Mendes di menit ke ada catatannya tadi di menit sekitar menit ke 40-an ada sebuah umpan balik, tendangan balik ke VVD 41 tadi, Lars Duterte masuk sampai kotak 16 walaupun berhasil ditutup oleh Kubasi. Tapi itu salah satu menurut saya sudah efektif ya, kesangan kanan kirinya. Tapi dari tengah mereka belum melakukan hal yang misalnya membuka ruang untuk memiliki tendang apa shoot ke gawang langsung, walaupun ada tadi tapi shootnya terlalu jauh gitu.
0: Ya, pendengar, sebelum kita lanjutkan kembali, kita akan mendengarkan satu berita berikut ini.

0: Pukul 12 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Komisi 12 DPR RI membahas pagu indikatif Kementerian Investasi dan Hilirisasi tahun anggaran 2027.
1: Dengan rincian sebesar 470.
2: Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Doni Mariadi memaparkan pagu indikatif tahun anggaran 2027 untuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi sebesar Rp625,14 miliar. Anggaran tersebut terdiri atas program dukungan manajemen sebesar Rp470,95 miliar serta program penanaman modal dan hilirisasi sebesar Rp154,18 miliar. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
1: Dengan rincian sebesar Rp470,957,046,000 untuk program dukungan manajemen dan sebesar Rp154,183,659,000 untuk program penanaman modal dan hilirisasi.
2: Dalam pemaparannya, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Perkasa Ruslani menjelaskan, Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8% sehingga dibutuhkan peningkatan investasi yang signifikan. Rosan melaporkan realisasi investasi triwulan pertama 2026 mencapai Rp498,8 triliun atau tumbuh 7,2% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
3: Ini pun terbagi dalam situasi di Jawa dan luar Jawa seperti tingkat bersama, yaitu di Jawa kontribusi 50,4% dengan capaian Rp251,3 triliun, sedikit melebihi investasi di Pulau Jawa yang kurang lebih adalah 49,6%.
2: Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar Rp2,19 triliun. Sementara pagu indikatif yang diterima saat ini baru memenuhi sekitar 52% dari kebutuhan minimal kementerian. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Ya, pendengar Pon 3 dimanapun Anda berada, babak kedua jalannya pertandingan antara Spanyol melawan Tanjung Verde sudah dimulai. Untuk itu kita segera menuju ke rekan-rekan kami yang ada di untuk melaporkan pandangan mata pada dini hari ini bersama Bung Yanto Prawiro Negoro.
1: Saudara-saudara, menit awal babak kedua nampaknya sudah dimulai dan kini pemain-pemain Spanyol mencoba terus merangsek jantung pertahanan Tanjung Verde. Melalui Rodrigo diburu ke belakang, dia mengurung pertahanan Verde. Nomor punggung 14 di sana mencoba mendekati draft lemah, kemudian lagi jauh ke belakang. Saudara sebelah kiri gerak tubuh sedak dia kepada pemain sayap kanan ataupun ada Mikael di sana mencoba merangsek gerak tubuh sejenak bayang-bayang di belakang oleh pemain-pemain Tanjung Verde. Masih di kuasa sepenuhnya pemain-pemain Spanyol kini menekan pertahanan Verde ataupun Tanjung Verde. Saudara sebelah tepak dia terjadi perebutan ada pemain nomor 14 Ayer Mik Laporte yang maju ke depan dan umpan ke depan itu langsung saja lepaskan tembakan, tetapi lemah datangnya sehingga dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Bosinha. Selamatlah gawang Tanjung Verde. Kini Tanjung Verde mencoba membangun serangan melalui Stephen Moreira. Moreira salah umpannya mundur ke belakang. Yang dituju adalah pemain depan di sana. Kami lihat terjadi perebutan duel kop. Ternyata pemain-pemain Tanjung Verde masih berhasil menguasai bola sepenuhnya, tapi kali ini bola keluar dan lemparan ke dalam untuk sebelasan Spanyol. Segera dilakukan sudah oleh pemain Marco Corella, tarik ke belakang dia, kerja sama lagi dengan ayam Eric Laporte, tapi kali ini masih kuasa sepenuhnya. Porte mencoba menekan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde, umpan ke sektor sebelah kanan ada di sana. Kami lihat Carlos atau kami, maksud kami adalah pemain Marcos Llorente. Llorente salah umpannya kembalikan kepada Gavi ataupun kepada Rodri. Kotak di sebentar dia mundur jauh ke belakang, kerja sama dengan Mikael. Mikael tarik ke belakang, mencoba menggiring bola mendekati daerah lawan, gerak tubuh sebenarnya. Kami lihat pemain nomor punggung 5 yaitu Marcos Llorente gerak kotak di sebentar dia kembalikan ke belakang lagi. Yang dituju adalah Amerika Laporte mencoba umpan ke depan, berbahaya serangan Spanyol. Jadi kata nanti melebar ke sektor kiri, ada Mikael di situ, nanti ataupun kemana pun 20 yaitu Pedri menggunakan sudah angkat bulu kawan. Kop 2 terjadi, lepas, oh ada di belakang. Kami lihat ada pemain Marcos Llorente. Llorente tarik belakang, lepas di belakang tutupan, gol. Satu tendangan keras yang dilepaskan pemain nomor 8 yaitu Fabian Ruiz, namun masih kurang akurat dan tidak membahayakan gawang kesebelasan Tanjung Verde ini. Dan segera demikian saudara-saudara, belum merebah kedudukan, masih tetap 0-0 meskipun tadi tembakannya mengarah ke gawang namun tidak membahayakan, dapat diselamatkan dengan baik oleh pemain-pemain belakang Tanjung Verde. Kini kembali lagi Spanyol mencoba menekan pertahanan Tanjung Verde melalui Rodri. Rodri tarik ke belakang dia, kerja sama lagi dengan Marcos Llorente. Llorente gerak tubuh sedak dia bayang-bayang dari belakang oleh pemain-pemain Tanjung Verde. Masih kuasa sebenarnya ada di sana. Kami lihat pemain nomor 22 yaitu Pau Kubasi hentikan dengan kaki ini, mundur lagi ke belakang dia kepada Gavi. Umpat opos berbahaya, Gavi bebas sendiri dia. Kali ini bolanya lepas kembali di kuasa punya pemain Tanjung Verde, berganti tekanan menggiring bola dia, tetapi kali ini serangannya gagal lagi dipatahkan pemain-pemain Spanyol. Ada di sana kembali Batu Kurela. Kurela dikirimkan tengah kepada Gavi, disikat telingkar tegak, tarik ke belakang dia kepada Rodri ataupun kepada rekannya yang mencoba mencari kawan yang berdiri bebas. Rodri kembali break ke depan dia kepada Carlos, maksud kami Marcos Llorente. Marcos Llorente tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan pemain nomor 22 yaitu Pau Kubarsi. Kubarsi menggiring bola, angkat lagi kepada Amerika Laporte. Laporte mencoba dekat ke Pedri, berikan kepada Kukurela, tetapi kali ini bola berikan lagi kepada Pedri. Pedri umpan ke kawan, berbahaya, lepas, tidak jadi saudara-saudara. Yang kedua kalinya, kali ini patah lagi di tengah jalan, datang lagi pemain-pemain belakang. Langsung saja Tanjung Verde keluar, tendangannya keluar kotak penalti maksud kami. Yang dituju adalah pemain depan, kini bagus serangan, umpan terobosan, berbahaya serangan dari Tanjung Verde. Tetapi kali ini kami lihat pemain nomor punggung 19 Dailon Livra Mamento sudah pada posisi offside mungkin karena memang tadi dia jauh sekali dengan pemain-pemain belakang dari kesebelasan Spanyol. Kini Spanyol mencoba bagus serangan cepat yang menggiring bola. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 8 yaitu main Spanyol, namun kali ini salah umpannya, diserobot dari belakang
2: Serangan balik dibangun kini oleh pemain Tanjung Verde mendekati daerah lawan, tetapi kali Spanyol berganti tekanan melakukan tekanan dari sayap terus balik lepas tembakan tendangan. Sayang saudara-saudara, tembakan yang dilepaskan dari jarak yang cukup jauh oleh Fabian Ruiz ternyata memang tidak begitu membahayakan, dan nampaknya memang Spanyol di babak yang kedua ini mencoba melakukan tembakan-tembakan dari jarak yang cukup jauh atau dari luar kotak penalti, karena memang sangat sulit untuk mendekati kotak penalti karena pertahanan Tanjung Verde yang begitu rapat dan begitu disiplin mengawal daerahnya, sehingga pemain-pemain Spanyol sedikit agak frustrasi saudara-saudara untuk mencari ruang tembak ke gawang Tanjung Verde. Belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0, sementara pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 5 menit. Kita nantikan, kini kembali serangan dibangun Spanyol. Sektor lingkaran tengah, ada Verdi di situ. Tadi ke belakang dia, yang dituju adalah pemain Marcos Llorente. Llorente teruskan pendek lagi kepada Gavi ataupun kepada Rodri. Balikan lagi bola pendek kepada Pedri lagi. Mencoba merangsang jantung pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Angkat ke kawan. Yang ditunggu adalah Gavi, tetapi kali ini bola lebih dekat ke arah penjaga gawang Posinha, dengan demikian dengan mudah diselamatkan oleh penjaga gawang dari Tanjung Verde ini. Kini permainan dilakukan lagi atau serangan dibangun oleh pemain Tanjung Verde melalui pemain belakang, kirimkan kepada penjaga gawang Posinha. Posinha tendang sudah ke depan, dan itu adalah Dailon ataupun Rian Mendes di sana, tetapi salah umpannya. Kuasa sebenarnya pemain-pemain Spanyol di dekat lingkaran tengah daerah keselawan, terjadi perebutan dan kini terjatuh pemain Spanyol. Namun kali ini bukan pelanggaran untuk Spanyol, tetapi justru pelanggaran untuk Tanjung Verde, dan tendangan bebas pun nampaknya segera akan dilakukan karena tadi dianggap pemain Spanyol yang melakukan pelanggaran tendangan bebas untuk Tanjung Verde di sektor gelandang tengah daerahnya sendiri. Kita nantikan. Ya, bola dihadapi sudah oleh pemain belakang nomor punggung 4 dari Tanjung Verde, yaitu Pico Lopez. Lepas kirimkan pendek lagi kepada Dina Borges. Borges kembalikan ke depan dia. Dari tujuan pegarangan di sana, kotak kanan sementara kembalikan lagi kepada Lopez. Setiba suara penjaga gawang Posinha. Posinha tendang sudah ke depan. Masuk tidak lawan, maksudnya yang dituju adalah pemain depan di sana. Ada Giovanna Cabral ataupun Laras Dorte atau juga Rian Mendes. Terjadi perebutan salah umpannya. Kini Spanyol melakukan tekanan, angkat bergawang. Oh, sayang. Tendangan spekulasi dilepaskan pemain depan dari Spanyol tadi. Nampaknya masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Posinha. Dan tentu saja saudara-saudaranya menghasilkan out gawang dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Satu tendangan spekulasi tadi yang dilepaskan pemain Spanyol ke melihat penjaga gawang Posinha yang sudah keluar dari sarangnya. Namun sekali lagi bola tadi masih melambung dan melenceng di sebelah kanan tiang gawang Tanjung Verde dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini Tanjung Verde mencoba membangun serangan dari bawah, namun salah umpannya. Kembali lagi dibayang oleh pemain Spanyol. Namun berkasih dihadapkan oleh Pico Lopez, tendang sudah ke depan. Yang tujuh adalah pemain depan di sana cepat mengirim bola, tapi kali ini tidak berhasil karena walaupun Rian Mendes mencoba berusaha, namun bola tadi sudah menggunakan lapan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Verde. Dari sektor sebetulnya kiri, jantung pertahanan Spanyol sudah dilakukan langsung kirimkan ke tengah, namun kali bola dikasihnya pemain-pemain Spanyol. Ada di sana kami lihat pemain Marcos Llorente. Llorente kuasa bola sepenuhnya. Bek kanan yang maju ke depan ini tarik lagi dia ke belakang, kerjasama lagi dengan siapa gerangan di sana, terjadi lagi perebutan. Oh, ternyata dibantu dari belakang oleh Aymeric Laporte. Laporte mencakupkan tekanan, kutak-kutik sebentar dia mencari kawan yang berjebas, mundur lagi jauh ke belakang dia, kerjasama dengan Kubasi. Kubasi masih merangsek mencoba menekan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Angkat bulu kawan, berbahaya. Oh, satu tendangan menyusur tanah dilepaskan tadi oleh Ferran Torres, hanya dengan mudah diselamatkan penjaga gawang Posinha, dan lagi-lagi gagal serangan dari kesebelasan Spanyol ini untuk meraih gol ataupun untuk merubah kedudukan. Sampai saat ini kedudukan masih imbang saudara-saudara, 0-0, dan kini terjadi lemparan ke dalam. Ya, bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kita nantikan. Melihat wasit masih belum memberikan aba-aba untuk lakukan lemparan karena pemain Tanjung Verde masih mendapat perhatian dari wasit untuk segera keluar. Ya,
1: keluar lapangan karena memang pada Piala Dunia kali ini tidak boleh ada pemain yang kendati pun cedera berada di dalam lapangan, harus cepat keluar dan kita nantikan. Kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Tanjung Pandeo. Oh, kali ini lebih dulu penjaga gawang Unai Simon keluar dari serangnya, dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Spanyol. Kini Spanyol mencoba melakukan tekanan dari sektor kiri jantung pertahanan Antepede mencoba melakukan tekanan. Dia kutak kering sebentar, masih Tanjung Verde, masih umpan ke dalam kotak penalti. Ada di sana kami lihat Kukurela kutak kering sebentar, dia tarik ke belakang lagi, kerja sambil dengan Ferdi angkat ke gawang, ada dua pemain ke gawang. Terlalu lemah saudara-saudara, lemah sekali Fabian sundulan kepalanya sehingga dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Pozina. Meskipun peluang emas tadi sebenarnya cukup besar, tetapi sayang sundulan kepala dari pemain depan kesebelasan Spanyol ini gagal menjebolkan gawang lawan, dan dengan demikian gagallah serangan Spanyol dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini kembali serangan Spanyol melalui pemain belakang penjaga gawang Unai Simon ya masih kirimkan bola balik ke depan. Dia ada di sana, kami lihat pemain Gavi ataupun rekannya Rodri melebar ke sektor kanan, ada Marcos Llorente bek kanan, dia maju ke depan dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Umpan tarik lagi ke belakang, datang lagi kami lihat pemain Leporte langsung ke depan cepat menggiring bola, tetapi kali ini ada tiga pemain Tanjung Verde yang menyelamatkan bola dan langsung memberikan tindakan penyelamatan pada penjaga gawang Pozina. Selamatlah gawang Tanjung Verde. Namun lagi-lagi serangan dibangun oleh pemain-pemain Spanyol. Ada Ferdi di situ, mundur ke belakang dia, kerja sampai dengan Rodri tarik ke belakang dia, masuk kutak kadik sebentar, dia kebesarkan dikirimkan kepada Merrick Laporte, langsung ke gawang. Satu tendangan yang sangat-sangat jauh saudara-saudara, dari jarak yang sangat jauh, dan mungkin ini bisa dikatakan tendangan spekulasi saudara-saudara. Namun untung saja kami lihat penjaga gawang Pozinha melihat bola tadi melambung, hanya dilirik saja karena memang hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Tanjung Verde. Dan saudara-saudara bergar, sementara ini kami lihat kembali Tanjung Verde melakukan tekanan, namun sambil mengulur waktu mencari kawan yang berbebas, tarik lagi ke belakang, umpan ke sektor kiri, tidak ada kawan salah, yang ada lawan kiri berkaca tekanan, Spanyol melakukan tekanan, angkat mulut kawan, coba diheading ataupun dihadang, dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Meskipun di sana kami lihat ada Teran Torres, tetapi bola tadi lebih dulu keluar meninggalkan lapangan pertandingan, dengan demikian hanya menghasilkan tendangan penjuru kami kira. Tendangan penjuru untuk kesebelasan Spanyol untuk kesekian kalinya dari sektor sebelah kanan, ya sebelah kiri atau kanan, ya kita nantikan. Ancang-ancang sebelah kiri tiang gawang Tanjung Verde sudah dilakukan, langsung tidak jadi, tarik saja ke belakang, umpan ke gawang. Oh, kali ini di heading saja lepas main belakang kesebelasan Tanjung Verde, berganti tekanan, melakukan tekanan kini kembali Spanyol mengurung pertahanan, berada di garis tengah lapangan dan sudah merangsek jantung pertahanan lawan.

0: Ujung perde ini bersorak-sorai melihat penampilan Posina yang pada pertandingan malam hari ini waktu Indonesia Barat atau memasuki dini hari memang masih tetap cemerlang dan disiplin menjaga gawangnya. Ini tekanan dibangun oleh Pantas Barat masuk ke kotak penalti kesebelasan Spanyol, tetapi kali ini patah di tengah jalan dan lagi-lagi serangan dari Tanjung Perde juga gagal. Kini kemerdekaan diberang. Spanyol mencoba melakukan tekanan tetapi berhasil dihadang oleh pemain belakang Tanjung Perde nomor punggung 3 yaitu Dine Borges, bek kanan yang rajin turun naik ini, dan akhirnya bola keluar meninggalkan pertandingan. Dan pada saat ini kedudukan masih tetap 0-0, sementara pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 15 menit 11 detik. Dan kami lihat bersama dengan itu terjadi pergantian pemain di kubu Tanjung Perde, pemain nomor 7 yaitu
1: Ovan Cabral.
0: Ovan Cabral ya keluar ya dari lapangan pertandingan.
1: Dan sudah mendengar pelatih Bubista melakukan 3 pergantian sekaligus pada malam hari ini ataupun dini hari ini. Larus Duarte, Ovan Cabral dan Daylon Livramento yang juga bermain cukup baik pada malam hari ini diganti. Ada 3 pemain yang masuk yaitu Deroy Duarte, kemudian juga Willy Semedo, dan ada satu lagi pemain. Saat ini tendangan bebas sudah dilakukan. Ah, sayang sekali ditinju bola tadi oleh Fosinha dan kembali selamat Tanjung Verde dari ancaman serangan timnas Spanyol. Dan kali ini Tanjung Verde memulai serangan, berebut bola tadi, ada perebutan bola. Kembali bola dikuasai oleh timnas Spanyol. Tidak terburu-buru, Rodri mencari rekannya. 1, 2, 3. Pemain timnas Spanyol mulai merangsek ke pertahanan dari Tanjung Verde. Rodri, kepada siapa akan diberikan? Melihat rekan-rekannya beralih ke sisi kanan penyerangan dari timnas Spanyol. Kembali Rodri, umpan jauh ke depan. Siapa yang dituju? Ada Marco Cucurella. Marco Cucurella melakukan perebutan bola dan back pass lagi ke belakang, berikan kepada Gavi. Gavi berikan kepada Rodri dan tiki-taka dia. Ada Pedri. 1, 2, 3 pemain berhasil dilewati. Ah, sayang sekali bola kembali dipotong dan kali ini berada di kaki para pemain Tanjung Verde dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Spanyol. Pendengar, di kubu Tanjung Verde sudah 3 pergantian pemain, namun saat ini pelatih De La Fuente masih belum memikirkan siapakah yang akan masuk untuk memberikan motivasi dan juga suntikan segar bagi timnas Spanyol. Ya, kali ini timnas Spanyol mulai membangun serangan. Ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí beri saja kepada Rodri. Rodri, lihat-lihat dia, ada Fabian Ruiz. Umpan mendatar kepada Fabian Ruiz. Dan Fabian Ruiz saat ini melihat siapakah yang akan diberikan umpan. 1, 2, 3 pemain membayang-bayangi dari Fabian Ruiz. Berikan kepada Pedri. Pedri umpan mendatar jauh kepada Gavi. Gavi berikan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente maksudnya menarik umpan tarik. Sayang sekali, ah, berhasil disapu tadi oleh pemain Tanjung Verde. Namun bola kembali berada di kaki para pemain timnas Spanyol. Melakukan serangan berbahaya toh, pendengar. Ya, saat ini kembali kombinasi bola berada di timnas Spanyol. Marco Cucurella dari sisi kanan. Ah, sayang sekali bola kembali disapu tadi. Maksudnya umpan mendatar, namun tidak ada pemain Spanyol yang menyambut. Kembali gagal serangan yang dibangun oleh skuad La Furia Roja. Sudah berkali-kali timnas Tanjung Verde diancam oleh serangan-serangan yang mematikan dari timnas Spanyol, namun sayang belum ada gol yang bersarang di gawang Fosinha. Kali ini Pedri memberikan kepada Marcos Llorente di sisi kanan penyerangan dari Spanyol. Marcos Llorente utak-atik dia kerjasama dengan Fabian Ruiz. Fabian Ruiz berikan kepada Gavi. Gavi berikan kepada Pedri. Pedri, 1, 2, 3 pemain dari Tanjung Verde membayang-bayangi Pedri. Berikan lagi kepada Aymeric Laporte. Aymeric, ah, sayang sekali Aymeric Laporte. Umpan sodoran tadi ke depan, namun gagal dimanfaatkan oleh Mikel Oyarzabal. Tadi umpan yang cukup, sebenarnya cukup matang, umpan menyusur tanah tadi, namun tidak berhasil dimanfaatkan oleh Mikel Oyarzabal dan bola akhirnya keluar lapangan. Menit 64 pertandingan sudah berjalan saat ini.

0: ini. Dan skor masih kacamata 0-0 antara timnas Spanyol yang menduduki peringkat kedua FIFA menghadapi Tanjung Verde yang saat ini berada di posisi ke-67. Dan cukup luar biasa pertahanan ataupun solidnya lini pertahanan dari Tanjung Verde. Mereka bahu-membahu seluruh pemain Tanjung Verde untuk menjadi benteng yang kokoh tak tertembus hingga menit ke-65 ini. Meskipun berkali-kali serangan dari timnas Spanyol, dan kita nantikan saja pendengar siapa yang akan dimasukkan oleh De La Fuente agar pertandingan kali ini dapat berubah. Masih ada Lamine Yamal, masih ada Nico Williams, masih ada Dani Olmo dan beberapa pemain bintang lainnya di kubu Spanyol yang bisa dimasukkan untuk merubah situasi. Kali ini kembali Pedri maksudnya memberikan umpan lambung kepada Marco Cucurella, sayang sekali dipotong, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Kali ini Pedri berikan kepada rekannya Pau Cubarsí, sesama pemain Barcelona. Umpan mendatar saja, Pau Cubarsí berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte berikan kepada Rodri, sang kapten pada malam hari ini. Ya, berikan lagi kepada umpan back pass ke belakang kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte sodoran ke depan maksudnya, namun berhasil dipotong tadi oleh para pemain Tanjung Verde. Pemain Tanjung Verde Sidney Burgess melakukan umpan lambung ke depan. Sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan kembali gagal serangan yang dibangun oleh secara sporadis oleh timnas Tanjung Verde. Kali ini Spanyol kembali menginisiasi serangan, perlahan-lahan berikan kepada sektor kiri serangan, ada Marco Cucurella. Marco Cucurella bekerja sama dengan Fabian Ruiz. Fabian Ruiz kemudian berikan kepada Rodri. Rodri melihat rekannya siapa yang akan menjadi partnernya, diberikan lagi bola kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí berpindah serangan ke sisi kanan dari pertahanan, sisi kanan dari penyerangan Spanyol. Kembali lagi back pass ke belakang, masih sulit timnas Spanyol menembus rapatnya barisan pertahanan dari Tanjung Verde. Kali ini Rodri ada Marco Cucurella. Marco Cucurella apakah melakukan umpan tarik? Sayang sekali bola kembali dibalikan ke belakang. Kali ini Rodri bermain bersama dengan Gavi, masih dominan timnas Spanyol, menguasai sepertiga pertahanan dari timnas Tanjung Verde. Kali ini Marcos Llorente menusuk dari sisi kanan pertahanan. Ya, apakah akan sayang sekali berhasil direbut tadi bola oleh nomor punggung 13 dari Tanjung Verde yang pada babak pertama mendapatkan kartu kuning, yaitu Sidney Lopez Cabral. Ya, hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi timnas Spanyol. Kesekian kalinya tendangan penjuru, kali ini akan kembali dieksekusi oleh Pedri. Sudah dilakukan, umpan jauh ke depan, berhasil dipetik tadi bola dengan baik sekali oleh Fozinha. Dan tadi sempat ada insiden, sekali lagi insiden antara Fozinha dengan Rodri, kapten dari timnas Spanyol. Dan dari pinggir lapangan, seperti yang tadi sudah kita ungkapkan ya Bung Estu ya, Lamine Yamal disiapkan untuk memberikan perubahan pada pertandingan malam hari ini. Gimana Bung Estu?
1: Iya, mungkin Lamine dengan kecepatannya akan dimanfaatkan, tetapi kita tahu bahwa ya. Kita lihat di awal babak kedua tadi, dari menit ke-47 sampai menit ke-57 ya. Sebenarnya ini memperlihatkan bahwa Spanyol ingin melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Sayangnya ada 3 tendangan yang harus ternyata melambung, dari Fabian Ruiz 2 kali dan sekali dari tadi di menit 57 dari Laporte. Tapi overall sebenarnya kita lihat pertahanan dari Cape Verde atau Tanjung Verde, setiap bola memasuki, bola masih ada sekitar jarak 3 atau 2 meter dari kotak 16, selalu ada 5 pemain di dalam kotak, pemain bertahan di dalam kotak. Lalu ketika bola mendekati kotak 16, ada 2 tambahan pemain yang lain. Nah, ini menurut saya salah satu cara yang efektif, dan ini selalu konsisten dilakukan oleh pemain Tanjung Verde. Sekali lagi, ini bisa membuat lawan frustasi ataupun kecolongan dengan counter attack. Karena kalau kita lihat di babak kedua hampir sampai hydration break ini, para pemain Spanyol itu berada di sepertiga lapangan terakhir pertahanan dari Keverde, bahkan seorang Kubasi maupun Laporte yang merupakan bek tengah itu sampai mengatur umpan dari sisi tengah ya. Ini menurut saya sampai mereka sejauh itu ingin mencetak golnya, ingin menguasai pertandingan dan menempatkan pemain-pemain bahkan di posisi yang seharusnya di belakang striker, mereka bergerak terus dan di posisi tengah diisi dua center back. Ini memang kenyataannya seperti ini, tapi ini juga riskan bagi Spanyol kalau tiba-tiba ada bola liar dan kecepatan dimaksimalkan oleh para pemain dari Keverde, apalagi masuknya Nuno da Costa ini adalah pemain yang sebenarnya punya cara bertahan bagus, tetapi dia seorang winger juga dan nyaris tidak ada pemain nomor 9 murni ya setelah diganti kayaknya Livramento tadi. Jadi sama-sama menggunakan false nine sebenarnya kedua tim ini akhirnya gitu. Nah, saat ini menyiapkan Lamine Yamal untuk pergantian pemain.
0: Iya, dan ternyata tidak hanya Lamine Yamal pendengar. La Fuente juga menarik pemain untuk memasukkan Mikel Merino ini. Yang menarik adalah Gavi dan Ruiz. Ya, Gavi dan Fabian Ruiz keluar digantikan Yamal, Lamine Yamal dan juga Mikel Merino. Dua pergantian telah dilakukan oleh De La Fuente pada Luis De La Fuente pada malam hari ini. Apakah akan mengubah peruntungan bagi timnas Spanyol yang masih kesulitan hingga menit ke-70 ini untuk menjebol gawang dari Tanjung Verde. Ya, pendengar, saat ini bola sudah kembali dimainkan, jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Marco Cucurella berikan saja backpass mundur kepada Aymeric Laporte. Umpan jauh, dia melambung ke depan kepada Lamine Yamal dikawal 1-2 pemain dari Tanjung Verde, berhasil direbut bola tadi kembali oleh para pemain timnas Spanyol. Lamine Yamal saat ini menusuk dari sisi kanan pertahanan, berikan kepada pemain nomor punggung 20 Pedri kembali mengarahkan bola kepada Marco Cucurella, bekerja sama dia. Sayang sekali bola berhasil disapu tadi oleh para pemain Tanjung Verde dan kembali steril pertahanan dari Tanjung Verde dari ancaman timnas Spanyol. Kali ini bola lemparan ke dalam sudah dilakukan bagi timnas Spanyol dan permainan kembali dilanjutkan. Mikel Merino berikan kepada Marco Cucurella dari sisi kiri, kembali lagi kepada nomor punggung 14 Aymeric Laporte berikan kepada Pau Cubarsí. Dua jantung pertahanan dari timnas Spanyol sudah berada di sepertiga pertahanan dari Tanjung Verde. Kali ini Lamine Yamal utak-atik dia dibayang-bayangi 1-2 pemain, berusaha untuk mencuri bola dari Lamine Yamal mengumpan kembali ke belakang. Ada Marcos Llorente berikan kepada Rodri berikan kepada Lamine Yamal. Satu sebuah serangan. Sayang sekali Marcos Llorente tadi memberikan umpan matang kepada Mikel Oyarzabal tampaknya, dan berhasil tadi tendangan dilakukan Mikel Oyarzabal namun hanya lemah, tendangan menyusur tanah dan diselamatkan oleh Fuzinya yang pada malam hari ini hingga menit ke-73 berkali-kali telah melakukan penyelamatan gemilang untuk membuat gawang dari Tanjung Verde masih belum kebobolan. Ya, kembali Spanyol menguasai ataupun mendominasi penguasaan bola. Ada Pedri berikan kepada Mikel Merino berikan kepada sang kapten Rodri ada Lamine Yamal. Berikan lagi kepada Marcos Llorente kembali kepada Rodri. Umpan jauh kepada Marco Cucurella menyambutnya dengan sundulan. Kembali back pass ke belakang ada Aymeric Laporte berikan kepada Pau Cubarsí. Kepada siapa Pau Cubarsí memberikan bola? Langsung pada Aymeric Laporte umpan tarik, sayang sekali berhasil disapu lagi oleh timnas Tanjung Verde. Dan timnas jatuh kembali ke para pemain Spanyol. Ada Lamine Yamal berikan kepada Rodri utak-atik dia, tiki-taka antara Pedri bersama dengan Marcos Llorente. Sayang sekali bola kembali dibuang saja, disapu tadi oleh para pemain Tanjung Verde untuk mengamankan gawang mereka dari ancaman timnas Spanyol. Saat ini Marcos Llorente masih bersama rekan-rekannya mengurung pertahanan dari Tanjung Verde, berikan kepada sang kapten Rodri. Ada peluang dari Ferran Torres. Ferran Torres tendang, sayang sekali diblok tadi tendangan Ferran Torres oleh para pemain Tanjung Verde. Saat ini kembali bola berada di kaki para pemain Spanyol. Berkali-kali timnas Spanyol melakukan ataupun membangun serangan, namun rapatnya tembok dari Tanjung Verde tidak berhasil menembus pertahanan Tanjung Verde, sehingga timnas Spanyol masih bermain kacamata 0-0 hingga menit ke-75 babak kedua malam hari ini. Ya, tadi ada insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Pedri, dan kali ini pendengar, Ubista, pelatih dari Tanjung Verde, akan segera memasukkan satu lagi pemain baru pada kesempatan kali ini. Dengan ini sudah ada 4 pemain yang dimasukkan. Sidney Lopez Cabral yang mendapatkan kartu kuning di babak pertama diganti oleh João Paulo. Dan kali ini permainan kembali dimulai. Ah, sayang sekali tadi bola jauh meninggalkan lapangan dari timnas Spanyol, hanya menghasilkan tendangan gawang. Unai Simon sudah melakukan tendangan datar, berikan saja kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan sodoran ringan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan sisi penyerangan dari Spanyol. Kembali lagi bola back pass, berikan langsung kepada sektor depan penyerangan dari Spanyol, Mikel Oyarzabal maksudnya. Sayang sekali bola tadi berhasil disundul, dibuang saja oleh para pemain Tanjung Verde. Kali ini Marc Cucurella. Marc Cucurella menyisir dari sebelah kanan pertahanan Tanjung Verde. Ada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte ya dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 21 dari Tanjung Verde. Dan kembali lagi bola berhasil direbut oleh Pedri. Pedri berikan kepada sang kapten Rodri. Rodri berikan kepada Marc Cucurella. Tiki-taka dia. Umpan tiki-taka kepada Ferran Torres. Ferran Torres dan Cucurella. Kembali bola dibuang saja melambung tinggi oleh para pemain Tanjung Verde. Dan tampaknya seluruh pemain Tanjung Verde lebih memilih untuk bertahan di garis pertahanan mereka sendiri untuk menjaga tidak kebobolan. Tinggal 15 menit lagi waktu normal, dan kali ini memang taktik yang diberikan oleh Ubista, pelatih dari timnas Tanjung Verde ini, adalah bertahan total untuk merebut satu poin setidaknya. Kali ini serangan dilakukan oleh timnas Spanyol. Tendangan dilakukan oleh Pedri, sayang sekali diblok, kembali lagi diblok pendengar oleh para pemain bertahan dari Tanjung Verde. Sidney Borges tampaknya sudah mati-matian dia beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang. Kali ini bola masih berada di kaki pemain Spanyol, Rodri. Rodri utak-atik dia, kepada siapa bola akan diberikan. Melihat dia rekan-rekannya, berikan kepada Pedri. Pedri umpan saja ringan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte berikan kepada Marc Cucurella. Marc Cucurella apakah hendak melakukan umpan tarik? Sayang sekali kembali bola berhasil direbut oleh para pemain Tanjung Verde. Tanjung Verde saat ini berusaha untuk kembali melakukan serangan. Sayang sekali bola jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Kali ini ada Pedri, Pedri nomor punggung 20. Kepada siapa dia bola mengganti? Titik serangan berada di sisi kanan, berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal berbahaya rekan-rekan pendengar. Ya, Lamine Yamal, 1-2 pemain berhasil di sayang sekali Lamine Yamal tadi melewati 1-2 pemain dan memberikan umpan kepada Mikel Oyarzabal. Namun sekali lagi sikap pemain dari Tanjung Verde untuk membuang bola dan menyelamatkan gawang mereka dari ancaman timnas Spanyol. Ya, pendengar, Jamiro Monteiro ditarik keluar oleh Ubista dan dimasukkan Temo Murjainko. Dengan ini berarti sudah 5 pergantian yang dilakukan oleh Ubista di kubu Tanjung Verde. Ya, bola sudah dilakukan. Lamine Yamal menendang, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh para pemain Tanjung Verde. Kembali bola berada di udara dan kembali disapu lagi oleh Fosinha. Sayang sekali pendengar, umpan tarik bagus sekali tadi dari Mikel Oyarzabal. Tidak ada satupun pemain dari Spanyol yang menyambutnya. Bola kembali dibuang oleh pemain Tanjung Verde, Marco Kurela saat ini. Lemparan ke dalam, berikan kepada Rodri. Rodri berikan kepada Pedri. Dan kali ini Pedri berikan kepada nomor punggung 5, Marcos Llorente. Dan kembali saat ini Marcos Llorente memberi ban kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal bergerak dari sisi kanan penyerangan dari timnas Spanyol. Mundur dia ke belakang, berikan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente umpan mendatar saja, berikan kepada Marco Kurela. Marco Kurela kepada siapa bola akan diberikan. Masih kesulitan timnas Spanyol untuk membongkar rapatnya barisan pertahanan dari timnas Tanjung Verde. Umpan lambung saja tadi dilakukan, namun sayang sekali umpan dari Ferran Torres tidak menemui hasil. Ya, kali ini Pedri. Pedri kepada siapa bola akan diberikan. Ada Lamine, Lamine menusul di sebelah kanan pertahanan. Ah, sayang sekali pendengar, bola lebih cepat meninggalkan lapangan tadi. Maksudnya melakukan umpan tarik, namun berhasil bola tadi disapu oleh João Paulo, pemain nomor punggung 8 yang baru saja tadi masuk di babak kedua. Pergantian pemain dilakukan oleh De La Fuente di menit ke-80. Ferran Torres keluar digantikan Dani Olmo. Sesama pemain Barcelona mengganti pada permainan ataupun pada malam hari ini. Dan hanya menghasilkan tendangan gawang tadi ternyata. Wasit memutuskan tidak ada tendangan penjuru. Dan pendengar, kali ini akan dilanjutkan oleh Bung Yanto Prawiranegoro.
2: Saudara-saudara, memasuki menit-menit terakhir babak yang kedua, nampaknya Spanyol terus berupaya untuk menggempur pertahanan Tanjung Verde. Tapi sampai saat ini, tembok yang begitu kuat ataupun pertahanan yang begitu berlapis-lapis dari Tanjung Verde nampaknya sulit ditembus oleh pemain-pemain depan Spanyol. Kini mencoba babak serangan dari sektor lingkaran tengah, masih permainkan bola. Umpan ke depan telah Lamine Yamal, di sana terjadi perbintangan pemain belakang Tanjung Verde. Sapu saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh Borges, dan keluar terjadi lemparan ke dalam untuk Spanyol. Si rusuk kanan selusuh kiri jantung pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Kali ini ada Marco Kurela tarik ke belakang lagi, dia kerja sama dengan Rodri. Rodri mundur ke belakang, dia yang dituju adalah pemain Marcos Llorente. Llorente kepada Lamine Yamal, angkat ke gawang, heading top goal terjadi, ada Kurela ke gawang. Lemah-lemah sayang saudara-saudara, layu sebelum berkembang sundulan kepala Marco Kurela. Dengan demikian mudah dibaca oleh penjaga gawang dari Tanjung Verde, yaitu Pozinha ataupun ya. Dan dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde. Kini kembali Tanjung Verde dengan kostum putih-putih mencoba melakukan tekanan. Sodorkan bola pendek ke depan, yang dituju adalah siapa gerangan di sana, atau Rian Mendes. Kali ini terjatuh, kami lihat pelanggaran dilakukan oleh pemain Spanyol terhadap João Paulo yang baru saja masuk ke lapangan pertandingan babak yang kedua ini. Ya, kita nantikan tendangan bebas ini nampaknya akan segera dilakukan dari sektor sebelah kanan pertahanan Spanyol. Sudah lakukan menuju Sultana, berikan pendek saja ke depan. Ketakati sebentar dia dibayang-bayang dari belakang oleh Carlo Bacol, oleh Marcos Llorente. Masuk proses oleh pemain-pemain terang-terang. Ah! Mau tidak mau kami lihat penjaga gawang Unai Simon keluar dari sarangnya, karena ada dua pemain depan dari kesebelasan Tanjung Verde yang mencoba menghalau bola ataupun mengeksekusi tendangan tadi. Gak ada bikin selamatlah gawang Spanyol. Kini Spanyol melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, dia menggiring bola. Kutakati sebentar dia melihat 3.5 sudah, umpan ke depan kepada Marco Kurela. Kurela di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde, mundur ke belakang lagi jauh dia. Kerjasama lagi dengan Amerik Laporte. Laporte ataupun Laporte mencoba melakukan tekanan dia. Ada di sana kami lihat Marcos Llorente. Llorente tarik ke belakang, dia kerja sambil dengan Ferdi ataupun kepada pemain lainnya mencoba menggiring bola mendekati kotak penalti. Ada Lamine Yamal di sana, terjadi perebutan. Oh, kali ini bola jatuh keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Meskipun kami lihat ada Marcos Llorente yang mencoba mengambil bola, tetapi bola tadi meluncur keluar lapangan pertandingan. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kami lihat lemparan ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Perdes. Sudah dilakukan melambung tinggi dan terjadi perebutan, akhirnya bola lepas dan kandas lagi ataupun lempar ke dalam untuk Spanyol. Sekarang kirimkan bola perik ke depan dia, Rodri terang-terang saja dia masih di garis tengah, dia masih mencari kawan yang berdiri bebas, bodoh ke belakang lagi dia, coba memberikan lagi pendek kepada pemain Kubasi. Kubasi umpan ke dalam kotak penalti tetapi patah di tengah jalan. Datang lagi serangan dari belakang, ada Amerik Laporte mencoba mengukur tekanan dia, dibayang-bayangi belakang, kerja sama dengan Rodri. Rodri umpan kepada Yamin Jamal di sektor sebelah kiri pertekanan Tanjung Pendek, tetapi kali ini dibuang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh Joe Paulo, pemain dari kesebelasan Tanjung Pendek. Ini lempar ke dalam, silakan berikan pada Rodri. Rodri melempar kepada Marco Correa, angkat kulit kawan, berbahaya, satu lepas tembakan kulit kawan, tapi sayang, sayang, sayang saudara, tembakannya tidak akurat dan melenceng di sebelah kiri tiang gawang Bozina dari Tanjung Perde ini, dan hanya dilirik saja karena memang hanya menghasilkan out gawang dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata. Susah sekali kampanye kami lihat pemain-pemain Spanyol untuk mencari ruang tembak yang bebas, namun juga peluang emas berkali-kali dimiliki dari Spanyol ini juga gagal dimanfaatkan karena tendangannya selalu lemah dan bisa diselamatkan oleh penjaga gawang kesebelasan Tanjung Perde. Kini Spanyol mencoba kembali melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Tanjung Perde, berikan bola pendek depan kepada Rodri. Rodri mundur ke belakang dia, kerjasama dengan Porte. Leporte umpan ke sektor kiri yang dituju adalah nomor 10 yang baru masuk ke lapangan pertandingan di babak yang kedua ini. Umpan ke depan lagi kepada Rodri. Rodri mundur lagi jauh ke belakang dia, mencoba kepada bola gerak aktif sejenak, kembali akan dikirimkan melerak dari ke kanan ke kiri, berikan kepada Marco Correa. Correa tarik ke belakang lagi kepada Amerik Laporte ataupun Ayer Mikrofon, silakan kerutunya mencoba lakukan tekanan, angkat lagi kepada Fadi, terjadi perebutan di stroke-nya, ada yang menjamal di situ, melakukan kutakan di sebentar, dibayangi dua pemain, oh akhirnya kandas lagi bola tadi, kandas tamu, datang lagi serang dari belakang, mencoba menggiring bola, angkat ke dalam kotak penalti ataupun kepada Brody di sana, tetapi kali ini berganti tekanan, kali ini Tanjung Pada yang melakukan tekanan, dengan cepat menggiring bola, mencoba dari kutakan, tetapi kali ini bolanya dibuang saja keluar lapangan pertandingan oleh Marcos Llorente. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam, dan bersamaan dengan itu kami terjadi pergantian pemain nomor punggung 16 Rodri digantikan oleh pemain nomor punggung 17 William, sementara nomor 6 ya tadi Rodri keluar digantikan oleh pemain William nomor punggung 17 ya. Apakah ini strategi untuk menambah serangan ke gawang kesebelasan Tanjung Perde? Ya, di sisa waktu yang memang tinggal hanya beberapa menit saja, karena saat ini waktu normal sudah berlangsung 87 menit. Apakah ada pertambahan waktu? Kita nantikan. Kini Tanjung Perde mencoba melakukan serangan, dan melihat serangan yang sudah begitu dikurung habis oleh pemain-pemain Spanyol, langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Pozina. Pozina langsung kirimkan ke tengah, salah umpannya kandas cegi pemain-pemain Spanyol. Kini melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri, ada Yamin masuk 40 kawan, berbahaya saudara-saudara, ada Omah lepas tembakan, satu tembakan keras dengan poli tadi dilepaskan oleh pemain nomor 21 Mikel Oyarzabal, tetapi lagi-lagi tendangannya membentur pemain belakang kesebelasan Tanjung Perde, dan akhirnya bola tadi melambung di atas mister gawang Pozina. Dengan demikian selamatlah gawang Tanjung Perde dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0, hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kita nantikan, sudah dilakukan pendek saja, berikan pendek gratis sedaknya kepada pemain Kubasi, angkat kulit gawang, terjadi kulit di situ, dibuang saja keluar kontak milati oleh pemain belakang Tanjung Perde. Namun datang lagi serangan Spanyol, tetapi kali ini di heading keluar kotak penalti. Ternyata serangan-serangan bangun sudah gagal lagi, dan kini kembali tekanan dilakukan oleh pemain Tanjung Perde. Namun patah di tengah jalan, ada Marcos Llorente di situ, menggiring bola dia di lingkaran tengah, masih kembali akan dikirimkan kutakan di sebentar, dia tarik ke belakang lagi, sayang, salah umpannya, tidak satu pun ada pemain-pemain Spanyol di situ. Akhirnya bola meluncur sendirian keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Perde. Sudah dilakukan, tapi kali ini Spanyol mencoba melakukan tekanan sehingga dengan demikian kami lihat serangan-serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Spanyol begitu bertubi-tubi mengancam gawang Tanjung Verde, namun lagi-lagi belum berhasil mencetakkan gol. Dan kini kembali tekanan dilakukan oleh pemain Spanyol. Utak-atik Cebjar berikan kepada pemain Yamin Jamal di sektor sebelah kiri, pertekanan kesebelasan Tanjung Verde, mundur ke belakang lagi dia kepada rekannya, tapi kali lipatan ketika jalan Tanjung Verde berikan jumlah tekanan, umpan terobosan ke sektor bekanan, pertekanan kesebelasan Spanyol berhasil menghentikan bola dia, mencoba 1, 2, 3, 4, 5 pemain Verde berakota nanti tarik ke belakang, datang lagi bantuan, lepas tembakan dulu kawan. Oh, jauh sekali tendangan spekulasi dilepaskan oleh pemain dari Tanjung Verde ini, ya Kevin, tendangannya melambung di atas dan di sebelah kiri, kami kira sebelah kiri tiang gawang Spanyol, namun setidaknya pemain-pemain Tanjung Verde sudah menunjukkan keberaniannya untuk melakukan penetrasi menekan pertahanan Spanyol dan juga memiliki kesempatan untuk melakukan tendangan dari jarak yang cukup jauh. Dan kini terjadi tendangan penjuru karena tadi sempat membentur pemain belakang dari kesebelasan. Ya, kompoknya lupa, hampir-hampir saudara-saudara, hampir-hampir sundulan kepala yang begitu keras dilepaskan pemain Tanjung Verde. Untung saja penjaga gawang Unai Simon Balompesi yang sangat bebas memanfaatkan serangan tadi sehingga dapat menyelamatkan gawang Spanyol dan belum merubah kedudukan. Masih tetap saudara-saudara, 0-0. Waktu berjalan saat ini hanya tinggal menunggu 5 menit terakhir tambahan waktu dari waktu normal. Kita nantikan apakah Tanjung Verde ataukah Spanyol, tim yang diunggulkan pada pertandingan pagi hari ini atau dini hari waktu Indonesia Barat, namun sampai saat ini belum berhasil. Ada Cucurella berada ke sektor sebelah kiri, berikan pada nomor 17 kepada William, angkat ke gawang. Kali ini umpan tarik William langsung saja di tendang dengan keras oleh pemain depan dari Spanyol, tetapi sayang sekali lagi tendangannya tidak akurat, melenceng dan dengan demikian hanya menghasilkan out gawang atau tendangan penjuru, saudara-saudara. Ya, ternyata tendangan penjuru karena tadi sempat membentuk pemain belakang dari Tanjung Verde. Langsung ke gawang, terjadi kop duel di sana. Kali ini patah tiga jalan, ada di situ Cucurella. Cucurella tarik ke belakang dia kepada Marcos Llorente. Marcos diaktibus sendak dia, mencoba mencari kondek berdiri bebas, melebar ke sektor kiri. Ada di situ kami lihat pemain Verde. Verde melebar, kembalikan lagi bola pendek dia, cepat menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan lawan. Ada di sana Yamin Jamal, angkat gawang, lepas tembakan. Sayang, tendangannya dapat mudah dihadang oleh pemain-pemain belakang Tanjung Verde. Kini Tanjung Verde mencoba membuka serangan, tetapi sayang seribu sayang, apa hendak dikata, bola tadi justru beralih ataupun dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Spanyol. Kembali Spanyol menekan pertahanan Tanjung Verde dari sektor sebelah kiri. Pertahanan Tanjung Verde tarik ke belakang dia, ada di sana Marcos Llorente. Llorente teruskan melebar sektor kiri yang ditunjuk sama Cucurella, bebas dia, baku takkan di sebentar dia masuk ke kotak penalti. Tarik ke belakang lagi, Spanyol mencoba melakukan tekanan, melakukan penetrasi ke gawang lawan, tetapi kali ini bola dia datang dikuasai sepenuhnya. Ada Verde di situ, melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah pemain Kubasi umpan kepada Yamin, kutakan di sebenarnya, masih menggiring bola, masuk ke kotak penalti, mencoba mencari kondor bebas, mencari ruang tembak, saudara-saudara, karena memang sulitnya pemain-pemain Tanjung Verde mencoba mengawannya dan akhirnya berhasil. Lagi-lagi serangan Spanyol patah di tengah jalan dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran. Kami lihat pemain Spanyol nomor punggung 20 yaitu Verde mendapat kartu kuning, ya karena tadi menggait kaki pemain Tanjung Verde, yaitu pemain yang cukup berbahaya, pemain dengan nomor 21 yaitu Da Costa, mendapat pengawalan yang cukup ketat dan tentu saja kartu kuning diberikan kepada pemain Spanyol. Yang demikian hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Tanjung Verde, sudah dilakukan melambung tinggi tendangannya, tidak ada kawan di sana, yang ada lawan. Kini berkasih tekanan, kita lanjutkan Yamin Jamal mencoba menggiring bola, teruskan lagi dia kepada Marcos Llorente, masuk ke daerah lawan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde, namun kali ini patah di tiga jalan, dibayang-bayangi di belakang. Kini pemain Tanjung Verde mencoba ke sebelah sepenuhnya, kirimkan ke depan umpan terobosan, yang dituju adalah pemain depan di sana Rian Mendes atau mendekat lainnya, kuasa belasungnya masih menggiring bola dia, memasuki daerah pertahanan lawan, berbahaya serangan dari Tanjung Verde, memasuki daerah kotak penalti, lepas tembakan dari jarak jauh. tendangan shooting yang sangat jauh, saudara-saudara, yang sangat jauh dari luar kotak penalti dilakukan oleh Yan Mendes, hanya dilirik saja oleh penjaga gawang dari Spanyol, Unai Simon, dan belum berapa ketukan masih tetap 0-0. Kini Spanyol mencoba serangan melalui William dari sektor sebelah kanan, pertahanan kesebelasan Tanjung Perea. Kali ini umpannya salah, dipotong saja oleh pemain belakang dari Tanjung Mende, disabut keluar lapangan oleh Pico Lopez, dan kini kuasa sepenuhnya lagi pemain-pemain Spanyol, kuasa sepenuhnya ada Yamil Lama, angkat gawang, oh berharap dengan Corbuali sana, namun kali serangan berbahaya, mencoba menggiring bola, tetapi kali ini bolanya cepat berjalan tidak sesuai langkah kaki pemain depan Spanyol, dan tentu saja tidak menghasilkan gol, nampaknya hanya menghasilkan out. Tendangan penjuru nampaknya untuk Spanyol dari sebelah kiri tiang gawang Rosina, kita nantikan ya. 1, 2, 3, 4, 5 pemain berada kotak penalti, sementara sudah dilakukan melambung di kotak penalti gawang. Oh, sundulan kepala yang dilepaskan tadi hasil menerima umpan tendangan penjuru oleh pemain Spanyol juga masih melenceng ataupun belum akurat, saudara. Dan demikian, bersamaan dengan itu kami lihat wasit yang memimpin pertandingan Adam Makadami membunyikan peluit panjang wasit dari Jordania ini, dengan akhir pertandingan adalah 0-0, baik Spanyol maupun kesebelasan Tanjung Perde tidak berhasil menjebolkan jala gawang lawan, namun secara keseluruhan pertandingan ini tentu saja disambut gembira oleh para pendukung fanatik dari kesebelasan Tanjung Perde, karena sebelum pertandingan tentu saja banyak orang menilai atau masyarakat sepak bola dunia, pencinta sepak bola dunia lebih mengunggulkan Spanyol ketimbang Tanjung Perde, tetapi jawaban yang sangat luar biasa, Tanjung Perde malam sampai pagi hari ini waktu Indonesia Barat bermain 2x45 menit berhasil menunjukkan kualitasnya dan mampu menahan juara Piala Dunia 2010 yaitu Spanyol dengan skor tanpa gol 0-0.
3: Menariknya Bung Estu, jika kita berkaca dari hasil imbang ini, berarti ini hasil imbang ini sepertinya merupakan hasil imbang rasa kemenangan kelihatannya Bung, iya. Tanjung Verde, dan kita harus beri lagi kredit untuk ataupun angka khusus ya, spesial apresiasi kita kepada Fozinya yang kiper terbaik pada malam hari ini.
1: Betul.
3: Kalau kita bicara terkait Unai Simon lebih kebanyakan ngopi kelihatannya, yeah. Tidak terlalu banyak bekerja. Menurut Anda seperti apa ini, Bung?
1: Iya, kalau di rating semua, hampir semua statistik rating pertama Fusina ya, dengan 7 kali save, ini luar biasa. Walaupun saya kalau suruh memilih nomor 1 Fusina, nomor 2 Borges ya. Dua ini tanpa mengecilkan pemain yang lain, tapi dua pemain ini cukup luar biasa. Tapi khusus untuk Fusina, dengan dia dia melakukan 7 save dari dua dari semua save yang dilakukan semua berhasil. Yeah. Artinya ini dia adalah penjaga gawang yang bermain sangat cemerlang. Even memang serangan memang bertubi-tubi ya, dan wajar saja dia melakukan banyak save, tapi akurasi passing dia juga cukup lumayan, nyampe 69% dengan tingkat umpan sukses atau passing suksesnya sebanyak 29 kali dari 42. Lalu ada long passingnya, dia berhasil 10 dari 23. Artinya dia sebenarnya kiper ini cukup punya pandangan yang luas dalam melakukan pertahanan. Tapi dari awal memang Opta Analis mengatakan bahwa kiper senior ini adalah kiper yang sudah sering melakukan save krusial. Okay. Dan itu terbukti di pertandingan ini, ternyata seorang Fozinha mampu memaksimalkan hal itu.
3: Bung Esto, yang menarik bahwa jika kita lihat pertandingan tadi hingga usai tadi pertandingan, pada kesempatan pagi hari ini yang sangat menarik adalah tadi kita sempat membahas ya, Dani Olmo, kemudian Nico Williams, dan juga satu lagi Lamine Yamal kemungkinan akan dimasukkan, dan ternyata benar ya, semuanya akan dimasukkan pada malam hari ini oleh pelatih Luis de la Fuente. Namun sayang sekali, tiga pemain yang memiliki daya serang yang cukup tinggi ini masih belum bisa menjebol gawang dari Tanjung Verde. Menurut Anda seperti apa ini, Bung Estu?
1: Iya, yang pasti pergantian Spanyol itu menit 70 yang pertama ya. Jadi Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Gavi diganti oleh Mikel Merino. Ya. Tapi catatannya adalah pelatih dari Cape Verde ini 10 menit sebelumnya sudah membaca situasi itu.
3: Siap.
1: Dia menggantikan Giovanni Cabral, sisi kiri semua ya, Giovanni Cabral dan juga dengan William Semedo, lalu ada Rolas Duarte. Tapi poin pentingnya adalah dia memasukkan Willy Semedo dan juga dia memasukkan João Paulo di menit ke-75 menggantikan Sidney Lopez. Dua pemain ini yang membuat Yamin Lamal tidak bisa bergerak sama sekali. Ketika bola lepas dari Willy, di belakang ada João Paulo, lalu Borges menyapu bola. Jadi Yamin Lamal nyaris tidak berperan sebenarnya.
3: Okay.
1: Justru kredit poinnya di Dani Olmo sebenarnya.
3: Yeah.
1: Dia memodifikasi permainan dengan beberapa kali berganti posisi atau luker dengan Cucurella.
3: Yeah.
1: Itu sebenarnya beberapa kali membuka peluang atau membuka ruang untuk melakukan tembakan. Ini sebenarnya lebih efektif. Justru Yamin Lamal di sisi kiri dia hanya bergerak sendiri saja dan itu dengan mudah dimatikan oleh Semedo.
3: Dan Anda melihat untuk pertandingan ataupun dua pertandingan Spanyol ke depan akan seperti apa? Karena dengan hasil imbang ini sebenarnya mengekspos bagi lawan-lawan dari timnas Spanyol berikutnya bahwa model pertahanan low block yang dilakukan oleh Tanjung Verde ini bisa menjadi kunci untuk mengambil poin ya, paling nggak dari timnas Spanyol. Dan ini bisa membahayakan timnas Spanyol karena mungkin bisa terekspos kelemahannya, karena jika bertahan rapat menumpuk semua permainan di pertahanan sendiri dan membuat mereka frustasi, kita bisa mencuri poin dari timnas Spanyol. Menurut Anda seperti apa ini, Bu?
1: Iya, lawan berikutnya adalah ada Uruguay dan juga Arab Saudi.
3: Iya.
1: Kalau Arab Saudi mungkin tanpa menghasilkan hati, Arab Saudi mungkin akan lebih mudah secara prediksi dikalahkan oleh Spanyol. Tetapi Uruguay dengan gaya bermain mereka, Amerika Latin yang cukup cepat ya, ini juga akan menyulitkan Spanyol. Pastinya dengan hasil imbang ini, secara mentalitas kan Spanyol kan agak terbebani dengan kondisi ini. Beda dengan Cape Verde tentu dengan lebih santai karena mereka kan debutan. Tapi dilihat dari pertandingan ini, memang cara mengatasi masalah atau solusi bagi Spanyol memang hari ini masih kalah dibandingkan Cape Verde. Menit ke-70 mereka memasukkan Lamine Yamal, tapi sebelumnya menit ke-60 si Cape Verde memasukkan Semedo, menit 75 João Paulo dimasukkan, dan ternyata itu efektif untuk meredam yang kemungkinan diciptakan oleh Yamin Lamal, ledakan Yamin Lamal. Sebenarnya Nico William cukup baik, tetapi menurut saya agak terlambat dimasukkan. Dan mempertahankan Odrizabal itu menurut saya juga agak kurang efektif menurut saya, karena sebenarnya ketika dia mungkin ditarik lebih dulu tanpa mengganti Rodri, mempertahankan Rodri, dan yang diganti ada pemain ini dan yang dimasukkan Nico William, itu mungkin akan ceritakan sedikit berbeda. Karena apapun Rodri di tengah cukup efektif sebenarnya membuka ruang, karena memang sejauh ini hampir 80% ya dari 90 menit ini penguasaan bola, penguasaan serangan itu dimiliki Spanyol, dan itu menurut saya yang agak keputusan yang agak kurang pas ya dibandingkan keputusan dari Cape Verde yang mengganti pemain dengan cukup efektif.
3: Ya, terima kasih Bung Estu atas komentatornya, dan pada kesempatan ini juga terima kasih Bung Yanto Prawironegoro. Dan pendengar, nanti juga kita akan mendengarkan langsung siaran langsung terkait dengan pertandingan Piala Dunia, ada Belgia melawan Mesir pada pukul 2 hari nanti, dan kita kembali untuk selanjutnya.

Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Tanjung Verde.

Ya, selamat dini hari pendengar Pro3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro3 RRI akan menemani Anda di kesempatan yang istimewa ini, masih dalam rangkaian Piala Dunia 2026. Sesaat lagi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlaga timnas Belgia menghadapi timnas Mesir pada pertandingan perdana grup G Piala Dunia 2026. Duel ini akan berlangsung di Lumen Field, Seattle, Amerika Serikat. Belgia datang dengan satu unggulan karena materi-materi pemainnya lebih kinclong, lebih mentereng, punya banyak pengalaman di level internasional maupun liga-liga Eropa, liga-liga bergengsi dunia, tidak hanya Eropa ya. Namun Mesir bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Performa menjanjikan akan disuguhkan juga tentu oleh Mesir. Mungkin kalau di atas kertas tadi ya, antara pertandingan yang tadi antara Spanyol melawan Verde itu sudah pasti diunggulkan Spanyol. Tapi lagi-lagi, kalau kata pendengar kemarin itu, pertandingan sayangnya bukan di atas kertas, di lapangan gitu ya. Dan ini mengejutkan, Verde mencetak sejarah. Pertama kali berlaga di Piala Dunia, pertama kali berlaga langsung meraih poin satu, langsung menahan negara favorit juara bahkan. Spanyol beberapa kali sering disebut oleh banyak pencinta sepak bola, pengamat sepak bola dan lain sebagainya, sebelum perhelatan Piala Dunia dimulai itu prediksinya itu banyak yang mengunggulkan Spanyol karena dari materi pemainnya yang luar biasa. Tapi kita lihat malam tadi, Tanjung Verde berhasil ya mencetak sejarah, menahan imbang 1-1, dengan poin 1 bagi sama ya, 1-1 untuk Spanyol dan juga Verde. Begitupun Belgia melawan Mesir. Dari deretan materi pemain, mungkin dari atas kertas mungkin Belgia lebih diunggulkan ketimbang Mesir. Tapi lagi-lagi ini bisa saja menjadi sebuah kejutan lagi. Kita akan mencari tahu bagaimana jalannya pertandingan nanti dan juga menganalisisnya bersama pengamat sepak bola di nanti pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kami buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro3 RRI untuk Anda bisa memberikan prediksi Anda ya, komentar dan opini Anda tentang jalannya pertandingan antara Belgia melawan Mesir. Kalau di Mesir itu yang terkenal pastilah Mohamed Salah, pemain yang sering kali membuat pembeda dari tim Mesir, dari penetrasi ke kotak penalti, tendangan jarak jauhnya, asisnya begitu luar biasa, body balance-nya juga sangat luar biasa. Sementara di Belgia itu banyak juga, tidak kalah mentereng juga. Ada Thibaut Courtois di Mister Gawang yang sudah berlaga di Liga Eropa ya, dan juga Kevin De Bruyne, lalu juga ada Jeremy Doku dan masih banyak lagi lainnya. Nanti kita coba analisis tentang bagaimana kekuatan kedua belah tim ini.

informasi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal.

Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda. Siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pada tim sepak bola Pro 3 RRI, saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930.
1: Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudy Zay.
0: Salah. Rudy Garcia dong. Ya? Nggak kena Zay itu.
1: Oke, dan di 7 awal 2025, Garcia langsung bawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
0: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
1: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
0: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas, mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
1: Ya, dan kalau bicara sejarah, memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu, generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard, dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
0: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
1: Yap.
0: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
1: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
0: situs rri.co.id.

0: Sumpit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhelatan Piala Dunia kembali membawa dampak positif bagi pelaku usaha perlengkapan olahraga khususnya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Salah satunya dirasakan oleh JL Sport Purwokerto yang mencatat adanya peningkatan minat masyarakat terhadap pembelian jersey tim nasional peserta Piala Dunia. Momentum Piala Dunia memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan permintaan jersey. Jika sebelumnya pembeli jersey datang dalam jumlah terbatas, kini minat masyarakat meningkat cukup tajam seiring berlangsungnya kompetisi sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seberapa besar dampak penyelenggaraan Piala Dunia 2026 terhadap peningkatan penjualan jersey di Purwokerto? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama pemilik JL Sport Purwokerto, Afri Putra Ramdhani, yang saat ini telah tersambung bersama kami di ujung telepon. Mas Afri, aduh sudah batuk-batuk ini Mas Afri ya, tampaknya sudah juga tadi ini baru saja memberikan keterangan untuk penjualan jersinya di tokonya ini betul, ya Mas betul. Afri ya.
2: Betul, Mbak.
1: Mas Afri, ini kalau dampak Piala Dunia sendiri terhadap penjualan jersey di toko Mas Afri seperti apa ini Mas?
2: Oke, kalau untuk penjualan jersey sendiri di tempat kami jelas ada kenaikan Mbak. Kenaikan yang cukup signifikan, kurang lebih ya 30-40% penjualan kami naik dari hari-hari biasa. Tapi memang kalau dibandingkan dengan gelaran Piala Dunia sebelum-sebelumnya, terutama mungkin 12 tahun lalu atau yang 8 tahun lalu, memang animo dari pembeli untuk yang tahun ini lebih berkurang, Mbak. Seperti itu.
1: Baik, tapi kalau untuk peningkatan penjualannya mulai terasa kapan ini, Mas Afri?
2: Nah, kalau untuk yang pagelaran Piala Dunia 2026 kali ini cukup agak mendekati event, Mbak. Jadi kami mulai agak ada peningkatan penjualan di 2 minggu sebelum pagelaran World Cup, seperti itu.
1: Baik, berarti mulai dari 2 minggu itu ya, Mas Afri ya?
2: Iya, betul-betul, Mbak, betul.
1: Baik, tapi kalau untuk momentum Piala Dunia ini dapat disebut sebagai berkah-kah juga ini, Mas Afri. Jadi setiap Piala Dunia merasakan keberkahannya juga ini di Mas Afri.
2: Oh betul Mbak, betul. Jadi memang kalau untuk seperti kami ya, para pedagang-pedagang atribut yang berkaitan dengan sepak bola ini memang sangat-sangat terasa Mbak. Sangat-sangat terasa dampaknya ya, ketimbang hari-hari biasa apabila tidak ada event sama sekali seperti itu.
1: Nah kalau untuk jersey tim ini, negara mana yang paling banyak diminati konsumen saat ini Mas Afri?
2: Oh iya, untuk saat ini sih yang masih penjualan terbanyak di kami ada di negara Jerman yang pertama, lalu kedua Argentina dan Portugal Mbak. Itu yang teratasnya itu.
1: Jerman, Argentina, Portugal, teratas.
2: Portugal, okay. Iya.
1: Nah produknya selain jersey yang ikut meningkat penjualannya itu ada apa saja Mas Afri?
2: Macam-macam ya Mbak, kita ada tas juga, tas yang memang ada logo-logo sepak bolanya atau tim-tim nasional, terus juga ada shawl, terus juga ada bola juga yang memang ya masing-masing mungkin ada gambar-gambar dari logo peserta Piala Dunia ya Mbak, seperti itu sih.
1: Oke, nah segmen pembeli terbesarnya ini siapa Mas Afri? Masih didominasi anak muda kah, dewasa, komunitas bola atau memang semuanya ketiganya menyerbu toko Mas Afri?
2: Oh jelas, kalau untuk segmen, mungkin kalau saya lihat dari konsumen yang datang ke toko kami memang tetap mayoritas di usia rentang dari 20 sampai 30 tahun ya Mbak. Itu yang memang mayoritas datang ya. Ada beberapa paling orang-orang yang sudah agak mungkin agak senior gitu ya, usia di atas 40 ya ada, tapi mungkin tidak banyak seperti itu. Tetap dominannya usia 20 sampai 30 tahun sih, seperti itu.
1: Oke. Nah, kalau untuk harganya sendiri nih kisaran berapa Mas? Kalau untuk jersey?
2: Kalau untuk jersey ya, jersey di kami itu kalau yang mungkin kualitasnya lokalan ya mungkin di range harga 50 ribu ya, 50 sampai sekitar 80.000 lah mbak, kalau untuk yang kualitas lokal gitu.
1: 50-80.000 kualitas lokal. Betul. Begitu ya Mas Afi. Iya, ada kualitas betul. Yang lainnya Mas Afi yang dijual?
2: Ya mungkin kalau kualitas impor saat ini sudah di atas 150.000 sih mbak, kalau untuk jersey ya.
1: Itu laris juga Mas Afi?
2: Ya lumayan laris, memang sebenarnya gini mbak, kalau memang untuk segmentasi konsumen yang menengah ke atas, memang mereka mencarinya yang di atas 150.000 mbak. Tapi kalau untuk yang ya yang konsumen menengah dan cenderung ke bawah itu lebih yang kualitas lokal saja sudah cukup sih mbak bagi mereka begitu.
1: Oke. Nah Mas Afri, kalau untuk tantangan dalam memenuhi lonjakan permintaan, seperti apa ini Mas Afri? Semisal ada stoknya yang terbatas begitu?
2: Jadi gini, kalau untuk yang saat ini kan memang kami mempersiapkan sebelum pagelaran kami sudah ini ya mbak, kami sudah membuat sebanyak mungkin yang kami sanggup ya. Tapi memang pada kenyataannya untuk yang pagelaran Piala Dunia kali ini masih bisa terukur mbak penjualannya. Yaitu dia tadi kalau kita perbandingkan dengan Piala Dunia sebelumnya, oh sangat-sangat jauh mbak. Mungkin kalau yang Piala Dunia kali ini ya paling penjualan di sekitar 10-20 pieces per hari. Masih terukur lah, masih bisa kita handle gitu mbak. Tapi kalau yang Piala Dunia yang terdahulu itu bisa satu hari bisa 100 bahkan 150 pieces mbak. Seperti
1: itu. Kalau sekarang 10-20 pieces. Tapi di sana itu kalau nonton bareng juga ramai juga atau bagaimana ini mas?
2: Ya itu sih ya, kalau untuk nonton bareng ya kan mungkin karena saya tidak membuka lapak di ini ya mbak, di tempat nonton-nonton bareng ya. Jadi iya, jadi tetap sih kalau memang malamnya ada nonton bareng dan memang itu yang bertanding timnasnya memang lumayan ini ya, lumayan favorit, itu memang ada lebih ada lonjakan.

0: Nah, kalau untuk permintaannya lebih banyak online atau offline ini, Mas?
1: Untuk saat ini, karena kami belum membuka ini ya, Mbak, di marketplace ya. Jadi, so far lebih banyak offline sih, Mbak, orang yang datang ke toko kami sih.
0: Oh, oke. Okay. Lebih ke offline begitu ya. Atau memang juga sudah ada yang langganan begitu di tokonya Mas Afri ini?
1: Oh, itu sudah. Kalau pelanggan loyal kami memang sudah ada beberapa, Mbak. Bahkan dari luar kota pun ada beberapa yang dari Purbalingga, dari Cilacap, bahkan dari Kebumen itu juga datang ke toko kami. Kalau memang mereka sudah berlangganan tetap dari beberapa tahun yang lalu, seperti itu.
0: Oke. Okay. Mas Afri, harapannya terhadap keberlanjutan penjualan setelah Piala Dunia selesai ini bagaimana, Mas?
1: Ya, kalau saya sih jelas harapannya sebagai pedagang ya, Mbak, itu memang kami harap tetap stabil, terutama sih gini, sebenarnya walaupun tidak ada pagelaran Piala Dunia sekalipun, Mbak, asalkan memang timnas kita sendiri, yaitu timnas Indonesia itu performanya sedang baik, itu pun alhamdulillah memang berdampak positif bagi kami juga gitu, Mbak.
0: Berarti juga selain menjual jersey tim-tim dari Piala Dunia, memang sudah terkenal juga dengan jersey timnas Indonesia, begitu ya?
1: Betul, betul, Mbak. Jadi kan kita tidak monoton hanya untuk peserta Piala Dunia, Mbak. Tapi dulu juga pada saat timnas menunjukkan performa yang sangat baik pada saat dikualifikasi Piala Dunia, walaupun tidak lolos ya ujungnya ya. Itu kami sangat-sangat tinggi itu, Mbak, penjualannya. Mungkin satu hari bisa sampai 300 pieces itu, Mbak. Pada saat itu ya.
0: 300 pieces untuk jersey timnas Indonesia sendiri begitu ya?
1: Betul, hanya ya karena mungkin kan terkaitnya dengan nasionalisme ya, Mbak, mungkin ya kalau untuk jersey timnas Indonesia ya, gitu sih.
0: Oke. Okay. Nah, Mas Afri, strategi dari Mas Afri sendiri supaya memang tren positif ini dapat bertahan lebih lama seperti apa ini, Mas, yang dilakukan?
1: Iya, yang penting sih gini sih, Mbak, ya kalau untuk agar trennya bertahan ya, sebenarnya kan gini, Mbak, jersey itu kan nggak hanya berbicara timnas saja ya, timnas yang berlaga di Piala Dunia, tapi juga setelah adanya Piala Dunia kan nanti kan ada pagelaran ini ya, kompetisi sepak bola ya, Mbak, seperti Liga Inggris, Liga Spanyol dan sebagainya. Itu pun juga sebenarnya tetap mendongkrak penjualan kami, Mbak, walaupun memang tidak se-hype pada saat di Piala Dunia, seperti itu.
0: Oke, okay. Mas Afri, ini terima kasih telah memberikan update terkininya ya. Semoga memang usahanya selalu laris ini, Mas Afri. Lalu
1: siap,
0: juga nanti
1: amin.
0: Nobar-nobarnya tidak lebih lah ya dari 20 pieces per harinya seperti yang.
1: Siap, amin. Terima kasih.
0: Edisi-edisi sebelumnya 100 hingga 200. Terima kasih, Mas Afri. Owner JL Sport Purwokerto, Afri Putra Ramdhani, berbicara terkait berkah Piala Dunia 2026, penjualan jersey di Purwokerto meningkat. Disebutkan penjualannya meningkat signifikan 30 hingga 40%. Jadi perharinya laris dengan 10 hingga 20 pieces per jersey-nya.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI bersama Indra Sirgantara dan Tomo.

0: kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu
1: Mesir. Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
0: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi. Dalam 10 pertandingan, Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
1: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
0: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
1: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih, Hossam Hassan.
0: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
1: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
0: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin De Paro siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
1: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Ya, pendengar-pendengar di mana pun Anda berada, kita akan mendengarkan siaran pandangan mata jalannya pertandingan antara Belgia melawan Mesir yang akan kick off pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengulasnya pada dini hari ini di studio Pro 3 RRI telah hadir pengamat sepak bola Bung Tovani. Bung Tovani, selamat dini hari.
1: Dini hari.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Ini termasuk big match nggak ya?
1: Iya, seharusnya ini termasuk big match.
0: Termasuk big match. Saya tadi sebelum Bung Tovani datang, saya sampaikan kepada pendengar juga nama-nama seperti Muhammad Salah ya. Lalu juga ada Omar Marmus, lalu juga ada Trezeguet. Ini bukan Trezeguet yang Prancis ya, namanya Muhammad Hassan Trezeguet. Trezeguet gitu ya.
1: Yeah.
0: Dan juga ada di Belgia tuh Kevin De Bruyne, di bawah Mister Gawang ada Thibaut Courtois, lalu ada Doku ya, Jeremy Doku dan lain sebagainya. Jadi bintang bertebaran pada malam hari ini di kedua belah tim. Tapi bagaimana nih analisis jalannya pertandingan ini di babak pertama minimal, Bung Tovani?
1: Oke, terima kasih. Jadi kalau dibilang big match, ya jelas karena di grup G ini bisa jadi hasil dari pertandingan ini akan menentukan tim yang nantinya akan menjadi juara grup. Karena kita tahu di grup G itu selain Belgia dan Mesir ada Iran dan Selandia Baru.
0: Iya.
1: Yang di atas kertas tentu saja Belgia dan Mesir lebih diunggulkan ketimbang dua tim lainnya.
0: Oke. Nah, dua tim lainnya tapi kalau ini big match dari peringkat FIFA, dari hasil pertandingan 5 pertandingan sebelumnya Belgia tidak pernah kalah. Sementara Mesir 5 pertandingan terakhir 1 kali kalah, itu pun kalahnya lawan Brazil. Yeah. Lawan Brazil. Selebihnya Mesir menang. Cukup menjanjikan juga sebenarnya. Nah ini kalau dari kacamata Bung Tovani, mana yang lebih diunggulkan oleh Bung Tovani pada malam hari ini? Seri imbang atau ada kemungkinan ada yang menang nih?
1: Kalau prediksi dari saya sendiri, pertandingan cukup berimbang, tapi Belgia sedikit lebih diunggulkan.
0: Kenapa tuh?
1: Karena kita lihat di atas kertas Belgia punya pemain yang lebih matang. Selain itu Mesir juga masih dalam proses transisi sebenarnya, karena jika dilihat dari susunan pemain yang akan diturunkan sejak awal pada dini hari ini, pemain seperti Trezeguet aja di bangku cadangkan.
0: Oh di bangku cadangkan ya?
1: Iya, karena di bawah pelatih Hossein Hassan ini sedang dipadukan pemain-pemain senior dan pemain muda, dan permainannya memang cukup baik. Seperti yang tadi disinggung, kalah lawan Brazil itu pun hanya kalah 1 gol. Artinya mereka bisa merepotkan dengan skor akhir 2-1.
0: Oke. Meskipun kalau Belgia memang jumawa di 5 pertandingan terakhir, tapi lawannya ya bisa dikatakan yang terberat itu mungkin Kroasia 0-2 Belgia menang. Itu termasuk sebuah hal yang catatan positif banget ya, di rapornya bagus banget. Selebihnya lawan Amerika, lawan Tunisia, lawan Liechtenstein ya, dan juga dan Meksiko aja seri 1-1. Tapi kalau Mesir lawan Brazil, lawan Rusia, lawan Spanyol ditahan imbang. Lawan Spanyol ditahan imbang tuh. Bayangkan. Lalu Arab Saudi, Mesir begitu perkasa 0-4 lawan Arab Saudi. Dan terakhir lawan Nigeria itu pun harus perpanjangan waktu adu penalti. 2-4 ya skornya. Baik, ada pendengar dulu, saya coba terima dulu, ada Pak Achtong. Pak Achtong, selamat dini hari Pak Achtong.
2: Selamat dini hari Bung Fajar.
0: Ya, selamat hari. Gimana nih prediksinya Pak Tong?
2: Ini malah jagokan Mesir ini kan.
0: Oh.
2: Di depan Omar Marmus dengan.
0: Iya, betul.
2: Dengan betul benar tapi salah.
0: Omar Marmus, betul itu.
2: Iya.
0: Dan ada juga Muhammad Salah, ya betul, benar tapi salah.
2: Jadi itu kalau tadi itu yang tadi itu yang paling seru dan miris Tanjung Verde itu. Lepas Tanjung Verde itu baru tahu negara baru. Jadi rasa-rasanya itu yang main bukan dari bumi, dari planet lain.
0: Oke, baik. Makasih. Kalau Pak Akhtung jagoin siapa? Malam ini, pagi ini jagoin siapa?
2: Mesir,
0: ya.
2: Tapi kalau Patong timnya udah mengajar 71.
0: Oh, Jerman. Oke, baik Patong, terima kasih. Baik, sebelum saya ke Bung Fatoni, ada dari Palembang Pak Dian. Pak Dian, halo, selamat dini hari Pak. Pak Dian.
3: Iya, salam olahraga.
0: Iya, salam olahraga. Jaya, silakan Pak Dian.
3: Iya. Ini saya agak sedikit kecewa dengan pertandingan yang pertama tadi, ya.
0: Kenapa? Jagoannya Spanyol.
3: Ini pendukung Spanyol
0: tadi itu. Iya.
3: Bagaimana
0: ini, ya?
3: Kok bisa ditahan imbang sama negara kecil seperti itu?
0: Iya. Kalau sekarang gimana nih?
3: Iya. Untuk pertandingan kedua nanti Spanyol lebih baik lagi lah daripada yang tadi, ya.
0: Iya.
3: Untuk Belgia lawan Mesir nih kayak jago ke Belgia.
0: Jago Belgia, kenapa?
3: Ya, karena ini mayoritas sudah ada pengalaman lah. Kalau Mesir kayak ada di Liverpool saja, ya. Apa di negara ini selain Liverpool ada, ya?
0: Kalau siapa? Mesir?
3: Iya,
0: mau masalah. Tapi ada beberapa pemain yang merumput juga di Liga Eropa, ya, Bu Fatoni.
3: Iya. Ya, pemain-pemainnya kalau di Mesir itu, ya, selain di Musa Masalah itu, ya.
0: Iya, termasuk kayak Omar Marmus juga terkenal itu.
3: Iya, itu cuma dua kan yang saya tahu itu juga.
0: Oke, baik.
3: Ya.
0: Jadi lebih mengunggulkan.
3: Bisa imbang juga itu udah bagus.
0: Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih, Pak Dian. Yo, Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, halo.
4: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, bro. Waduh, baru bangun nih kayaknya nih. Gimana nih, Pak Caswa?
4: Enggak lah.
0: Oh, enggak.
4: Mendengar.
0: Oh, mendengarkan. Gimana nih, kalau Mesir lawan Belgia nih gimana nih?
4: Ya saya sih mendukung Mesir lah.
0: Kenapa? Kok pakai lah nih? Kayak terpaksa gitu?
4: Iya, karena meskipun dulu pernah itu ya satu kali, ya. Pemainnya sih itulah udah apa ya? Bagus.
0: Oke, baik. Makasih Pak Caswa. Yo, selamat ini hari. Juga. Ya. Meyakinkan Mesir karena ketika 5 pertandingan terakhirnya itu melawan negara-negara besar. Brazil, Rusia, Spanyol, Arab Saudi, Nigeria. Itu bukan kaleng-kaleng lawannya. Dan hanya kalah lawan Brazil. Skornya 2-1, ya kalau enggak salah.
1: Iya,
0: skor 2-1. Artinya apa? Artinya dari sisi taktikal pelatihnya sudah membaca, melihat kekuatan setiap individu pemainnya, cocoknya di mana dan lain sebagainya, pasti seperti itu, ya Pak Bung Fatoni. Waduh, ini sebelum saya ke Bung Fatoni, saya terima dulu ya pendengar, ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, halo.
5: Ya, halo.
0: Ya, selamat dini hari, salam olahraga. Silakan nih Pak Andi.
5: Jaya.
0: Fajar. Pak Andi, silakan.
5: Kalau ngelihat starter yang diturunkan Belgia dini hari ini, ya rata-rata gaya main seperti Spanyol juga gitu, ya.
0: Iya.
5: Lagi dilatih oleh Rudi Garcia gitu, ya.
0: Rudi Garcia.
5: Jadi saya ini memprediksikan dari head to headnya aja gitu, Bung Fajar, ya.
0: Head to head.
5: Secara head to head ini istilahnya Belgia kalah sama Mesir gitu. Jadi kemungkinan ya Mesir bisa mengatasi
0: perlawanan Belgia dari Belgia. Oh, jadi menjagokan Mesir, ya. Oke, baik.
5: Betul.
0: Makasih Fandi. Wah, ini menarik nih. Pak Daniel di Sorong. Waduh, pagi. Pak Daniel.
6: Selamat pagi, Bung Lukman.
0: Dengan Fajar, Pak Daniel. Salam olahraga.
6: Salam olahraga, Jaya.
0: Jaya. Silakan, Pak Daniel.
6: Jadi menurut saya begini. Kalau Belgia ini
2: tetap menang karena dia dari back sampai ke strikernya semua bisa gol seperti Belanda begitu.
0: Merata.
2: Soalnya kalau Mesir bukan apa, tapi mereka terlalu fokus kepada Mohamed Salah, jadi bisa di...
0: Kalau dimatikan Mohamed Salahnya, bisa-bisa bola nggak mengalir ke depan gitu, kalau nggak salah.
2: Itu karena mereka pakai sistem target man gitu.
0: Sementara di Belgia banyak targetnya, pemainnya bisa.
2: Dari back sampai ke striker bisa cetak gol seperti kemarin Belanda.
0: Oke.
2: Jadi Belgia menang.
0: Baik Pak Daniel, makasih. Wah, ini menarik juga nih analisisnya. Lebih merata kalau Belgia. Sementara kalau di Mesir mungkin target dikurung satu atau dua pemain, ditempel satu dua pemain, masalahnya mungkin bola tidak terlalu banyak mengalir begitu. Tanggapannya gimana Bang Fadli?
1: Iya, kalau terkait yang tadi sudah disinggung soal Belgia, memang di bawah asuhan pelatih Rudi Garcia itu lebih mengedepankan kolektivitas tim. Terbukti dari starting yang diturunkan nanti saja, Rudi Garcia tidak memainkan striker murni. Di depan dia mengandalkan Trossard, Doku, dan De Ketelaere yang padahal di bangku cadangan kita tahu ada Romelu.
0: Lukaku juga ada di bangku cadangan.
1: Iya.
0: Tapi karena faktor usia atau apa, Bung?
1: Saya melihatnya Rudi Garcia ini lebih suka bermain yang mengalir. Jadi ketiga pemain yang diandalkan di depan itu bisa terus mobile, saling berganti posisi satu sama lain, ketimbang mengandalkan seorang target man.
0: Iya. Sementara kalau dari segi usia saja, Lukaku 33 tahun, sementara De Bruyne 34 tahun. Tidak bisa dibilang usianya sudah tidak produktif lagi, tapi justru ini masih prime-nya kedua orang ini. Lukaku kita tahu bahwa Piala Dunia kemarin itu impresif banget penampilannya, tapi kenapa di bangku cadangan ini, Bung?
1: Nah, itu dia, kalau bicara soal ketajaman, Lukaku sendiri itu sebenarnya berstatus pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Belgia.
0: Iya.
1: Dia udah cetak sampai 90 gol dari 126 penampilan.
0: Wow.
1: Jadi kalau di
0: ketajamannya nggak perlu dipertanyakan lah.
1: Perlu dipertanyakan.
0: Ya, kenapa dicadangkan malam ini?
1: Kalau saya lihat kenapa dicadangkan, karena lebih kembali lagi pemainan kolektif yang dipilih pemain-pemain yang memang sedang naik daun.
0: Atau dari analisis Pak Daniel, jadi tidak jadi target man, Lukaku tidak dikunci satu atau dua pemain gitu.
1: Ya, jadi yang lain masih bisa bergerak. Lebih lagi yang diandalkan sekarang Doku dan Trossard itu kan memang lagi
0: prime-prime-nya ya.
1: Prime-prime-nya di Liga Inggris, yang satu bersama Manchester City, satu lagi dengan Arsenal yang baru merasakan juara.
0: Oke, ada pendengar dulu, saya terima Pak Opu di Wajo, Sulawesi Selatan. Pak Opu.
7: Iya, selamat malam.
0: Selamat ini hari, Pak Opu. Pagi nih kayaknya kalau di Sulawesi, Pak.
7: Pagi sekarang kalau di Wajo, Makassar ini.
0: Iya.
7: Ini loyo ini gara-gara ini tadi.
0: Loyo gara-gara tadi. Ditahan imbang, juara jagoannya.
7: Tahan imbang, karena di ini yang tidak terkenal ternyata. Aduh, salah prediksi nih ya.
0: Iya.
7: Ada yang teman bilang 5, ada yang bilang 7.
0: Iya. Oke. Kalau sekarang nih gimana nih yang Mesir, Belgia?
7: Iya, Spanyol tadi jago sekali, pokoknya banyaknya.
0: Iya, itu Spanyol. Kalau yang sekarang nih pertandingan antara Mesir lawan Belgia nih sesaat lagi.
7: Saya ini tetap Belgia saya.
0: Belgia?
7: Iya, walaupun misalnya jagoan Mesir, tapi pengalaman dari tadi ini ya ternyata saya sesek lagi nih.
0: Oke. Baik, makasih. Salam olahraga jaya. Wah, ini masih belum move on ternyata dari Spanyol dan Verde yang ditahan imbang. Verde mencetak sejarah pertama kali tampil di Piala Dunia, langsung mendapatkan poin 1, memaksa kandidat juara. Saya sebut kandidat juara karena sebelum pertandingan atau perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung, banyak prediksi-prediksi dari pecinta sepak bola maupun pengamat sepak bola yang menyebutkan nama Spanyol beberapa kali, bahkan terbanyak disebut Spanyol itu ketimbang juara tahun kemarin Argentina. Jadi justru Spanyol itu sedang diagung-agungkan nih, karena dari materi pemainnya, dari performa beberapa kali bermain, hampir 30 kali pertandingan itu tak terkalahkan kalau nggak salah catatan saya. Tapi kemudian di atas kertas memang diunggulkan Spanyol, lagi-lagi main bola bukan di atas kertas. Ternyata Verdi luar biasa. Ini apakah juga akan ada kejutan malam ini antara Mesir melawan Belgia kalau menurut Bung Fatoni?
1: Ya, sedikit menghibur para supporter Spanyol. Kalau kita lihat dari fakta menariknya itu, jangan bersedih dulu, karena edisi terakhir Piala Dunia tim yang juara pun di pertandingan pertamanya mengalami
0: kekalahan. Oh iya, benar.
1: Ada para supporter Spanyol.
0: Kita ingat Argentina tertatih-tatih. Iya.
1: Lawan Arab Saudi.
0: Itu tertatih-tatih, tidak mulus jalannya. Tapi jangan khawatir, optimis. Oke, ada kejutan nggak kira-kira nih kalau pagi nih?
1: Balik ke
0: Mesir, Belgia.
1: Mesir, saya rasa sih. Mesir bisa memberikan perlawanan kuat, dan kedua tim saya rasa bakal main saling berbalas serangan. Tidak.
0: Apakah akan terjadi permainan yang keras dalam tanda kutip, atau banyak kartu yang akan keluar, minimal kuning lah, dengan komposisi grup G ini kan dua-duanya unggulan ketimbang yang dua tim lainnya itu. Gimana tuh, Bu?
1: Ya bukan tidak mungkin, karena dengan tingginya intensitas serangan, pelanggaran tidak terelakkan lagi. Apalagi kalau kita lihat sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026 ini kan udah banyak kartu yang keluar.
0: Apalagi waktu ya. Meksiko ya kemarin ya.
1: Iya.
0: Oke, baik, ada Pak Samsuri di Lombok. Pak Samsuri, halo. Wah, terputus sayang sekali. Satu lagi pendengar ya, mungkin bisa Anda sampaikan juga nih tanggapan Anda, juga prediksi Anda jelang pertandingan babak pertama antara Mesir melawan Belgia. Kalau dari situs FIFA Piala Dunia 2026, betul ya, ternyata di bangku cadangan itu ada Romelu Lukaku yang saya sangat mungkin disimpan atau tidak cedera, tapi kan ya.
1: Cedera tidak
0: ya.
1: Kalau disimpan ada kemungkinan.
0: Oke.
1: Okay. Mengalami deadlock saatnya Lukaku.
0: Oh gitu. Jadi sebagai kartu as ya. Baik, ada Pak Tanjung di Pekanbaru. Pak Tanjung, selamat dini hari, salam olahraga.
8: Ah, selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Iya. Ya, Jaya. Pak Tanjung gimana kalau Pak Tanjung nih?
8: Oh, di Pekanbaru ini panasnya.
0: Oh, panas.
8: Tapi enggak ya.
0: Tapi enggak ini ya. Enggak ada karhut lah ya. Maksudnya kemarau ini ya?
8: Alhamdulillah, sekarang gak ada mungkin ketegasan oleh aparat-aparat yang...
0: Oke, okay, alhamdulillah. Jadi cuacanya segar ya. Pak Tanjung, silakan nih komentarnya atau prediksinya.
8: Saya kayaknya tidak mau kecewa lagi kayak Spanyol tadi ya.
0: Jadi apa?
8: Kayak siapa kemarin juga, Brazil kebobolan dulu. Yang diunggulkan, yang berhasil mengangkat itu Jerman.
0: Jerman, berkasa ya. Jadi karena gak mau kecewa, jadi Pak Tanjung gak milih nih?
8: Saya milih Mesir, 2-1 kalau permainan.
0: jadi banyak yang menjagokan Belgia, ya udahlah. Kayaknya yang apa, negara-negara jagoannya keok semua, mungkin Mesir nih saatnya bersinar gitu ya, Pak Tanjung ya.
8: Iya, itu kata Bunga Pasir yang di studio itu kan. Meraih juara tuh bukan harus mulus jalannya di luar rumah.
0: Siap. Ada Bung Fatoni malam hari ini. Ya. Ya, terima kasih Pak Tanjung. Pak Samsuri di Lombok. Halo Pak Samsuri.
9: Ya, selamat pagi.
0: Pagi, salam olahraga dari Lombok ya. Silakan nih, Pak Samsuri.
9: Prediksi saya tadi Mas Fajar dapat 0.
0: Iya. Baik.
9: Saya pilih ini Mas Fajar, Belgium ya.
0: Tetap Belgia nih.
9: Iya.
0: Kenapa?
9: Ya lebih banyak itu pemainnya yang.
0: Ya bagus.
9: Iya. Okay. Lebih banyak yang. Oke,
0: okay, dah mau pacarnya. Oke, okay, baik pagi. Ternyata untuk striker murni ya Belgia itu ya. apa si
1: Doku?
0: Ketewair. Dia Ketewair.
1: Iya.
0: Itu sebagai striker murni memang. Atau false nine juga nih jangan-jangan.
1: Bisa jadi dia lebih ke false nine sebenarnya. Ketiga pemain yang ditaruh di depan ini.
0: Oh, Doku ditaruh di sayap ya. Trossard juga di sayap ya, sementara playmakernya itu di De Bruyne ya. Second striker juga bisa mungkin ya, tapi itu ini dari line up yang dipost oleh FIFA, tapi kita juga akan lihat juga bagaimana Marmoush juga ditaruh di depan, lalu juga ada Salah di kanan dan Zico di kiri, belakang dari Marmoush adalah Ashore. Dari komposisi pemain depan dari para dari tim Belgia dan juga Mesir nih, silakan nih, Bung. Dari ada Ketelaer, ada Trossard, ada De Bruyne, ada Doku untuk di Belgia. Lalu untuk di Mesir ada Salah, ada Ashore, ada Zico di gelandang, dan di depannya itu ada Marmoush.
1: Kalau saya lihat Belgia bakal bisa lebih mendominasi dengan susunan pemain seperti ini. Sementara Mesir bisa mengancam dengan serangan-serangan cepatnya yang tentu saja mengandalkan Mo Salah di depan.
0: Oke, dan jangan lupa juga di bawah Mister Gawang ada kiper yang sudah pengalamannya begitu luar biasa, Courtois ya.
1: Iya. Yeah.
0: Dari Belgia. Sementara dari Mesir ini gimana pemain belakangnya nih, Bung Fatani?
1: Kalau dari Mesir sendiri ini kan di atas kertas sebenarnya 3-5-2, tapi bisa jadi ketika bermain nanti ada 5 pemain belakang yang berdiri sejajar untuk menahan gempuran dari Belgia. Tapi di sisi lain begitu menguasai bola dari sisi terluar akan naik ke depan gitu. Jadi
0: overlap.
1: Ya, jadi menjadi sayap. Ketika bertahan dia bisa pakai 5 back.
0: Oke, apakah ini lebih akan memilih untuk lebih defense atau mengandalkan counter attack dari Mesir? Dari ball position kira-kira nih siapa yang megang nih?
1: Kalau ball position saya menjagokan Belgia, mm-hmm, yang bisa megang ball lebih banyak, karena kita tahu banyak pemain-pemain yang sudah lebih berpengalaman, ada De Bruyne, Tielemans. Dia bisa mengontrol permainan, tapi tentu saja harus berhati-hati dengan Mesir yang bisa jadi memang cenderung menunggu. Begitu ada celah, mereka akan melancarkan serangan balik cepat.
0: Nah, yang tidak kalah krusialnya ada Atia. Atia itu beberapa kali pertandingan itu cukup kinclong, cukup bersinar, mendapatkan spotlight, pemain gelandang dari Mesir, Matia ini. Ini juga menjadi salah satu kunci mungkin dari strategi yang diterapkan oleh pelatih Mesir ini, Bung.
1: Ya, Marwan Atia, kita tahu di pengalaman itu dari 35 pertandingan yang udah dijalani bersama timnas Mesir, dia bisa menciptakan 4 assist. Artinya dia punya umpan jauh yang mendukung para penyerang-penyerang cepat yang diandalkan seperti Mo Salah dan Marmoush yang malam ini dipercaya untuk bermain.
0: Oke, untuk babak pertama ini kira-kira gimana nih prediksinya nih, Bung? Apakah sudah ada gol yang tercipta atau gimana kalau menurut
1: Bung Hatta? Prediksi saya kedua tim nggak akan segan untuk melancarkan serangan dan kemungkinan besar bakal terjadi gol.
0: Bakal terjadi gol untuk?
1: Untuk Belgia.
0: Untuk Belgia. Oke, kita akan tunggu saja bagaimana jalannya pertandingan antara Belgia melawan Mesir pada dini hari ini. Saat ini di lapangan hijau sedang berlangsung pembukaan atau jelang pertandingan. Biasanya itu menyanyikan lagu kebangsaan setiap negara, baik itu Mesir maupun Belgia. Dan juga ada, oh iya, di Mesir itu ada Sanewi, El Sanewi itu dicadangkan juga ya. Padahal kemarin juga bagus itu dari beberapa kali pertandingan Mesir itu, goalkeeper Muhammad El Sanewi, kiper. Iya, yeah, itu nggak dimainkan. Ternyata yang main justru kiper Mesir itu Sober.
1: Sebenarnya El Sanewi itu emang dia adalah pemain kiper utama.
0: Kiper utama ya, ya, cadangan.
1: Coba dia memang udah tidak muda lagi sepertinya.
0: Oh.
1: Saya sempat singgung di awal di pelatih yang sekarang ini dia mencoba untuk melakukan regenerasi juga karena El Shaarawy itu udah 37 tahun usianya.
0: Itu sebabnya di bangku cadangkan. Sementara Mesir juga punya di bangku cadangan itu ada Zizo yang juga cukup impresif beberapa kali pertandingan melawan Mesir ini, Bung. Catatannya gimana tuh?
1: Ya, Zizo kita tahu salah satu pemain yang sudah banyak mengumpulkan caps bersama timnas Mesir dan dia sudah mengoleksi 5 gol dan 8 assist, tapi jika bicara bangku cadangan Mesir, sebenarnya ada satu pemain yang cukup menyita perhatian saya itu Hamzah Abdel Karim.
0: Oh iya.
1: Karena dia pemain termuda yang dipanggil 18 tahun dan sebenarnya dia bermain di Eropa di Barcelona.
0: Itu striker murni ya?
1: Iya, cuma dia masih di tim U19 Barcelona karena usianya memang 18 tahun dan dia baru dipromosikan dari timnas Mesir U17 langsung naik ke senior.
0: Oke, nah ini berarti sama dengan Qatar kemarin ya, usia 18 yang tampil impresif juga kalau tidak salah.
1: Iya, yeah. Iya, yeah, Maroko.
0: Maroko. Yes, yeah. Namanya cukup bersinar itu. Saya sampai lupa tapi namanya. Itu sempat disebut-sebut ya waktu itu ya. Karena berhasil membuat Brazil itu enggak berkutik. Usia 18 tahun dan ternyata ada juga pemain usia 18 tahun dari Mesir striker ya, nomor 9 kalau nggak salah Hamzah Abdel Karim ya.
1: Iya, nomor 9
0: berarti striker murni ya harusnya ya.
1: Iya,
0: apa justru malah di bangku cadangkan emang sengaja untuk di jadi apa, jadi kartu as juga seperti Zizo dan juga Abdel Karim ini
1: karena melihat usianya yang
0: masih muda.
1: Kemungkinan untuk starter mungkin lebih beresiko. Jadi bisa jadi dia diberikan menit bermain sebagai pemain pengganti nantinya.
0: Oke, kita akan lihat saja. Dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 1 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Ada beberapa starter yang sudah diumumkan. Kita langsung saja ya bergabung bersama rekan-rekan Bung Erik Hamzah dan juga Bung Sen Pihil Hamzah yang akan menyampaikan beberapa nama-nama pemain yang sudah resmi diumumkan pada malam hari ini antara Belgia melawan Mesir.
10: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belgia versus Mesir.
0: Ya, Bung Erik dan juga Bung Senpi, silakan.
11: Ya, baik. Terima kasih, Bung Fajar. Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada. Beberapa saat lagi pertandingan Piala Dunia 2026 yang mempertemukan antara Belgia menghadapi Mesir akan segera dimulai, di mana pertandingan pada pagi hari ini digelar di Stadion Seattle di kota Washington, Amerika Serikat. Saat ini, saudara pendengar dapat kami laporkan bahwa pertandingan antara Belgia menghadapi Mesir dipimpin oleh wasit Ramon Abati asal Brazil. Dan saat ini, saudara pendengar, kedua kesebelasan bersiap-siap akan melakukan kick-off tanda dimulainya babak yang pertama. Mesir pada pertandingan pagi hari ini turun dengan jersey berwarna putih-putih dengan kaos kaki berwarna putih. Sementara Belgia saat ini turun dengan jersey berwarna merah dengan celana hitam dan kaos kaki hitam. Ya, baik saudara pendengar, beberapa saat yang lalu baru saja dimulai kick off babak yang pertama di mana Belgia langsung mengambil inisiatif serangan. Namun gagal tadi serangan yang coba dilakukan oleh Mesir kali ini. Maksud kami tadi Belgia, namun saudara pendengar, terjatuh salah seorang pemain dari Mesir. Apakah sebuah pelanggaran? Ya, baik, saat ini di pinggir lapangan pelatih Belgia Rudi Garcia tampak serius untuk merancang strategi agar meraih hasil maksimal di penampilan perdana mereka di grup G Piala Dunia 2026. Ya baik, saudara pendengar, saat ini Mesir di barisan pertahanan mencoba memancing para pemain Belgia untuk maju ke depan. Ada Ibrahim kali ini menguasai bola. Masih Ibrahim melebar ke sisi sebelah kiri, ada rekannya di sana, Fatih. Masih Fatih, umpan bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan. Pemain dengan nomor punggung 3 dari Mesir berusaha mencoba membangun serangan, namun berhasil dipatahkan dan dibuang saja tadi bola oleh pemain dari Belgia, yakni Kastanje tadi. Terjadi perebutan bola, kali ini bola berhasil direbut tadi oleh Jeremy Ndoku, namun penguasaan bola yang tidak akurat dan bola meninggalkan lapangan pertandingan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Belgia. Masih Belgia di barisan pertahanan menguasai bola. Sodorkan bola ke belakang kepada kiper Courtois. Berikan bola pendek kepada rekannya Nathan Ngoy. Umpan jauh ke depan maksudnya kepada Charles Cataler. Masih Charles menguasai bola. Oh, umpan yang tidak begitu akurat. Ya baik saudara pendengar, sementara di pinggir lapangan juga pelatih dari Mesir Hossam Hassan juga nampak memberikan instruksi kepada para pemain. Tendangan gawang dilakukan oleh kiper dari Mesir Mostafa Ahmed. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan. Oh, Mohamed Salah terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini terjadi perebutan bola. Bola jatuh di kaki pemain Mesir dengan nomor punggung 8 dan ada Ashor di sana. Masih Mesir menguasai bola kali ini. Masih Mohamed Salah. Oh, sayang sekali umpan yang tidak akurat tadi, dihalau saja bola oleh para pemain Belgia dan kini bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kita nantikan Kastanje mencoba melakukan lemparan ke dalam. Masih Kastanje lempar bola jauh ke depan maksudnya kepada Jeremy Doku, namun kembali bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah membentur tadi. Oh, nampaknya membentur tadi salah seorang pemain Belgia hingga menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Masih Mesir di barisan pertahanan. Fatih menguasai bola, pendek saja kepada Ibrahim. Masih Ibrahim memancing para pemain Belgia untuk maju ke depan. Sodorkan bola ke belakang kepada Fatih lagi. Masih Fatih. Tendang bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan, namun berhasil disundur. Kali ini Jeremy Ndoku, terjadi perebutan bola. Masih Jeremy Ndoku menguasai bola. Umpan pendek kepada pemain dengan nomor punggung 24, Amado Onana. Namun bola berhasil direbut. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Masih Mesir kali ini. Sang kapten Mohamed Salah menguasai bola, pendek saja kepada rekannya Zico di sana. Sodorkan bola ke belakang kepada Fatih. Masih Fatih menguasai bola, pendek saja kepada Fatoh, pemain dengan nomor punggung 13. Kali ini masih Fatoh dari sisi sebelah kiri penyerangan Mesir. Berikan back pass saja ke belakang untuk memperlambat tempo pertandingan. Masih Mesir menguasai bola. Fatih kali ini sodorkan pendek kepada Ibrahim. Kali ini dari sisi sebelah kanan, Hani ada di sana. Ke depan kepada Mohamed Salah. Kali ini pemain Mesir dengan nomor punggung 11, Zico tadi, mencoba untuk membangun serangan, namun bola dihalau saja, meninggalkan lapangan pertandingan tadi oleh Kastanje tadi. Hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Ya saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 5:19 detik dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Sementara saat ini Stadion Seattle di kota Washington yang berkapasitas 66.925 kursi tampak penuh oleh pendukung dari kedua kesebelasan. Ya baik saudara pendengar, saat ini Bola dikuasai oleh Kevin De Bruyne. Berikan pendek kepada rekannya Leandro Trossard tadi. Masih Trossard. Berikan pendek kepada Tielemans. Masih kali ini Belgia mencoba untuk menusuk jantung pertahanan dari Mesir. Umpan jauh ke belakang. Masih mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri. Penyerangan dari Belgia, Jeremy Doku, pemain dari Manchester City. Masih Belgia menguasai bola di dalam kotak penalti. Tielemans kali ini ada Kevin De Bruyne, tendangan langsung. Hampir saja Kevin De Bruyne, pemain yang salah satu pemain veteran yang diturunkan oleh Belgia pada pertandingan pagi hari ini, nyaris saja tadi tendangan kaki kanannya namun masih melenceng di tiang sebelah kanan dari Mesir. Beruntung saat ini masih belum membuahkan gol tadi upaya dari Kevin De Bruyne. Terjadi perebutan bola, terjatuh tadi Marmus, striker dari Mesir, nampak mengerang kesakitan namun bisa bangkit kembali. Terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain bertahan dari Belgia, Nathan Ngoy tadi. Masih kita nantikan. Ya baik, laporan berikutnya akan disampaikan oleh Bung Senpi Hilhamsa. Silakan Bung.
0: Ya, memasuki menit ke 7 babak pertama. Saat ini skor masih 0-0 bagi Belgia, baik juga Mesir. Satu peluang tadi oleh Kevin De Bruyne, tapi masih belum membuahkan hasil kali ini. Build up serangan dilakukan oleh para pemain Mesir dari belakang. Mulai Fatih kali ini masih mengeker para pemain dari Mesir untuk lebih menggerakkan lagi. Fatih kali ini masih dari belakang, masih di kotak penalti dari Mesir. Sodorkan ke sebelah kanan Yasser Ibrahim. Bermain 1-2 kali ini bersama Mohamed Lassen. Ricuri kali ini hampir tadi oleh para pemain Belgia, tetapi masih jatuh kali ini kepada Onana. Belgia dari tengah, balikan lagi ke belakang. Tuju tadi Ngoy, tetapi pelanggaran yang dilakukan tadi terhadap Doku, pemain ataupun tadi pemain maksud kami Amadou Onana di tengah, membuat Amadou Onana harus terjungkal setelah tadi dijegal pergerakannya oleh Muhammad. Salah satu peluang tadi Bung Tovani didapatkan oleh tim dari Belgia, tapi Mesir juga masih nampaknya masih mikir-mikir juga nih Bung.
1: Ya, kita lihat Belgia sebenarnya mengambil inisiatif serangan lebih dulu saat pertandingan dimulai, tapi mereka seolah terkejut dengan respon dari timnas Mesir yang melakukan tekanan. Jadi setiap pemain Belgia menguasai bola langsung diberikan tekanan. Namun perlahan Belgia dengan mentalitas yang dimilikinya bisa keluar dari tekanan dan langsung menciptakan peluang berbahaya melalui salah satu pemain veterannya Kevin De Bruyne.
0: Bola kali ini dikuasai penuh oleh kiper Mesir Sober. Mesir berada di sebelah kanan kami mengenakan jersey berwarna putih, sedangkan Belgia berada di sebelah kiri kami mengenakan jersey berwarna merah. Kali ini satu aksi tadi di sebelah kiri oleh Fatuh, ternyata bolanya terlebih dahulu keluar, lemparan ke dalam cepat dilakukan kepada Kateler. Kali ini 1-2 di dalam kotak penalti, berbahaya tadi tapi masih bisa diamankan oleh barisan pertahanan Mesir. Pemain nomor 10 Leandro Trossard tadi hampir saja menusuk melalui sektor sebelah kanan, namun penjagaan yang baik dari Fatih membuat Trossard sedikit ataupun kontrolnya tidak bisa menguasai bola. Hasilkan saja tendangan gawang bagi tim dari Mesir. Kita nantikan hampir memasuki menit 10, namun baru satu peluang yang memang matang. Sober kali ini sudah dilakukan jauh melambung, jatuh kepada sektor sebelah kiri dari penyerangan tim Mesir. Oh baik sekali kali alirkan ke sebelah kanan para pemain Mesir kali ini dari tengah lagi ataupun pemain lainnya. Zakit umpan lagi ke dalam kotak penalti, hampir tadi tapi lagi-lagi diamankan oleh Thomas Munir. Oh, sebuah serangan Doku kali ini dari sebelah kiri menghasil ataupun tidak jadi tadi, melewati satu pemain dari Mesir. Arahkan lagi ke depan, terlalu cepat para pemain Mesir mendistribusikan bola sehingga lebih dekat kepada kiper Thibaut Courtois. Kali ini Onana dari tengah menggiring bola. Belgia kali ini coba membangun serangan, lagi-lagi salah umpan sehingga diambil lagi oleh para pemain dari Mesir. Zaki kali ini, apakah satu pemain lagi Kita lihat Mesir masih pada pemain jersey berwarna putih. Ada 4 pemain, umpan cop kali ini ke dalam sebelah kanan. Kali ini umpan lagi tidak jadi. Oh, sebuah pelanggaran kah karena terjatuh? Tetapi baik sekali tadi Onana mampu menjaga pergerakan dari tim pemain-pemain Mesir. Oh, dicuri lagi kali ini. Lagi-lagi dari sebelah tengah kali ini kepada Marmos. Oh, tidak jadi lagi karena memang lagi-lagi ataupun permainan yang baik dilakukan oleh lini pertahanan dari tim Belgia. Mampu kali ini Belgia melalui Keteler. Oh, kali ini loloskah? Satu pemain yang Keteler tadi terjatuh, tapi wasit tidak bergeming, tidak pelanggaran. Hanya saja Yasser Ibrahim tadi tidak mengaku ataupun merasa dirinya mengenai bola, namun wasit yang menunjuk ataupun Ramon Abati asal Brazil ini menunjuk sudut atau ya tendangan sudut di sebelah kanan kawang dari Sober. Akankah menjadi gol-gol di menit awal hingga menit ke-11 ini, ataukah tidak jadi tendangan sudutnya? Kita nantikan. Ya, tidak ada call ataupun nampaknya sudah direview juga. Tidak ada tendangan sudut, hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan cepat kali ini. Sober ke sebelah kiri, tetapi bola yang terlalu melambung tidak bisa dikuasai tadi oleh para pemain Mesir kali ini. Dari sebelah kanan Thomas Menir, pemain Belgia masih mencari kawan. Coba lagi ke ini, sodorkan ke depan. Satu lagi pemain dari Belgia, kebalik lagi kepada tadi Ngoy. Masih Onana kali ini, geser lagi ke sebelah kanan. Thomas Menir bermain 1-2 bersama tadi Onana. Baik sekali Noy, lewati 2 pemain kali ini. Jegalan yang sangat kencang, bahkan langsung mendapatkan kartu kuning untuk pemain dari tim tadi Mesir. Hampir saja memang pergerakan dari Noy melewati tadi pemain nomor 19 Marwan Atia yang sangat memang eksplosif tadi. Pemain nomor 25 Nathan Ngoy membuat wasit langsung memberikan kartu kuning pertama di babak kick pertama ini terhadap pemain Mesir. Tendangan bebas sudah dilakukan cepat kali ini dari tengah. Onana ataupun Ngoy bermain lagi bersama Mekel tadi, geser lagi ke sebelah kiri kepada Castane, balik lagi kepada Ngoy, dorong ke sebelah kanan. Kali ini pemain Belgia masih juga terlalu rapat pertahanan dari Mesir, sehingga pemain Belgia juga menunggu bagaimana para pemain Mesir untuk keluar. Sebelah kanan Thomas Menir, ancang-ancang lambung jauh ke sebelah kiri yang dituju oleh Doku, tetapi dipotong dengan baik tadi oleh Zaki. Kali ini para pemain lagi dari Mesir, dorong lagi kali ini dari sebelah kiri. Ada masih pemain Belgia maksud kami, Doku mencoba melewati pemain nomor 3 Muhammad Hani. Dorong ke sebelah kanan, kali ini dicuri dengan baik oleh para pemain dari Mesir. Kali ini serangan balik oleh Mohamed Salah atau bukan, tetapi pelanggaran lagi-lagi yang dilakukan ya terhadap Mohamed Salah, menyebabkan kartu kuning lagi untuk tim Belgia. Nomor 21 Timothy Castane yang membuat juga Belgia harus mendapatkan kartu kuning di babak pertama ini terhadap kapten kesebelasan timnas Mesir tadi Mohamed Salah, membuat tadi memang professional fault karena serangan balik dilakukan tadi oleh tim dari Mesir. Kali ini arahkan ke sebelah kanan kepada Zaki, kali ini dorong lagi. Oh, pemain dari Mesir masih lolos, tapi dicocor saja tadi dengan kaki kirinya oleh Timothy Castagne. Umpan ataupun lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan. Penguasaan dari tim Mesir ataupun serangan dari tim Mesir di sektor sebelah kanan, lempar saja tadi nomor 3 Hani ke belakang lagi kepada Ibrahim. Kali ini para pemain Mesir menunggu para pemain Belgia keluar terlebih dahulu. Ahmad Fatuh dari sebelah kiri, umpan lambung kali ini ke kotak penalti, apakah Brazil? Tetapi lagi-lagi pemain ataupun kiper dari Madrid Thibaut Courtois langsung menggapai bola di udara, menenangkan para pemain bertahan dari tim Belgia. Dari belakang lagi kali ini Belgia coba lagi dicuri oleh anak-anak dari Mesir. Arahkan kepada Castagne. Kali ini Castagne umpan ke depan, masih bermain 1-2 tadi bersama satu pemain dari Belgia. Oh, cepat dilakukan kepada Doku, lemparan ke dalam. Kali ini terjatuh dari Doku, bukan sebuah pelanggaran. Baik sekali pergerakan tadi oleh Mohamed Hani. Masih terjatuh Doku, kesakitan nampaknya di kaki kirinya. Dan agak sedikit tempo meningkat juga ini Bung Tovani di hampir 15 menit awal.
1: Iya, Kita lihat Belgia secara perlahan mulai bisa mengendalikan permainan. Jika sebelumnya mereka merasakan tertekan dengan agresifnya permainan Mesir, dia mulai bisa menguasai bola, mencoba membuka celah. Namun timnas Mesir terlihat dengan daya juang yang tinggi, mereka tidak mau menyerah sehingga pertandingan berjalan cukup ketat hingga menit ke 15 ini.
11: Iya, baik. Bung Tovani, nampaknya kedua kesebelasan saat ini masih bermain hati-hati agar tidak kecolongan gol-gol di menit awal pertandingan. Saat ini, saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit ke 16 detik 18, sementara belum ada gol yang terjadi hingga saat ini. Skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh Castagne, terjadi duel bola udara, berusaha kali ini Onana menguasai bola dari depan kotak penalti dari Mesir, sodorkan bola saja ke belakang kepada Ngoy, berikan pendek kepada Brandon Meisel tadi, kali ini ke depan, maksudnya tadi umpan terobosan kepada pemain The Cattler tadi. Terjadi duel-duel di lapangan tengah, terjatuh Mohamed Salah, kapten dari Mesir Mohamed Salah, yang kembali menjadi tumpuan bagi tim Mesir pada Piala Dunia 2026 kali ini. Ya baik, saudara pendengar, saat ini masih kita nantikan bola, kali ini berada di kaki para pemain Mesir. Dari sisi sebelah kiri ada Fato, pendek saja ke belakang kepada Hani, berikan pendek lagi kepada rekannya, ada Hani di sana, masih Hani, umpan jauh ke depan ke sisi sebelah kanan ada Zico tadi maksudnya, namun berhasil dicuri. Kali ini Bora berada di kaki Jeremy Doku, umpan ke belakang kepada Cileman, sodorkan lagi kepada Kevin De Bruyne. Masih kali ini terjadi duel di lapangan tengah, masih bola berada di kaki Kevin De Bruyne, sodorkan bola ke tengah, berikan bola back pass ke belakang kepada Michel, pendek saja kepada Onana, berikan bola di sektor sebelah kanan Kevin De Bruyne, berikan umpan terobosan, berhasil dihalau tadi oleh para pemain dari Mesir. Terjadi duel, dibuang saja tadi bola oleh pemain Mesir, namun mengenai tubuh dari pemain Belgia sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Fatuh bersiap-siap lempar bola ke depan kepada rekannya, berhasil direbut oleh pemain Belgia, namun wasit meniupkan peluitnya karena pemain Belgia tadi tertangkap handsball tadi. Kali ini bola berada di lapangan tengah, Mohamed Salah sodorkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Zico di sana. Masih Zico menguasai bola dari sektor sebelah kanan penyerangan daripada Mesir. Umpan bola ke tengah kepada Mohamed Salah, berikan bola tendangan langsung. Langsung menggebrak pemain dari Mesir, memanfaatkan umpan dari Mohamed Salah. Ashour tadi, pemain dengan nomor punggung 8, Imam Ashour dari Mesir, mengagetkan kiper Thibaut Courtois yang tidak mampu menjangkau bola. Tendangan kaki kanan dari luar kotak penalti Belgia berhasil membobol gawang dari Belgia dan merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Mesir pada menit ke-19 babak yang pertama. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa gol yang tercipta dari pemain Imam Ashour tadi, Bung Tovani?
1: Ya, kita tahu Salah tetaplah Salah. Ketika dia memegang bola, pemain langsung berfokus kepada dirinya. Ternyata Ashour bisa menemukan celah dari luar kotak penalti dan langsung menembak, melakukan tembakan keras yang tidak bisa dibendung oleh Thibaut Courtois, yang golnya begitu dirayakan dengan luar biasa sujud syukur, karena ini merupakan gol perdana dia untuk timnas Mesir dari penampilannya yang ke-30.
11: Ya. Imam Ashour. Imam Ashour, pemain yang kini memperkuat Al Ahli di Liga Arab Saudi, berhasil mencatatkan namanya di papan skor setelah membuat gol pada menit ke-19 babak yang pertama. Maksud kami pada menit ke-20 babak yang

0: sisi sebelah kiri penyerangan dari Belgia. Masih Belgia, Tielemans menguasai bola. Maksudnya tadi umpan ke dalam kotak penalti. Namun bola berhasil dicuri. Ada Marmos di sana, dihalau saja. Beruntung barisan pertahanan dari Belgia yang nampaknya cukup kaget dengan umpan ataupun dengan serangan-serangan balik cepat yang dilakukan oleh para pemain Mesir yang mengandalkan kecepatan di pertandingan pada pagi hari ini. Ya baik, bertepatan dengan momen tersebut, wasit Ramon Abati asal Brasil meniupkan fluid untuk memberikan waktu hydration break atau water break bagi kedua kesebelasan. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa penampilan Belgia? Mereka sejak menit-menit awal langsung menggebrak pertahanan ataupun langsung melakukan inisiatif serangan, namun justru Mesir yang berhasil unggul terlebih dahulu di babak pertama ini.
1: Ya, untuk permainan Belgia kita lihat De Ketelaere yang sejatinya merupakan gelandang serang diplot sebagai striker. Jadi kita melihat Belgia seolah tidak, dari pola permainan yang dilakukannya, seolah tidak menemukan tujuan pasti bola akan dikirimkan kemana, karena De Ketelaere kita lihat sendiri sering bergerak melebar untuk membuka ruang karena memang sejatinya dia merupakan pemain gelandang serang. Sebaliknya di sisi Mesir kita melihat Magis Mo Salah memang benar-benar sangat besar. Begitu Mo Salah memegang bola, langsung ada pemain dari Belgia yang dalam tanda kutip menghantamnya. Bahkan saat proses terjadinya gol pun beberapa pemain Belgia terlihat terlalu fokus melihat bola yang sedang berada di kaki Mo Salah, yang pada akhirnya Mo Salah malah memberikan ke pemain lain yang ditunjuknya malah menjadi sebagai eksekutor melakukan tembakan keras yang akhirnya tidak bisa dibendung oleh Thibaut Courtois.
0: Ya baik, saudara pendengar, masih kita nantikan kembali babak yang pertama dilanjutkan. Dan sementara itu Bung Tovani, kalau saya melihat ini penampilan dari Ketelaere ini masih belum. Jadi dia di pertandingan pagi hari ini dia diplot sebagai pemantul begitu ya,
1: yeah.
0: Atau false nine.
1: Yeah.
0: Namun perannya masih belum begitu maksimal di 20 menit awal babak pertama tadi.
1: Ya, yeah, saya melihat apa yang diinginkan Rudy Garcia itu sebenarnya belum begitu berjalan, karena Ketelaere kita lihat pergerakannya belum bisa melebur dengan penyerang sayap yang seharusnya bisa saling bahu membahu dengan dia, yaitu ada Doku dan Tosart. Mereka malah seperti kehilangan komunikasi. Kadang dua di antara tiga pemain itu berdiri terlalu dekat atau bahkan malah kebingungan bola harus dipindahkan kemana ketika sudah ada di depan gawang. Buktinya satu peluang matang yang didapatkan Belgia sendiri malah didapatkan oleh pemain tengah yang juga pemain senior mereka, Kevin De Bruyne, yang ciamik melihat ruang lalu melepaskan tembakan, namun sayang tembakannya masih tipis sedikit di sisi kiri gawang.
0: Ya, kemudian penampilan dari Mohamed Salah yang masih cukup mobile, masih cukup prima, aktif melakukan serangan-serangan, membangun serangan di lapangan tengah. Anda melihat penampilan Salah seperti apa tadi?
1: Ya, saya melihat penampilan Salah di pertandingan ini seolah menjadi bukti kalau Mo Salah belum habis, walaupun dia kita tahu sudah berpisah dengan Liverpool, tapi dia masih dianggap sebagai pemain bintang yang mencuri perhatian timnas Belgia sehingga sampai kecolongan gol di menit ke-20 tadi.
0: Ya baik, saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah kembali dilanjutkan. Kali ini Castagne dari Belgia melakukan lemparan ke dalam kepada Doku, berikan pendek ke belakang kepada Onana, Onana ke belakang lagi kepada Ngoy, kali ini melebar ke sektor sebelah kanan. Pemain dengan nomor punggung 15 ada Muenner, kembali bola back pass ke belakang kepada Brandon Michel, berikan bola pendek kepada Ngoy, pendek lagi kepada Onana di lapangan tengah pertandingan. Masih Onana mencari rekannya Onana. Ada Mohamed Salah yang berusaha merebut bola, pindahkan bola lagi ke kanan kepada Ngoy, pendek saja kepada Onana, berikan bola ke tengah kepada Trossard tadi. Trossard kali ini di sisi sebelah kanan pertahanan dari Mesir tadi. Castagne tadi maksudnya mengirimkan umpan crossing namun berhasil dihalau. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan. Tielemans terjatuh tadi, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola berhasil

0: dicuri, kembali terjadi perebutan bola, kembali jatuh di kaki pemain Belgia. Ada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya, namun dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh sang pencetak gol di babak yang pertama ini. Kali ini bola kembali berada di kaki para pemain Belgia di lapangan tengah. Michel kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kiri. Ada Jeremy Doku, kembalikan ke bola kepada Michel. Masih Michel menguasai bola, pendek saja, berikan kepada Ngoy. Maju ke depan Ngoy, pendek kepada Tilman. Kembali pindahkan bola ke sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Belgia, Jeremy Doku. Ada pemain Mesir yang berusaha merebut bola, namun bola masih dalam penguasaan penuh Doku. Kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya, Tilman. Oh, terjadi pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Carles de Cataler tadi di dalam kotak penalti dari Mesir kepada pemain Mesir nomor punggung 8, Emam Ashour tadi. Sebuah pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain Belgia. Ada Thomas Muner tadi. Kali ini bola berada di kaki pemain Mesir, mencoba membangun serangan dari lapangan tengah, namun bola berhasil dicuri. Terjadi duel bola udara. Kembali bola di lapangan tengah, di lingkaran tengah lapangan pertandingan, dikuasai oleh Onana. Pindahkan bola ke sektor sebelah kiri. Ada Doku di sana. Masih Doku, pindahkan bola ke belakang kepada Munir tadi. Masih terjadi duel tadi, dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Belgia. Kali ini bola berada di kaki Brandon Michel. Pindahkan bola lagi ke sebelah kiri Doku, dibuang lagi bola oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam, pendek saja Doku. Kali ini Belgia mencoba kembali membangun serangan dari lapangan tengah. Masih Michel menguasai bola kepada Tilman, mendekati kotak penalti dari Mesir, namun berhasil dicuri oleh Ashour. Maju ke depan dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Mesir. Masih Ashour menguasai bola di lapangan tengah, dibuang saja oleh Tilman tadi. Kapten dari Belgia meninggalkan lapangan pertandingan bola. Terjadi lemparan ke dalam, bersiap-siap dilakukan oleh pemain Mesir. Pendek saja ke belakang kepada Hani. Hani berikan kepada Ibrahim. Pindahkan bola kepada Lashin tadi. Kirim bola kepada kiper dari Mesir, Mohamed Sober. Tendang bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan, namun cukup tinggi tadi umpan ataupun tendangan yang dilakukan oleh kiper dari Mesir dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Kali ini bola dikuasai oleh pemain belakang Belgia dari sisi sebelah kanan, mencoba membangun serangan. Thomas Muner ke depan maksudnya kepada Cataler, dibuang saja. Dihalau tadi, sliding yang bersih dilakukan oleh pemain Mesir, Fatih tadi. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Belgia. Tilman kirimkan umpan crossing kepada Kevin De Bruyne maksudnya, namun dihalau saja bola untuk menjauhi kotak penalti dari Mesir. Kali ini bola kembali berhasil direbut oleh para pemain Belgia dari sisi sebelah kiri. Jeremy Doku, masih Jeremy Doku. Ada dua pemain Mesir yang berusaha merebut bola. Kirimkan umpan crossing, ada Tilman di sana. Oh, hampir saja Tilman tadi, kapten dari Belgia, memanfaatkan umpan crossing dari pemain Belgia dengan nomor punggung 21 Kastanje tadi, Tilman, sambil terjatuh berusaha menyundul bola, namun sayang belum mengenai bola ataupun bola hanya berkulir meninggalkan lapangan pertandingan. Dan saudara pendengar, untuk laporan selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Selvi Hilhamsah.
1: Memasuki menit ke-31, skor masih 1-0 untuk keunggulan dari tim Mesir. Kali ini serangan justru dilakukan oleh tim Belgia dari sebelah kanan, arahkan lagi ke tengah. Masih tadi Michel mendorong, kali ini cukup jauh keluar, geser ke sebelah kiri kepada Doku. Doku kali ini disergap satu atau dua pemain bahkan dari Mesir. Tadi Doku, oh, tadi lolos hampir mengirim umpan tetapi diblok dengan baik tadi oleh Hani. Lemparan ke dalam dari sebelah kiri, kali ini ke belakang lagi kepada Ngoy ataupun Onana. Masih Onana menguasai bola dari tengah. Kali ini Onana geser lagi ke sebelah kanan kepada Ngoy. Ngoy kali ini semua pemain dari Belgia memasuki pertahanan dari tim Mesir dari sebelah kiri. Masih tadi pemain nomor 10 Lionel Tosat kali ini bermain 1-2 kali. Lionel Tosat dan Rob penalti tadi hampir saja mampu mendorong bola dengan tendangannya, tetapi kali ini serangan balik justru dilakukan oleh para pemain dari tim Belgia. Back pass jauh kepada Thibaut Courtois, kontrol sebentar kali ini Thibaut Courtois ke depan lagi yang dituju satu pemain dari Belgia, tetapi diusir lagi oleh para pemain Mesir. Jatuh lagi kepada penguasaan dari kapten kesebelasan Mohamed Salah, geser ke sebelah kanan. Kali ini masih ada Zaki, dan ini Zaki masuk ke dalam kotak penalti, umpan ke kanan. Tadi menyusur tanah, bahkan hampir saja mencepol lagi gawang dari Thibaut Courtois, tapi tendangan kaki kanannya sangat keras dan mampu ditepis dengan baik oleh Thibaut Courtois. Tidak memang menyangka aliran bola akan langsung karena posisinya berada di sebelah kiri, tetapi kali ini peluang didapatkan lagi oleh Mesir melalui tendangan sudut di sebelah kanan Thibaut Courtois, dilakukan oleh Assur kali ini. Oh, dekat, dibaca dengan baik tadi oleh Doku. Kali ini Doku berlari dengan kecepatan yang tinggi. Masih Doku terus menggiring bola, tersliding tadi kakinya oleh pemain nomor 13 Fatal. Apakah pelanggaran atau tidak? Ya, wasit sudah mengocek ataupun mengambil kartu kuning untuk Fatah, karena memang tadi dengan kecepatan tinggi Jeremy Doku hampir melewati tiga pemain bahkan dari tim Mesir. Mampu kali ini, tapi sekali lagi hadangan terakhirnya menyebabkan wasit Ramon Abati memberikan kartu kuning. Tendangan bebas kali ini sudah dilakukan cepat. Onana kali ini di sebelah kiri, dorong ke sebelah kanan kepada Ndoy ataupun satu pemain lainnya, ke sebelah kanan lagi kepada Menir. Masih geser lagi kepada Michel. Para pemain Belgia kali ini sebelah kiri, mampu kali ini Tosat yang beralih ke sebelah kiri. Kali ini coba tadi melewati pergerakan dari Hani, tetapi diusir lagi, dicocor tadi hingga keluar lapangan, dan lemparan ke dalam justru untuk Hani ataupun dari Mesir. Back kanan dari tim Mesir ini ancang-ancang kali ini melempar. Kali ini Hani, siapa akan yang tuju? Dekat saja, sudah dilakukan sapuan kali ini, masuk ke depan ke Marmos, diambil lagi oleh para pemain Belgia. Masih di tengah kali berkotak kutik bola. Oh, kali ini Mohamed Salah, kali ini Mohamed Salah dengan umpan lagi ke dalam, tetapi lagi-lagi masih tertahan oleh pergerakan dari Michel tadi. Santai-santai kali ini para pemain Belgia, umpan ke depan. Menit 34, dorong lagi-lagi dicuri oleh Zaki tadi, alirkan ke sebelah kanan. Zaki kali ini coba melewati tadi hadangan dari Timothy Castagne, tetapi mampu dibaca dengan baik oleh Castagne. Lemparan ke dalam kali ini Hani ke belakang lagi pada Ibrahim. Kali ini kuasai penuh dari belakang oleh para pemain dari Mesir. Pendengar, bagi Anda yang baru bergabung, skor masih 1-0 untuk keunggulan dari Mesir. Gol dicetak oleh Emam Assur. Kali ini dari belakang lagi, kiper dari Mesir Sober alihkan ke sebelah kanan kepada Ibrahim. Masih kali ini para pemain Mesir bermain-main terus di dalam kotak penalti. Sangat berani kali ini, didekati hampir 5 pemain dari Belgia. Sober tapi umpan ke depan jauh, melambung ke sebelah kanan kepada Hani. Bolanya terlalu jauh sehingga lemparan ke dalam untuk tim Belgia dari sebelah kiri cepat dilakukan tadi. Kali ini kepada Michel, arahkan lagi ke tengah. Siapa yang ketuju tadi? Ada Tielemans kali ini. Sebelah kanan Thomas Menir, masih mencari kawan, seperti agak kebingungan kali ini para pemain dari Belgia. Yori Tielemans coba mengalihkan bola ke tengah kali ini, dorong lagi, sodorkan ke sebelah kanan kepada Ngoy, membantu serangan jauh kali ini. Ngoy coba tadi membelah serangannya kepada Onana, lagi-lagi di kanan. Oh, satu pemain tadi dari Mesir cedera nampaknya, terkena hadangan dari pemain nomor 8 Timans yang menyebabkan wasit langsung memberikan pelanggaran. Oh, terinjak tadi satu pemain dari Mesir. Sejauh ini Bung Tovani, seperti apa mungkin ini kedua tim, karena memang Belgia memang dari sayap-sayapnya ini juga agak sedikit terkungkung nih Bung.
2: Iya, terlepas dari kebingungan yang sedang dialami oleh timnas Belgia, kita patut mengapresiasi bagaimana para pemain timnas Mesir yang terus berjuang, bagaimana dia menahan gempuran yang coba dilayangkan oleh timnas Belgia. Dia terus mencoba untuk merebut bola, memutus alur serangan yang dilancarkan oleh Belgia.
1: Memasuki menit 37, skor masih 1-0. Tadi bola berada di penguasaan Belgia sebelah kanan kali ini. Menir, back pass jauh kepada Nathan Ngoy, masih menggiring bola sebelah kiri kepada Michel. Kali ini Michel melirik kali ini sebelah kanan, coba lagi arahkan kepada Tielemans. Kali ini Tielemans kapten kesebelasan kepada nomor 17 tadi Katalier, bermain 1-2, dicuri lagi oleh pemain dari Mesir. Baik sekali tadi Marmus, tapi lagi-lagi kali ini dicuri di sebelah kiri para pemain Belgia, masuk ke kotak penalti. Kali ini coba tendangan, arahkan ke sebelah kanan, ada Onana. Onana tidak jadi, geser lagi ke sebelah kiri, kita nantikan, masih ada pemain. Lagi-lagi lolos Doku dalam kotak penalti. Terkena lagi para pemain Mesir, arahkan lagi, masih belum berhenti di situ. Serangan kali ini dari Ngoy. Ngoy back pass lagi kepada Michel kampanye. Bermain lagi, sabar lagi anak-anak dari tim Mesir ini. Menir kali ini dari sebelah kanan, coba lagi arahkan, bermain kali ini bersama Doku. Doku masih disergap oleh dua pemain dari Mesir, arahkan kepada Ngoy yang jauh kali ini membantu serangan. Ngoy dorong ke sebelah kanan, lolos kali ini dari sebelah kanan, ada Menir, umpan ke dalam kotak penalti, melambung jauh, masih ada headingan, jatuh kepada kaki pemain tarik kaki kali ini. Lagi-lagi tembok kokoh dilakukan oleh para pemain Mesir, tidak henti di situ. Menit 38 kali ini serangan justru dilakukan oleh pemain Mesir. Oh, dicuri tadi, bukan sebuah pelanggaran, oh pelanggaran kah terhadap pemain lainnya tadi, pada pemain Belgia yang memang agak cukup membuat wasit memberikan pelanggaran. Leonardo Tosard kali ini berada di tengah bidang pertandingan, nomor 15. Tadi hampir saja memang menjadi gol, bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh Belgia. Coba lagi dari tengah para pemain Belgia, Kevin De Bruyne, oh membelah kali ini dari sebelah kiri, umpan ke kotak penalti dengan kaki kirinya, hampir tadi mengenai Doku, tetapi diusir oleh para pemain dari Mesir. Dari tengah lagi, kali ini Assor, kali ini masih Assor tadi, maksudnya mencoba melewati satu pemain dari Belgia, namun lagi-lagi harus terjatuh Assor. Menit-menit terakhir ataupun menit 5 menit terakhir akan menjadi konsentrasi tinggi bagi kedua tim. Sementara itu skor 1-0 masih untuk Mesir, masih belum menemui kebuntuan tadi ataupun belum menciptakan gol dari Belgia sendiri. Tendangan bebas kali ini dari sebelah kiri dan dilakukan oleh Fatih ataupun Fatoh. Dorong lagi kali ini, masih para pemain Mesir, umpan lambung ke depan yang dituju adalah Marmus kali ini. Duel tadi satu pemain, tetapi kontrol yang cukup baik tadi oleh Thibaut Courtois yang keluar sarangnya. Tenang saja pemain asal Real Madrid tersebut, Nathan Ngoy kali ini masih menggiring bola dengan santai, arahkan ke depan pada Kevin De Bruyne. Umpan yang baik tadi sebelah kiri kali ini, coba didekati oleh pemain lainnya ataupun pemain nomor 10, yaitu Leandro Tosad, mampu dijaga dengan baik oleh Hani yang sedari tadi memang mampu mencegah serangan-serangan dari sayap Hani, baik dari Doku maupun juga Tosad yang sekarang berpindah ke sektor kiri penyerangan dari Mesir. Menit 40, masih belum ada yang berubah, skor masih 1-0 untuk Mesir. Sudah dilakukan tendangan gawang, jatuh kali ini kepada Onana, kontrol dengan baik tadi Tielemans. Back pass lagi kepada Nathan Ngoi. Sebelah kiri kali kepada Michel. Giring bola Michel. Arahkan lagi ke depan kepada Onana. Mencoba lagi membangun serangan Ngoi. Dari belakang kali ini. Geser ke sebelah kanan kepada Tielemans. Masih kapten kesebelasan. Menit 41 kali ini. Geser kepada Michel ke sebelah kiri. Giring kali ini dengan agak cepat. Dorong lagi para pemain dari tim Belgia ini kepada Onana ke tengah. Oh, Doku kali ini Doku menghadapi dua pemain dari Mesir, dicocor tadi oleh pemain Astor. Tahan di situ dan salah pengertian dilakukan oleh para pemain Belgia sehingga dicuri oleh kali ini oleh pemain Mesir. Oh, cepat kali ini berhasil membangun serangan. Mohamed Salaga coba lagi mengontrol terlebih dahulu bola, tidak terlalu cepat-cepat Mohamed Salah. Membuat tempo juga agak sulit diatur oleh Belgia. Dari belakang kali ini Fatih kepada Fatoh dari sebelah kiri. Salah pengertian lagi Fatoh dan Fatih. Agak sedikit juga tadi marah-marah para pemain dari Mesir karena memang salah umpan. Kevin De Bruyne dari tengah kepada Ngoi kali ini tepat di bidang pertandingan di tengah. Ngoi coba mencari kawan, melirik ke sebelah kanan Ngoi, nampaknya memberi ke sebelah kiri kali ini. Masih Michel umpan lagi kali ini 1-2 Kevin De Bruyne di dalam kotak penalti. Tenangan kaki kanan mengenai rekannya sendiri Katelier, tapi serangan balik lagi Asor dengan tenangannya. Oh, dipotong tadi oleh Ngoi. Tapi kali ini Kevin De Bruyne Belgia kali ini sadarkan kesalahan kepada Doku, masuki kotak penalti, terjatuh Doku, bukan sebuah pelanggaran. Baik sekali penjagaan nilai kebuahan oleh Asor. Bermain cantik memang para pemain dari Mesir ini, menghalau bahkan meredam serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain dari Belgia. Pelanggaran kali ini memasuki menit 43. Akankah dilakukan cepat? Ya, cepat kali ini dari sebelah kanan. Coba lagi geser kepada Ngoi. Masih kali ini pemain Belgia. Coba lagi Michel. Sebelah kini kepada Kastan. Kastannya kali ini berduel ataupun membantu serangan pemain nomor 17 ya ini Keteler. Umpan chop kali ini. Bermain 1-2 lagi para pemain Belgia. Coba lagi ke dalam kotak penalti. Oh, dengan tenang tadi. Agak sedikit meninju bola Mustafa Sober, tapi lagi-lagi serangan yang dilakukan, serangan balik kali ini dari Mesir. Dua pemain harus menjaga Mohamed Salah. Cepat kali dilakukan loh melalui Mohamed Salah, dicuri lagi oleh para pemain Belgia. Masuk lagi kali ini kepada Mormos, arahkan ke sebelah kiri kepada Asor. Pemain Mesir kali ini berlari cepat membantu serangan kali ini Asor. Siapa yang ketujuh masih mendelay bola, arahkan lagi ke sebelah kiri, coba lagi lebih membantu serangan dari sebelah kiri. Alfato bermain lagi, dicop tadi maksudnya, dihadang oleh pemain dari Belgia. Jatuh kali ini kepada para pemain dari Mesir dari sebelah kiri. Umpan ke tengah lagi kepada Marmus, ke belakang lagi, arahkan ke sebelah kanan kepada Zaki. Zaki kali ini tendangan kaki kanan, maksudnya tadi langsung, tapi dikuasai lagi penuh oleh para pemain Mesir dan pelanggaran bagi tim Belgia.
0: Iya, baik. Gempuran-gempuran yang dilakukan pemain Belgia hingga kini belum membuahkan hasil dan Belgia masih tertinggal 1-0 dari Mesir melalui gol yang dicetak oleh Emam Asor pada menit ke-20 di babak yang pertama ini. Bung Tovani, Anda melihat sejauh ini bagaimana barisan pertahanan dari Mesir yang mampu meredam serangan-serangan cepat yang dilakukan oleh para pemain depan Belgia?
2: Ya, Mesir bermain sangat solid, disiplin, terutama saya menyoroti ada dua pemain itu Fati dan Hani yang begitu kokoh membuat para pemain Belgia seolah buntu dan kebingungan apa yang harus dilakukan, karena kedua pemain itu bisa menjegal upaya-upaya yang dilakukan oleh timnas Belgia.
0: Iya, baik. Saudara pendengar, saat ini terjadi perebutan bola di lapangan tengah. Bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Ada Kevin De Bruyne mencoba mendekati kotak penalti dari Mesir, dibuang saja oleh Mohamed Lassine tadi, hanya menyebabkan lemparan ke dalam bagi Belgia dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Mesir. Siapakah dia? Kastanye bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam, lempar bola jauh, melambung tinggi, terjadi duel-duel bola udara. Ada Jeremy Doku, tendangan. Jeremy Doku memanfaatkan kemelut di dalam kotak penalti Mesir. Sayang sekali masih melambung tinggi di atas gawang Mesir yang dijaga oleh Mustafa Ahmed Abdul Aziz Muhammad Sober. Masih belum merubah kedudukan, masih 1-0 untuk keunggulan Mesir di babak yang pertama ini. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa penampilan dari Doku ini? Yang saya lihat tadi dia mobil ya, berpindah posisi dari kanan ke kiri, balik lagi ke kanan, ke kiri lagi. Seperti apa?
2: Ya, saya melihat pergerakan Doku dan Trossard itu sebenarnya sudah menemukan chemistry di mana mereka sering bertukar posisi. Hanya saja masih kurang dengan pemain yang diplot sebagai penyerang tengah, De Ketelaere, masih ada gap di antara keduanya sehingga masih kesulitan untuk bisa menghasilkan gol.
0: Ya, kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan Belgia mencoba membangun serangan, pindahkan bola ke belakang. Kali ini dari tengah Munir pada Kataler, pendek saja kepada Kevin De Bruyne, umpan terobosan tadi maksudnya, namun bola lebih dekat kepada pemain Mesir. Terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Munir kepada pemain dari Mesir, Fatuh tadi. Hanya pelanggaran namun tidak membuahkan kartu nampaknya, hanya pelanggaran biasa. Bersiap-siap saat ini saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki extra time di babak yang pertama, di mana wasit memberikan extra time 4 menit. Tendangan bola jauh ke depan dilakukan oleh Sober, kiper dari Mesir. Bola jatuh. Oh, terjadi kemelut. Bola berhasil diambil oleh Marmoush. Tendangan langsung. Oh. Masih beruntung Tibor Courtois tadi setelah memanfaatkan blunder yang dilakukan oleh Ngoy tadi, nampaknya masih beruntung tadi tendangannya masih mampu dibendung oleh kiper dari Belgia, Thibaut Courtois. Ngoy tadi nampaknya yang melakukan blunder, maksudnya mengirimkan umpan dengan kepala kepada kiper Thibaut Courtois. Namun tadi hampir saja mampu dimanfaatkan oleh Marmoush, hanya menjadikan tendangan sudut langsung Asor. Kali ini Mohamed Salah dari sisi sebelah kiri kirimkan umpan lambung, masih terjatuh, tendang langsung. Pemain dengan nomor punggung 7 dari Mesir tadi nyaris, atau nomor punggung 17 tadi, Mohamed Lachine tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti yang beruntung masih membentur pemain Belgia dan hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri pertahanan Belgia. Siapakah yang akan melakukan? Mohamed Salah, bersiap-siap dia. Ada 4 hingga 5 pemain Mesir yang sudah berada dalam kotak penalti. Teririmkan umpan lambung. Oh! Dibuang saja tadi, hampir saja kemelut terjadi tadi di dalam kotak penalti Belgia. Berawal dari tendangan sudut yang dilakukan oleh Mohamed Salah. Namun lagi-lagi Mesir nyaris menggandakan keunggulan mereka, namun bersamaan dengan momen tersebut wasit Ramon Abati dari Brasil meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang pertama dengan keunggulan Mesir 1-0 atas Belgia melalui gol yang dicetak oleh Emam Asyor pada menit ke-20. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa secara keseluruhan penampilan Mesir? Kita bahas Mesir terlebih dahulu di babak yang pertama ini, Bung.
2: Saya melihat permainan Mesir, para pemain berhasil menerapkan strategi yang diinginkan oleh Hossam Hasan, di mana para pemain ini, timnas Mesir ini, melakukan tekanan ketika Belgia menguasai bola, dan ketika mereka berhasil unggul, mereka menumpuk pemain di belakang, bermain begitu rapat dan mengandalkan serangan balik dengan menaruh Mo Salah sedikit lebih ke belakang yang akhirnya memberi kebingungan kepada Belgia ketika harus mengantisipasi serangan balik dari timnas Mesir.
0: Ya, kalau Anda melihat dari Mesir di babak yang pertama, siapakah pemain yang paling menonjol nih?
2: Terlepas dari tentunya Emma Nasur selaku pencetak gol satu-satunya di babak pertama, saya menyoroti ada Fatih yang main begitu spartan di lini tengah. Dia rajin membantu pertahanan, dia juga gigih mencoba merebut bola, memutus serangan yang digalang oleh Kevin De Bruyne dan kawan-kawan.
0: Ya, kalau kita melihat tadi gol di babak yang pertama yang dicetak oleh Imam Ashour tadi, berawal dari gagalnya Onana, kemudian Yori Tielemans untuk setidaknya mempressing dari Mohamed Salah sehingga mampu mengirimkan umpan tadi yang cukup cantik kepada Imam Ashour tadi. Anda melihat penampilan barisan gelandang bertahan dan juga back-back dari Belgia ini seperti apa di babak pertama tadi, Bu?
2: Kalau saya lebih melihat kepada mereka kebingungan karena kita tahu sendiri Mo Salah adalah pemain penyerang yang biasa diplot di barisan serang, entah itu di kiri, tengah atau kanan. Tapi dalam pertandingan ini Mo Salah berdiri sedikit lebih ke belakang yang memberi kebingungan ketika dia mendapatkan bola, seolah-olah para pemain Belgia kebingungan siapa yang harus menekan, siapa yang harus mengantisipasi gerakan selanjutnya yang bisa dilakukan oleh the Egyptian King tersebut.
0: Ya, kalau kita melihat di sini ada beberapa pemain veteran. Jadi Belgia ini kan gabungan antara pemain muda dan pemain-pemain yang sudah beberapa kali tampil di Piala Dunia. Kevin De Bruyne, Anda melihat seperti apa penampilannya di babak yang pertama tadi?
2: Saya melihat Kevin De Bruyne sebenarnya tampil cukup baik. Dia seolah-olah memotori permainan dan memecah kebuntuan, mengisi piece yang kosong dari barisan serang yang seolah-olah ada ruang di sana. Kevin De Bruyne mengisi kekosongan tersebut. Namun satu sisi begitu dia terlalu fokus menyerang, ketika mendapat serangan balik dia tidak bisa membantu barisan yang lain. Tielemans sendiri kita melihat dia ikut larut membantu serangan karena balik lagi ketiga pemain yang diplot sebagai penyerang kurang maksimal penampilannya, sehingga para gelandang timnas Belgia ikut kerepotan dalam tanda kutip membantu serangan yang akhirnya kesulitan ketika timnas Mesir mendapatkan momentum menyerang balik.
0: Ya, kita lihat juga di babak pertama nyaris pemain yang diplot sebagai striker dari Belgia, Carles de Ketelaere ini belum memiliki peluang-peluang yang cukup cantik di depan gawang Mesir. Anda melihat seperti apa nih penampilan dari Ketelaere ini?
2: Ya, kita lihat de Ketelaere malah mendapatkan bola di sisi sayap. Dia ada satu momen dia di dalam kotak penalti, bola mengarah ke dia, namun itu dipotong oleh Tielemans yang akhirnya tidak mengarah ke gawang. De Ketelaere ini menurut saya masih kurang efektif untuk menjalankan peran sebagai false nine karena dia masih terbawa untuk lebih bisa mengatur permainan ketimbang menjadi penyerang.
0: Iya. Kemudian Bung Tovani, ini apa yang harus dilakukan oleh Rudi Garcia nih dari pelatih Belgia nih untuk setidaknya bisa menyamakan skor atau bahkan bisa unggul di babak yang kedua nanti, Bung?
2: Ya, kita tahu Rudi Garcia ini memiliki skuad yang mewah dan di bangku cadangan masih ada Romelu Lukaku yang tentu bisa menjadi kartu as pemecah kebuntuan timnas Belgia. Dan di jalannya babak pertama sendiri terdapat dua peluang di mana Belgia akhirnya melepaskan umpan silang, dan karena ketiadaan striker murni akhirnya bola tidak menemui sasaran dan bisa saja di babak kedua Rudi Garcia mengandalkan Lukaku untuk bisa memanfaatkan umpan silang.
0: Iya, baik. Bung Tovani, jika kita melihat ball possession atau penguasaan bola, ini Belgia sebenarnya unggul cukup tinggi ya, 53%, sementara Mesir 38%. Artinya Belgia lebih banyak menguasai bola, namun mereka gagal untuk mencetak gol di babak yang pertama. Anda melihat seperti apa?
2: Iya, karena kita tahu dari menit ke-20 setelah timnas Mesir unggul, inisiatif mereka adalah bertahan, mengutamakan rapatnya pertahanan sehingga Belgia seolah diberi ruang untuk bisa menguasai bola, namun untuk masuk ke dalam kotak penalti untuk menciptakan peluang-peluang berbahaya itu masih kesulitan karena pemain Mesir menumpuk hingga 9 pemain di barisan pertahanannya sendiri.
0: Iya, kalau Anda melihat dari Belgia nih, selain Romelu Lukaku, siapa lagi pemain yang kira-kira layak untuk diturunkan di babak yang kedua ini untuk setidaknya bisa memperbaiki permainan dari Belgia, Bu?
2: Ya, kita tahu di bangku cadangan timnas Belgia itu masih ada Axel Witsel juga. Dia pemain yang sudah sangat senior, 37 tahun, sudah kenyang pengalaman membela timnas Belgia. Dia bisa menjadi pemecah kebuntuan. Dia kerap melakukan tembakan-tembakan dari luar kotak penalti yang bisa menjadi pemecah kebuntuan juga. Selain itu, dia juga menjadi kartu as untuk meredam serangan balik dari timnas Mesir.
0: Iya, baik. Terima kasih Bung Tovani atas ulasannya di pertandingan babak yang pertama ini. Dan saudara pendengar, kita jeda sementara untuk warta berita dan kita serahkan kepada Bung Fajar. Silakan, Bung.
3: Oke, terima kasih Bung Erik. Dan juga terima kasih mari kita balik lagi ya di babak yang kedua. Terima kasih banyak ya Bung Fatani. Dan pendengar, kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi 5 DPR RI mendorong penguatan program infrastruktur berbasis masyarakat atau IBM atau IBM yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum.
1: Kita lihat juga bagaimana terjadi penurunan IBM yang itu menjadi guidance masyarakat kita.
2: Komisi 5 DPR RI mendorong penguatan program infrastruktur berbasis masyarakat atau IBM yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum. Program ini dinilai penting untuk membantu pembangunan infrastruktur di daerah yang masih menghadapi keterbatasan anggaran. Anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto, menilai program IBM selama ini menjadi salah satu instrumen pembangunan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah diminta tetap memberi perhatian terhadap keberlanjutan program tersebut. Selain mendorong penguatan IBM, Edi juga menyoroti masih besarnya kebutuhan pembangunan infrastruktur nasional. Ia berharap pemerintah dan DPR dapat bersama-sama mencari solusi untuk mengurangi backlog pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.
1: Kita lihat juga bagaimana terjadi penurunan IBM yang itu menjadi guidance masyarakat kita, termasuk daerah hari ini merasakan kerepotan untuk membangun infrastruktur karena TKD mereka juga sedang dipangkas sedemikian rupa. Harapan kami kepada Pak Menteri agar betul-betul mempertimbangkan wilayah, karena sekali lagi tanpa bantuan kita daerah kasihan, Pak.
2: Menanggapi hal tersebut, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan pihaknya akan mengoptimalkan pelaksanaan program IBM. Ia menyebut Kementerian PU juga akan melakukan pembahasan lanjutan terkait program tersebut.
3: Untuk yang IBM kami akan maksimalkan, Pak, sesuai tadi arahan dari Pak Ketua yang sudah ketok tadi. Kami akan diskusikan ulang sesuai komitmen saya kemarin juga 2026 kan sama, kemudian kami top up lagi kan, Pak, walaupun sudah di ini, teman, kami minta bantuannya agar aksinya tidak terlambat, Pak, karena kan 2026 kemarin beberapa IBM yang sudah kita sepakati ternyata readiness kriterianya itu sangat-sangat terlambat, Pak. Jadi saya berharap sih 2027 tidak terjadi lagi, Pak.
2: Pemerintah berharap penguatan program infrastruktur berbasis masyarakat dapat mempercepat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas infrastruktur yang mendukung aktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

0: Ya, mendengar kesebelasan Mesir dan juga Belgia, keduanya sudah memasuki lapangan hijau dan bersiap untuk melakukan kick off di babak yang kedua ini. Untuk sementara skor masih unggul Mesir 0-1 atas Belgia. Asis dari Mohamed Salah dan pencetak skornya adalah Asur ya. Dan kita akan lihat bagaimana strategi kedua belah tim, strategi dari para pelatih. Apakah ada perubahan atau ada pergantian pemain dan lain sebagainya. Kita langsung saja menuju ke rekan saya Bung Erik dan juga Bung Senpi. Silakan Bung.
1: Ya, baik, terima kasih Bung Fajar. Saudara pendengar, saat ini pertandingan babak yang kedua antara Belgia menghadapi Mesir baru saja dimulai. Kick off dilakukan oleh Mesir. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Masih Mesir menguasai bola. Ada Zico tadi maksudnya, namun dihalau saja tadi oleh Castellier tadi. Menjadikan lemparan ke dalam, pendek saja Zico tadi. Kali ini Atia. Kembali lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Mesir. Pendek saja Atia kali ini menguasai bola. Oh, maksudnya tadi, namun penguasaan bola yang tidak akurat berhasil dicuri oleh pemain dari Belgia. Masih kita nantikan. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan setelah berhasil merebut bola tadi. Dihalau saja upaya serangan yang dilakukan oleh pemain dari Mesir tadi. Buang bola jauh ke depan, jatuh di kaki dari Jeremy Doku, namun dilanggar Jeremy Doku. Tendangan bebas langsung dilakukan oleh Kapten Tielemans. Pendek ke belakang kepada Ngoy, melebar ke sisi sebelah kiri kepada Michel. Kali ini Kastanye berusaha mengelabui dua pemain dari Mesir, namun berhasil dicuri oleh pemain Mesir. Kirim umpan ke belakang kepada Hani, kepada kiper Sober. Tendang bola jauh ke depan di garis tengah lapangan pertandingan, dihalau saja oleh pemain Belgia. Jatuh di kaki Kastanye, namun bola halauan tadi hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Pendek saja bola jatuh di kaki Jeremy Doku, namun terjatuh Jeremy Doku, namun bukan sebuah pelanggaran nampaknya, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kembali mencoba membangun serangan Mesir melalui kaki Asur di sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Mesir, masih Asur, maksudnya ke depan kepada Zico tadi. Terjadi kemelut, masih ditendang. Oh, masih membentur rapatnya barisan pertahanan dari Belgia. Dihalau saja bola ke depan, namun kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Fatih kali ini menguasai bola. Kali ini dari sisi sebelah kanan ada Fatoh tadi ke depan kepada Zico, maksudnya meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Belgia. Ya, baik saudara pendengar, beberapa peluang langsung diciptakan oleh para pemain Mesir, namun beruntung rapatnya barisan pertahanan Belgia masih belum membuahkan gol bagi Mesir di babak yang pertama. Baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 48 dan skor masih belum berubah, 1-0 untuk keunggulan Mesir di babak yang pertama tadi melalui gol yang dicetak oleh Emam Asor pada menit ke-20. Kali ini Belgia menguasai bola di tengah lapangan pertandingan. Kirimkan bola ke sisi sebelah kanan, pindahkan lagi bola ke belakang kepada kiper Courtois. Masih mencari rekannya Courtois. Pendek saja kepada Ngoy. Masih Ngoy menguasai bola. Berjalan pelan, pindahkan bola lagi ke belakang kepada Courtois, kepada Michel. Kali ini menguasai bola. Pendek saja kepada Onana. Pindahkan lagi bola ke tengah kepada Ngoy ataupun Jeremy Doku. Masih pindahkan bola lagi ke kanan. masih bermain-main di lapangan tengah. Ada Jeremy Daku terjatuh. Upaya tusukan yang dilakukan oleh Jeremy Daku tadi di depan kotak penalti dari Mesir membuahkan pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dengan nomor punggung 22, Omar Marmoush. Bersiap-siap, Kevin De Bruyne lakukan tendangan bebas dari depan kotak penalti Mesir. Pemain veteran yang pernah memperkuat beberapa klub elit Eropa, salah satunya adalah Manchester City. Nampaknya tendangan pelan saja. Kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Trossard. Masih Trossard menguasai bola, mendekati kotak penalti. Masih bawa bola mundur ke belakang, berhasil dicuri. Kali ini Belgia kembali menguasai bola, kali ini melalui Ndoku di dalam kotak penalti. Tendangan langsung, masih ada 4 pemain Mesir maksud kami yang berusaha untuk menghalangi upaya tendangan. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan melalui kaki Ashour, kali ini di sisi sebelah kiri. Tendangan ke depan tadi maksudnya kepada Mohamed Salah, namun bola lebih dekat kepada kaki Thibaut Courtois. Langsung kirimkan bola ke depan Courtois. Kali ini Tielemans menguasai bola, dilanggar saja Tielemans. Tendangan bebas dilakukan oleh Kataler, pendek saja kepada Tielemans. Berikan ke tengah kepada Michel, pindahkan bola kepada Onana, masih mencari rekannya Onana di tengah lapangan pertandingan, masih menguasai bola. Pindahkan bola ke kanan kepada Ngoy, pindahkan ke depan kepada Jeremy Doku, kali ini menguasai bola. Pindahkan bola lagi ke sebelah kiri, masih Jeremy Doku, kali ini menguasai bola. Terjadi lagi-lagi pelanggaran Jeremy Doku, lagi-lagi dilanggar oleh pemain dari Mesir. Siapakah tadi? Ada Atia tadi yang melakukan pelanggaran tepat di depan kotak penalti dari Mesir. Lagi-lagi tendangan bebas yang kedua di babak yang pertama ini bagi kesebelasan Belgia yang saat ini masih tertinggal 1-0 melalui gol di babak pertama tadi. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Kali ini masih bersiap-siap di depan kotak penalti dari Mesir. Kali ini lagi-lagi Kevin De Bruyne yang akan melakukan tendangan bebas. Sementara ada pagar betis yang sudah dibuat oleh para pemain Mesir. Ada 1, 2, 3, 4 hingga 5 pemain dari Mesir yang melakukan pagar betis untuk menghalau tendangan bebas dari Kevin De Bruyne. Bersiap-siap juga kiper Mohamed Sober untuk mengamankan gawangnya. Masih kita nantikan konsentrasi Kevin De Bruyne. Bersiap-siap Kevin De Bruyne, apakah mampu berbuah gol tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Kevin De Bruyne. Tendang bola langsung, oh, masih membentur tiang sebelah kanan dari Mesir. Nampaknya tendangan bebas dari Kevin De Bruyne hampir saja saudara pendengar, tendangan bebas dari Kevin De Bruyne hampir saja berbuah gol, namun beruntung Dewi Fortuna nampaknya masih berpihak kepada Mesir karena tendangan bebas dari Kevin De Bruyne tadi masih membentur tiang gawang dari Mesir dan tidak merubah kedudukan 1-0. Kali ini saudara pendengar, Mesir mencoba membangun serangan dari kaki Mohamed Salah. Masih Mohamed Salah kirimkan umpan kepada Zico di dalam kotak penalti, dibuang saja oleh Castagne tadi. Zico tadi, Mustafa Zico hampir saja memanfaatkan umpan dari Mohamed Salah tadi. Zico beruntung di sana masih ada Castagne yang langsung membuang bola yang hanya menghasilkan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang Belgia. Mohamed Salah bersiap-siap tendang bola memasuki kotak penalti dari Mesir, dihalau saja dengan kepala, kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Kali ini pemain Atia pindahkan bola ke belakang kepada Schober. Masih Mesir menguasai bola kali ini di kaki pemain di sektor sebelah kiri. Masih Mesir menguasai bola. Ada Zico ke depan, maksudnya kepada Marmus tadi. Masih beradu sprint Zico kali ini. Pindahkan bola ke dalam kotak penalti. Ada Zico di sana, terjadi perebutan bola. Oh, masih mampu dihalau saja. Kali ini kembali bola jadi jatuh di kaki para pemain Mesir dari sisi sebelah kiri. Kirimkan umpan crossing, sundulan, tendangan langsung. Oh, hampir saja Asyur mencetak gol keduanya, memanfaatkan kemelut tadi di mulut gawang dari Belgia. Namun tendangannya masih melenceng di sisi sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Thibaut Courtois tadi, yang sebelumnya melakukan penyelamatan gemilang, menggagalkan sundulan yang dilakukan oleh Mohamed Salah. Bola jatuh di kaki Asur tadi, namun beruntung tendangan Asur tadi masih melenceng di sisi sebelah kanan gawang Thibaut Courtois.
2: Memasuki menit 55, pergantian Bung Tovani langsung dilakukan oleh Belgia karena hingga 55 menit ini belum ada perubahan juga ya tadi dilakukan, Bung.
3: Ya, kita lihat hanya 10 menit waktu untuk pelatih Rudi Garcia melihat skema permainannya apakah berjalan dengan 11 pemain yang sudah diturunkan sejak awal, dan ternyata ada pergantian. Onana gelandang digantikan untuk melakukan penyegaran, karena kita tahu Belgia juga kesulitan, membutuhkan kreativitas lebih dalam membongkar rapatnya pertahanan timnas Mesir, Bung Senfi.
2: Iya, kita nantikan dengan pergantian ini. Terus-terus kali ini serangan dilakukan oleh Mesir memasuki kotak penalti. Umpan lagi ke belakang satu pemain. Zico kali ini bermain 1-2, tetapi masih liar kali ini bola yang dilakukan oleh kedua tim. Kevin De Bruyne arahkan lagi ke depan. Jadi maksud adalah Ndoku. Tapi tadi satu pergerakan ataupun juga kontrol yang kurang baik, terjadi sedikit perdebatan tadi. Kastelier umpan ke depan kali ini, masih para pemain dari tim Belgia sebelah kanan, coba lagi ke depan 7 kali ini, geser lagi kepada Ngoy, arahkan ke sebelah kiri, dorong kali ini sama Menir tadi, coba lagi pemain nomor 23 Sapa Gerangan, masih terus arahkan ke sebelah kanan, masih belum keluar. Kastelier umpan ke depan kali ini, membantu penyerangan tadi nomor 15 dari Belgia. Back pass lagi kepada nomor 17 tadi Mesir, dibuang saja, jatuh kepada Ngoy. Basi kali ini di tengah Ngoy mencoba menusuk, balikan lagi ke belakang pada Tielemans, arahkan lagi, masih seorang pemain dari tim Belgia nomor 4 kali ini, coba lagi ke depan. Dan Michel tadi arahkan lagi ke sebelah kanan kali ini, para pemain bagian menusuk. Oh, lagi-lagi pembacaan yang baik tadi setelah Kastelier pindah posisi kali ini agak ke sebelah kanan. Lemparan ke dalam saja bagi tim Belgia sudah dilakukan kepada Doku. Masih Doku, dicocor tadi oleh para pemain dari Mesir dan terkena kaki dari pemain Belgia, sehingga hasilkan lagi lemparan ke dalam bagi tim Nas Mesir dari sebelah kiri. Skor masih 0 bagi Belgia dan 1 bagi Mesir. Kita nantikan lagi para pemain dari tim Belgia mampukah untuk menyamakan kedudukan setelah tadi memasukkan para pemain lagi. Masih kali ini para pemain dari kedua kesebelasan Mesir umpan ke depan, coba lagi, dikuasai penuh oleh para pemain Belgia. Ke tengah lagi kali ini berbahaya, otosukan lagi para pemain Belgia, dorong lagi 1-2 di dalam kotak penalti. Kevin De Bruyne masih dibuang lagi oleh para pemain Mesir, arahkan lagi kali ini, bermain kali ini almost baik sekali, melewati satu pergerakan kali ini, menusuk ke dalam kotak penalti. Tendangan kaki kanan tadi sayang memang melambung jauh, hampir menuju, dan memang tadi sudah sangat baik bagaimana pergerakan dari lini depan dari timnas Mesir melalui Marmous, tetapi lagi-lagi

0: sedikit intrik, bahkan dimarahi oleh para pemain dari Mesir, terutama karena pergerakannya tadi tidak mengenai ataupun Yasser Ibrahim merasa tidak memberikan foul terhadap Doku, namun biasanya nanti akan ada cek VAR. Tapi sepertinya memang bukan penalti, sudah dilakukan kali ini. Para pemain Belgia ke sebelah kanan kepada Castellier. Masih Castellier berduel tadi, oh dicuri tadi oleh pemain dari Belgia. Berhasil kali ini keluar. Dan corner ataupun tendangan sudut dari sebelah kiri gawang dari Mesir akan diambil biasanya oleh Kevin De Bruyne atau siapakah gerangan, karena memang posisinya akan menyundul para pemain dari tim Belgia. Posisi dari sebelah kiri gawang dari Mesir kali ini, tendangan sudut bagi Belgia, menit 60. Dak Dik Duser, bagaimana kali ini Kevin De Bruyne sudah ke kotak penalti, tetapi diusir lagi-lagi. Tendangan kaki kiri, oh, tadi langsung disambut oleh kapten kesebelasan Yuri Tillmans. Tetapi tendangan voli kaki kirinya dari luar kotak penalti tidak mampu ke tengah gawang, atau hanya 3 meter saja di sebelah kanan gawang dari Mesir. Berbahaya memang, mulai terus merangsak menggempur pertahanan dari tim tadi Belgia. Kali ini cepat dilakukan lemparan ke dalam, umpan ke tengah lagi, bermain 1-2 kali ini. Oh, Doku yang kali ini menjadi striker, dia ambil kali ini dalam kotak penalti. Castellier umpan ke tengah, David, oh, kaki Kolodo. Lagi-lagi terlalu lemah. Bagaimana tendangan dari Kevin De Bruyne di dalam kotak penalti. Hasil bermain 1-2 tadi bersama Doku dan juga Castellier, posisinya tidak terjaga, namun masih tepat kepada pelukan dari kiper Mustafa Sobir. Aman lagi gawang dari timnas Mesir. Kali ini coba lagi membangun serangan Belgia di menit 62. Pelanggaran dilakukan oleh Mohamed Salah. Akan ditenang kali ini, cepat sudah dilakukan Kevin De Bruyne. Satu pemain juga disiapkan kali ini. Bagaimana timnas dari Belgia akan memasukkan pemain baru Lukaku. Sebelah kanan kali, Castellier. Coba lagi, angkat ke depan lagi maksudnya. Dorong kali ini, masih bermain 1-2. Oh, Doku kali ini dari sebelah kanan, masih dijaga 2 pemain. Dicocor saja tadi dengan baik dari sebelah kiri oleh pemain nomor 13 dari Mesir. Hasilkan tendangan sudut untuk tim dari Belgia. Cepat dilakukan kepada Doku kali ini. Doku, masih Doku dengan ancang-ancang. Balikan ke belakang kepada Kevin De Bruyne. Umpan dengan kaki kiri melambung kali ini. Ditangkap dengan baik oleh Sobir ataupun Sobir. Tendangan gawang sudah ataupun tendangan lambung dilakukan tadi maksudnya kepada Mohamed Salah, tapi pelanggaran terlebih dahulu terhadap Mustafa Sobir, karena memang tadi setelah melambungkan bola ditabrak begitu dengan cukup keras oleh pemain dari Belgia pada menit 63. Perubahannya sudah terlihat Bung Tovani dengan memasukkan beberapa lagi, tampaknya satu lagi juga Lukaku akan dimasukkan nih.
1: Ya, dua pergantian langsung yang dilakukan pelatih Rudi Garcia di menit 56 itu langsung memberikan efek, karena memang maksudnya adalah meningkatkan serangan, di mana kita tahu Onana yang merupakan gelandang bertahan dikeluarkan, masuk Nicholas Raskin yang pemain lebih bertipe menyerang. Namun perlu menjadi perhatian bagi timnas Belgia, karena kehilangan gelandang bertahan maka akan ada ancaman yang bisa terjadi.
2: Ya, sebuah peluangnya Marmus tadi, hampir saja Omar Marmus tadi, Bung Tovani, ya. Lagi-lagi mengagetkan tadi, memanfaatkan umpan terobosan yang mampu mengelabui pemain bertahan dari Belgia. Tendangannya nyaris saja berbuah gol, karena tadi Thibaut Courtois sempat salah, hampir saja salah mengantisipasi tendangan tersebut, dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Mesir. Kali ini dilakukan oleh Salah, langsung saja lambungkan bola memasuki kotak penalti dari Belgia, dihalau saja. Kali ini kembali Mesir berusaha melakukan umpan crossing, namun berhasil dicuri. Kali ini Yuri Tillmans dari Belgia menyisir sisi sebelah

0: Kanan dari lapangan pertandingan terjatuh Yuri Tielemans tadi, hampir saja. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa ini? Siapakah yang akan dilakukan? Oh, pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh Rudy Garcia kepada Carles de Cataler, Romelu Lukaku, seperti yang kita bicarakan tadi, Bung Tovani. Seperti apa nanti ini peran dari Romelu Lukaku? Karena ini lebih bertipe striker murni, begitu, Bung.
1: Ya, dengan hadirnya Lukaku, kita tahu sekarang Belgia serangan yang akan dirancang sudah menuhi titik akhir. Jadi mereka...
0: Hampir saja. Ternyata gol. Langsung, Bung.
1: Efek instan langsung diberikan oleh Romelu Lukaku, sang pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Belgia. Dia berhasil menciptakan gol ke-91-nya untuk membuat kedudukan menjadi imbang. Kita lihat Romelu Lukaku baru saja dimasukkan dan pilihan
0: belum,
1: dari
0: Rudi Garcia. Belum 1 menit, Bung, ya. Belum 1 menit di lapangan pertandingan langsung menciptakan gol Romelu Lukaku. Mengagetkan barisan pertahanan dari Mesir. Romelu Lukaku memanfaatkan umpan crossing dari Nicolas Raskin tadi, berhasil menendang bola dengan kaki kirinya meskipun sempat dihimpit oleh dua back dari Mesir, namun Romelu Lukaku masih mampu melepaskan tendangan. Oh, nampaknya juga terlihat seperti gol bunuh diri, ya, Bung Tovani.
1: Seperti ada sentuhan tambahan bola yang didorong oleh Lukaku mengenai kaki dari salah satu pemain bertahan timnas Mesir. Seperti yang saya sudah bilang, masuknya Lukaku membuat pola serangan Belgia lebih terarah. Para pemain jadi mengetahui di mana garis finish bola itu akan diberikan setelah berputar kiri, di kanan, dan akhirnya umpan silang pun berbuah manis menjadi gol penyama kedudukan diciptakan oleh Romelu Lukaku.
0: Ya, masih kita nantikan apakah gol tadi dari Romelu Lukaku atau justru gol bunuh diri. Dan saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan tengah dilakukan hydration break atau water break untuk memberikan kesempatan bagi kedua kesebelasan untuk beristirahat sejenak sambil mengatur strategi kembali di babak yang kedua ini. Bung Tovani, Anda melihat selain peran dari Romelu Lukaku tadi, ini juga asis tadi diberikan oleh Nicolas Raskin nampaknya, ya, Bung, yang menyisir sisi sebelah kanan barisan ataupun sisi sebelah kanan penyerangan dari Belgia. Asis tadi diberikan oleh Raskin yang berbuah gol bagi Belgia sehingga skor menjadi sama kuat 1-1. Anda melihat seperti apa, Bung, tadi gol?
1: Ya, dari satu pemain pengganti ke pemain pengganti lainnya, Raskin ini memang dia lebih bertipe sebagai gelandang kanan karena dia lebih agresif menyerang jika dibandingkan oleh Onana yang sebelumnya diandalkan sejak awal. Jadi kita juga harus patut mengapresiasi pergerakan yang dilakukan oleh Raskin dan tentu saja keputusan yang sudah diambil oleh pelatih Rudi Garcia terhadap pergantian pemain yang dipilihnya.
0: Iya, baik. Romelu Lukaku, pemain veteran dari Belgia yang sempat kita bahas tadi, mampu langsung merubah jalannya pertandingan setelah berhasil tadi mencetak gol penyama kedudukan memanfaatkan umpan crossing dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Belgia. Romelu Lukaku tadi, pemain yang terkenal memiliki determinasi di kotak penalti lawan, pemain yang sebelumnya memperkuat sejumlah klub-klub elit terutama di Serie A dan juga sempat memperkuat tim Liga Inggris, ada Manchester United. Ya, saudara pendengar, saat ini pertandingan akan kembali dilanjutkan dan kick off bersiap-siap dilakukan oleh pemain Mesir, Omar Marmous, pemain yang tengah naik daun bersama klub Manchester City. Omar Marmus bersiap-siap melakukan kick-off untuk memulai kembali jalannya pertandingan di babak yang kedua. Sementara di tengah lapangan pertandingan, sang pencetak gol Imam Ashour digantikan pemain dengan nomor punggung 5, Rami Rabia. Nampaknya Mesir langsung mengubah strategi ataupun langsung melakukan pergantian setelah oh nampaknya kami koreksi saudara pendengar, nampaknya memang tadi gol bunuh diri yang dilakukan oleh pemain Mesir Mohamed Hani tadi setelah terjadi kemelut dari tendangan crossing tadi Mohamed Hani melakukan gol bunuh diri yang membuat skor menjadi sama kuat 1-1 untuk kedua kesebelasan. Dan sudah mendengar, nampaknya sudah dapat bernapas lega, nampaknya sedikit bernapas lega Rudi Garcia karena saat ini Belgia sudah berhasil mencetak gol penyama kedudukan. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan, namun dihalau saja tadi upaya serangan. Terjadi duel di lapangan tengah. Kali ini bola jatuh di kaki pemain Mesir. Maksud kami pemain Belgia, ada Jeremy Doku. Kirim ke belakang kepada Michel. Masih Michel menyisir lapangan tengah pertandingan. Masih Michel pindahkan bola ke kanan. Ada Raskin yang sudah maju ke depan. Maksud kami Munir tadi yang sudah maju ke depan. Masih terjadi perebutan bola. Tosart kali ini pindahkan bola kembali ke belakang kepada Celeman. Pendek saja kepada Munir. Kepada Tosart. Munir kali ini memasuki kotak penalti dari Mesir. Tendang langsung. Oh. Hampir saja Munir menggandakan keunggulan dari Belgia. Namun beruntung tendangan kaki kirinya masih mampu ditangkap Sober tadi. Lagi-lagi Belgia langsung menggebrak di babak yang kedua ini. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan. Kali ini dari sisi belah kanan, Nicolas Raskin saat ini menguasai bola. Kirim bola ke belakang kepada Ngoy. Masih kali ini Cooper, Maxim Cooper pindahkan bola lagi. Kali ini terjadi masih Raskin kali ini menguasai bola. Kirim bola ke belakang kepada Munir. Pindahkan ke belakang kepada Ngoy. Pendek saja kepada rekannya Michel. Masih Michel kali ini Ngoy menguasai bola. Pindahkan lagi ke tengah, ada Cileman. Kali ini Cooper kirim bola maksudnya kepada pemain Lukaku. Namun pelanggaran nampaknya. Ramon Abati tadi langsung meniupkan peluitnya. Wasit asal Brazil tersebut langsung meniup peluit karena terjadi tadi pelanggaran kepada pemain Belgia ataupun pemain Mesir maksudnya. Tendangan bebas. Sementara di pinggir lapangan pertandingan, pemain dengan nomor punggung 25 sudah disiapkan, Ahmed Syed Zizo. Siapakah yang akan digantikan pemain Mesir? Kali ini kembali mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Zico kali ini, Mustafa Zico kirimkan ke depan maksudnya kepada Mohamed Salah. Namun bola lebih dekat kepada Michel. Kirimkan ke belakang kepada kiper Thibaut Courtois. Pendek saja kepada Michel, masih menguasai bola. Kirimkan ke depan kepada Raskin saat ini. Masih Raskin. Pendek saja kepada Ngoy kali ini. Masih Ngoy. Pindahkan bola kepada kiper. Masih kiper berhasil dicuri oleh pemain dari Mesir Mustafa Zico tadi. Namun nampaknya ditarik jersey dari Zico tadi oleh Maxim the Kuiper, pemain yang masuk di babak kedua tadi menggantikan Amadou Onana. Menarik jersey dari Mustafa Ziko langsung berbuah kartu kuning. Kuiper nampaknya saat ini di pinggir lapangan ada dua pemain dari Mesir. Ziko sudah keluar lapangan pertandingan, digantikan pemain Ahmed Sayed. Masih kita nantikan, saudara pendengar. Saat ini pertandingan sudah memasuki menit 75. Sementara saat ini, oh, nampaknya sang kapten dari Mesir, Mohamed Salah, ditarik keluar. Siapakah yang akan digantikan? Oh, yang menggantikan Mohamed Salah, pemain dengan nomor punggung 9, Hamza Abdel Karem, pemain muda masa depan dari Mesir yang kini memperkuat Barcelona B. Hamza Abdel Karem. Kali ini, saudara pendengar, di barisan pertahanan Mesir, Hani kali ini menguasai bola. Ibrahim pindahkan bola ke belakang kepada kiper Sober. Masih Sober, tendang bola jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan, dihalau saja dengan kepalanya oleh para pemain Belgia. Tendang bola jauh ke depan, ada Kevin De Bruyne yang berusaha mengejar bola, namun bola lebih dekat kepada pemain Mesir. Kirimkan kepada Sober, kembalikan kepada Hani, tendang jauh ke depan. Kali ini kembali Mohamed Hani pindahkan bola ke sisi sebelah kiri kepada pemain Mesir dengan nomor punggung 13. Kirimkan umpan, maksudnya terobosan tadi dari Mesir, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Belgia, Thibaut Courtois. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan. Goy pindahkan bola ke tengah kepada Michel. Masih Michel menguasai bola, pindahkan lagi ke kanan di sana. Masih Michel kali ini menguasai bola. Kali ini dari lapangan tengah, Tosar masih menguasai bola, meliuk-liuk dia, pindahkan ke kiri kepada Kevin De Bruyne. Mendekati kotak penalti dari Mesir, pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Ndoku, kembalikan kepada Kevin De Bruyne, umpan terobosan, ada Tosar di sana, ada Romelu Lukaku, tendangan langsung, masih membentur. Kali ini terjadi duel-duel bola udara, kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Ngoi kali ini pindahkan bola ke sebelah kanan, ada Nicola Raskin. Masih Raskin menguasai bola, ke depan kepada Tosat, kirimkan umpan Lukaku, kirimkan crossing tadi, maksudnya Tilman tadi, Yuri Tilman bermaksud mengirimkan umpan crossing, namun sayang sekali bola melambung tinggi dan meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Mesir.
2: Memasuki menit ke-78, skor masih 1-1, Belgia 1, Mesir 1, pertandingan yang terus meningkat temponya, di mana kali ini pergantian juga dilakukan oleh kedua tim. Mesir kali ini dari sebelah kiri, coba lagi ke depan, angkat kedua tadi, maksudnya dorong lagi kali ini pemain Mesir sebelah kiri, coba lagi para pemain dari Mesir, didekati satu pemain dari Belgia, umpan ke tengah para pemain nomor 26, coba lagi tendangan kaki kanan, masih terbentur tadi oleh kapten kesebelasan dari timnas Belgia, satu pemain tadi, hasilkan lagi lemparan ke dalam. Kali ini memasuki menit ke-80 dari sebelah kiri, coba lagi ke depan, masih Fatih Ibrahim kali ini terus mengurung lagi pertahanan yang dilakukan oleh para pemain dari tim Belgia. Mesir kali ini sebelah kanan, masih nomor berapa gerangan, sebelah belakang lagi nomor 2 Yasser Ibrahim, geser kepada Afmeh Fatoh, dorong ke depan, 7 tadi bermain 1-2, dicuri oleh Romelu Lukaku. Kali ini Romelu Lukaku berlari tadi, namun pembacaan yang baik dari pemain nomor 5 Rami Rabia dari Mesir mampu menetralisir serangan yang dilakukan oleh Belgia. Mesir kali ini umpan ke depan yang 7 ke sebelah kiri lagi, masih coba tadi pemain nomor 14 dari Mesir yang terjegal tadi, Hamdi Fatih, oleh Pemain dari Belgia hasilkan tendangan bebas saja sudah dilakukan cepat pada nomor 2 Ibrahim kali ini dari tengah lagi. Masih mencari kawan, menirik ke depan, dekat kali ini pada pemain yang baru masuk, Zizo. Masih terus meliak-liuk dia, Zizo. Belakang lagi kepada Ibrahim. Ibrahim pada Fato. Umpan kali ini 1-2, bermain baik kali ini Mesir, dorong lagi ke depan, menyusur kali ini sebelah kiri, didekati satu pemain dari Belgia, masih nomor 14 dari Mesir, Mustafa ataupun Zico, namun umpannya masih diperlukan dari tim ataupun Thibaut Courtois. Serangan balik kali ini dilakukan oleh Belgia, arikan ke sebelah kiri kepada Doku. Doku kali ini coba menusuk, oh, di sliding tadi pergerakan dari Doku oleh nomor 3 Muhammad Hani lagi-lagi yang memang bermain sangat baik tadi, namun sayang memang mencetak gol bunuh diri penyamak kedudukan dari tim Belgia. Peluang kali ini akan didapatkan oleh Belgia dari sebelah kiri penyerangan mereka atau sebelah kanan dari pertahanan timnas dari Mesir, akan dihadapi oleh dua pemain sudah ada, yakni Kevin De Bruyne dan juga pemain nomor 5 dari Belgia. Kita nantikan apakah yang bisa dilakukan. Romelu Lukaku juga menjadi jawaban tadi dengan pergerakannya yang membantu gol penyamak kedudukan. Dua pemain sudah menghadapi bola kali ini. Kita nantikan Maxim the keeper dan juga Kevin De Bruyne. Mundur beberapa langkah, satu pagar betis dihidupkan di dalam kotak penalti oleh Mesir. Ancang-ancang memberi kode, kan Kevin De Bruyne melambung, menyusul, tapi bisa ditinju oleh kiper dari Mesir. Belum berhenti di situ, Timan sekali ke depan. Ada apa tuh, Bapak? Hampir saja tadi sundulan dilakukan oleh pemain nomor 4, yaitu Brandon Mitchell, tapi masih ditepis dengan baik oleh Mustafa Sobir. Selamat lagi gawang dari timnas Mesir, tapi lagi-lagi kali ini Doku coba membangun serangan, terpatahkan lagi oleh pergerakan oleh Zizo dari tengah. Kali ini Zizo masih menggiring bola melewati garis tengah sebelah kanan, mencoba membantu kali ini pemain nomor 25 dari tim Mesir. Geser lagi kali ini, masih para pemain Mesir dari sebelah kiri bermain 1-2. Pelanggaran kah karena terjatuh tadi pada Hani? Coba lagi ke belakang, Ibrahim geser lagi ke sebelah kiri, coba bermain-main sama Fato, arahkan lagi ke sebelah kiri. Masih kali ini Mesir mencoba menggeser pergerakannya dari tengah kali ini, dorong lagi ke sebelah kiri, masih para pemain Mesir. Umpan ke dalam kotak penalti, melengkung bahkan menyasar depan gawang dari Thibaut Courtois yang tidak juga mampu ditahan ataupun ditangkap dengan baik, sehingga lebih mengamankan bola untuk mengeluarkannya terlebih dahulu. Terjadi tendangan sudut dari tim Mesir yang akan juga diambil oleh pemain Mesir kali ini. Peluang kali ini untuk Mesir menambah keunggulan ataupun unggul karena skor saat ini 1-1. Kita nantikan. Sudah memberi kode, umpan ke dalam kotak penalti kali ini jauh, masih ada di dalam kotak penalti, di heading oleh pemain, masih ada kali tendangan ke kanan, terbentur lagi tembok kokoh yang dilakukan oleh para pemain Mesir. Tadi ini dari sebelah kiri Ahmed Fato, umpan ke dalam kotak penalti, diusir lagi tadi oleh para pemain dari tim Belgia. Jatuh kali ini kepada Ibrahim, dorong lagi ke belakang, coba bermain-main lagi, lebih santai lagi memasuki menit 84. Osa lolos kali ini dari sebelah kanan pertahanan dari Belgia, umpan ke depan yang dimaksud kali ini ke sebelah kanan. Pemain nomor 25 dari Mesir menusuk kali ini, bermain satu dah bersama sayap kanan, umpan datar tadi hampir saja menemui rekannya Ahmad Fatih tadi, namun lagi-lagi terhadang tembok kokoh dari Menir dan juga Michel. Hasilkan lagi tendangan sudut, nomor 25 akan mengambil dari tim tadi Mesir. Sudah dilakukan cepat, dibuang lagu kepada Romelu Lukaku. Kali ini Kevin De Bruyne bermain 1-2, kali ini berlari dari sisi sayap kiri, dibuang tadi meskipun agak sedikit agak keras tadi Lasin membuang bola yang dilakukan oleh Romelu Lukaku, hasilkan lemparan ke dalam. Dua pergantian dilakukan, nomor 20 dan 26 masuk menggantikan Kevin De Bruyne dari Belgia dan juga Doku. Pergantian yang menurut Bung Tovani seperti apa mungkin ini, Bung?
1: Ya, saya melihat dua pergantian ini hanya sebagai penyegaran karena pemain yang masuk menggantikan pemain yang diganti punya posisi yang sama, jadi hanya berupa penyegaran di bagaimana kita tahu pertandingan sudah memasuki fase akhir.
2: Ya, lemparan ke dalam sudah dilakukan karena ini Belgia. Menit 85, coba dicuri lagi-lagi oleh para pemain dari Mesir, tetapi dekat kali ini, berlari kali ini pemain nomor 9 dari Mesir, ya ini satu pemain tadi Abdel Karim, umpannya tidak menemui kawan, aman lagi gawang dari tim Belgia. Memberikan tadi kode bagus kepada para pemain dari Mesir yang sudah membuild up serangan dengan cepat dari sebelah kanan. Kali ini Belgia coba lagi build up serangan dari belakang, Tielemans kali ini geser lagi, maksud kami bukan kali ini Roy kali ini geser lagi ke sebelah kanan, masih menggiring bola pemain dari Belgia ini. Siapa gerangan, dicop saja ke depan, satu pemain tadi masuk ke dalam kotak penalti, geser lagi ke sebelah kanan, dorong lagi para pemain Belgia, umpan ke dalam kotak penalti, Romelu Lukaku, tundulan tadi hampir saja menyasar gawang dari Mesir, tetapi arah bola masih di atas mister gawang dari Sobir. Umpan yang baik tadi, bagaimana pergerakan yang dilakukan, hampir menyasar lagi, ataupun gol kedua tadi, umpan dari Yuri Tielemans terhadap Romelu Lukaku. Kosong memang posisinya, tidak ada duel dari pemain belakang seperti Ibrahim dan juga Fatoh, membuat tadi kiper Mustafa Sobir mencak-mencak atau marah-marah karena posisinya free header. Menit 87, skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan. Ini memasuki menit-menit yang rawan, menit-menit setan, bagaimana semua konsentrasi dan juga stamina sudah memang membatasi ataupun sudah memasuki limitnya, sehingga pemain juga harus benar-benar konsentrasi. Sudah dilakukan tendangan gawang kali ini ke depan 7 kali ini. Para pemain dari Mesir dibuang saja tadi dengan sangat cekatan oleh para pemain Belgia. Dan lemparan ke dalam lagi untuk tim Mesir. Dua pergantian langsung dilakukan, kontra strategi lagi nih Bung Tovani oleh tim Mesir.
1: Ya, kita lihat pelatih Hossam Hassan mungkin melihat mulai ada celah yang terlihat di barisan pertahanan timnas Mesir. Karena itu dia memasukkan pemain bertahan Karim Fares, pemain bertahan yang cukup senior, usia 30 tahun, untuk bisa memperkuat barisan pertahanan di fase akhir pertandingan ini.
2: Tapi dengan ini Mesir tidak memang menyasar satu poin ya, tapi tetap mungkin 3 poin juga ya.
1: Ya, peluang masih sangat terbuka karena kedua tim masih saling berbalas serangan, walaupun tentu kedua tim juga lebih berhati-hati dengan kondisi yang fisik tentunya sudah terkuras.
2: Ya, kali ini Mesir serangan lagi di dalam kotak penalti, diarahkan tadi bukan sebuah pelanggaran meskipun satu pemain dari sebelah kanan tadi tertahan. Pemain Belgia lagi coba lagi ke sebelah kanan, dicuri lagi-lagi oleh para pemain dari Mesir. Sebelah kiri kali ini coba lagi geser, masih para pemain Mesir dorong kali ini ke tengah lagi, masih terus membalik bolak-balikan dari kiri ke kanan hingga menit 88 ini. Skor masih 1-1. Ke belakang lagi, masih kali ini geser ke sebelah kanan, ke tengah para pemain Mesir. Coba lagi umpan ke dalam kotak penalti, dihadang oleh Ngoy tadi, tapi belum berhenti di situ, disapu lagi oleh Ngoy. Jatuh kali ini kepada kaki dari pemain Mesir, arahkan ke sebelah kiri. Coba lagi dari susunan pemain yang dilakukan, memang para pemain Mesir coba melakukan perubahan tadi. Umpan kali ini melah kali ini kotak penalti, justru para pemain Mesir ke sebelah kanan. Umpan lagi tidak jadi, masih terus menusuk dengan kaki kanan, menyentuh tadi pemain nomor 5 dari tim Nasa Belgia. Bukan sebuah pelanggaran meskipun tadi terjatuh, agak sedikit protes dari kedua kesebelasan. Diambil alih kali ini pemain tim Nasa Belgia, geser lagi ke sebelah kanan, umpan ke depan Romelu Lukaku kali ini. Bermain 1-2. Coba diusir lagi ke depan. Satu pemain dari Belgia kali ini lolos. Bermain 1-2 bersama Lemuel Kaku. Dihadang lagi. Lagi-lagi Mesir belum menemui sasaran dan memasuki waktu tambahan 5 menit. Skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan.
0: Iya, baik. Saudara pendengar, wasit yang memimpin jalannya pertandingan memberikan waktu 5 menit. Perpanjangan waktu di babak yang kedua ini, dan kedua kesebelasan masih berharap bisa meraih 3 poin pada pertandingan pagi hari ini. Kali ini terjadi perebutan bola di lapangan tengah. Bola jatuh di kaki pemain Belgia. Terjadi pelanggaran, namun wasit tidak meniupkan peluitnya. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan mendekati kotak penalti dari Belgia. Masih Hamza Abdelkarim di sana, masih menguasai bola, berhasil dicuri oleh Nikola Raskin. Masih Nikola Raskin tendang bola jauh ke depan, di sana ada Romelu Lukaku, namun lebih dekat kepada pemain belakang dari Mesir. Masih menguasai bola pemain Ibrahim kali ini. Pindahkan bola kepada Zizo. Muhammad Hani kali ini pindahkan lagi ke belakang kepada Ibrahim. Tendang bola jauh ke depan, maksudnya kepada Hamza Abdelkarim. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Belgia. Iya, tadi juga sempat terjadi momen pelanggaran ataupun salah seorang pemain dari Mesir yang terjatuh, yakni Ahmed Said, namun wasit memutuskan bukan sebuah pelanggaran. Dan nampaknya juga sempat terjadi protes tadi yang dilakukan oleh pelatih Mesir Hossam Hassan. Kali ini saudara pendengar, di tengah lapangan pertandingan kembali mencoba membangun serangan Mesir dari sisi sebelah kanan. Ada Zayed atau Zizo tadi, kirimkan bola kepada Hani, namun berhasil dicuri. Kali ini Tosat menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Mesir. Kali ini Nikola Kuiper, maksud kami Kuiper kali ini. Bola jatuh di kaki Romelu Lukaku, kirimkan bola ke belakang. Masih kali ini Telemans. Kuiper kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya, atau Hans Penaken tadi mengirimkan umpan crossing, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan dalam langsung kali ini, bola berada di kaki para pemain Belgia. Ada Ngoy, kirimkan bola pendek kepada Michel Pausat, kirimkan umpan crossing, di sana ada Romelu Lukaku, pindahkan bola ke belakang. Kali ini Nikola Raskin menguasai bola, kirimkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Michel, berikan kepada Tosat. Terjatuh Tosat, namun bukan sebuah pelanggaran. Masih kita nantikan wasit tadi meniupkan peluitnya, apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Mesir. Zizo tadi nampaknya, oh ya, sebuah pelanggaran nampaknya yang dilakukan Zizo tadi. Ahmed Syed Zizo, pemain yang kini membela klub Al Ahli di Liga Arab Saudi. Tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Kapten Yuri Tielemans dari luar kotak penalti atau dari sisi sebelah kanan gawang dari Mesir. Bersiap-siap Yuri Tielemans melakukan tendangan bebas. Ada 6 pemain Belgia yang sudah berada dalam kotak penalti Mesir. Yuri Tielemans kirim umpan lambung, ada Tosar di sana, tendangan langsung. Oh, sayang sekali, maksudnya tadi Michel tadi memanfaatkan tendangan bebas dari Yuri Tielemans, namun sayang tendangan kaki kanannya masih melambung tinggi di atas gawang dari Mesir yang dijaga oleh Mohamed Sober. Tidak merubah kedudukan, masih imbang 1-1 untuk kedua kesebelasan, di mana gol yang pertama tadi dicetak oleh Mesir oleh Emam Asyur pada menit ke-20 dan gol penyama kedudukan dicetak melalui gol bunuh diri. Kali ini saudara pendengar, terjadi kemelut tadi, Hamza Abdelkarim hampir saja membuat Peluang tadi Hamza Abdul Karim, namun bola berhasil diamankan oleh Thibaut Courtois yang langsung melakukan serangan balik cepat kepada Yuri Tielemans, tadi maksudnya kepada Tosart ataupun Nicola Raskin di sana, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Ramon Abati meniupkan peluitnya, tanda berakhirnya babak yang ataupun babak yang kedua antara Belgia menghadapi Mesir. Bung Tovan, Anda melihat seperti apa? Ini hasil imbang 1-1, apakah pantas didapat oleh kedua kesebelasan pada pagi hari ini?
1: Ya, Bung Erik, saya melihat hasil imbang 1-1 ini menjadi hasil yang adil untuk kedua tim, karena yang kita lihat bersama tadi, babak pertama seolah menjadi milik timnas Mesir karena apa yang diinginkan oleh pelatih Hossein Hassan berjalan dengan sangat baik, sehingga dia juga bisa memimpin 1-0 di babak pertama. Dan sebaliknya, ketika pertandingan memasuki babak kedua, giliran timnas Belgia yang skemanya berjalan mulus, apa yang dilakukan Rudi Garcia semua berjalan dengan baik, terlepas dari gol penyamar dudukan yang tercatat atas nama bunuh diri Mohamed Hani. Di situ ada peran besar Romelu Lukaku yang mengacaukan barisan pertahanan, sehingga Mohamed Hani yang semula berniat membuang bola malah mengubah arah bola ke dalam gawangnya sendiri.
0: Jadi gol bunuh diri tadi berawal dari umpan crossing, tadi kami koreksi, dari Thomas Munir nampaknya. Tadi umpan crossing dilakukan oleh Thomas Munir kepada Romelu Lukaku yang sempat tadi dihimpit oleh dua pemain Belgia. Hampir saja Romelu Lukaku melakukan tendangan, namun tendangan justru dilakukan oleh Mohamed Hani yang membuat gol bunuh diri pada menit ke-66. Anda melihat seperti apa nih secara keseluruhan, Bung Tovan, pergantian yang dilakukan ini? Belgia melakukan semua kuota dari pergantian pemain dulu.
1: Ya, kita lihat Belgia terlepas dari dua pergantian di menit-menit akhir yang hanya berupa penyegaran, pergantian lainnya berjalan cukup efektif. Berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Mesir, seperti ketika Belgia baru saja menyamakan kedudukan, pencetak gol Imam Asur digantikan pemain bertahan Rami Rabia, tapi yang terlihat di lapangan malah barisan pertahanan seolah panik saat timnas Belgia mendapatkan lecutan usai menyamakan kedudukan, meningkatkan serangannya. Beruntung timnas Mesir akhirnya bisa meredam kepanikan, bermain solid lagi di lini pertahanannya, hingga bisa membawa satu poin ya di pertandingan ini.
0: Iya, baik. Tadi juga sempat membuat beberapa peluang ya, tadi pemain muda harapan dari Mesir, Hamza Abdul Karim. Ini tadi penampilannya Anda lihat seperti apa, Bung Tovani?
1: Ya,
0: Amda, hanya beberapa menit ya tadi tampil.
1: Iya, dia cukup terisolasi di barisan serangan. Tadi dia mendapatkan satu peluang sedikit melebar dari sisi kiri serangan, sayang tembakannya masih bisa diblok oleh para pemain bertahan timnas Belgia. Tapi menurut saya menit main yang walaupun sedikit didapatkan tentu menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi Hamza Abdul Karim yang baru berusia 18 tahun, apalagi ini pertandingan pertama di Piala Dunia, ditambah lawan yang dihadapi bukan tim kaleng-kaleng tapi timnas Belgia yang berisikan para pemain dengan nama besar, termasuk di barisan pertahanan yang harus dihadapi oleh Hamza Abdul Karim, Bung Erik.
0: Iya, kemudian juga tadi sempat beberapa kali menciptakan peluang. Ini penampilan sebenarnya yang cukup bagus dari Omar Marmoush tadi ya, yang bermain penuh tadi ya, tidak diganti hingga babak kedua berakhir. Anda melihat seperti apa nih penampilan dari Omar Marmus?
1: Ya, Omar Marmus menjalankan perannya dengan sangat baik. Di babak pertama dia menjadi target ketika Mo Salah diplot berdiri lebih ke belakang. Dia bisa merepotkan barisan pertahanan lawan Omar Marmus. Namun ketika Salah sudah diganti karena memang strategi yang dipakai di babak pertama tidak berjalan lagi di babak kedua, Omar Marmus pun bisa seolah bermain melebur dengan pemain-pemain pengganti seperti Zizou yang masuk di babak kedua. Mereka saling berbagi tempat untuk membangun serangan, mengancam barisan pertahanan timnas Belgia.
0: Iya, jika kita lihat Belgia ini ada nama Witsel yang masih belum juga diturunkan, Bung Tovani. Anda melihat bagaimana nih peluang Belgia ke depan, karena lawan yang akan dihadapi juga memiliki kekuatan yang cukup baik, dan salah satu raja Asia nih ada Iran dan juga Selandia Baru.
1: Ya, untuk Witsel kita tahu usianya memang sudah tidak muda lagi. Jadi dia masih di bangku cadangkan. Dan Piala Dunia ini kan berjalan cukup padat. Mungkin dia akan berguna di pertandingan selanjutnya. Terkait persaingan, Belgia selanjutnya akan melawan Iran. Walaupun Iran kita tahu menjadi salah satu kekuatan di Asia, kita semua tahu apa yang terjadi dengan Iran terkait persiapannya di Piala Dunia ini sendiri. Jadi saya rasa Belgia masih lebih diunggulkan untuk pertandingan selanjutnya menghadapi Iran.
2: Baik, terima kasih Bung Tovani. Nanti juga akan membahas juga dengan Bung Fajar. Sebelumnya saya dan juga Erik Hamzah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, pendengar, demikian jalannya pertandingan antara Mesir melawan Belgia, harus berbagi angka. Nah, kita akan menyongsong pertandingan selanjutnya di grup ini adalah, nah sebentar, saya cek dulu. Di grup ini ada Iran dan Selandia Baru yang sepertinya ini lebih ringan, lebih ketat justru.
1: Pertandingan antara kedua tim
3: maksudnya. Oh, kedua tim juga. Tapi yang setidaknya Iran dan Selandia Baru memiliki asa juga, karena mereka Belgia dan Mesir berbagi angka ya, seri ya.
1: Ya, dengan hasil imbang yang didapatkan timnas Belgia dan Mesir, tentu meningkatkan harapan dari Iran dan Selandia Baru yang baru akan bertanding nanti, di mana jika ada pemenang dari pertandingan tersebut bakal membuka peluang besar bagi tim yang menang di pertandingan itu.
3: Iran dan Selandia Baru ini mana yang lebih kuat di atas kertas ini?
1: Sebenarnya di atas kertas Iran sedikit lebih kuat, tapi kita tahu sendiri masalah yang dialami Iran.
3: Oh iya,
1: terkait persiapan Piala Dunia, jarak yang harus dia
3: tempuh ya, dari Meksiko ke Amerika Serikat.
1: Amerika Serikat tentu itu akan mempengaruhi performa mereka di lapangan. Jadi secara tidak langsung itu juga akan menjadi keuntungan bagi Selandia Baru untuk bisa meraih poin dalam pertemuannya menghadapi Iran nanti.
3: Ya, dari catatan Bung Tovani, apa yang membuat Belgia bisa meraih kemenangan, setidaknya walaupun selisih skornya tidak terlalu banyak, tapi Belgia masih diunggulkan tuh. Apa, kenapa tuh dari permainan yang tadi diperlihatkan oleh Belgia?
1: Sebenarnya kalau dari babak kedua apa yang direncanakan Rudi Garcia itu cukup berjalan dengan baik sehingga dia bisa menyamakan kedudukan. Namun permasalahan terjadi saat babak pertama di mana serangan yang digalang oleh tiga pemain yang dimaksudkan untuk bermain false nine tidak berjalan baik. Mereka malah kesulitan membuka ruang, dan di sisi lain barisan pertahanan terkecoh dengan strategi yang diterapkan oleh lawannya. Kita juga patut mengapresiasi timnas Mesir yang bisa membingungkan Belgia dalam tanda kutip di babak pertama dengan segala macam strateginya dia, sehingga ketangguhan dari timnas Mesir ini juga menjadi salah satu penyebab
4: timnas Belgia tidak bisa mendapatkan 3 poin di pertandingan perdananya di Piala Dunia 2026 ini.
3: Iya, masuknya Lukaku ada warna berbeda tampilan tadi, penampilan Belgia di babak kedua.
4: Ya, sudah jelas Lukaku dengan nama besar yang dimilikinya memberikan efek untuk tim dan juga lawan. Satu sisi tim tentu meningkatkan kepercayaan diri secara mentalitas, secara permainan juga para pemain sudah menemukan tujuan dari serangan-serangan yang digalang. Sebaliknya di sisi lawan, timnas Mesir pun tentu mengalami tekanan dengan hadirnya Romelu Lukaku. Terbukti dari gol balasan yang diciptakan timnas Belgia itu tercatat atas nama gol bunuh diri,
3: yeah,
4: Mohamed Hani, yang sejatinya di babak pertama itu tampil sangat solid, sulit sekali untuk ditembus oleh barisan serang.
3: Tapi on goal ini juga berkat dari kegigihan Romelu Lukaku tentunya.
4: Ya, di situ juga di dalam proses on goal tersebut ada sempat ada sentuhan Romelu Lukaku, namun sebelum masuk ke gawang bola terakhir menyentuh kaki dari Mohamed Hani.
3: Baik kalau gitu, kita nantikan pertandingan-pertandingan selanjutnya. Terima kasih analisisnya, Bung Novani. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan. Selamat pagi, salam olahraga, Bung.
4: Selamat pagi.
3: Ya, berkat demikian pertandingan antara Belgia melawan Mesir pada dini hari atau pagi hari ini.
5: Segala tentang Piala Dunia, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi.

terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita.

paling disukai Allah? Nabi menjawab, salat tepat pada waktunya. Ibnu Mas'ud kembali bertanya, kemudian apa lagi? Berbuat baik kepada orang tua. Lalu, tanya Ibnu Mas'ud lagi, berjuang di jalan Allah, ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas.

Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

0: makanya saya itu bicara itu pengawasan itu greget saya, kapan saya mau takap sama orang ini. Kalau masalah pengawasan, para dinas perikanan tidak main-main dengan hal itu.
1: Nah, pada saat kami melakukan proses penegakan hukum, karena ada komunikasi antara korban sama pelaku dan pihak keluarga, ini kasusnya mau dicabut.
2: Level 1 itu dia lewati, dia sudah menerapkan pajak 10%. Cuma masalahnya dia lambat melapor dan lambat membayar.
3: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia, Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah, sari berita. Satuan Polisi dan Air, Satpol Airut Polres Tojo Una-Una bersama Dinas Perikanan Touna semakin memperketat pencegahan tindakan ilegal fishing di Kepulauan Togian. Dalam memberi efek jera bagi pelaku tindak kekerasan dan pelecehan seksual, korban dan keluarga diminta tidak melakukan upaya damai saat proses hukum berjalan. Pendengar, inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya Joko Nurcahyo Sujari. Kita awali dengan berita yang pertama untuk pagi ini. Satuan Polisi Air dan Udara Satpol Airut Polres Tojo Una-Una bersama Dinas Perikanan Touna semakin memperketat pencegahan tindakan ilegal fishing di Kepulauan Togian.
4: Masih seringnya ditemukan tindak kejahatan di laut berupa illegal fishing di wilayah perairan Kepulauan Togean, membuat pemerintah daerah Tojo Una-Una dan sejumlah instansi terkait lainnya terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik illegal fishing yang merugikan dan merusak potensi daerah. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una, Rahmat Basri, mengatakan aktivitas menangkap ikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab tidak hanya sebatas illegal fishing, tetapi juga dengan cara merusak atau destructive fishing menyebabkan ia geram terhadap para pelaku. Karena itu, dirinya menegaskan akan menindak tegas oknum atau para pelaku yang terbukti merusak potensi Kepulauan Togean.
0: Kita ini dikelilingi oleh pelaku-pelaku destructive fishing ini. Makanya saya itu bicara itu pengawasan itu greget saya. Kapan saya mau takap sama orang ini? Kalau masalah pengawasan, para dinas perikanan tidak main-main dengan hal ini.
4: Sementara itu, PSK Satpol Airut Polres Tojo Una-Una, Aibtu Kade Agung Andiana Putra, mengatakan mendukung pengawasan illegal fishing Kepulauan Togean adalah dengan menggelar patroli di Mas Air, himbauan-himbauan, serta mengaktifkan giat polisi penolong warga pesisir.
5: Langkah-langkah yang kita lakukan riset pola Airut Polres Tojo Una-Una terkait dengan pengawas illegal fishing atau penyalahgunaan bom ikan dan sebagainya adalah kita laksanakan patroli di wilayah kepulauan. Kita melakukan bimas air, imbauan-imbauan. Tiap hari kita lakukan itu, karena tiap hari anggota melaksanakan patroli untuk jangan menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak. Baru kita prioritaskan juga polisi penolong. Tiap hari juga untuk membantu masyarakat.
4: Luasnya kawasan perairan Kepulauan Togean menjadi tanggung jawab bagi Dinas Perikanan dan Satpol Airut Polres Touna adalah dalam pengawasan. Kendati demikian, tutur Aibtu Kade Agung Andiana Putra, pihaknya berkolaborasi dengan Polsek Una-Una, Polsek Wakep, pemerintah kecamatan dan desa sekepulauan Togean beserta kelompok-kelompok nelayan. Irsan Raginda melaporkan.
3: Praktik penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing masih menjadi ancaman serius bagi kelestarian sumber daya laut di Kabupaten Parigi Mutong. Kasatpol Airut Polres Parigi Mutong, Ibtu Noldi William Sualang, saat dihubungi RRI mengatakan indikasi praktik illegal fishing masih ditemukan di sejumlah perairan pesisir. Informasi ini diperoleh dari laporan masyarakat yang masuk dan menjadi dasar bagi aparat untuk melakukan penyelidikan di lapangan. Namun diakui para pelaku kini semakin lihai dalam menjalankan aksinya dan berusaha menghindari pengawasan petugas. Kondisi ini membuat pengawasan laut membutuhkan kerjasama yang lebih luas dari berbagai pihak termasuk masyarakat pesisir.
6: Illegal fishing kalau di Pariungu indikasinya masih ada, kemudian laporan-laporan juga masyarakat yang ada di pesisir di beberapa tempat di wilayah Parigi Mutong ini masih ada. Namun dari pihak kepolisian dalam hal ini Satpol Airut, kami terus melakukan penyelidikan Dan memang sekarang ini pelaku-pelaku illegal fishing ya bisa dibilang cukup lihai dalam pergerakannya. Saya tetap memonitoring, teman-teman di lapangan tetap monitoring. Beberapa saat yang lalu juga teman-teman kami baru kembali melakukan penyelidikan yang ada di wilayah Pandeglang Timur, karena indikasi di sana masih cukup lumayan banyak laporan-laporan dari masyarakat.
3: Oldi juga mengungkapkan praktik yang paling sering ditemukan hingga saat ini adalah pengeboman ikan. Wilayah Pantai Timur disebut sebagai lokasi yang paling banyak menerima laporan terkait aktivitas tersebut. Bahkan, sebagian besar pelaku diduga merupakan masyarakat lokal yang tinggal di sekitar kawasan pesisir. Karena itu, selain penegakan hukum, aparat terus mendorong pendekatan persuasif dan kolaborasi dengan instansi terkait guna menekan praktik illegal fishing dan menjaga kelestarian laut Parigi Motong untuk generasi mendatang. Kabupaten Buol memiliki potensi sumber daya perikanan yang cukup besar dan menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat pesisir. Namun, praktik illegal fishing masih menjadi ancaman serius dan berpotensi merugikan nelayan lokal, mengurangi pendapatan daerah serta mengancam keberlanjutan sumber daya laut. Di sisi lain, kewenangan pengawasan dan penindakan di sektor kelautan dan perikanan kini berada di tingkat provinsi, sehingga koordinasi lintas sektor menjadi faktor yang sangat penting. Sejauh mana kondisi di lapangan, kendala yang dihadapi serta harapan pemerintah daerah terhadap penguatan pengawasan tersebut, berikut wawancara reporter RRI Palu Susanti Akataba bersama Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buol, Tonang Malongi.
7: Kalau untuk di Kabupaten Buol, Pak, bagaimana upaya yang sudah dilakukan Dinas Perikanan Buol dalam mencegah illegal fishing, Pak, atau destructive fishing seperti itu?
8: Kabupaten Buol ini adalah kabupaten paling ujung berbatasan langsung dengan Provinsi Gorontalo. Mm-hmm. Nah, Kabupaten Buol sendiri terdiri dari 11 kecamatan dan 8 itu berada di pesisir pantai dengan bentangan pantai kurang lebih 160 km. Nah, terkait dengan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Buol seiring juga dengan kewenangan tentang kelautan itu dengan Undang-Undang Otonomi Daerah itu sudah berada di provinsi. Nah, tetapi ketika bicara terkait dengan wilayah, maka itu kan ada di kabupaten kota. Maka upaya yang kami lakukan yang pertama, melakukan edukasi kepada masyarakat dengan membentuk paswas namanya, kelompok pengawas masyarakat. Nah, juga alhamdulillah dibantu oleh provinsi terkait dengan pengadaan armada kapal dan melakukan pelatihan bagi pengelola SDM yang menangani itu. Nah, kemudian yang kedua, tentunya kita melakukan penindakan ketika ada terjadi pelaku-pelaku illegal fishing. Terbukti kemarin di kejadian di awal tahun 2006 ini ada pelaku illegal fishing dan sudah ditindaki, dan alhamdulillah sudah inkrah terhadap para pelaku illegal fishing itu yang berasal dari luar Provinsi Sulawesi Tengah, ini dari daerah tetangga, dari Gorontalo Utara, tepatnya di Kecamatan Gentuma, seperti itu. Nah, kemudian juga karena terkait dengan kewenangan ini, ada kewenangan di provinsi, nah, kami tentu melakukan kolaborasi bersama-sama pemangku kepentingan, misalnya dengan PSDKP, kemudian dengan Polairut, dan juga dengan Angkatan Laut.
7: Kalau selama ini apakah ada kendala-kendala, Pak Kadis, yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Buol, khususnya Dinas Perikanan? Karena kan kalau melihat regulasi, sebenarnya ini kewenangan provinsi gitu, tapi wilayahnya kan di Kabupaten Buol. Ada kendala apa yang dihadapi dalam upaya menekan kasus illegal fishing ini?
8: Ya, kendalanya itu adalah jangkauan yang terbegitu jauh. Ketika ada kejadian di lapangan, kan kita harus melakukan laporan ke provinsi. Nah, sementara rentang kendalinya cukup jauh, dan juga terkait dengan aparat penegak hukum, sebutlah misalnya Polairut, sebutlah misalnya Angkatan Laut. Nah, kita di Buol ini untuk Angkatan Laut masih berstatus posal, bos Angkatan Laut, bukan dan lanal seperti Toli-Toli. Maka diharapkan ke depan kita punya dan lanal sendiri, apalagi kita berbatasan langsung dengan kabupaten tetangga. Begitu dengan Polairut. Alhamdulillah, kasihan teman-teman dari Polairut juga kemarin ketika mereka punya pos itu di Kumaligon, di kabupaten, di pusat kabupaten sini, ini kemudian atas perintah Pak Direktur Polairut itu kemudian dipindahkan ke Palele. Nah, tetapi itu kan masih pos, masih terbatas jangkauan mereka, apalagi bicara terkait dengan kebutuhan untuk armada dalam rangka melakukan penindakan, ini masih terbatas, Mbak.
7: Kemudian dengan kondisi tersebut, sarana prasarana apa yang kemudian perlu dilengkapi, ditambah di Kabupaten Buol oleh pemerintah provinsi maupun misalnya pemerintah pusat. Apalagi melihat ya, seperti yang Bapak gambarkan, jangkauannya cukup luas, kemudian potensi perairan laut Buol kan ini juga luar biasa, sehingga bisa menjadi target gitu, Pak, untuk melakukan destructive fishing ini?
8: Iya, betul-betul. Nah, karena memang potensi kelautan kita di Buol ini ya sangat potensial bagi para pelaku illegal fishing untuk bisa masuk ke wilayah Buol. Nah, maka karena itu yang kami harapkan adalah bantuan, memaksimalkan bantuan pengawasan, kapal-kapal pengawasan, dan juga meningkatkan status misalnya Angkatan Laut untuk segera mungkin membentuk dan lanal Buol lah, bukan lagi bergabung dengan Toli-Toli. Begitu juga dengan Polairut, mungkin apa bentuknya di sini, apa bukan lagi pos tapi ditingkatkan lebih tinggi lagi statusnya, supaya apa, rentang kendali. Kalau biasanya misalnya begini, ketika kita melakukan penindakan, kendala kita karena dia masih pos Angkatan Laut maupun Polairut, biasanya kita, karena kalau sudah dilakukan penindakan tentunya kita aparat penegak hukum itu akan melakukan penindakan terukur. Nah, sementara kita tidak punya misalnya senjata, kita tidak punya peralatan yang bisa mengejar mereka dengan baik. Nah, termasuk biaya operasional untuk sekali turun. Nah, ini kan perlu. Nah, kita di kabupaten karena bukan kewenangan, susah sekali kita untuk memberikan anggaran karena bukan kewenangan. Ketika kita melakukan penganggaran bukan kewenangan, kan kita akan salah. Nah, tetapi tugas kami di kabupaten bagaimana mengkoordinasikan ketika ada informasi dari masyarakat terkait dengan pelaku illegal fishing itu. Nah, sebatas itu yang kami lakukan.
9: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
3: Kita beralih ke berita lainnya. Dalam memberi efek jera bagi pelaku tindak kekerasan dan pelecehan seksual, korban dan keluarga diminta tidak melakukan upaya damai saat proses hukum berjalan. Laporan Nita Surbakti.
10: Tindakan asusila atau pelecehan seksual baik pada orang dewasa maupun anak di bawah umur diharapkan menjadi perhatian semua pihak, di mana masyarakat ikut terlibat dalam upaya pencegahan terjadinya tindakan yang dapat mempengaruhi psikologis korban. Kasat Reskrim Polres Sigi, AKP Siti Hasibuan mengatakan, di tengah proses hukum yang dilakukan terhadap pelaku, kondisi psikologis korban juga menjadi perhatian pihaknya dalam penanganan tindakan pelecehan dan kekerasan seksual pada anak. Menurutnya, selain dampak fisik yang sulit dihilangkan, dampak psikologis selalu menjadi tugas berat bagi pendamping maupun psikolog yang membantu korban untuk keluar dari rasa traumanya. Menyadari hal ini, dirinya berharap semua pihak dapat merangkul korban, bukan justru mengucilkan, dan bahkan menghakimi korban yang berani melaporkan kepada aparat penegak hukum. Selain itu, keluarga korban juga diharapkan tidak melakukan upaya damai bagi pelaku sebagai bentuk pemberian sanksi untuk efek jera sehingga ke depan tidak ada lagi korban kasus pelecehan dan kekerasan seksual.
1: Pandangan saya sebagai anggota Polri, yang pertama adalah itu pandangan yang keliru, karena kita untuk merubah pola berpikir masyarakat itu kan tidak bisa secara langsung. Untuk itu perlunya kita melaksanakan edukasi kepada masyarakat bahwa fenomena-fenomena yang terjadi sekarang ini, apabila korbannya adalah anak, mereka itu bukan memberikan penguatan terhadap anak. Ada kasus anak yang dilakukan pencabulan oleh temannya jam 12 malam pada saat dia keluar bersama-sama, kemudian dia dilecehkan di situ. Nah, pada saat kami melakukan proses penegakan hukum, karena ada komunikasi antara korban sama pelaku dan pihak keluarga, ini kasusnya mau dicabut. Nah, ini hal inilah yang harus dipahami oleh masyarakat, bahwa kasus kekerasan seksual yang mana korbannya adalah anak, tidak boleh ada pencabutan pada saat proses penyidikan.
10: Selain memberikan dampak psikologis bagi korban pasca tindakan asusila maupun pelecehan seksual, keterlibatan semua masyarakat juga sangat diharapkan dalam pemulihan psikolog korban. Kasat Reskrim Polres Sigi AKP Siti Hasibuan mengatakan, salah satu yang menjadi perhatian yakni tidak membuka identitas korban dan keluarga, dengan bebas hanya sekedar untuk viral, mengingat hal ini akan meninggalkan jejak digital bagi korban. Ditambahkan adanya jejak digital yang akan bertahan lama diharapkan juga dapat menjadi pertimbangan semua pihak dalam memposting atau membagikan informasi yang diterima, khususnya terkait kejadian yang dinilai memberi peluang besar munculnya rasa trauma yang bahkan kesedihan keluarga korban meski kejadian yang dialami berlalu sudah cukup lama.
3: Pemerintah Kota Palu melalui Bapenda terus memperkuat pengawasan kepatuhan pajak daerah, termasuk terhadap pelaku usaha sektor makanan dan minuman. Salah satu yang menjadi sorotan yakni keterlambatan pelaporan pajak oleh salah satu jaringan restoran cepat saji berskala internasional. Laporan Iksan Setiadi.
11: Bapenda Kota Palu menegaskan persoalan yang terjadi pada restoran cepat saji di Kota Palu bukan terkait penerapan pungutan pajak kepada konsumen, melainkan keterlambatan dalam pelaporan dan pembayaran pajak makan minum. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Bapenda Kota Palu, Syarifuddin, mengatakan berdasarkan sistem pemantauan yang dimiliki pemerintah daerah telah menerapkan pungutan pajak sesuai ketentuan. Namun, pelaporannya kerap dilakukan melewati batas waktu yang telah ditetapkan.
2: Termasuk masalah yang pertama tadi, tidak menerapkan. Itu ada beberapa kami pasang spanduk. Jadi kalau KFC ini, level 1 itu dia lewati. Dia sudah menerapkan pajak 10%. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sampai dengan peraturan daerah. Cuma masalahnya dia lambat melapor dan lambat membayar.
11: Menurut Syarifuddin, keterlambatan tersebut telah berulang dalam beberapa tahun terakhir sehingga Bapenda melakukan pembinaan hingga pemberian sanksi sosial berupa pemasangan spanduk peringatan. Ia juga menegaskan langkah tersebut bukan bentuk penyegelan usaha, melainkan bagian dari prosedur untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2: Dia ini dipasangi spanduk biar ada efek jerahnya, karena dalam SOP seperti itu dipasangi spanduk bahwa belum membayar pajak. Itu efek jerah, sanksi sosial sebenarnya itu, Pak. Bukan cuma KFC, banyak hari ini kita pasang dari kemarin. Tidak taat melaporkan pajak. Kalau menerapkan, saya percaya dia terapkan. Karena sistem sudah kita pegang.
11: Bapenda Kota Palu berharap persoalan tersebut segera diselesaikan dan menjadi pelajaran bagi seluruh pelaku usaha agar lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak dinilai penting untuk menjaga optimalisasi pendapatan daerah yang nantinya akan kembali dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat.
3: Kesadaran masyarakat Kota Palu dalam membuang atau penanganan sampah masih perlu terus ditingkatkan karena masih adanya warga membuang sampah secara sembarangan. Laporan Iketut Wiranata.
12: Meskipun pemerintah Kota Palu telah mendapat penghargaan di bidang kebersihan dan membuat aturan cukup tegas terkait penanganan sampah, upaya penanganan sampah masih menjadi pekerjaan rumah. Pasalnya sampai saat ini, masih ada saja masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Muslimin, salah seorang petugas kebersihan Kota Palu, kepada RRI mengatakan, kesadaran masyarakat Kota Palu dalam menjaga kebersihan perlu terus ditingkatkan, karena masih dijumpai sampah yang dibuang warga tidak pada tempatnya, seperti di pot bunga atau di tempat-tempat yang luput dari pantauan petugas.
13: Kalau bagi saya, selama saya bertugas ini masih kekurang lah kesadarannya. Ada disediakan tong sampah, tapi dihambur di tempat pot bunga begitu.
14: Artinya masih ada warga yang membuang
13: sembarangan. Iya.
12: Sementara itu, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Ibnu Munsir, mengatakan penanganan permasalahan sampah yang ada di Kota Palu tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, namun diperlukan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat.
15: Dengan mengintegrasikan kerajinan dalam hal ini, kemudian pengolahan kembali, dengan kalau tadi bilang ecobreak dan sebagainya, itu menjadi hal yang mudah-mudahan ke depan kita punya strategi yang bagus dalam hal pemanfaatan kembali, daur ulang kembali, itu menjadi hal yang mudah-mudahan ini menjadi gerakan yang besar ya.
12: Dikatakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palu saat ini dalam penanganan sampah tidak hanya terfokus pada penyediaan fasilitas, akan tetapi menekankan bagaimana pengelolaan sampah dapat dilakukan di sumbernya dengan keterlibatan masyarakat.
3: Sebanyak 7 peserta seleksi jabatan pimpinan tinggi Pratama kini telah dilantik sebagai pejabat eselon 2B di lingkup pemerintah Kota Palu. Laporan Muhammad Sidik.
16: Wali Kota Palu Hadianto Rasid secara resmi melantik dan mengambil sumpah janji pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkup pemerintah Kota Palu. Sebanyak 7 orang pejabat eselon 2B Kota Palu tersebut terpilih setelah melalui berbagai rangkaian proses seleksi jabatan tinggi Pratama yang dipilih langsung oleh Wali Kota Palu, didampingi oleh Wakil Wali Kota serta Sekretaris Daerah Kota Palu. Hal itu dilakukan untuk memastikan proses penilaian terhadap para peserta dapat dilakukan secara objektif. Kepada para pejabat yang baru dilantik, Wali Kota Palu menegaskan untuk berpegang teguh kepada fakta integritas yang telah ditandatangani sebagai bentuk komitmen terhadap jabatan yang baru diemban. Ia memastikan akan terus melakukan evaluasi terhadap para pejabat di lingkup pemerintah Kota Palu, baik yang baru saja dilantik maupun pejabat yang telah lama dilantik.
17: Kalau pesan, mereka sudah menandatangani fakta integritas ya, dan fakta integritas kita sangat kalau berdasarkan yang ditandatangani sangat-sangat terukur. Dan bukan hanya fakta integritas yang ditandatangani begitu saja, tapi kita pastikan bahwa itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena kalau mereka tidak laksanakan berarti siap-siap gitu, dan mereka sudah siap gitu konsekuensinya untuk kemudian mundur ataupun dimundurkan. Evaluasi jelas gitu, karena kan target kita itu kan ada target fisik, ada target keuangan. Ya, target fisik itu 20%, 50%, kemudian 80%, 100%. Jadi mengikut. Sama juga dengan target realisasi keuangan, termasuk pendapatan dan lain sebagainya.
16: Ahmad Rizal Arma, yang baru saja ditetapkan sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kota Palu, menegaskan komitmennya untuk melaksanakan amanah dengan bertanggung jawab. Yang menyebut akan terus memastikan pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Palu dapat berjalan sesuai dengan visi-misi pemerintah dengan beragam program prioritas yang telah ditetapkan.
18: Jadi tanggung jawab yang bagaimana mengawal perencanaan pembangunan daerah di Kota Palu dengan baik, bagaimana bisa memastikan, making sure begitu ya, perencanaan pembangunan daerah itu berjalan sesuai dengan visi-misi pemerintah Kota Palu, 53 plus 35 program prioritas yang ditotalkan 88 program prioritas itu akan berjalan. Poinnya di situ, memastikan terencana dan berjalan rencana itu, dan melakukan evaluasi terkait dengan rencana itu untuk memastikan kembali terus, karena proses pembangunan itu kan seperti itu. Jadi plan, do, check, action gitu ya. Jadi plan, do, check, action itu akan cycle-nya seperti itu. Setelah kita plan, direncanakan, kita harus action, kita evaluasi lagi hal-hal yang kurang bagus, kita optimalkan kembali.
16: Usai dilantiknya 7 pejabat eselon 2B tersebut, kini seluruh posisi pejabat tinggi pertama di lingkup pemerintah Kota Palu telah terisi. Selanjutnya pemerintah Kota Palu akan melaksanakan seleksi terhadap pejabat eselon 3 yang saat ini akan memasuki tahap wawancara sebagai upaya memastikan seluruh jabatan diisi oleh orang yang memiliki kompetensi yang sesuai. Karena itu Wali Kota Palu berharap seluruh jajaran pemerintah daerah mampu berkolaborasi dalam mewujudkan Kota Palu yang lebih maju dan berkembang di masa yang akan datang.
3: Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah menilai keterbukaan di era digital menjadi kesempatan untuk menguatkan dan mengembangkan bahasa Indonesia. Laporan Miftahul Jannah.
19: Tantangan globalisasi di era digital dinilai harus dilihat sebagai peluang dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah, Sarifuddin, menuturkan, pengembangan bahasa Indonesia memang membuka diri terhadap penyerapan atau donor dari bahasa lain. Namun ia menegaskan, penyerapan istilah asing merupakan langkah terakhir setelah mengutamakan penggalian kosakata dari bahasa-bahasa daerah di tanah air. Dijelaskan, walaupun bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu, namun bahasa pemersatu bangsa ini telah berkembang pesat. Hingga saat ini, tercatat telah memiliki 400 ribu kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jauh melampaui bahasa Melayu yang berada di angka 37 ribu kosakata. Meski demikian, Syarifuddin menekankan, penyaduran istilah asing tetap harus melihat konteks dari kata yang akan diadopsi untuk dikembangkan dan ditujukan sebagai penguatan bahasa nasional.
20: Kalau tidak

0: bahasa lain merupakan salah satu sifat dari bahasa Indonesia yang terbuka sehingga tetap dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Namun, ia mengingatkan agar masyarakat tetap mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik guna merespon penggunaan bahasa asing yang semakin masif di ruang digital. Dengan mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing, serta digunakan sesuai dengan konteks dan kondisinya, ia optimis bahasa nasional tetap lestari ke depannya.
1: Pemerintah Kabupaten Tojounauna mengoptimalkan pelayanan publik di wilayah-wilayah terisolir dalam mengakomodir kepentingan publik secara menyeluruh dan merata.
2: Pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik secara menyeluruh dan merata. Tokoh masyarakat Tojounauna Munarma mengaku pelayanan publik perlu dimaksimalkan sebab Tojounauna mempunyai banyak potensi seperti di sektor pertanian. Namun karena sebagian berada di wilayah terpencil mengakibatkan minimnya perhatian pemerintah.
3: Kabupaten Tojounauna memang ada beberapa daerah yang masih bersifat terisolir. Sebetulnya banyak potensi yang sudah berada di situ, yang sudah dikembangkan oleh masyarakat. Namun karena terisolirnya ini, sehingga hasil-hasil produksi itu tidak bisa dipasarkan dengan sesuai dengan yang kita harapkan.
2: Kendati demikian, Munarma mampu mengapresiasi kinerja pemerintah daerah Tojounauna yang semakin semangat menghadapi kompleksnya tantangan pembangunan. Ia pun berharap Pemkab Touna lebih getol lagi, baik dalam layanan pemerintahan maupun pemerataan pembangunan. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Kita ke berita yang terakhir, dukungan terhadap cabang olahraga dinilai masih perlu diperkuat agar pembinaan dapat berjalan lebih optimal. Meski pembinaan atlet muda di Sulawesi Tengah menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir. Laporan IKD, Andika.
4: Upaya pembinaan atlet pelajar di Sulawesi Tengah dinilai telah menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai program yang dijalankan pemerintah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga menjadi bukti adanya perhatian terhadap pengembangan atlet sejak usia sekolah. Meski demikian, dukungan terhadap cabang olahraga dinilai masih perlu diperkuat agar pembinaan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Manajer Persipal Palu, Jeli Rompas, menilai pemerintah selama ini telah memberikan ruang yang cukup bagi atlet pelajar untuk berkembang melalui berbagai ajang kompetisi berjenjang. Salah satunya adalah Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA, yang menjadi wadah bagi pelajar tingkat SMP dan SMA untuk menunjukkan kemampuan mereka di bidang olahraga. Kehadiran kompetisi tersebut dinilai menjadi salah satu jalur penting dalam menjaring dan mengembangkan bibit-bibit atlet potensial dari berbagai daerah di Sulawesi Tengah.
5: Jadi kalau pemerintah saya rasa sudah sangat care, karena memang di setiap tahunnya program olahraga di Dinas Pemuda Olahraga itu, ada POPDA, itu berjenjang sampai ke nasional. Hanya saja memang yang punya atlet ini sebenarnya adalah cabang olahraga, Pemprov-Pemprov. Jadi setidaknya itu pemerintah memang harus lebih konsen untuk memperhatikan Pemprov-Pemprov agar bisa membina atlet-atlet mereka sendiri.
4: Meski demikian, Jeli menekankan perhatian pemerintah terhadap organisasi cabang olahraga atau pengurus provinsi masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, cabang olahraga merupakan pihak yang secara langsung melakukan pembinaan atlet sehari-hari, sehingga membutuhkan dukungan yang lebih besar agar proses regenerasi atlet dapat berjalan maksimal. Untuk meningkatkan prestasi daerah, kata Jeli, pembinaan atlet muda perlu dilakukan secara lebih serius sejak dini melalui sinergi antara pemerintah, cabang olahraga, sekolah, dan klub-klub pembinaan.
1: Pendengar, berita olahraga tadi sekaligus mengakhiri rangkaian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Joe Peruntukau, dan editor pelaksana IKADEK Andika, serta kami yang bertugas pagi ini. Saya, Joko Nur Cahyo Sujari, bersama Teddy Studio Irfan Maulani, ucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda dan selamat pagi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Rangga, kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
2: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
1: Hah? Ganteng?
2: Stunting.
1: Apa itu stunting?
3: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega bom. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Nah, tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk pagi ini. Kita kembali bersama di program Sulteng Menyapa. Dengan topik hari ini adalah antisipasi maraknya kasus ilegal fishing di Sulawesi. Nah, pendengar, di Sulawesi Tengah maksud kami, dan kita tahu bahwa provinsi Sulawesi Tengah di Indonesia memiliki potensi kelautan perikanan yang cukup besar. Dan tentunya dengan wilayah perairan yang luas serta garis pantai yang membentang di berbagai kabupaten dan kota, sektor perikanan menjadi sumber penghidupan penting bagi masyarakat pesisir sekaligus penopang perekonomian daerah. Tapi besarnya potensi perikanan ini diikuti dengan berbagai tantangan. Salah satunya adalah maraknya illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal yang dapat mengancam kelestarian sumber daya laut. Nah, untuk Kabupaten Tojo Una-Una sebagai salah satu daerah di Sulawesi Tengah yang memiliki wilayah cukup luas termasuk kawasan Teluk Tomini yang kaya akan sumber daya perikanan, ini juga tidak luput dari ancaman tersebut. Aktivitas penangkapan ikan yang melanggar aturan seperti penggunaan alat tangkap terlarang atau juga penangkapan tanpa izin ini berpotensi merugikan nelayan tradisional, merusak ekosistem laut, mengurangi keberlanjutan hasil perikanan yang sangat panjang. Diperlukan langkah antisipatif melalui pengawasan yang lebih ketat, ada sinergi antar instansi dan bagaimana peningkatan kesadaran masyarakat. Nah, terkait dengan itu, pendengar, Anda boleh bergabung bersama kami di 0811-4560-3908 dan 455-442 pagi ini di program Sulteng Menyapa edisi hari Selasa 16 Juni 2026. Dan saat ini sudah pukul 7 lebih 10 menit. Anda yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Palu, sekali lagi kita pagi ini bersama di program Sulteng Menyapa dengan topik antisipasi maraknya kasus illegal fishing di Provinsi Sulawesi Tengah.

0: Okeylah, kita sudah menikmati sebuah lagu dari Baron dengan Jatuh Cinta pagi ini di program Sultong Menyapa edisi hari Selasa 16 Juni 2026. Negara Provinsi Sulawesi Tengah adalah salah satu wilayah maritim yang memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat besar. Letak geografis yang strategis dengan wilayah perairan yang luas menjadikan daerah ini sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat pesisir sekaligus penopang pertumbuhan ekonomi daerah. Tapi, di balik potensi ini muncul ancaman serius adanya praktek illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal yang merugikan, merusak ekosistem laut, mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan. Nah, aktivitas illegal fishing ini hanya dilakukan oleh pelaku lokal, tapi juga ada beberapa pihak-pihak yang memanfaatkan lemahnya pengawasan di wilayah perairan tertentu. Berbagai modus seperti penggunaan alat tangkap terlarang, penangkapan ikan tanpa izin, sampai pelanggaran wilayah penangkapan ini menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Nah, kalau tidak diantisipasi secara serius, praktek ini punya potensi menurunkan populasi ikan, merusak habitat laut, termasuk juga mengurangi nelayan yang menjalankan usaha perikanan secara ilegal. Nah, diperlukan langkah-langkah antisipatif yang melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat pesisir, seluruh pemangku kepentingan terkait, dan juga penguatan pengawasan termasuk juga peningkatan kesadaran hukum, pemanfaatan teknologi pemantauan laut, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan illegal fishing di Sulawesi Tengah. Nah, di 0811-4560-3908. Ini serius ketika kita melihat praktek illegal fishing yang terjadi, dan ini adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku. Karena bentuk pelanggaran yang sering kita temukan itu adalah seperti penangkapan ikan tanpa izin resmi, penggunaan alat tangkap yang jelas-jelas dilarang ya, seperti bom ikan dan juga racun, dan kemudian pemalsuan dokumen perizinan, penangkapan ikan di wilayah yang bukan merupakan zona operasional. Nah, ini kemudian tidak melaporkan hasil tangkapan secara benar juga kepada otoritas terkait. Nah, aktivitas ini tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi negara, tapi juga hilangnya potensi penerimaan sektor perikanan. Ini menimbulkan dampak ekologis yang sangat besar, seperti kerusakan terumbu karang, penurunan populasi ikan, dan terganggunya keseimbangan ekosistem laut. Nah, dalam beberapa tahun terakhir pendengar, berbagai pihak kemudian melihat bahwa ancaman illegal fishing di provinsi kita Sulawesi Tengah semakin kompleks karena meningkatnya juga kebutuhan pasar terhadap hasil perikanan, ditambah dengan kondisi geografis kita yang sangat luas, keterbatasan armada pengawasan, dan minimnya kesadaran sebagian pelaku usaha perikanan terhadap aturan yang berlaku. Ini menjadi faktor yang membuka peluang terjadinya pelanggaran di laut. Nah, perkembangan teknologi kita juga terkait dengan penangkapan ikan yang tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai, memperbesar resiko eksploitasi sumber daya perikanan secara berlebihan. Itu adalah overfishing ya, overfishing. Nah, kalau kondisi ini terus berlangsung, maka stok ikan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir akan semakin berkurang, dan kemudian punya potensi menimbulkan konflik pemanfaatan sumber daya laut di masa mendatang. Nah, dampak dari illegal fishing ini tidak hanya dirasakan oleh pemerintah sebagai pihak yang kehilangan potensi pendapatan negara, tetapi juga oleh nelayan tradisional yang menggantungkan kehidupannya pada hasil tangkapan laut. Kami undang Anda untuk bersama di 0811-4560-3908, dan pagi ini kami akan bersama sampai di jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Hai tetangga.
2: Bayu, jogging juga?
1: Iya, kamu sendirian?
2: Sama mama, tuh di taman ujung.
1: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
2: Apaan?
1: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
2: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
1: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
2: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
1: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
3: Vina, kita pulang yuk.
1: Eh, Tante.
3: Hai, Bayu.
1: Salim dulu, Teh.
2: Itu baru cowok keren.
3: Kita pulang duluan ya.
1: Iya, Teh.

kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: pernah dengan pertandingan dari berbagai negara, pertandingan demi pertandingan di Piala Dunia 2026. Selamat pagi untuk Anda baru bergabung bersama kami pagi ini dengan semangat yang masih ada setelah menyaksikan berbagai tayangan yang selalu disuguhkan pada dini hari. Anda menyaksikan dan mendengarkan juga melalui RRI Palu untuk setiap harinya. Kami masih terus bersama Anda untuk program Sultan Menyapa pagi ini dengan topik tentang antisipasi maraknya kasus ilegal fishing di Sulawesi Tengah di 0811-4560-3908 untuk pagi ini, tentang dampak ilegal fishing yang tidak hanya dirasakan oleh pemerintah sebagai pihak yang kehilangan potensi pendapatan negara, tetapi juga pada hal yang lain seperti nelayan tradisional yang kemudian menggantungkan kehidupannya pada hasil tangkapan, ternyata tangkapannya semakin menyusut sampai hari ini karena adanya illegal fishing dan seterusnya. Selamat pagi RRI. RRI Palu, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak?
1: Dengan Pak Harfi.
0: Dengan siapa Pak?
1: Pak Harfi.
0: Mohon maaf Bapak, kurang
2: terdengar dengan baik komunikasi kita pagi.
0: Ya?
1: Dengan Pak Harfi.
0: Pak Kahar?
1: Iya.
0: Pak Kahar di? Iya, baik, silakan Pak Kahar.

diperlukan langkah antisipasi yang komprehensif. Kemudian bagaimana pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan, seperti ada patroli laut, bagaimana memanfaatkan teknologi pemantauan kapal, kemudian penegakan hukum yang benar-benar tegas terhadap pelaku pelanggaran. Nah, sementara itu kalau kita berbicara terkait dengan edukasi dan sosialisasi pada nelayan tentang praktik penangkapan ikan yang ilegal dan berkelanjutan, ini semestinya harus terus dilakukan. Kenapa begitu? Karena sekali lagi keterlibatan masyarakat pesisir dalam pengawasan berbasis komunitas ini menjadi salah satu strategi penting untuk kemudian mendeteksi dan melaporkan aktivitas ilegal yang terjadi di wilayah perairan. Nah, antisipasi maraknya kasus illegal fishing di Sulteng bukan menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tapi sinergi antara aparat penegak hukum, instansi teknis, termasuk juga pelaku usaha perikanan. Kami masih terus bersama Anda di menit ke-25 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah untuk program komentar dan opini Anda pagi ini di edisi hari Selasa. Edisi hari Selasa 16 Juni 2026. Untuk sesi yang pertama program Sulteng Menyapa pagi ini. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di FM 90,8 MHz, dan juga Anda dapat mendengarkan pagi ini melalui aplikasi RRI Digital. Kami di program Sulteng Menyapa, dan di sesi berikutnya nanti kami akan melanjutkan program Sulteng Menyapa bersama teman-teman dari stasiun produksi RRI Ampana untuk berdiskusi bersama sejumlah narasumber untuk program ini.

0: Semakin jauh perjalanan waktu kita untuk pagi ini dengan cuaca Palu dan sekitarnya yang sebagian cerah, sebagian berawan. Tapi ini harapannya bisa memberikan terus warna semangat kepada kita semua untuk terus mendengarkan RRI Palu di program Sultan Menyapa. Selamat pagi RRI.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir, sehat selalu pagi nih Pak. Mungkin baru bangun menyaksikan tayangan bola.
1: Saya tidak nonton bola. Oh. Tadi jam-jam 3 sudah bangun ya.
0: Ya, oke.
1: Karena kenapa itu sudah kebiasaan kita ya. Sebelum saya lanjut, selamat tahun baru dulu.
0: Selamat tahun baru Islam.
1: Kayaknya adem-adem saja ini tahun baru. Tapi kalau ada tahun baru yang lain pasti ramai.
0: Tahun baru Islam.
1: Iya. Kalau tahun baru Islam seperti ini, karena memang kita juga tidak dihancurkan oleh agama kita untuk berhura-hura ya menghadapi tahun baru ke depan. Kita cuma mungkin diajarkan untuk tafakur, merenung, mengevaluasi diri. Tahun lalu berapa kali saya berbohong? Berapa kali ambil uang orang, uang negara. Itu dianjurkan evaluasi setiap tahun, memperingati ulang tahun dengan menghambur-hamburkan. Bagus juga, cuma saya sayangnya jangan sampai juga orang punya yang kita bakar-bakar meledak, bukan kita punya sendiri. Jadi saya kira ini perlu evaluasi setiap ulang tahun. Kami di sini ini mau ulang tahun Bung Joko. Ya, ke-18. Tentu kita merefleksi sebelum mekar sigi itu seperti apa ya. Tapi judulnya kan pagi hari ini tidak itu. Pencurian ikan di laut. Kalau di sigi kita aman-aman saja.
0: Tidak punya laut.
1: Ikan di laut. Iya, aman-aman saja itu. Tapi saya bertanya-tanya. Pencuri-pencuri ikan di laut itu. Terus yang menjaganya siapa? Yang menikmatinya siapa? Sudah ada kan nelayan-nelayan tradisional itu yang bisa menjadi konglomerat? Hampir tidak ada salah seumur Republik ini. Coba

0: kita lihat di pesisir pantai Bung Joko, keadaan nelayan-nelayan kita di pesisir pantai seperti apa mereka? Yang kaya raya itu cukong, mungkin juga yang kaya raya pencuri-pencuri ikan itu. Ya, pernah dulu kita dengar ada satu pejabat tinggi karena masuk itu nelayan dari luar negeri menangkap. Oh, dia cari ikannya yang lari dari negaranya. Ini betul-betul bukan tontoloyo, memang seperti apa ini pemahaman. Kami yang memahami ini, yang dengar ini yang tontoloyo sebenarnya. Kok bisa ya begitu? Tidak ada yang membantah juga itu. Karena kenapa mau dibantah? Ya, pejabat. Kita mau anggap orang bodoh, dia pintar. Nah ini, coba bayangkan itu di Pulau Natuna itu banyak nelayan dari luar masuk. Jawabannya, oh dia kejar ikannya yang lepas yang dari negaranya.
1: Berarti ada kodenya ini, berarti.
0: Iya, inilah tipikal. Inilah. Jangan harap negara ini bisa baik kalau sudah seperti ini pemimpinnya, pejabat. Masuk akal enggak itu? Jawaban itu. Orang bertanya, kenapa ada banyak pemimpinnya orang bertanya, kenapa bisa nelayan datang mencuri di sini? Bagaimana pengawasannya? Bagaimana penjagaannya? Bukan dikasih tahu dia kejar ikannya dari luar yang masuk ke negaranya pemimpin. Apa ini? Sama lagi kemarin kita berteriak kasihan karena ini barang mahal-mahal ini. Pemahaman kami orang di desa ini pengaruh dolar yang naik. Jawabannya orang di desa tidak pakai dolar belanja. Ini masih bingung kita ini. Ini pemimpin loh Bung Joko. Pemimpin seperti ini. Dari di mana kami ini mau bernaung? Para nelayan ini mau bernaung, mau meningkatkan pendapatannya. Di mana lagi dia mau bernaung kalau sudah begini pemimpin yang ada? 81 tahun merdeka nanti ini Agustus nanti Bung Joko. Masih seperti sekarang. Ulang tahun nanti di Agustus ini, coba dia evaluasinya apa? Apa yang disampaikan oleh pemerintah? Yang baca undang-undang dasar, yang baca Pancasila, benarkah dia lakukan apa yang dia bacakan itu? Ini harus kita evaluasi. Karena kenapa Bung Joko? Bung Joko, kalau saya mungkin dianggap bukan pemilik negara ini, kalau saya sendiri, biarlah saya sendiri. Tapi komitmen 28 juta itu, 280 juta itu pemilik negara ini seperti apa sekarang? Kembali ke nelayan-nelayan kita. Kita berharap bagaimana mereka ini diberi akses untuk bisa mempertahankan hiduplah minimal ya, bisa mensejahterakan keluarganya dengan jaminan-jaminan apa. Kita tidak pernah dengar itu yang baik. Tapi intinya kalau itu ada, seperti apa manfaatnya? Bukti yang nyata pesisir nelayan itu, nelayan-nelayan kita itu belum sejahtera. Kalau ada yang sejahtera, yang mana yang sejahtera? Pasti yang pemilik modal ya, kapitalis. Itu yang sejahtera. Sudah beginilah hukumnya kita ini. Karena diberi kesempatan, banyak istilah-istilah kita ini yang kita tidak paham, yang merugikan kita ini. Kalau di dunia perdagangan juga begitu, orang-orang pedagang kecil itu sudah tidak bisa akan besar. Usaha kecil menengah kecil terus saja. Tidak ada itu dibilang mau usaha kecil akan besar. Coba diroba itu. Kenapa usaha kecil menengah? Usaha kecil, usaha gak bisa besar, Bung Joko. Nelayan-nelayan kita, pencuri-pencuri itu harus ada pengawasannya. Jangan nanti lagi kau bilang orang datang bukan datang mencuri, ya datang kejar
1: ikan yang lepas.
0: Tapi bagaimana pengawasannya ini, Bung Joko ya?
1: Baik.
0: Kan ada batas-batas kita. Janganlah dikasih kita kasihan statement atau pidato atau apa yang mentambah bingungkan kami sudah bodoh lagi. Terima kasih
1: Bung. Baik, terima kasih Pak Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kayak itu ya, menarik ketika ada yang bilang kejar ikannya dan kemudian ada yang bilang menyelamatkan ikan yang lagi tenggelam. Baik, di 0811 456 0398 untuk pagi ini. Selamat pagi RRI Palu. Halo.
2: Halo.
1: Halo, assalamualaikum Pak Muklis. Sehat selalu pagi ini Bapak. Selamat tahun baru Islam juga ya. Pagi ini
2: Alhamdulillah, Bung Joko, selamat tahun baru.
1: Iya. Baik.
2: Yang tidak semarak kelihatannya.
1: Tahun baru umum.
2: Ya, saya kira ini kan fenomena yang ada di tengah kita. Tapi yang kita bicarakan kan masalah illegal fishing.
1: Fishing, ya.
2: Ya, kalau illegal fishing ini sebetulnya kita perlu tahu ya, mana yang illegal fishing itu. Apakah malingnya, ataukah nelayan yang menangkap dengan cara yang tidak benar. Tentunya perlu penjelasan yang lebih detail nantinya. Begini Bung Joko, saya ini kalau di kampung ya, saya tidak jauh, saya di tepi pantai ya. Jadi tahu saya di tempat saya ini lautnya begitu luas, tapi apa yang ada di sana, masyarakat sekitar itu hampir tidak punya apa namanya hasil tangkapannya, itu tidak ada, beli ikannya juga tidak tidak bisa dapat apa-apa Bung Joko. Kenapa kalau ini yang ada di sini ikannya dari daerah lain? Ada yang menarik sekali buat saya di sini. Kalau nelayan pinggiran Bung Joko, semua ikan-ikan yang bagus itu dijual Bung Joko, karena dia butuh uang. Yang tinggal itu yang sudah tidak laku dijual, yang kecil-kecil ikannya yang sudah tidak, ya kasihan juga saya merasa bagaimana ya. Karena semua yang bagus-bagus kita jual, karena itu apalagi komoditas ekspor ya, ikan kerapu, ikan apa ya, ikan ikan tuna yang lain sebagainya, semua akan dikirim keluar. Yang kita ini dapat dia punya kulit-kulit saja, dia punya sisik-sisik yang tidak dilaku itu. Ini yang ada. Untuk itu ada beberapa waktu lalu Bung Joko, ada kan dibuat batasan jaring ya. Mata jaring ada yang 4 inch, ada yang 2,5, ada bahkan ada masyarakat langsung bikin lagi apa namanya jaring yang lebih kecil diameternya. Jadi semua ikan-ikan kecil terjaring Bung Joko. Jadi belum mencapai nilai ekonomis yang bagus sudah harus ditangkap. Jadi ikannya sudah makin jauh makin kurang. Jadi berikutnya saya kira tinggal dapat ikan yang dari laut dalam ini. Kalau kami di pinggir pantai, andalan itu tinggal rono. Rono yang banyak, saya tidak tahu rono itu kan tinggal itu yang banyak, yang kalau musim. Tetapi kalau ikan-ikan yang berkualitas itu sudah tidak dapat lagi Bung Joko kita di sini. Tidak dapat, kalau musim rono baru dapat rono yang banyak. Ini masalah. Jadi kalau masalah apa namanya pembatasan itu, pembatasan kepada pencuri, kalau ilegal ini kan berarti pencurian apa penangkapan yang tidak legal. Yang tidak legal yang bagaimana ini? Apakah nelayan kecil juga menangkap yang tidak legal? Kalau dia mungkin yang tidak dibenarkan itu apa, bom ikan. Itu kan merusak semua apa namanya ekosistem yang ada. Ikan kecil, ikan besar, terumbu karang, terus ekosistem pantai itu rusak karena bom. Yang banyak. Tetapi apakah ya yang hanya mengail yang pakai pancing ya, satu mata pancing, mungkin dia paling lima dia tebar mata pancing juga, apakah dia masuk kawal kelompok itu? Cuma kan mungkin ada pembatasan diameter besarnya ikan yang bagaimana bisa ditangkap, bisa dijual. Kalau yang tidak dilepas aja lah. Ini kalau kita sapu rata, yang kecil yang besar semua ditarik dengan jaring digiring ke pantai. Dan itu juga kadang itu miris melihatnya. Karena paling tidak tadinya kita mengandalkan pancing, lempar pancing ke laut, langsung dapat yang bisa 2-3 ekor untuk dimakan kan enak juga seperti itu. Tapi sekarang sudah
1: susah Pak jadinya.
2: Sudah susah sekali. Nah itu kalau di Pantai Talise itu ya, kalau di Talise saya masih ingat kawan-kawan saya yang banyak di situ, kami biasanya mancing itu sampai sampai ke sebatas dada itu air. Sekarang nggak berani, ada buaya di situ. Sudah nggak berani.
1: Iya.
2: Ada lagi yang berani.
1: Betul betul.
2: Nah, ya coba saja tanya di sana teman-teman yang sering mancing di situ di muara itu, sudah nggak ada lagi. Nah, tapi yang mirisnya yang di desa ini, kita kan paling tidak tuh kepentingan mau beli beras dulu lebih penting. Nah, yang bagus-bagus ikannya dijual, yang dimakan kandatiananya tidak makan ikan, Bung Joko. Ini yang ada itu boleh-boleh jalan ke sepanjang pantai itu. Itu anaknya tidak makan ikan lagi. Nah, tapi yang dijual yang semua dijual karena mau beli beras.
1: Saya kira
2: kita paling tidak ya apa yang harus kita lakukan ini? Apakah kita mau bertahan terus begini? Tentunya saat sekarang bagaimana dengan 10 tahun yang akan datang? Apa yang akan terjadi? Saya kira Bung Joko ini perlu sosialisasi tentang apa pentingnya, bagaimana teknik budidaya dan lain sebagainya, sehingga bisa menjadikan masyarakat lebih sejahtera. Saya kira dengan illegal fishing ditekan, tegakkan hukum untuk kemajuan kejayaan bangsa. Terima kasih.
1: Baik. Bung Joko. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muklis sudah mendengarkan RRI Palu untuk pagi ini di program Komentar dan Opini Anda. Kami masih undang Anda pendengar di 0811-456-03908. Selamat pagi, RRI.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Yap. Dengan ya. Pak Anwar. Selamat ya. Pagi, Pak. Sehat ya. Selalu pagi ini.
3: Pagi, pagi sehat.
1: Ya.
3: Baru dari pantai di Pengeraman.
1: Oh, begitu.
3: Pantai Nelayan. Di sana sepak panur, apa, dangi. Dangi di sana itu banyak penjualnya. Kalau pagi-pagi.
1: Iya, iya. Ya.
3: Di anu pakai itu dangi itu pakai ikan itu banyak penjual di sana. Jadi tadi sudah olahraga jalan pulang sebawa dangi ini, dangi yang itu taparo campur ikan, lumayan enaknya itu. Jadi begini, Sulawesi Tengah ini memang banyak menghasilkan ikan, yang terutama itu di anu Bung Joko di Luwuk Banggai, itu di desa Bualemo itu ikannya mau kemen, mau limpah ruah sampai ikannya itu pernah sekarang Bung Joko itu sampai ke Makassar. Itu semua ikan pancing, ikan batu, ikan kerapu, ikan katamba, ikan sunu, itu dari Luwuk Banggai itu di desa Bualemo. Kan di sana juga sudah terbentuk namanya koperasi nelayan merah putih. Sama dengan Kabupaten Tujuh Una-Una sudah ada juga koperasi merah putih, itu nelayan merah putih, nggak salah, menyediakan bahan bakar apa semua untuk keperluan nelayan. Hanya yang dilarang sekarang ini itu namanya pukat harimau.
1: Iya, iya.
3: Pukat harimau itu merusak namanya ikan-ikan kecil dia dapat ambil itu. Bisa merusak terumbu karang. Itu yang dilarang sekarang. Dalam cara pengawasannya, bahan-bahan peledak. Dari mana bisa dapat bahan peledak? Itu adalah pengawasan mungkin dari Polairut atau Dinas Perikanan Kelautan. Untuk pengawasannya harus ketat, terutama perbatasan seperti buol dengan Gorontalo itu kan banyak berbuncur-buncur ikan dari kabupaten di Kecamatan Kintuman. Itu mereka masuk ke wilayah Palu. Seperti dari Luwuk Banggai, banyak dari nelayan dari Kalimantan itu masuk ke sana juga itu, bahwa itu bukan harimau dan kapal-kapalnya. Ini sungguh merusak sekali. Mungkin ada tindakan tegas dari Polairut atau Dinas Kelautan Perikanan itu harus memerlukan kapal-kapal cepat, speedboat itu mengajar mereka. Oke, Bung Joko.
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anwar di Panglima Polim, terima kasih Bapak, karena memang ada beberapa hal yang kemudian menjadi perhatian bersama, yang kemudian pengawasan yang masih belum dianggap efektif di beberapa tempat, dan memang dengan geografis kita yang sangat luas, belum tentu juga sumber daya kita mampu untuk terus mengawasi semuanya. Selamat pagi, RRI Palu. Halo, selamat pagi. Halo,
4: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salim, sehat selalu pagi ini, Pak.
4: Sehat.
1: Baik. Amin, amin, amin. Baik, komentar pagi ini, Pak.
4: Ya, terkait dengan ini masalah ikan di Sulawesi Tengah ini, saya pernah ke Banggai Laut dan di satu kapal itu penuh dengan bak-bak yang apa namanya yang dikirim ke tiba ke Surabaya. Ya, padahal kegiatan-kegiatan itu namanya bisnis ya, Pemda juga dan sebagainya memerlukan uang. Jadi ini kita tidak bisa ini. Jadi orang bermain di atas, kita di bawah, tidak tahu persoalan. Ini korban masyarakat ini karena tidak mendapat apa-apa ya, kecuali APBD-nya mungkin, tapi tidak seberapa itu. Bagi itu bagi hasil, bukan bagi hasil yang legal, ini ilegal. Jadi antara mereka ini bekerja sama.
1: Iya, Pak Salim.
4: Kecuali ada pimpinan dan semacam gubernur dan menteri dan sebagainya. Saya kira itu. Jadi masyarakat sekarang ini demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salim. Sudah bergabung bersama RRI Palu untuk pagi ini di program komentar dan opini Anda dengan topik kita terkait dengan maraknya ilegal fishing di Provinsi Sulawesi Tengah, di beberapa daerah yang kemudian sampai hari masih terus terjadi. Kami undang Anda untuk bersama di 0811-4560-3908 dan 4554-42 untuk pagi ini. Di program Sulteng Menyapa, topiknya tentang illegal fishing yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Selamat pagi, RRI Palu. Halo, selamat pagi. Oke, terputus di 0811-4560-3908 untuk pagi ini. Kita akan tuntaskan sampai di jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kalau di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, ini adalah salah satu daerah di Sulawesi Tengah yang punya wilayah laut cukup luas, termasuk kawasan Teluk Tomini yang kaya akan sumber daya perikanan. Ini tidak luput juga dari ancaman hal ini. Aktivitas penangkapan ikan yang kemudian melanggar aturan, seperti penggunaan alat tangkap terlarang, praktek penangkapan tanpa izin, potensi ini kemudian merugikan nelayan tradisional. Ekosistem laut kemudian mengurangi keberlanjutan hasil perikanan di masa berikutnya. Nah, diperlukan sebenarnya langkah-langkah antisipatif seperti bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bagaimana menjaga kekayaan laut yang ada saat ini. Bagaimana kita merasa memiliki, dan kemudian bagaimana kita memanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan datang. Nanti akan menghadirkan sejumlah narasumber, akan membahas tentang bagaimana potensi sumber daya perikanan, kemudian sejauh mana praktik illegal fishing menjadi ancaman bagi keberlanjutan sektor perikanan di daerah ini. Kami masih akan menemani Anda sampai jelang pukul 10 nantinya untuk sesi berikutnya, dari jam 9 sampai jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu suarakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia, mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda? Ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami di program Satu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi pagi ini di program Sulteng Menyapa dengan topik antisipasi maraknya kasus ilegal fishing di Sulawesi Tengah. Di pagi ini sudah disampaikan oleh pendengar RRI bagaimana potensi ini, kemudian kita harapkan bisa diikuti juga dengan berbagai hal-hal yang positif lah, walaupun kita ketahui banyak hal negatif yang kemudian masih terjadi, maraknya praktik illegal fishing dan penangkapan ikan secara ilegal. Selamat pagi, Reri. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Bung Joko.
2: Selamat pagi, sehat Pak Arifin. Selalu. Sehat selalu pagi ini, Pak Arifin. Baik.
4: Iya, Pak.
2: Baik, silakan komentar pagi ini, Pak. Sehat, Pak Arifin.
4: Iya, makasih banyak kesempatan diberikan. Jadi ini begini, Bung Joko. Mengenai ini legal fishing ini memang perlu sekali. Kenapa? Karena saya ini juga tukang mancing, Bung Joko. Saya mau cerita pengalaman ini. Waktu saya mancing di Lero, begitu saya datang, begini teman-teman saya di sana. Barusan kita. Dia pakai kompresor, ditaruh di mana itu, kok kompresor bagaimana? Saya tanya, kok saya penasaran itu, Bung Joko. Kompresor ini tuh kompresor yang dia pompa-pompaan mobil itu, biasa ban mobil. Terus pakai mesin lebar, dorang menyelam. Kan begini, Bung Joko, ini ikan di mana ada batu karang yang banyak, yang besar, itu ikan di situ karena itu rumahnya. Sudah. Jadi mau nyelam dong, pakai itu kompresor itu, tidak lama itu ikan terapung sudah. Bukan main itu, bagaimana cara jebat kami ke begini, saya tanya tuh. Bagaimana cara jebat, tidak tahu juga. Begitu kita lihat, tidak butuh ini cara tangkap ikan ini. Kita orang lempar. Jadi begitu kita orang lempar, dia starter punya mesin perahu itu, dia starter mesinnya, langsung lari. Orang di mana itu, tidak tahu juga. Jadi berapa kali orang datang. Ini hari yang kedua, ini hari yang pertama kita orang nonton, kenapa? Apa dorang ini? Menurut orang curiga. Nanti hari yang kedua dorang lihat, kan sebagian ikan yang terapung ini sudah tidak dianu, tidak bisa dorang ambil kan arus tuh menjaga arus. Itulah penangkapan ini pengalaman ini. Iya. Nah, kemudian juga memang betul tadi penelpon bilang apa namanya ini begini. Di dalam nanti sebentar narasumber kalau bisa melibatkan aparat desa. Contoh Bung Joko, contoh di Danau Lindu itu, Danau Lindu kan kenal dengan mujair. Nah, jadi di sana itu lembaga-lembaga adat, aparat desa dengan pemerintah membentuk satu apa namanya aturan. Boleh ini berbicara air di danau, okay. Bukan air apa berbicara kan di danau, bukan di laut. Nah, jadi di danau itu ditentukan sekian inci boleh dipakai nelayan untuk menangkap ikan mujair di danau. Nah, supaya ikan-ikan kecil itu selamat, bisa besar untuk dinikmati kembali. Itu berbicara ikan di danau. Tapi kalau berbicara ikan di laut, tentunya cara seperti yang saya bilang tadi itu kedua. Nah, kalau masalah ini orang kalau dilerit orang bilang bom, bom ikan. Nah, itu kan bom ikan itu tidak tahu pakai bahan apa, begitu diledakkan di karang pasti ikan terapung, mati dia terapung.
2: Itu. Baik.
4: Nah, saya ini banyak pengalaman Bung Joko.
2: Iya.
4: Tahun 80. Iya. Mungkin ada gangguan. Ya, masih boleh dilanjutkan Bung Joko?
2: Iya, Pak Arifin. Kayaknya terkala dengan komunikasi pagi ini. Baik, terima kasih Pak Arifin sudah bersama RRIPAL untuk pagi ini. Nanti boleh bergabung lagi di sesi berikutnya di 0811-4560-3908. Untuk Anda juga yang baru bergabung bersama RRIPAL melalui FM 90,8 MHz, tetap terus bersama kami sampai di jelang pukul 10 nanti kami akan lanjutkan untuk program ini. Dan ya, nampaknya kami akan akhiri untuk sesi pertama program Sulteng Menyapa. Sekali lagi terima kasih, dan saya Joko Nutia Sujari akan kembali lagi usai warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
2: Sudah
1: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
2: Senang sih, happy biar apa ya? Biar apa ketemu warga-warga yang lain.
3: Tapi caranya menerima manfaatnya.

Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis. Timnas Spanyol sekarang mengejutkan di tahan imbang dengan Tanjung Verde dan skor akhir 0-0 di laga penyisihan grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis melalui refocusing program penerima manfaat dan evaluasi dapur sebagai bagian dari langkah perbaikan program. Kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.

0: caranya menerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dampak.
1: Wakil Kepala sekaligus juru bicara Badan Gizi Nasional atau BGN, Agustina Arumsari mengatakan, refocusing penerima manfaat menjadi langkah awal dalam proses perbaikan program makan bergizi gratis. Menurutnya, penataan ulang dapur merupakan dampak dari penyesuaian sasaran penerima manfaat yang saat ini masih terus dievaluasi.